0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya saat penurunan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
9: Pendengar? Ya. Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak 1.000-an.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih mestinya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa...
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini, editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang disingkat KDKMP, sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial. Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan

0: perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kita masih terus membahas dua program utama yang juga menjadi unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming adalah program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yaitu untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, membuka lapangan kerja di tingkat desa. Fungsi utamanya adalah meliputi gerai sembako, apotek obat murah, simpan pinjam, hingga fasilitas cold storage untuk hasil pertanian. Dan harapannya ini bisa memotong rantai pasok dari tengkulak, menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan daya beli di masyarakat pedesaan. Begitu juga dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini adalah bagian dari Inisiatif Strategis Nasional Presiden dan dikelola oleh Kementerian Kelautan Perikanan untuk transformasi desa-desa pesisir menjadi komunitas yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Saat ini infrastruktur terpadu KNMP dilengkapi dengan pabrik es, kemudian juga cold storage atau gudang beku ya. Sentra kuliner, ada bengkel kapal, ada stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN khusus, dan juga punya target merampungkan 65 lokasi KNMP pada tahap pertama, yaitu sudah kemarin 65 di bulan April 2026. Dan akan diperluas hingga ribuan kampung nelayan yang bisa menyejahterakan jutaan nelayan di Indonesia. Apa saja yang akan menjadi keunggulan dari program-program tersebut? Kemudian di mana saja nantinya ketika sinergi dari KDKMP ataupun juga KNMP bersama Komcat kabarnya ya, komponen cadangan oleh Kemhan RI akan melakukan kegiatan-kegiatan secara bersamaan. Kami juga undang Anda untuk bisa partisipasi dalam perbincangan ini. Nanti kami hadirkan salah seorang ekonom juga. Apakah Anda terlibat dalam KDKMP ataupun juga KNMP? Seperti apa di kampung Anda, di tempat Anda saat ini tinggal? Fasilitas-fasilitasnya apakah sudah terbangun? Atau ada kritik dan saran yang mungkin juga boleh Anda masukkan ke dalam telepon? Silakan kami undang Anda untuk bisa partisipasi di line telepon 081-399-399-888. Anda boleh sampaikan dulu di WhatsApp, nanti kami akan coba menghubungi Anda kembali bersama dengan narasumber. Dan beberapa hal juga yang termasuk dalam situasi ini adalah keberhasilan KDKMP nantinya diharapkan bisa membawa kesejahteraan rakyat. Kita lanjutkan kebersamaan setelah yang berikut ini.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia Pemerintah Skor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan seperti yang tadi kami janjikan bahwa kami akan perbincangkan dengan para narasumber. Kali ini sudah hadir pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acu Fiarta Kartabe.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Selamat pagi, Bapak. Apa kabar?
2: Kabar baik, Mbak. Semoga teman-teman di studio juga kabarnya baik ya, serta seluruh pendengar kita di seluruh Indonesia ya, Mbak.
1: Iya, ini ditunggu-tunggu oleh pendengar nih. Seperti apa sih sebenarnya program KDKMP, program KNMP? Secara program ini cukup baik. Secara nilai ekonomi seperti apa nantinya? Karena kenapa saya tanyakan demikian? Kita tahu bahwa namanya koperasi ini kan selalu ada. Ketika muncul KDKMP, apakah ini menggeser kemudian koperasi-koperasi lain yang mungkin sebelumnya sudah ada, apa bahasa mudanya, tunggakan gitu dengan para warga di desa? Mungkin silahkan dibedah, Pak Acverta.
2: Ya, jadi saya kira, Mbak, bahwa dari sisi program ini kan sebuah alternatif ya, pilihan untuk mendorong bagaimana ekonomi pedesaan itu, termasuk juga tadi ekonomi pesisir, itu bisa tumbuh bertransformasi lebih cepat ya. Tentu melalui ekosistem baru, bisnis baru, dan kelembagaan baru. Dan tentu saya kira ini juga tidak otomatis menjadi kompetitor ataupun juga pesaing pada entitas ekonomi yang sudah ada di desa ya. Karena kita di desa juga ada ya badan usaha milik desa begitu, kemudian juga ada koperasi nelayan dan sebagainya begitu. Saya kira konsepnya adalah bersinergi ya, dan saling mensupport begitu. Secara konsep dan tentu kebijakan ini sebenarnya adalah kebijakan yang bagus, namun memang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ini kan sangat tergantung pada masing-masing kondisi wilayah dan bagaimana desain serta perencanaan program itu. Saya lebih fokus kepada perencanaan, terutama adalah bagaimana membangun ekosistem bisnis yang terlebih dahulu yang harus kita siapkan gitu. Jadi apalagi kalau bicara koperasi kan ya itu amanat founding father, pendiri negara ini ya. Selain di pasal 33 kita juga melihat bahwa koperasi itu adalah soko guru ya. Apa kelebihan koperasi ya? Semua saya kira sudah tahulah. Bahwa di dalam koperasi itu tentu ada ya kolektif kolegial, artinya ada rapat anggota yang memutuskan hal-hal yang strategis, ada tanggung renteng, dan semua juga saya kira tujuannya sama untuk membangun peningkatan ekonomi kelompoknya masing-masing begitu, terutama anggota ya begitu. Dan ini saya kira sebenarnya desain programnya perlu dilakukan penajaman-penajaman saja. Kalau kita lihat di desa, ya tentu kita harus sesuaikan bagaimana bisnis proses ya koperasi ini nantinya ya harus sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada di desa begitu ya. Kemudian juga kita harus lihat misalkan harus sesuai juga dengan ya bagaimana iklim ya ataupun juga kondisi karakteristik masyarakat di desa, bahkan secara geografis. Beberapa hal yang disorot saya kira terkait dengan koperasi kan misalnya ya lokasi gedung misalnya ya, kemudian yang jauh dari apa namanya, yang jauh dari aktivitas masyarakat misalnya ya, dan kemudian juga persinggungan dengan entitas bisnis yang lain, kemudian juga dari sisi ketersediaan infrastruktur dan sebagainya. Saya kira Mbak itu yang memang menjadi sorotan masyarakat pada saat ini ya. Dan tentu saya kira desain program ini terus dimatangkan dan direview begitu, terutama terkait dengan kesiapan masyarakat setempat dan tadi proses bisnis ya. Dan jangan lupa karena ini juga melibatkan anggaran negara, kemudian juga di dalamnya ada juga menggunakan dana desa, maka tata kelolanya harus bagus ya. Okay. Nah, ini kan koperasi ini ya, sifatnya didirikan ya secara simultan begitu ya.
1: Oke. Okay. Nah, ini yang ini kan, yang saya ingin tanyakan ya juga Pak Fiarta. Ketika ya, kelemahan, kita juga melihat ada kelemahan ya dari setiap program-program yang baik ini. Pendekatannya kan ini top down. Nah, sementara kita tahu bahwa Indonesia dengan geografis yang begitu beragam, karakteristiknya kan karakteristik lokal. Apakah bisa keseragaman betul, model bisnis yang tadi disampaikan ini dipukul rata begitu, dan ada resiko-resiko nggak sih mematikan usaha lokal?
2: Saya kira sebenarnya tidak ada ya, karena kan sifatnya saling bersinergi, begitu konsepnya, begitu ya. Dan tentu saya kira ruang-ruang bisnis itu selalu ada dan akan mendorong inovasi, begitu. Kalau saya lihat ya program adaptasinya di setiap daerah, ya dari sisi kelembagaan terus mungkin harus tetap direview, gitu ya. Yang paling menurut saya agak riskan adalah memang bagaimana membangun tata kelolanya, begitu ya. Kemudian juga bagaimana menyiapkan SDM yang betul-betul paham tentang koperasi. Ini kan karena koperasi ini ya didirikan secara mendadak dan lebih dari 98% baru, Mbak, begitu ya. Jadi koperasi yang existing juga kan di masyarakat itu tidak mudah untuk apa namanya bertahan, bersaing, begitu ya. Kalau kita lihat juga ya tentu saya kira koperasi yang diinisiasi pemerintah dengan segala apa namanya fasilitas dan sebagainya ini harusnya menjadi apa modal ya utama dalam mendorong koperasi ini. Saya berkeyakinan sebenarnya tidak akan kemudian mengganggu entitas yang lain begitu, dan ini sifatnya kan adalah persaingan yang sehat begitu. Okay, dan okay. saya kira itu yang poinnya gitu.
1: Oke, supaya implementasinya tidak menjadi masalah, kita berangkat dari beberapa kasus misalnya MBG dan sebagainya. Nah, bagaimana beban keuangan, kemudian resiko fiskal desa, ataupun juga resiko-resiko kredit macet misalnya. Ini yang kemudian bisa diantisipasi di setiap wilayah, tentunya dengan kebijakan daerah yang selalu berbeda-beda.
2: Ya, tentu saya kira yang harapan yang perlu dilakukan sebenarnya adalah bagaimana koperasi ini tidak dipaksakan ya secara serta-merta berbarengan harus memang beroperasi pada waktu yang bersamaan begitu ya. Karena memang tadi karena berbeda kondisi kesiapan dan juga ekosistem yang berbeda-beda. Saya berpikir bahwa dalam tahap evaluasi kebijakan, kebijakan itu kan biasa dievaluasi ya. Itu dalam proses perencanaan kebijakan seperti itu. Maka tentu saya kira ya kita harus menyesuaikan begitu ya dari misalkan
1: soalnya
2: kondisi
1: kan begini,
2: tidak perlu
1: Pak Fiarta ya. Ketika awal-awal KDKMP yang memanfaatkan jaminan ya pada saat itu kan ada pemotongan sebagian dana desa dan ini menimbulkan banyak penolakan loh dari banyak kepala desa, perangkat desa. Nah, aturan yang tadi top down ini kan harusnya lebih diperhalus atau lebih tersosialisasi dan lebih diedukasi ke masing-masing perangkat desa supaya mereka tidak mengganggu proporsi yang ada.
2: Ya betul, karena kan keterbatasan anggaran dan sebagainya tentu saya kira harus dikoordinasikan begitu ya. Dan harapan saya bahwa antara koperasi Desa Merah Putih dengan program tadi misalkan dikelola oleh dana desa itu sifatnya bukan sesuatu hal yang saling bersaing, Mbak, atau membedakan begitu, tapi saling merupakan bagian dari desain program gitu. Jadi kan selama ini juga penggunaan dana desa misalkan diarahkan untuk membangun BUMDes ya, badan usaha milik desa. Nah, apa bedanya? Saya kira kita juga menginisiasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih dengan konsep yang sama juga dikelola oleh masyarakat pedesaan. Kan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas ekonomi kan masyarakat pedesaan gitu. Dan justru menurut saya dengan koperasi Desa Merah Putih harusnya pengawasannya akan lebih banyak. Karena kan ada rapat anggota di situ, Mbak. Program-program BUMDes kan saya kira ya karena minimnya tata kelola, pengawasan yang kurang optimal, penggunaan dana yang tidak transparan misalnya. Nah itu kita perbaiki, saran saya ya begitu. Sehingga kemudian tidak dianggap bahwa pendirian KOBDES yang tentunya mengambil sebagian dana dari dana desa itu dianggap sebagai sebuah apa ya, sebagai sebuah persaingan ataupun juga hal-hal yang dapat mengurangi peran dan juga upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas ekonomi pedesaan. Saya kira konsepnya adalah bersinergi ya, bukan dalam arti kata persaingan, Mbak, begitu, apalagi saling mematikan. Okay. Saya kira konsepnya enggak seperti itu, ya.
1: Baik, kita sepakat itu ya. Nah, bagaimana juga resiko-resiko yang ditanggung? Misalnya ketika kreditnya macet. Sehingga kan karena itu pakai anggaran dana desa akhirnya tersedot untuk mencicil misalnya pinjaman bank Himbara atau akhirnya jadi mengorbankan pembangunan infrastruktur desa. antisipasi apa yang bisa disiapkan juga agar ini tidak menjadi koperasi gagal atau merugi?
2: Ya, pertama tentu concern kita adalah tata kelola ya. Tata kelola ini harus sejalan dengan proses bisnis yang sedang dilakukan. Dan saya berpikir proses penentuan kebijakan terkait pinjaman dan sebagainya itu kita serahkan kepada perbankan. Karena ini kan mitranya ada perbankan, Himbara dan sebagainya, dan pengelola koperasi Desa Maraputi itu harus tahu bahwa dana yang digunakan itu dana masyarakat gitu ya. Di samping juga ada penempatan dana pemerintah di Himbara begitu ya. Jadi saya berpikir masalah penggunaan, tata kelola, kelayakan bisnis ya, itu diserahkan kepada bank. Kenapa disinergikan dengan dana perbankan, tidak seperti konsep zaman dulu kredit usaha tani yang langsung disalurkan kepada koperasi misalnya. Kenapa? Ya karena kita menganggap bahwa perbankan adalah institusi yang paling tahu tentang bagaimana studi kelayakan, bagaimana bankable-nya sebuah bisnis itu bisa diberikan kredit atau tidak. Jadi saya kira ini prosesnya nomor saja. Jadi kemudian untuk urusan kredit, karena dia menggunakan dana masyarakat, tidak lantas koperasi Desa Merah Putih harus yakin bahwa mereka akan dapat bantuan kredit. Tunjukkan dulu bisnisnya, begitu. Jadi ini saya kira satu hal yang perlu kita lakukan dan kita tekankan di awal, jangan sampai seolah-olah bahwa ya kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui Bank Himbara itu adalah charity, bagi-bagi duit, ya. Itu nggak bisa. Ya. Okay. Karena konsep sebelumnya, ya di periode-periode yang dulu kita membangun koperasi-koperasi semacam ini berbasis usaha tani dan sebagainya, paradigma di pengelola itu seperti itu, Mbak, begitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Betul tadi bahwa saya juga berpikir bahwa bagaimana perbankan tetap laksanakan ya, bagaimana SOP kemudian penilaian kredit dan tidak terpengaruh oleh adanya tekanan-tekanan terkait bahwa ini program pemerintah gitu. Ya sepanjang bisnisnya bagus, kemudian prospek dan layak, bankable dan sebagainya, saya kira tidak ada masalah. Dan pengurus koperasi harus tahu bahwa dana yang diberikan oleh perbankan itu dana masyarakat. Dan di situ ada tanggung jawab bank. Dan di situ ada risiko bank. Nah itu saya kira penting, Mbak. Ya.
1: Oke, baik. Ini yang menjadi instruksi-instruksi kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa dimanfaatkan di masing-masing desa. Terakhir mungkin ketika sekarang ini sudah berkembang secara digital segala sesuatunya, apa yang mungkin pesan yang Anda bisa sisipkan di tengah situasi ekonomi, di tengah kita ingin menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi? Silakan, Pak Akufirta.
2: Ya, saya kira transformasi digital itu satu keharusan ya, begitu. Dan saya kira dengan jaringan telekomunikasi kita yang sudah bagus, ekosistem digital yang sudah bagus, mudah-mudahan juga literasinya juga semakin meningkat ya. Nah, tentu kita harapkan sinergi antara kegiatan program bisnis yang dilakukan Kopdes Merah Putih maupun juga terkait dengan koperasi desa, koperasi nelayan dan sebagainya itu bisa bersinergi, Mbak, dengan digitalisasi. Kan di situ ada efisiensi, di situ ada jangkauan pasar.
1: Jadi sesuai gitu dengan tujuannya mungkin, begitu ya?
2: Iya, jadi memang lokasinya ada di pedesaan. Tetapi kan kalau kita melihat jangkauannya bisa ke seluruh unlimited ya, begitu ya. Saya pernah melihat satu bisnis di daerah pedalaman di Kabupaten Tasikmalaya, itu jangkauan pasarnya internasional, Mbak, gitu ya. Karena proses digitalisasi gitu. Jadi saya kira ini yang perlu kita harapkan, kita tumbuhkan ya. Karena melalui digitalisasi pasar menjadi unlimited, transaksi bisa menjadi lebih luas begitu.
1: Yang dan paling penting adalah tata kelola ya. Tadi yang dibilang disampaikan oleh Bapak ya.
2: Yang penting tentu
1: ya.
2: Tata kelola paling utama, dan tata kelola juga diharapkan terintegrasi dengan digital ya, Mbak, begitu. Jadi in process kita bisa review gitu.
1: Baik,
2: pelaporan dan sebagainya gitu.
1: Bapak, terima kasih banyak untuk insight-nya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan sesuai harapan kita, tidak hanya menghabiskan modal bantuan dari pusat ya, tapi benar-benar bisa sukses seperti yang kita tuju di awal bagi ekonomi. Selamat pagi, salam sukses selalu. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Bapak Akufirta Akartabi, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, kami akan hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan juga dunia olahraga.

Informasi pertama dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menilai korupsi dalam pelayanan publik sering berawal dari penyimpangan kecil dan dianggap biasa. Seperti memperlambat layanan, mempersulit proses, atau memperpanjang birokrasi yang seharusnya sederhana. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kebebasan memberi gratifikasi pungutan liar atau bentuk penghormatan yang dianggap wajar dapat menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih besar dan merusak integritas pelayanan publik. KPK bahkan mengingatkan kebiasaan membiarkan pungutan liar atau praktek tidak resmi lainnya, meskipun nilainya kecil, dapat membuat pelanggaran semakin meluas dan akhirnya memicu terjadinya korupsi yang lebih besar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan tidak ada ruang bagi calon manapun titipan dalam proses sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 dan meminta masyarakat tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Munafri bahkan mengatakan seluruh calon peserta didik harus mendapat kesempatan yang sama hingga proses verifikasi bisa dilakukan secara ketat dalam mencegah adanya perlakuan khusus atau intervensi dari pihak manapun. Pemerintah Kota Makassar bahkan memanfaatkan sistem digital yang dapat dipantau secara real-time untuk meningkatkan transparansi, serta memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dari internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan siap melakukan berbagai upaya mendorong terciptanya perdamaian antara Rusia-Ukraina. Setelah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela KTT G7 di Perancis, Trump bahkan menegaskan Rusia perlu mencapai kesepakatan damai dan menyatakan keyakinannya bahwa konflik Rusia-Ukraina dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi, meskipun hingga saat ini perang masih terus berlangsung. Sementara itu, Zelensky mengatakan pertemuannya dengan Trump membahas penguatan sistem pertahanan udara Ukraina dan dukungan dari negara-negara G7, serta berbagai upaya untuk mendorong berakhirnya perang yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Republik Demokratik Kongo, Sebastian Desabre menegaskan dirinya bangga penampilan anak asuhnya setelah berhasil menahan imbang Portugal 1-1 pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026. Ia mengatakan para pemain Kongo menjalankan strategi permainan dan pertandingan dengan baik, serta menunjukkan semangat serta pengorbanan tinggi saat menghadapi salah satu tim unggulan juara. Meskipun sempat tertinggal lebih dulu melalui gol João Neves, dan timnas Kongo berhasil menyamakan kedudukan imbang lewat gol dari Yoane Wiza, sehingga hasil imbang menjadi modal berharga dalam menghadapi pertandingan berikutnya di Grup K.

Informasi tadi menutup warta berita, dan Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi hanya melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Lustarto, selamat pagi, kita lanjutkan kebersamaan.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Noaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Catatan peristiwa.
3: 18 Juni 1812 menjadi awal serangan besar Inggris terhadap Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Serangan yang dipimpin Thomas Stamford Raffles itu menandai salah satu babak penting perlawanan Kesultanan Yogyakarta terhadap kekuasaan kolonial di Jawa. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari hingga pertahanan keraton berhasil ditembus pada 20 Juni 1812. Sultan Hamengkubuwono II kemudian ditangkap dan Keraton Yogyakarta diduduki oleh pasukan Inggris. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Ulu Sungai, Riau tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Pulau Penyengat Indera Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nama Raja Haji Fisabilillah diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang yang bernama Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu Kota Cyberjaya pun dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah.
0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
4: Indonesia, tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tadi kita sudah berbincang dari sisi praktisi ekonomi, bagaimana program KDKMP dan juga KNMP ini bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang juga menjadi poin utama, tapi kali ini kita ingin dengar langsung dari staf khusus Menteri PPN Bappenas, ada Pak Sukmo Harsono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Sukmo.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, Bapak juga sehat ya?
2: Sehat, selamat pagi buat seluruh pecinta Pro 2 FM dimanapun berada.
0: Baik. Pak Sukmo, mungkin langsung saja ya kepada dua program ini. Kita tahu bahwa program KDKMP ataupun juga KNMP ini kan sebuah program strategis nasional ya. Nah, dalam pengembangannya seperti apa sih? Karena kan ini sifatnya kalau bisa dibilang ini top down begitu ya. Nah, bagaimana aplikasi ini bisa berjalan dengan baik dengan karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda begitu, kemudian menerapkan sistem yang sama dipukul rata.
2: Oke, selamat pagi pendengar Pro 3 FM, Pro 2 FM dimanapun berada.
0: Jadi gini, Pro 3 betul
2: kalau
0: Bapak.
2: Kita bicara ya Pro 3 FM ya, kita bicara tentang koperasi, semua sepakat bahwa amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian mengukuhkan koperasi sebagai soko guru. Nah, ketika kita bicara koperasi sebagai soko guru, sejak kita merdeka sampai dengan hari ini, kita tidak melihat bahwa koperasi bisa bersaing dengan korporasi. Koperasi hanya menjadi soko guru, tetapi belum bisa membuktikan bahwa dia mampu berkompetisi, membuat anggotanya sejahtera, membuat anggota menjadi konglomerat, membuat anggota menjadi pengusaha sukses. Kita melihat itu belum pernah terjadi sampai saat ini, kecuali beberapa mesti koperasi batik dan sebagainya. Tapi almost mereka tidak berhasil. Nah, inilah yang kemudian menjadi kerisauan dari Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah, khususnya kami di perencanaan, bahwa harus ada satu pola yang berbeda kalau kita ingin mengangkat koperasi ini sebagai sebuah lembaga yang benar-benar mampu mesejahterakan anggotanya. Ketika kita melihat sekian tahun koperasi itu berangkat dari bawah, ternyata kan banyak persoalan manajemen, banyak persoalan yang muncul di dalam operasionalnya, sehingga seolah-olah koperasi itu menjadi bukan mesejahterakan anggotanya, tapi mesejahterakan pengurusnya, kan gitu. Maka kemudian kita berpikir bagaimana koperasi ini melalui manajemen yang top down, artinya dikelola menggunakan sistem yang ditentukan dari pusat, dan daerah itu tinggal menjalankan manajemennya saja sesuai dengan operasional karakter daerahnya masing-masing. Sehingga dengan satu sistem manajemen, dengan manajer cara berpikir yang sama, dengan sistem pelaporan keuangan yang sama, sistem inventarisasi barang yang sama, penjualnya sama, kita harapkan ini akan mendidik koperasi ini menjadi seperti manajemen korporasi, sehingga naik kelas, sehingga kemudian dirasakan dampaknya bukan cuma anggota koperasi kepada masyarakat sekitarnya. Begitu juga dengan kampung nelayan. Kita sudah sekian lama merdeka, kita masih melihat bahwa nelayan kita selalu hidupnya tidak pernah mengalami perubahan dengan persoalan ekonomi mereka, selalu terjebak oleh tengkulak, selalu terjebak oleh ijon dan seterusnya. Nah, maka kemudian perlulah dikuatkan manajemen. Untuk bisa manajemen itu berlaku baik, maka dibuatlah kampung nelayan. Kampung nelayan yang diseragamkan di seluruh Indonesia. Jadi supaya apa? Supaya nanti bisa dilihat, kalau di satu daerah dengan manajemen yang sama berhasil, kemudian di daerah lain gagal, berarti ada persoalan di daerah itu, bukan di manajemennya, mungkin di SDM-nya, segala macam. Maka mengevaluasinya menjadi mudah. Inilah niat dari perencanaan pembangunan koperasi Merah Putih maupun kampung nelayan, agar kesejahteraan anggota itu tidak lagi dipelesetkan menjadi kesejahteraan pengurus,
0: ya,
2: tapi benar-benar membawa dampak ekonomi kepada anggotanya dan masyarakat sekitar. Gitu, Mbak.
0: Oke. Dari sisi skema pembiayaan dan sebagainya, ini kan juga perlu sekali ya yang namanya monitoring begitu ya. Itu yang diutamakan juga. Nah, supaya bisa benar-benar mengawasi ini, apakah ini nanti kemudian ada bimbingan khusus yang sudah terperinci, yang juga sudah disiapkan dari program-program yang diinisiasi mungkin oleh Bappenas selama ini?
2: Ya, Munculnya kegagalan koperasi selama ini di daerah-daerah yang memang mulainya dari bawah, bottom up, itu juga adalah karena manajemen. Sekarang tadi manajemen itu diantaranya adalah penyelewengan masalah laporan keuangan dan seterusnya ya.
0: Karena begini,
2: kekhawatiran.
0: Mungkin juga saya boleh mengingatkan bahwa program ini kan di awal dianggap mirip ya dengan proyek apa KUD waktu masa Orde Baru ataupun juga apa BUMDes yang berujung saya boleh bilang mangkrak begitu. Nah, agar ini tidak menjadi apa instruksi politik pusat dan sebagainya, seperti apa sih nantinya biar berjalan implementasinya juga menjadi smooth dan efektif, Bapak?
2: Iya, Mbak. Kita tahu bahwa KUD pernah mencapai masa kejayaannya. Teman-teman saya, angkatan saya itu bisa kuliah, bisa menikmati hidup yang baik karena KUD pada waktu itu sangat berhasil. Kenapa? Karena memang pada zaman Orde Baru itu KUD itu benar-benar menjadi milik pengurusnya kan gitu. Tapi seiring dengan kemajuan KUD pada waktu itu, kemudian terjadi perselisihan di antara anggota sampai kemudian KUD atau koperasi unit desa dan lain-lainnya kemudian mengalami penurunan. Nah, disinilah makanya pengawasan dari masyarakat yang selama ini muncul di berbagai macam media, di berbagai macam kesempatan mereka mengkritik bahwa bagaimana nanti laporan keuangan dan bagaimana pertanggungjawaban uang dari pemerintah ke daerah dan seterusnya, itulah menjadi sistem pengawasan yang paling utama. Hari ini kita itu tinggal seperti di rumah kaca, semua orang bisa melihat, semua orang bisa memperhatikan. Maka ketika nanti para manajer-manajer koperasi ini yang sekarang sedang dididik, diajarkan kepada mereka bagaimana mengelola keuangan yang baik, kemudian ternyata koperasi itu tidak berjalan, bahkan baru dibuka, kemudian misalnya 6 bulan tutup dan seterusnya, maka akan kelihatan laporan pertanggungjawaban. Ya kalau memang kemudian dalam pelaksanaannya nanti, koperasi Merah Putih itu kemudian ternyata tutup, kemudian bermasalah keuangan, pasti akan dijerat dengan pasal hukum. Kenapa? Karena mereka menggunakan uang negara, misalnya semacam itu. Karena mereka menggunakan uang rakyat, atau uang pinjaman bank pun, bahkan uang pinjaman bank pun, kalau kemudian mereka ternyata menyalahgunakan dan bangkrut tutup, ya kalau usaha rugi itu biasa. Tapi kalau ruginya itu dikarenakan mismanagement yang disengaja, ya kan bisa ada konsekuensi hukum yang bisa ditimbulkan dan itu masyarakat bisa terlibat di dalamnya gitu.
0: Nah sejauh ini kontrol atau pengawasan serta monitoringnya juga seperti apa, Pak Sukmo, agar tadi kita mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi?
2: Saya baru selesai dari ke daerah, saya melihat pembangunan koperasi Merah Putih di beberapa kabupaten itu sedang berjalan. Ada yang sudah 100%, dia sedang menunggu diisi barang-barangnya, ada yang sedang 70%, ada yang 80% proses pembangunan. Jadi tetap, sepengetahuan saya saat ini dalam proses pembangunannya, termasuk kemudian pengisian barang-barangnya, mau dijeniskan barang apa sesuai dengan konteks daerah masing-masing, dan nunggu persiapan operasional dari personalnya. Jadi belum ada yang purely sudah beroperasional menggunakan manajemen yang diterapkan dari pusat. Setahu saya belum ada. Tapi mereka sudah mengisi barangnya, kemudian sudah kelihatan etalasenya seperti apa, iya. Tetapi manajemennya yang berjalan sepenuhnya kan manajernya baru disiapkan ini, Pak.
0: Ini kan targetnya 80 ribu unit kalau tidak salah ya, Pak Arso ya? Ya, dan terkait begitu ya resiko penggunaan dana desa sebagai modal awal anggunan. Nah, bagaimana ini dimitigasi agar tidak ada resiko-resiko seperti gagal bayar, kredit macet begitu, yang akhirnya nanti mengganggu pembangunan infrastruktur dasar desa?
2: Ya, saya kira kita walaupun ini koperasi, kita harus sepakat bahwa no business without risk. Tidak ada bisnis yang tanpa risiko.
0: Tapi kan ini pengertian ini kan harus kemudian implementatif begitu ya, Pak Zukmo?
2: Iya, pasti Mbak. Nanti kalau misalnya kita pada prakteknya dalam satu kabupaten itu misalnya ada 8 koperasi Merah Putih, kemudian yang 2 tutup, gagal, yang lainnya berhasil, kan bisa diusut, Mbak. Yang lain berhasil, kenapa di situ gagal? Apakah salah tempat? Misalnya tempatnya dekat-dekat dengan kuburan, ya misalnya kan? Atau tempatnya di tengah pasar yang bersaing dengan pasar masyarakat, kan gitu, Mbak? Atau di tempatnya di situ yang daerahnya kemudian masyarakatnya nggak terlalu banyak, atau salah barang dagangan yang seharusnya barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi yang diisi barang yang lain, kan gitu, Mbak? Jadi resiko itu selalu muncul karena sifatnya pengelolanya adalah manusia dan manusia itu kadang-kadang suka apa namanya istilahnya punya insting tersendiri yang keluar dari rel, ada yang berhasil, ada yang gagal kan semacam itu.
0: Jadi, berarti harus ada itu dong, Pak, skema insentif atau misalnya apa cross subsidization, subsidi silang begitu yang dirancang oleh Bappenas antara KDKMP di wilayah maju Pulau Jawa misalnya untuk bisa menopang biaya operasional tinggi dan di wilayah yang misalnya 3T terisolasi di luar Pulau Jawa. Ada hal seperti itu juga yang sudah disiapkan?
2: Saya tidak ingin Anda bicara insentif, saya tidak ingin bicara ada perlakuan yang berbeda dengan daerah lain.
0: Karena insentif ini value-nya berbeda ya.
2: Iya, betul. Nanti okay. Iming-iming duluan itu membuat orang kemudian kita ini kebiasaan suka diiming-iming, Mbak. Okay. Akhirnya bukan bekerja ya, tapi yang ditunggu akhir tahun itu ujung-ujung iming-imingnya itu, Mbak.
0: Ya.
2: Nah, itu nggak boleh kan gitu.
0: Oke.
2: Jadi tapi, kita berprinsip saja dengan manajemen pusat, dengan prosedur pusat. Bahwasannya kemudian ternyata koperasi itu dalam satu tahun berhasil untung kemudian timbul dalam rapat anggota atau ada insentif dari pemerintah pusat, ya nanti sajalah, orang kerja aja belum udah mikirin insentif gimana kan gitu ya gak?
0: Baik. Dari sisi legalitas ini juga menjadi sangat penting ya, karena sekarang kan semua sedang berproses nih Pak Sukmo begitu ya. Kawasan-kawasan pesisir ini kan sering sekali punya persoalan sengketa tumpang tindih lahan. Nah,
2: iya.
0: Koordinasinya seperti apa antara Bappenas, kemudian juga lintas sektoral ATR BPN, ataupun juga ke yang menaungi ini biasanya apa kelautan ya, KKP begitu, untuk bisa mempercepat statusnya menjadi clear and clean tanah proyek KNMP misalnya seperti itu.
2: Ya, ada apa namanya, ada kewenangan yang terpisah antara Bappenas dengan KKP tentunya ya, ataupun dengan Kementerian Desa ataupun dengan yang lainnya mengenai persoalan lahan itu kaitannya dengan Pemda juga kan.
0: Okay.
2: Tentunya kami tidak sampai dengan urusan ke sana, tetapi kami menyiapkan programnya, kami menyiapkan sistemnya yang berjalan, kita menerapkan kebijakan pemerintah itu berjalan seperti apa. Bahwa operasional pengadaan lahan kemudian tempatnya di mana kan sudah menjadi kewenangan dari kementerian lembaga lain. Tentunya saya tidak akan berkomentar sampai sejauh sana, Mbak, tapi yang pasti saya yakin setiap kementerian lembaga lain juga sudah mempertimbangkan bahwa kampung nelayan yang dimaksud. Saya pernah nengok kemarin itu di Natuna, Mbak.
0: Okay.
2: Saya pernah berkunjung ke Natuna, saya melihat salah satu contoh perkembangan kampung nelayan. Saya sampai heran ternyata cara membangun kampung nelayan di Natuna itu termasuk gedung dan bangunannya itu menuju kepada suatu modernisasi kampung nelayan yang sangat luar biasa.
0: Oke, kita sambung nih ya masalah kampung nelayan di Natuna, karena di ujung telepon sudah ada Wakil Ketua Umum KNTI, ada Pak Sugeng Nugroho, saya sapa juga nih. Pak Sugeng. Ya. Halo Pak Sugeng, selamat pagi. Oke, baik. Nampaknya masih terputus nih. Ya. Tadi makanya saya coba tanyakan ke sana, siapa tahu bisa diobrolin bareng sama Pak Sugeng nih. Gimana? Kalau di Natuna, silakan dilanjutkan Pak Sukmo.
2: Di Natuna itu pembangunannya, Mbak, gedungnya itu super modern. Kalau saya lihat dari denahnya, kemudian bangunan apa tiang-tiang yang dibangun ya. Saya justru membayangkan kalau memang kampung nelayan ini dibangun semacam ini, maka sudah bayangan semua orang ketika datang ke kampung nelayan dengan tempat yang kumuh, becek dan semacam akan hilang. Ini akan menjadi seperti kompleks pasar ikan antara penangkap dan pembeli yang sangat modern. Nah, yang saya khawatirkan justru kemudian tempat yang sudah sebagus ini kalau tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia para nelayan kita, ini yang justru nanti akan beresiko sangat tinggi. Kemudian tidak mengangkat produksi mereka menjadi sangat baik karena ada cold storage di situ sehingga ikan bertahan lebih lama dan seterusnya gitu, Mbak. Sangat modern, sangat bagus.
0: Iya, apa-apa yang menurut Pak Sukmo harus juga diantisipasi karena bisa menjadi kendala dalam perkembangannya? Mungkin gambaran setelah mengunjungi beberapa daerah.
2: Nelayannya yang harus, SDM-nya harus dirubah juga pola pikir ya, Mbak. Mereka juga harus tahu bagaimana daya tahan ikan itu dari daya tangkap secepatnya harus kemudian masuk ke cold storage, ya kan? Kemudian mereka juga harus berpikir bagaimana mengolah ikannya, kalau mereka kemudian harus mensortir ikan, itu juga harus diajarkan kepada mereka, ya kan? Dan mereka kemudian juga harus menyadari bahwa kalau nanti itu masuk ke operasi, misalnya tidak bisa cash and carry, misalnya ya, sahabat, dia turun barang langsung mendapat uang, seperti kalau misalnya mereka sama tengkulak, segala macam, mereka harus sadar juga bahwa mereka harus mengerti sistem-sistem itu, kalau mereka turunkan barang hari ini, kemudian dikontrol dulu, masuk cold storage, ikannya disiapkan dulu, baru dibayar besok. Mereka harus sabar juga, Mbak. Jangan kemudian mereka tetap beri. Jadi cash and carry. Nah, dari
0: Oke.
2: bank susah dibantunya, masih 2 hari lagi. Mendingan saya tetap pulang aja lah. Nah, kan
0: Gitu
2: repot juga,
0: ya.
2: Mbak.
0: Baik. Baik, ini Pak Sugeng Nugroho nampaknya sudah bergabung nih. Pak Sugeng, pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, Pak Sugeng, ada staf khusus dari Menteri PPN Bappenas nih, Pak Sukmo Harsono juga di ujung telepon. Boleh saling menyapa.
3: Ya, selamat pagi, Pak Harsono.
2: Selamat pagi, Pak Sugeng. Sehat selalu.
0: Iya. Pak Sugeng, mungkin sebagai Wakil Ketua Umum KNTI, apa sih sebenarnya persoalan-persoalan mendasar yang ada di KNMP sejauh ini? Pak Sugeng, boleh disampaikan?
3: Ya, saya kira gini ya, soal KNMP ya, untuk Kampung Nelayan Merah Putih, itu sebetulnya secara konsep bagus ya, secara konsep bagus, karena memang bagaimana ekonomi ya, nelayan nelayan tradisional itu menjadi satu ekosistem ya, yang terbangun dari dulu ke hilir. Nah, itu sebetulnya kita cita kita seperti itu. Nah, tetapi ada hal ya yang perlu secara jujur kita sampaikan, bahwa tidak semua ya itu gagasan bagus itu bisa dilaksanakan secara benar. Nah, ini yang menjadi persoalan kita.
0: Tidak semuanya dapat dilakukan dengan benar. Mohon maaf agak terputus-putus suaranya. Begitu ya Pak Sugeng ya tadi ya.
3: Iya, iya.
0: Maksudnya
3: ya.
0: Tidak kurang benarnya gimana tuh?
3: Ya begini, harapan kita ini kan untuk membangun ya Kampung Nelayan Merah Putih, ini kan harus melibatkan semua stakeholder yang ada, terutama ya dari stakeholder nelayan ya. Ya, kemudian ikut terlibat agar supaya mereka bisa apa yang seharusnya diinginkan ya oleh mereka. Atau selama ini nelayan ini kan kita memiliki 3 proses ya, proses pratangkap ya, kemudian pada saat menangkap, kemudian pasca tangkap. Nah, proses pratangkap itu ya, nelayan itu membutuhkan ya pertama BPN ya, bantuan pakan ya, untuk apa ya, untuk melaut, karena BPN ini ya oleh nelayan itu merupakan kebutuhan yang paling utama, karena 60% ya
0: dari Pak Sugeng, Pak Sugeng. Pak Sugeng, mohon maaf. Pak Sugeng, apakah menggunakan headset mungkin boleh dilepas dan dipakai langsung ke telepon begitu supaya suaranya lebih jelas, karena kami mendengarnya agak terbata-bata, agak terputus-putus begitu.
2: Betul sekali. Ya, saya juga nggak begitu jelas.
3: Sudah, Mbak, sudah.
0: Oke, ya silakan. Ya, mungkin langsung. Gimana ya. Pak, diulang?
3: Ya, dari pratangkap, inilah kebutuhan-kebutuhan nelayan yang harus disediakan, kan.

0: Oke, kami sudah menangkap poinnya. Ya. Baik. Pak Sugeng, kita jawab dulu ya biar tidak terlalu panjang dengan Pak Sukmo ya. Boleh mungkin nanti Pak Sukmo juga bantu jawab dulu Pak Sugeng. Pak Sukmo, ini secara singkatnya mungkin nah ada beberapa hal seperti penyediaan alat tangkap, bahan bakar, ini menjadi persoalan tersendiri. Apakah dari KNMP ini bisa menjadi solusinya? Silakan Pak Sukmo.
1: Iya, seperti disampaikan dalam beberapa pidato Presiden bahwa untuk kampung nelayan yang skalanya besar atau yang menampung banyak kemudian di situ masih sering terjadi kesulitan bahan bakar, Presiden kan menjanjikan akan membangun atau mendekatkan pusat-pusat pengisian bahan bakar di kampung nelayan. Saya kira itu sejak zaman Pak Jokowi sudah menjadi concern kita bersama-sama. Kemudian mengenai kebutuhan menyediakan kebutuhan peralatan dan lain-lain. Gini, tolong jangan membayangkan kampung nelayan yang akan kita bangun ini seperti supermarket yang serba ada. Nah, tidak juga begitu konsepnya. Dalam satu hari kemudian toko sudah ada jualan segala macam, mensupport segalanya, tidak semacam itu. Kita ingin membenahi kampung nelayan itu dari mulai lokasinya, kemudian bagaimana manajemen nelayannya, kemudian bagaimana mengawetkan ikannya, dan seterusnya. Jadi tidak kemudian menjadi seperti toko, kampung nelayan dibiarkan toko menyediakan semua peralatan, tidak semacam itu. Tetapi nelayan ini kemudian hakatnya terangkat, tetapi dengan dibenahi berbagai macam sektor secara bersama-sama berjalan. Yang paling utama kan sebenarnya kan masalah ikan itu nggak pernah awet, karena cepat busuk, karena nggak ada cold storage di tempat-tempat itu kan. Nah ini yang menjadi konsentrasi bersama-sama dari kita, kampung nelayan itu semacam itu. Saya seringkali bertemu dengan para kepala daerah, mereka justru sangat berharap kampung nelayan. Mereka minta titik-titik kampung nelayan, karena memang persoalan nelayan ini persoalan yang sudah sangat tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Nelayan kita tidak pernah bisa bangkit dari keterpurukan. Nah kenapa? Ya karena tadi itu, kawasannya sudah kumuh. Mengibatkan tidak muncul ide-ide dari kawasan-kawasan yang selalu kumuh semacam itu. Kemudian terjebak dengan pinjaman-pinjaman semacam itu. Oh, minjam itu kan wajar, kita ngutang itu kan biasa. Tapi kalau kita ngutang itu dengan ikan yang ditangkap hasilnya bagus, ikannya tetap segar, maka kan harga jualnya kemudian tidak murah. Nah kalau tidak murah, otomatis nelayan akan bisa hidup sejahtera kan gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi tentunya menjadi konsentrasi kita bersama-sama bahwa persoalan sangat banyak, tetapi kita bukan lembaga supermarket yang kemudian akan menangani semuanya, tidak. Tapi kita akan masuk pada titik-titik tertentu yang membenahi dulu kampung nelayan ini menjadi kampung yang sehat, kampung yang apa namanya bisa membuat ikan-ikan itu segar dan menemukan antara penjual dan pembeli dengan harga yang wajar. Begitu, Mbak.
0: Oke, halo. Dari persoalan ini begitu ya, yang selama ini mungkin juga sering menjadi keluhan, biasanya paling banyak itu apa, Pak Sukmo?
1: Iya, putus ya Mbak ya?
0: Enggak, masih, silakan Bapak. Halo,
1: masih, ya, jadi begitu, jadi jangan membayangkan kampung nelayan ini seperti supermarket yang menyediakan toko serba ada, semua barang yang dibutuhkan nelayan ada, tidak. Tapi kita masuk pada poin-poin penting saja, misalnya memastikan di area sekitar dekatan dengan sumber BBM,
0: okay.
1: Memastikan ikan itu ditangkap dengan tetap masih segar sehingga harganya tetap naik, kemudian nelayan itu berpikir bagaimana menjadi maju, nah, itu perlahan kita benahi di situ, kemudian nanti suatu saat orang datang ke kampung nelayan itu bisa belanja ikan dengan nyaman karena kemudian ikannya di situ segar, bisa dibakar di situ, makan di situ, gitu, Pak.
0: Iya, Pak Sugeng sudah cukup dijawab tadi oleh Pak Sukmo ya. Ada lagi mungkin terakhir yang mau disampaikan ke Pak Sukmo terkait dengan program ini?
2: Ya, saya kira itu ya yang diinginkan, bagaimana agar ekosistem ya nelayan secara ekonomi itu terintegrasi ya, sehingga memudahkan ya bagaimana ya nelayan itu tidak kesulitan untuk mencari ya alat tangkap ya, bagaimana nelayan tidak kesulitan untuk mencari bahan bakar. Nelayan tidak sulit ya untuk memasarkan ya hasil produksinya.
0: Ya. Nah, itu, apa sih Pak Sugeng yang paling berat saat ini dirasakan?

0: oleh para nelayan begitu dari beberapa faktor tadi yang Pak Sugeng sampaikan?
1: Ya, hampir semua yang saya katakan.
0: Oke, merata ya, begitu ya?
1: Bahwa nelayan itu haruslah membeli alat tangkapnya, misalkan jaring, bubu, dan sebagainya itu harus di luar kota. Kemudian mencari BBM-nya, belum ada ya,
0: okay.
1: Ada BBM ya, yang ada di kampung-kampung nelayan ya. Kemudian SS batu ya, rantai pendinginnya juga didatangkan dari luar-luar kota.
0: Okay.
1: Nah, begitu juga ketika mendaratkan hasil tangkapannya, ya mereka
0: harus memikirkan cara menjualnya begitu ya.
1: Oleh tengkula ya.
0: Yeah.
1: Artinya okay. Belum ada lembaga ya atau koperasi ya yang bisa membeli ya supaya
0: menampung sementara begitu kali maksudnya ya.
1: Harga ikan itu selalu meningkat. Nah, itu yang diharapkan mereka.
0: Baik. Pak Sukmo, ini targetnya berapa lama sih supaya bisa running minimal? Sekarang kan masih berproses semua nih. Sementara keluhan ataupun juga persoalan yang dirasakan nelayan ini masih sama.
2: Ya, yang paling penting bukan target sampai kapan, Mbak. Tapi think big and start right now from small. Jadi kita berpikir besar, kita
0: okay.
2: Mulai.
0: Berapa banyak yang sudah memulai? Mungkin boleh saya lebih eksplisit bertanyanya, Pak Sukmo.
2: Beberapa bupati, ini saya ngomong yang versi saya saja, bahwa saya sudah ketemu dengan beberapa bupati, dan saya melihat langsung di lapangan, itu rata-rata pembangunan kampung nelayan itu ada yang sudah berkisar 40-50%. Tapi konsentrasinya bukan begitu, Mbak. Saya ingin satu sedikit aja men-spir yang disampaikan Pak Sugeng tadi. Justru kalau kampung nelayan ini nanti yang sudah dibangun jadi rapi, Mbak, jadi kawasan yang bagus, maka kemudian orang-orang pengusaha-pengusaha itu akan membuka area di sekitarnya jualan alat tangkap di situ gitu loh, Mbak. Jadi orang nggak perlu lagi datang ke kota kan, karena mereka melihat, oh area bagus, rapi. Dia akan cari tanah di situ, dia akan jual peralatan di situ, dia akan buka rumah makan, semacam itu. Jadi secara umum kampung nelayan rata-rata di atas 50%.
0: Ya.
2: Kan masih proses, Mbak. Ada yang masih ngajuin sekarang kan, Mbak. Ada yang ngajuin juga, ada yang baru dapat titiknya kan gitu.
0: Ya.
2: Jadi ada yang sudah 70% dan 50% gitu. Karena nggak semua serentak langsung dibangun bareng, tapi sesuai dengan kesiapan pengadaan lahan di daerah-daerah. Jadi kalau ada yang sedikit aja, Mbak. Kalau ada yang kemudian, tempat saya baru mulai dibangun, baru pondasi, iya, karena dia baru dapat persetujuan titiknya kan gitu. Tapi tempat lain ada yang sampai 70% kan juga sudah siap karena mereka sudah mendapatkan lebih awal. Begitu, Mbak. Semangat.
0: Baik, kalau begitu. Pak Sukmo, terima kasih. Pak Sugeng, juga terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bisa menjawab ya. Dan kita harapkan bisa dapat terwujud sesegera mungkin dari small business tapi menjadi besar dan sustain begitu ya. Terima kasih banyak Pak Sukmo. Terima kasih juga Pak Sugeng. Sukses selalu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Wakil Ketua Umum KNTI Sugeng Nugroho dan juga tadi staf khusus Menteri PPN Bappenas Pak Sukmo Harsono disampaikan dari program KDKMP dan juga utamanya adalah KNMP bisa dilaksanakan dengan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kami ingin membahas lebih lanjut terkait dengan polusi udara yang menyebabkan kematian dini di dunia. Polusi udara yang menjadi persoalan di beberapa negara-negara besar dan juga negara-negara maju ternyata punya dampak tersendiri. Kami akan bahas bersama Dr. Riyadi yang merupakan spesialis anak, subspesialis infeksi penyakit tropik, konsultan magister kesehatan.
4: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi Dr. Riyadi.
5: Selamat pagi Mbak Risti, selamat pagi para pemirsa nih, atau apa nih bilangnya?
3: Iya, pendengar dan juga pemirsa, karena bisa didengarkan dan bisa juga dilihat melalui layar RRI Net, dok.
5: Oh gitu ya. Baik, selamat pagi semuanya.
3: Iya, dokter, ini kan tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba ya, tapi IDAI mengeluarkan pernyataan bahwa polusi udara ternyata bisa menyebabkan kematian dini di dunia. Mungkin apa sih fakta-faktanya dan apakah Jakarta bisa dibilang bahwa itu rawan polusi udara juga? Ini menjadi sangat penting nih buat kita warga Jakarta nih. Silakan Dr. Riyadi.
5: Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya bukan tiba-tiba ya. Justru kita mengadakan hal ini karena kita memperingati World Environment Day ya.
3: World Environment Day, yes.
5: Ini 5 Juni, ya 5 Juni ini harinya. Jadi hari lingkungan dunia itu diperingati setiap tahunnya. Kenapa? Karena tidak hanya Indonesia ya, dunia itu mengakui bahwa bumi kita sekarat ya. Istilahnya bombastis, tapi memang itulah kenyataannya kalau kita lihat sekarang ya. Bagaimana kerusakan lingkungan itu akan menyebabkan perubahan pada lingkungan hidup, menurunkan kualitas fungsi alam, dan kalau kita lihat penyumbang terbesar terjadinya kerusakan lingkungan ini, ya salah satunya polusi udara, selain tentu penggundulan hutan, sampah berlebihan, pencemaran air, perubahan iklim kan. Dan kalau kita bicara efeknya pada manusia atau anak khususnya, tentu hal-hal ini akan menyebabkan gangguan kesehatan. Ya, terutama adalah infeksi saluran pernapasan akut, diare, dan penyakit lain akibat udara dan air yang tercemar. Makanya oleh sebab itu penting bagi kita IDAI untuk mengingatkan orang tua secara khusus ya, bahkan pemilik kebijakan pada secara umumnya, bahwa kematian yang berhubungan dengan adanya polusi udara baik di luar maupun di rumah tangga, jangan lupa nih polusi udara di rumah tangga juga bisa berkontribusi. Dan kalau kita lihat datanya nih dari WHO, dari Clean Air for Health, itu setiap tahunnya 1,7 juta kematian pada anak usia di bawah 5 tahun itu berhubungan dengan masalah lingkungan. Dan 570 ribunya kontribusinya berhubungan dengan masalah infeksi saluran nafas, termasuk pneumonia. Jadi besar burdennya ini kalau kita lihat. Dan polusi udara di Asia Tenggara kalau kita lihat, jadi kita anggap itu kualitas udara itu ditandai dengan penurunannya kualitas daripada konsentrasi partikulat ya, kita bilang ya. Kota dengan polusi udara terbesar itu rata-rata polusi daripada konsentrasi partikulatnya lebih dari 2,5 itu tahun 2024 saja tuh Indonesia salah satu yang cukup tinggi kalau kita lihat gitu ya. Dan beberapa kota besar di Indonesia seperti Tangerang, kemudian Bekasi, Cikarang itu salah satu kota dengan populasi udara yang tidak baik gitu ya, setingkat dengan Hanoi, kota di Malaysia dan lain-lain. Jadi ini masalah yang tidak boleh kita anggap ringan seperti itu.
3: Oke, dan kalau dibilang kelompok yang paling rentan ini, apakah benar anak-anak ya?
5: Nah, kalau kita lihat tentu ya, karena polusi udara ini memengaruhi risiko infeksi saluran pernapasan yang cukup tinggi dan kontribusinya cukup tinggi Pak sebagai penyebab kematian pada anak ya, terutama karena terjadinya pneumonia, tentu anak-anak menjadi kelompok yang rentan. Kenapa? Kalau kita lihat secara fisik saja, anak itu saluran nafasnya lebih sempit, paru-parunya semakin dia muda usianya semakin belum matang, kemudian sistem mekanisme tubuh dia juga belum sebaik orang dewasa. Jadi kalau ada paparan daripada iritan-iritan ini, tentu bisa menyebabkan terbentuknya apa? Lendir yang lebih tebal, lengket, frekuensi napasnya dia menjadi lebih tinggi. Akhirnya pada anak apa yang terjadi? Pertukaran gasnya, kan udah kalau kita bernapas itu kita menukarkan antara oksigen dan karbon dioksida ya. Pertukaran gasnya menjadi kurang efisien, sehingga lebih mudahlah masuk si polutan ini ke dalam saluran nafas yang di bagian bawah itu ke paru-paru, dan lain-lain ya. Kemudian pembersihan partikelnya juga polutan-polutan tadi yang ada di udara ini masuk saluran nafas, karena dia sistem kemampuan untuk menyingkirkan polutan ini tidak sebaik orang dewasa, dia menjadi lebih banyak yang terhirup. Sehingga terjadi apa? Kerusakan yang lebih besar. Kemudian sistem imun yang juga belum matang menyebabkan dia menjadi rentan terhadap infeksi saluran nafas. Jadi bukan karena si polutannya langsung membawa virus, tapi karena polutan ini menyebabkan gangguan di pertahanan saluran nafas, jadi virus-virus atau kuman-kuman yang ada di udara ini menjadi menempel dan mudah masuk ke dalam tubuh. Padahal kalau dia tidak ada paparan zat tersebut, saluran imunnya baik, dia menjadi memiliki kemampuan menghalangi kuman-kuman tersebut masuk ke dalam tubuh. Jadi hal-hal inilah yang menyebabkan anak menjadi lebih rentan.
3: Oke, nah kalau memang anak-anak menjadi kelompok yang lebih rentan, sebenarnya ada nggak sih gejala-gejala yang akhirnya menunjukkan bahwa akhirnya polusi udara ini menjadi penyebab utama, kemudian berbahaya, ada penyakit-penyakit penyerta dan sebagainya, atau seperti apa nih dari proses dengan dampak kualitas udara yang buruk, Dokter Riyadi?
5: Ya, tentu salah satu yang paling mudah, kita bisa lihat anak-anak kita itu menjadi lebih mudah batuk pilek ya. Dan kalau batuk pilek, gejala infeksi saluran pernapasan akutnya sulit untuk sembuh. Nah, ini salah satu mungkin yang sering dikeluhkan ya oleh orang tua. Dok, kenapa anak saya kalau batuk tuh bisa berhari-hari nggak sembuh-sembuh? Padahal mungkin kalau kita lihat bukan tidak sembuh-sembuh, tapi setiap hari dia terpapar oleh polutan yang akan menimbulkan gejala baru setiap harinya, termasuk yang kita kadang-kadang suka lupa orang tua juga adalah apabila merokok ya, anak-anak itu salah satu populasi yang sangat rentan terhadap paparan sebagai perokok pasif kalau kita bilang. Jadi dia tidak merokok secara langsung, tetapi karena orang tuanya merokok, baik asapnya secara langsung pada saat menghisap maupun partikel-partikel itu yang menempel di baju orang tuanya apabila merokok ya. Nah, pada saat dia sedang berinteraksi dengan anaknya, tidak mandi terlebih dahulu, tidak mengganti pakaiannya terlebih dahulu yang sudah terpapar oleh polutan, baik polutan lingkungan maupun asap rokok. Nah, disitulah anak-anak menjadi rentan terpapar asap tembakau maupun paparan daripada polutan yang dia dapatkan di luar rumah. Nah, itu gejalanya biasanya kalau kita lihat.
3: Oke, jadi tidak selalu udara tuh termasuk juga misalnya ada yang merokok dalam keluarga begitu ya?
5: Betul, karena itu akan memengaruhi juga kualitas daripada udara, karena kan dia akan terbang ke udara si asapnya.
3: Oke, tapi kalau kemudian dinyatakan bahwa ini bisa menjadi penyebab kematian dini, artinya apa sih kondisi seperti apa sih sebenarnya yang terjadi kemudian bisa men-trigger menjadi penyakit berat dan berujung pada kematian, Dokter Riyadi?
5: Baik, kalau yang tadi kalau kita sampaikan, tentu dia menjadi rentan sakit, terkena pneumonia, dan pneumonia inilah yang bisa menyebabkan masalah ya. Salah satu penyebab kematian pada anak kan adalah pneumonia atau infeksi paru-paru, dan yang kedua adalah diare. Nah, kalau kita bicara mengenai dini, bahkan kalau dia terpapar nih, si janin bahkan kita bilang ya, anak yang dikandung itu dia terpapar, salah satunya kembali lagi asap rokok nih, hati-hati nih. Jika terpapar mulai dari dalam kandungan, maka masalah yang muncul apa? Bisa terjadi pertumbuhan janin yang terhambat. Jadi dia tidak tumbuh dengan optimal pada saat di kandungan ya. Kemudian apa yang terjadi nanti? Menyebabkan pada saat persalinan menjadi berat badan lahirnya tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi kecil bayinya. Bahkan bisa memicu terjadinya persalinan yang prematur, yang tentu saja hal ini tadi kembali menyebabkan risiko terjadinya kematian dini karena tidak tumbuh dengan optimal di dalam kandungan, sehingga pada saat lahir pun menjadi bayi-bayi yang berisiko tinggi untuk terjadi baik kesakitan maupun kematian. Jadi itu adalah hal-hal yang terjadi. Dan paparan asap rokok ini kembali lagi ini penting nih, kita mengingatkan bahayanya ya, karena dengan paparan semakin dini terpapar akan semakin meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi pada bayi di tahun pertama kehidupannya. Jadi itu semua menunjukkan bahwa hal ini dapat menyebabkan kesakitan maupun kematian secara dini pada anak-anak kita.
3: Oke. Dok, mungkin boleh juga dong, kalau begitu gimana sih cara mengatasi ini? Gimana sih cara hidup sehat? Kita tidak bisa, apa ya, kadang mungkin orang tua sudah menjaga, tapi lingkungan besarnya kemudian mudah untuk terpapar udara-udara yang tidak sehat. Silakan dok.
5: Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai strategi mitigasi ya, tentu kebijakannya harus kembali dulu ke pemilik kebijakan sampai nanti ke tingkat yang paling rendah, yaitu tingkat keluarga. Jadi kita inginnya apa sih? Air yang udara yang lebih bersih, penggunaan bahan bakar yang lebih bersih, dan ventilasi yang baik. Jadi apa yang kita harapkan? Mudah-mudahan kita bisa mengurangi emisi kendaraan. Nah itu salah satunya ya yang kita harapkan. Jadi gimana salah satunya? Bisa mengalihkan transportasi ke sekolah dengan, sekarang kan makin banyak ya yang berperilaku hidup sehat ya, bisa dengan bersepeda. Nah ini sebenarnya kenapa orang-orang zaman dulu sehat-sehat ya, kondisinya memungkinkan dia untuk menggunakan apa, kendaraan umum bersama, berjalan kaki, bersekolah, bersepeda, dan lain-lain. Jangan juga meningkatkan kesehatan fisik anak dengan kita membiasakan mereka untuk menggunakan transportasi bersama atau transportasi secara sehat. Kemudian yang kita lakukan juga apa? Zona emisi rendah. Kita ingin supaya jalanan di sekolah itu dibatasi aksesnya pada saat jam sibuk, biar tidak apa? Tidak ada paparan polutan berlebihan. Dan ya, salah satu yang juga penting dan di tingkat dasar adalah meningkatkan kesadaran orang tua, guru, masyarakat tentang polusi udara serta langkah-langkah yang apa yang bisa kita lakukan. Dengan cara apa? Membatasi aktivitas luar saat polusi tinggi, memakai masker bila perlu, menanam pohon. Nah ini ya, mengingatkan anak kita kepada alam ya. Menanam pohon itu salah satu upaya yang baik untuk bisa menjaga udara itu menjadi sehat. Dan menjaga ventilasi rumah, mengurangi kendaraan pribadi, menghindari pembakaran asap atau sampah ya, yang menyebabkan asap. Nah itu hal-hal sebetulnya praktis tapi sangat berkontribusi terhadap anak-anak kita dari paparan polusi.
3: Baik, kalau begitu. Dokter Yadi, terima kasih banyak untuk pesan-pesannya. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga lingkungan kita untuk menjaga keluarga dalam kondisi yang tetap sehat, tetap bugar. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam sukses.
5: Selamat pagi, sehat semuanya. Terima kasih.
3: Dokter Yadi yang merupakan spesialis Dokter Yadi yang merupakan spesialis anak subspesialis infeksi penyakit tropik konsultan magister kesehatan.
4: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar, kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Informasi pertama, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak negara-negara ASEAN menyusun tata kelola kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara bersama-sama. Menurutnya, perkembangan AI memang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas. Namun tanpa aturan yang tepat, teknologi ini berpotensi memperlebar kesenjangan digital di kawasan. Selain itu, ancaman penyalahgunaan data, penipuan digital, hingga teknologi deepfake yang menjadi tantangan juga harus dihadapi bersama. Dengan itu, Indonesia mendorong pengembangan AI di ASEAN berdasarkan tiga prinsip utama, yakni berdaulat, interoperable, dan terpercaya. Kita ke berita dalam negeri lainnya. Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menerapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari gempa berkekuatan 6,7 mengguncang wilayah tersebut. Masa tanggap darurat berlaku 17 hingga 30 Juni dan mempercepat penanganan bagi warga yang terdampak. Wakil Bupati Sigi, Samuel Pongi, mengatakan berdasarkan data sementara tercatat 5.300 warga. Selain itu, lebih dari 1.000 rumah mengalami kerusakan, terutama di Kecamatan Palolo dan Nokilalaki yang menjadi wilayah paling terdampak. Sementara para pemimpin negara G7 meluncurkan langkah baru mengurangi ketergantungan terhadap pemasok tunggal mineral kritis yang selama ini didominasi oleh Tiongkok. Mineral tersebut memiliki peran penting dalam industri teknologi digital kendaraan listrik dan energi hijau. Melalui aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis, G7 menargetkan ketergantungan pada satu pemasok unsur tanah jarang dan magnet permanen turun hingga di bawah 60% di tahun 2030. Langkah tersebut juga didukung Australia sebagai negara mitra yang memiliki sumber daya mineral strategis. Sebanyak 26 atlet muda Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BACG yang masuk kami BAGC yang berlangsung di Yatsuhiro Kumamoto, Jepang. Kejuaraan ini menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis muda menunjukkan kemampuan di tingkat Asia. Sekjen PPPBSI Ricky Subakja meminta para atlet tampil dengan semangat juang tinggi dan memberikan kemampuan terbaik saat bertanding. Menurutnya, seluruh persiapan telah dilakukan dengan baik dan pemusatan latihan berada di Pelatnas Cipayung.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan teruskan kebersamaan dengan informasi lainnya. Anda juga bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial kami @RRI Programatika. Saya Risa Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasi.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di Grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
4: Tahu dong.
3: Apaan sih ya?
4: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
3: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
4: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
3: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
4: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
3: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
4: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
3: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
5: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
6: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
7: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
8: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
9: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami juga akan berbagi informasi dari para reporter terkait dengan kondisi terupdate di berbagai wilayah di Indonesia. Dan juga kami masih akan memantau bagaimana perkembangan dari penanganan bencana, terutama penetapan 14 hari masa kedaruratan pasca gempa bumi di wilayah Palu, Sigi, dan juga beberapa wilayah di Sulawesi Tengah berkekuatan 6,7 magnitudo yang terjadi kemarin. Saat ini gerak cepat tanpa batas dilakukan oleh sejumlah pihak, termasuk diantaranya adalah TNI dan Polri. TNI utamanya membuat pangkalan utama TNI Angkatan Laut di Lanal Palu dan langsung bergerak cepat menerjunkan tim Satuan Satgas Penanggulangan Bencana ke wilayah terdampak. Dan kali ini, tanpa menunggu lama, setelah konsolidasi personil, bahkan Markas Komando Lanal Palu memberangkatkan tim Satgas yang akan membawa perlengkapan sarana-prasarana darurat, logistik, juga tim kesehatan lapangan. Dan mereka sudah tiba. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Komandan Lanal dan Lanal Palu, Kolonel Marinir M. Ali Wardana. Saat ini kami juga masih akan mengupdate kondisi beberapa orang yang dalam penanganan, terutama 74 orang dikabarkan luka ringan, 3 orang luka berat dalam penanganan berada di rumah sakit. Data-data kerusakan yang tadi disampaikan juga oleh pihak BNPB adalah rumah rusak ringan 1.228 unit, 110 rumah rusak sedang kondisinya, dan ada 47 unit rumah yang rusak berat, namun tidak ada posko pengungsian terpadu. Saat ini warga yang rumahnya tidak dapat lagi dihuni atau ditinggali berada di rumah-rumah keluarga dan kerabat di sekitarnya. Tenda pengungsian terbuka juga tidak dibuka oleh BNPB, hanya tenda-tenda keluarga yang didistribusikan dan disalurkan agar masyarakat bisa tetap berada di dekat tempat tinggalnya. Kami akan update juga bagaimana pantauan terkini, terutama pagi hari ini kabarnya akan ada beberapa aksi unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa di berbagai daerah. Aksi ini diharapkan berjalan dengan damai, bisa menyampaikan apa yang menjadi tuntutan ataupun juga keluhan, dan dialog yang digelar untuk bisa menjadi kebijakan ini juga diharapkan bisa terjadi. Kemudian kami juga akan menghadirkan informasi dari Semarang, di mana Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal menebar ribuan bibit ikan di beberapa sungai di wilayah Kendal. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Faiz Rozi. Rozi.
1: Ya, selamat siang. Kendal memang merupakan wilayah yang banyak sungai. Dari pegunungan sampai laut itu cukup banyak, sehingga keberadaan sungai itu juga mengundang para warga yang suka memancing. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu, ternyata banyak sungai yang dulunya banyak ikan, tapi kondisi sungai yang sekarang ikannya tidak terlalu banyak. Sehingga para pemancing mungkin mencari tempat-tempat lain, seperti tambak dan sebagainya untuk memancing. Dan melihat kondisi seperti itu, akhirnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal setiap tahun rutin ya melakukan penebaran bibit ikan di sungai-sungai tersebut. Dan untuk tahun ini ada sekitar 90 ribu bibit ikan yang sudah siap untuk ditebar. Namun untuk penebarannya tidak serentak, jadi berkala untuk beberapa sungai yang ada. Salah satu tujuannya adalah untuk mempertahankan supaya sungai itu banyak ikan, dan juga untuk menormalkan ekosistem yang ada di sungai-sungai tersebut. Dan berikut keterangan dari Kepala Dikat Kendal, Budi Sambodo.
2: Tahun 2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal melakukan restocking sebanyak 90 ribu benih ikan, terdiri dari ikan nilem, pawes, dan karper di beberapa perairan umum di wilayah Kabupaten Kendal. Kami berharap bahwasanya ikan yang telah ditebar, itu untuk bisa dijaga dan agar supaya diawasi, jangan sampai disetrum ataupun diobat. Dan kami dari dinas juga berharap nanti 3 atau 4 bulan lagi untuk bisa ditangkap dengan cara dipancing. Hal ini berguna agar ekosistem di perairan umum kembali seperti zaman nenek moyang kita dan menjaga kelestariannya, dan nanti juga sebagai sumber protein dari ikan yang sangat bermanfaat dan gratis bagi warga masyarakat di Kabupaten Kendal.
1: Ya, memang tidak dipungkiri masih banyak juga para pemancing yang menggunakan dengan cara yang salah ataupun tidak diperbolehkan, yaitu dengan setrum menggunakan aki ataupun juga ada yang menggunakan obat, ya, sehingga ini juga mengancam untuk kepunahan ikan yang ada di sungai-sungai. Oleh karena itu ini terus digencarkan sosialisasi pada seluruh masyarakat, maka dalam melakukan penebaran ikan juga melibatkan pihak desa dan juga warga sekaligus sosialisasi supaya warga ketika mancing dengan cara yang benar tidak boleh menggunakan obat ataupun juga menggunakan setrum. Demikian dari Dal, Pak Istosi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kata Tokoh Dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar dan pemirsa, kami juga akan hadirkan beberapa informasi kali ini terkait dengan Senator DPD RI H. Hartono yang melakukan pemantauan SPMB di Sorong. Kita simak laporan lengkapnya disampaikan oleh rekan saya Dwi Ambar. Dwi?
6: Yayasan Kitah Muslim Cendikia Papua tahun ini menghadirkan pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama Islam Cendikia SMPIC dengan gedung sekolah sementara di Ruko Belakang Yuti Kilometer 13, Kelurahan Klamana, Kota Sorong. Kaitan dengan hadirnya SMPIC Kota Sorong, Senator DPD RI Hartono saat menggelar silaturahmi sekaligus meninjau kesiapan sistem penerimaan murid baru mengapresiasi gagasan Yayasan Kitah MCP dalam menghadirkan SMPIC. Saat ini kata Hartono, pembangunan sumber daya manusia dapat dilakukan semua pihak, tidak hanya pemerintah, karena hadirnya SMPIC ini akan membantu pemerintah dalam menyiapkan generasi muda atau SDM yang unggul. Ketua Dewan Pembina Yayasan Kitah MCP, Samsi Rabo mengatasnamakan Yayasan Kitah MCP ini lahir dari ide alumni keluarga besar pelajar Islam Indonesia yang selama ini sudah berkontribusi dalam dunia pendidikan melalui kegiatan PII di berbagai jenjang.
7: Dan itulah PII, itu yang perlu kita respori sebagai senior-senior, terutama Bang Mahir yang berpengalaman yang luar biasa menggali, kemudian dengan Ketua Pembina Ketua Pembina RI. Coba kita respori diskusi ringan dan maka kita semua memberikan support dan jalan sampai kita dengan.
6: Saat ini SMPIC telah membuka SPMB tahun ajaran 2026-2027. Titik fokus pembinaan SMPIC dengan mengambil konsep kola full day, yakni berupa tahfiz Quran, sains dan teknologi, dan kepemimpinan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sementara dari wilayah Sorong, canangkan sensus ekonomi 2026, Bupati Orideko berharap BPS menghasilkan data-data lengkap dan akurat terkait kondisi ekonomi di Raja Ampat. Selengkapnya kita simak Padli Ramdan.
8: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda memimpin pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar di Aula Wayak. Sensus ekonomi tahun ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh pimpinan perangkat daerah, kepala distrik, lurah, kepala kampung, hingga ketua RT dan ketua RW untuk membantu petugas sensus dalam melaksanakan tugas di wilayah masing-masing. Pastikan bahwa tidak ada wilayah yang terlewat, tidak ada usaha yang tidak terdata, dan tidak ada hambatan yang mengganggu proses pendataan di lapangan. Menurut Bupati, sensus ekonomi merupakan langkah penting dan strategis dalam menyediakan data yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kondisi perekonomian daerah. Pembangunan yang efektif dan tepat sasaran hanya dapat terwujud apabila didukung oleh data yang berbeda. berkualitas. Kabupaten Raja Ampat menurut Bupati mempunyai potensi besar khususnya di sektor pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif. Untuk itu pemerintah membutuhkan data yang kuat sebagai fondasi dalam mengembangkan potensi tersebut secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.
9: Sensus ekonomi bukanlah hanya milik Badan Pusat Statistik. Sensus ekonomi adalah milik kita bersama. Sensus ekonomi adalah milik pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Sensus ekonomi adalah milik seluruh perangkat daerah. Sensus ekonomi adalah milik masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Karena itu, saya mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Keberhasilan sensus ekonomi tahun 2026 akan menjadi keberhasilan kita bersama. Sebaliknya, apabila kita tidak memberikan dukungan yang optimal, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh gambaran ekonomi daerah yang sesungguhnya.
8: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat, Frida Irian Ompusunggu mengatakan, pihaknya menerjunkan sebanyak 95 petugas lapangan pada pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Petugas akan menjangkau seluruh wilayah Raja Ampat guna mendata semua pelaku usaha dan keluarga agar tercatat secara lengkap, akurat, dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurut Frida, pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 menjadi sangat penting mengingat potensi ekonomi daerah yang terus berkembang, khususnya di sektor pariwisata, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya menjadi kebutuhan utama agar pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan berkelanjutan. Di Kabupaten Raja Ampat, lanjut Frida, berdasarkan hasil pemutakhiran awal yang telah dilakukan, target pendataan sensus ekonomi tahun 2026 mencapai sekitar 4.419 usaha dan 12.108 keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Raja Ampat. Data sensus ekonomi yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi kinerja ekonomi daerah.
10: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur ekonomi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Raja Ampat. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi kinerja ekonomi daerah.
8: Pencanangan sensus ekonomi 2026 juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Yosep Handi Mirino, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
0: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
4: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menghadirkan beberapa informasi kali ini dari Tarakan dalam rangka menyiapkan penerapan bahasa Inggris wajib di desa, dimaksud kami di SD tahun depan. Dinas Pendidikan Tarakan memfokuskan pada pembenahan kompetensi guru. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Rajab Syah. Rajab.
6: Baik, pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, menetapkan mata pelajaran bahasa Inggris wajib diajarkan di jenjang sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah dan sederajat mulai tahun ajaran 2027-2028, khususnya mulai dari kelas 4. Menanggapi kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Tarakan langsung bergerak cepat untuk menyiapkan lini tenaga pendidik yang kompeten. Kepala Dinas Pendidikan Tarakan, Tamrin Toha, mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah kesiapan guru. Menurutnya, bahasa Inggris di SD harus diampuh oleh guru mata pelajaran khusus, bukan guru kelas. Ya, dan lebih lanjut, Tamrin Toha menyampaikan untuk mengatasi kebutuhan guru bahasa Inggris, Dinas Pendidikan Tarakan menyiapkan beberapa skema, diantaranya dengan bimbingan teknis intensif. Lewat skema ini, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan UPT, Kementerian Pendidikan Dasar dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK, memberikan pelatihan peningkatan kompetensi bagi guru-guru SD yang ada agar siap mengajar bahasa Inggris. Selain itu, pengusulan formasi aparatur sipil negara dengan mengharapkan adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk membuka formasi resmi bagi guru bahasa asing, termasuk bahasa Inggris, pada seleksi penerimaan aparatur sipil negara mendatang. Selain mengandalkan pelatihan internal, Dinas Pendidikan Tarakan juga berencana menggandeng pihak akademisi untuk mendongkrak kualitas guru. Tamrin Toha menegaskan

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seratus terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Dinas Pendidikan Manokwari mulai mensosialisasikan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya kita simak laporan dari Putra Arianto.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari mulai mempersiapkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Saat ini, tahapan yang dilakukan adalah sosialisasi internal secara berjenjang kepada para kepala sekolah di semua jenjang pendidikan. Sosialisasi tersebut mencakup satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kepala sekolah memahami mekanisme dan aturan pelaksanaan SPMB sebelum disampaikan kepada masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Pajrianti, mengatakan sosialisasi internal menjadi tahapan awal yang penting agar pelaksanaan penerimaan murid baru dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah proses sosialisasi internal selesai, Dinas Pendidikan akan melaksanakan sosialisasi secara luas kepada masyarakat dan orang tua guna memberikan pemahaman terkait prosedur, persyaratan, dan tahapan pendaftaran.
6: Sosialisasi internal saya itu saya lakukan bersama-sama dengan kepala-kepala sekolah berjenjang, ya, berdasarkan jenjang TK PAUD, SD, SMP, SMK, sehingga kepala sekolah memahami dulu bagaimana mekanisme SPMB yang akan dilakukan di Kabupaten Manokwari. Nanti setelah kami lakukan sosialisasi internal secara berjenjang persatuan pendidikan, kami akan melakukan sosialisasi kepada eksternal, yaitu masyarakat sih.
5: Pemerintah Kabupaten Manokwari berharap pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan tertib, transparan, dan memberikan kesempatan

0: kesempatan yang sama bagi seluruh anak usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.
1: Kami sudah menyiapkan sistematikanya karena kami juga selain mempersiapkan SPMB juga mempersiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran di tahun pelajaran 2026 dan 2027. Sehingga harapan saya ketika SPMB ini berjalan dengan lancar, maka tidak ada kemunduran waktu untuk proses pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk di tahun 2026-2027, sehingga tidak ada lost learning bagi anak-anak kita di setiap jenjang pendidikan.
0: Selain meningkatkan angka partisipasi sekolah, sistematika SPMB yang telah dipersiapkan juga diharapkan mampu mendukung kelancaran proses pembelajaran pada tahun ajaran baru, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu tanpa mengalami keterlambatan. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita bergeser ke Sorong, Gubernur Papua Barat Daya melepas peserta paduan suara gerejawi tingkat nasional asal Papua Barat Daya. Kita simak laporan dari Zulkarnain Wijaya. Zul?
3: Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, secara resmi melepas kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PESPARAWI Papua Barat Daya yang akan mengikuti ajang PESPARAWI Nasional ke-14. Kontingen Papua Barat Daya yang berjumlah 324 orang, terdiri dari peserta dan ofisial, akan berkompetisi pada 12 kategori lomba dalam ajang PESPARAWI Nasional ke-14 yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat pada 18 hingga 28 Juni 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengingatkan seluruh peserta agar menjadikan PESPARAWI sebagai wadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan semata-mata mengejar prestasi.
4: Ya, disiplin. Oke, selain itu. Tertib, jaga kekompakan, sukses kegiatannya.
5: Pulang piala untuk pertama kali.
4: Kalau menang itu bonus-bonus. Yang penting memuji Tuhan dulu.
3: Gubernur berharap kontingen PESPARAWI Papua Barat Daya dapat menampilkan kemampuan terbaiknya, menjunjung tinggi nilai-nilai iman, persaudaraan, dan sportivitas, serta menjadi duta yang membawa kebanggaan bagi daerah di tingkat nasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu di Nabire, dalam rangka pemerintah Kabupaten Nabire yang memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, memastikan penyalurannya juga tepat sasaran. Kita bergabung bersama rekan saya Nur Febriana.
6: Pemerintah Kabupaten Nabire berupaya melakukan pengawasan dan penertiban distribusi BBM bersubsidi sebagai langkah memastikan bahan bakar bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya penyaluran BBM yang belum tepat sasaran. Selain memperkuat pengawasan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh elemen masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan subsidi energi, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengatakan, pemerintah daerah berharap seluruh masyarakat mematuhi surat edaran yang telah diterbitkan. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan agar BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, termasuk kendaraan dinas dan aparatur pemerintah.
7: Tentunya terkait dengan surat edaran Pak Bupati Kabupaten Nabire terhadap pengawasan dan penertiban terhadap distribusi BBM bersubsidi. Harapan kami bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dapat mematuhi aturan atau surat edaran tersebut. Karena apa? Disinyalir selama ini banyak BBM yang bersubsidi itu tidak tepat sasaran. Sehingga Bapak Bupati dengan maksimal untuk menerbitkan surat edaran terkait dengan pengawasan dan distribusi BBM subsidi kepada masyarakat. Sehingga diharapkan bahwa dengan adanya surat edaran tersebut, BBM bersubsidi betul-betul tepat sasaran. Tidak dimanfaatkan atau dipakai oleh orang-orang yang tidak diperuntukkan untuk menggunakan BBM tersebut. Contoh kami, ASN. Kami pemerintah daerah, ASN, sudah ditekankan oleh Pak Bupati untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.
6: Pemerintah Kabupaten Nabire juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperkuat pengawasan di tingkat penyalur. Di sisi lain, masyarakat berharap pengawasan distribusi BBM bersubsidi dapat dilakukan secara lebih tegas dan adil. Mereka menilai kebijakan pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran sudah baik, namun implementasinya di lapangan masih perlu diperkuat. Salah seorang supir rental di Nabire, Bapak Amin, mengungkapkan, masyarakat kecil berharap tidak ada perlakuan berbeda dalam penyaluran BBM bersubsidi.
8: Jadi kita ini kadang juga bertanya-tanya kenapa kita ini di istilahnya di beda-bedakan. Padahal kalau dipikir itu, subsidi itu kan khusus untuk ini, bukan untuk dijual. Sebenarnya pemerintah juga bagus naikkan Pertamax, cuma yang dibawa ini pelaksanaannya yang kurang tegas. Jadi kalau saran kita perlu diawasi lebih tegas lagi.
6: Melalui pengawasan yang diperketat dan dukungan masyarakat, distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire diharapkan dapat berjalan lebih tertib sehingga manfaat subsidi energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringatan Peristiwa.
1: 18 Juni 1812 menjadi awal serangan besar Inggris terhadap Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Serangan yang dipimpin Thomas Stamford Raffles itu menandai salah satu babak penting perlawanan Kesultanan Yogyakarta terhadap kekuasaan kolonial di Jawa. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari hingga pertahanan keraton berhasil ditembus pada 20 Juni 1812. Sultan Hamengkubuwono II kemudian ditangkap dan Keraton Yogyakarta diduduki oleh pasukan Inggris. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Ulu Sungai, Riau tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Pulau Penyengat, Indera Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nama Raja Haji Fisabilillah diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang yang bernama Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu Kota Cyberjaya pun dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah.
2: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
3: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
2: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
2: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
3: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
2: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan program bantuan sosial atau bansos tetap berjalan utuh meski pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, penghematan hanya dilakukan pada pos belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Gus Ipul menegaskan, hak masyarakat penerima manfaat tidak akan dikurangi. Bahkan pemerintah membuka peluang penambahan anggaran bansos apabila dibutuhkan sesuai arahan Presiden. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita beralih ke informasi dari DPRD Kota Bekasi yang memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Upaya ini dilakukan memastikan pelaksanaan SPMB berjalan lancar sebagaimana mestinya. Kita bergabung bersama Leni Kurniawati. Leni.
2: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, DPRD Kota Bekasi akan memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Upaya ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan SPMB berjalan lancar sebagaimana mestinya. Dan menurut Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, pihaknya mendorong anggota DPRD Kota Bekasi untuk menindaklanjuti aspirasi warga mengenai SPMB, terutama mengenai kendala yang dihadapi masyarakat selama SPMB berlangsung. Dan menurut Sardi, para anggota Dewan bisa segera menyampaikan temuan atau aspirasi mengenai SPMB baik ke kepala daerah maupun dinas pendidikan sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Bahkan Sardi juga menghimbau kepada dinas pendidikan Kota Bekasi untuk proaktif selama pelaksanaan SPMB, yaitu dengan merespon dan menindaklanjuti jika terjadi kendala di lapangan. Berikut adalah pernyataan dari Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi.
3: DPRD saya kira kan sampai setiap hari pun menerima aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat, sehingga itu bisa disampaikan ke pemerintah daerah ya, dengan dinas pendidikan atau ke Pak Wali agar SPMB Kota Bekasi ini berjalan dengan lancar dan memenuhi keinginan masyarakat.
2: Dan pihaknya juga berharap bahwa pada tahun ajaran baru kali ini seluruh anak di Kota Bekasi bisa bersekolah baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dan Sari juga menambahkan saat ini Kota Bekasi sudah membuka sekolah swasta rintisan untuk jenjang SMP yang mana di sekolah tersebut akan menerima siswa miskin tanpa pungutan biaya. Dan sekedar diketahui bahwa SPMB di Kota Bekasi saat ini tengah masuk tahap pra-pendaftaran yang sudah dimulai dari 18 Mei hingga 19 Juni 2026 mendatang. Sedangkan pendaftaran akan dibuka pada tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2026 untuk tahap 1 dan untuk tanggal 6 hingga 8 Juli 2026 untuk tahapan 2. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi informasi dari Bekasi dan pendengar juga pemirsa, kami masih akan terus mengupdate informasi-informasi terutama pagi hari ini. Kabarnya akan ada eksekusi terhadap lahan Hotel Sultan yang terletak di kawasan Blok 15, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Eksekusi lahan digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meskipun ditolak oleh PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan, namun nampaknya sudah ada beberapa spanduk-spanduk penolakan ini juga terlihat. Kemudian juga dari pihak aparat kepolisian yang diterjunkan dilakukan pengosongan sejak pukul 10 pagi hari ini. Untuk Anda yang melintas di kawasan Gelora Bung Karno, ada baiknya Anda juga mungkin memilih jalan yang lebih tidak membuat macet ataupun juga terhambat begitu. Karena proses eksekusi di bekas Hotel Sultan ini ada pengamanan sekitar 3.161 personil gabungan dari TNI, Polri dan juga Pemda. Dan aksi unjuk rasa di beberapa tempat ini juga masih dilakukan oleh mahasiswa. Dan aksi ini merupakan aksi damai yang akan dilakukan sebagai bentuk dialog, kritik, dan juga proses demokrasi yang dijalankan. Dan beberapa informasi masih akan terus kami hadirkan, termasuk diantaranya adalah cuaca hari ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di beberapa wilayah. Hujan nampaknya akan tetap mengguyur meskipun ringan di wilayah sekitaran Sumatera, bagian barat, Sumatera Utara, dan juga di Sumatera bagian selatan. Kemudian juga ada beberapa informasi yang bisa kami rangkum, terutama dari Piala Dunia yang masih akan terus disiarkan langsung oleh Pro 3 Radio Republik Indonesia. Terakhir saat ini skor yang bisa dari pertandingan grup K Uzbekistan melawan Kolombia di skor 0-1. Pertandingan masih berlangsung di Mexico City Stadium. Kami memang tidak menyiarkan secara langsung saat ini, namun kami akan menghadirkan informasinya. Kami juga akan terus menghadirkan siaran untuk laga-laga selanjutnya pada pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 nanti. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Pendengar pemirsa, sampai di sini saya Rizky Rustarto menemani Anda pagi hari ini. Mudah-mudahan semua informasi yang kami sampaikan kepada Anda ini menjadi informasi yang penting, juga insight-insight baru terkait juga dengan polusi udara yang ternyata bisa menyebabkan kematian. Tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, peneliti program kolaborasi untuk pengetahuan, inovasi, dan kemitraan Koneksi menyimpulkan. Dampak perubahan iklim kini semakin dirasakan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Penurunan hasil tangkapan nelayan serta hasil panen petani membuat banyak keluarga mengalami tekanan ekonomi yang cukup berat. Peneliti asal Kupang, Dr. Wilmen C. Julete mengatakan, perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengganggu sumber mata pencaharian masyarakat pesisir dan pertanian. Kondisi ini menyebabkan pendapatan keluarga menurun dan memperbesar resiko kemiskinan. Kita ke berita dalam negeri lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD setempat terus mendorong lahirnya rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja informal. Regulasi diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik bagi jutaan pekerja sektor informal. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan, pekerja informal memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Karena itu, mereka juga berhak memperoleh perlindungan sosial, ekonomi, dan hukum sebagaimana pekerja formal. Raperda tersebut nantinya akan mengatur berbagai aspek, mulai dari pendataan pekerja, pemberdayaan usaha, akses perlindungan sosial, hingga kolaborasi lintas sektor. Berita internasional, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menyampaikan kapal pertama dari proyek pembangunan armada perikanan Indonesia diperkirakan selesai dan mulai dikirim pada akhir tahun 2026. Proyek ini merupakan bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Inggris. Menurut Jeremy, perusahaan Babcock PLC telah membuka kantor di Indonesia dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan lebih dari 1.000 kapal penangkap ikan. Selain itu, proyek tersebut juga mendapat dukungan pembiayaan ekspor Inggris senilai sekitar 4 miliar pound sterling. Kita ke berita olahraga, Los Angeles Lakers mengumumkan pengunduran diri pengumum arena atau public address announcer Lawrence Tanter setelah mengabdi selama 43 musim. Suara khasnya telah menjadi bagian dari perjalanan panjang klub sejak awal 80-an. Selama bertugas, Tanter menyaksikan berbagai momen bersejarah Lakers, termasuk 10 gelar juara NBA. Era kejayaan sejumlah legenda klub hingga pencapaian LeBron James yang menembus 50 ribu poin gabungan musim reguler dan playoff. Meski pensiun dari tugas utamanya, Tanter masih akan tetap terlibat sebagai penasihat khusus dalam presentasi pertandingan Lakers.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Kanada yang mengandalkan
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat.
2: Enggak,
1: dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa pagi.

0: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial yang diterima masyarakat. Menurut Gus Ipul, panggilan akrabnya, efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda pelaksanaannya. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, mempertahankan tingkat suku bunga pada level 3,5 hingga 3,75%. Hal itu disampaikan Ketua The Fed, Kevin Warsh, Rabu 17 Juni waktu setempat. Christian Pulisic masih berlatih terpisah akibat cedera betis. Kondisi itu membuat timnas Amerika Serikat mulai merasa khawatir. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa pagi.
0: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan informasi di daerah Anda seperti apa dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik pilihan minum di tengah laga Kinisa, mengenal Hydration Break Piala Dunia. Penerapan aturan jeda minum Hydration Break selama 3 menit pada menit ke-22 dan ke-65 kini diwajibkan FIFA di semua laga Piala Dunia 2026. Kebijakan menuai perdebatan karena membagi babak menjadi 4 quarter. Beresiko merusak ritme permainan dan sering digunakan untuk menayangkan iklan televisi. Lalu juga aturan minum di tengah laga ini tidak lahir dalam semalam. Ada beberapa latar belakangnya, diantaranya ada faktor medis, lalu kesetaraan kondisi. Lantas seperti apa tanggapan dari legenda timnas Indonesia Garuda 1? Saat ini kami akan perbincangkan hal ini bersama legenda timnas Indonesia Garuda 1, Aji Ridwan Mas.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Aji, selamat pagi. Halo. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami, legenda timnas Indonesia Garuda 1, Aji Ridwan Mas. Nanti kami akan hubungi. Apakah aturan terkait pemain yang ingin minum di tengah pertandingan ini seperti apa seharusnya? Lalu bagaimana perbedaan paling mencolok antara sepak bola eranya dengan era sekarang dalam hal perhatian terhadap kondisi fisik pemain? Lalu FIFA kini menerapkan hydration break pada kondisi cuaca tertentu. Apakah memang kebijakan ini penting untuk pemain atau seperti apa? Nanti kami akan tanyakan hal ini dari pandangan legenda timnas Indonesia, tapi setelah jeda berikut.
1: Catatan peristiwa.
2: 18 Juni 1812 menjadi awal serangan besar Inggris terhadap Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepelih. Serangan yang dipimpin Thomas Stamford Raffles itu menandai salah satu babak penting perlawanan Kesultanan Yogyakarta terhadap kekuasaan kolonial di Jawa. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari hingga pertahanan keraton berhasil ditembus pada 20 Juni 1812. Sultan Hamengkubuwono II kemudian ditangkap dan keraton Yogyakarta diduduki oleh pasukan Inggris. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Ulu Sungai, Riau tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Pulau Penyengat, Indera Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nama Raja Haji Fisabilillah diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang yang bernama Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu Kota Cyberjaya pun dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah.
1: Indonesia menyapa pagi.
0: Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Sebanyak 80% dari 223.000 pelaku UMKM aktif dan memiliki nomor induk berusaha NIB di Kabupaten Garut yang tersebar di 3 kecamatan. Sebagian besar bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Selengkapnya bersama reporter Irwan Rudiawan. Irwan Rudiawan, silakan dengan informasinya.
3: Ya, baik pendengar, dari 223.000 pengusaha UMKM di Kabupaten Garut, mayoritas tersebar di 3 kecamatan, diantaranya di Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Tarogong, dan juga Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, Hendra, menyampaikan berdasarkan data yang ada dari 223.000 UMKM yang aktif dan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, hampir 80% bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Ia menyampaikan industri rumahan UKM di Garut dalam 2 tahun terakhir ini perkembangannya cukup pesat. Dari semula 170.000 pelaku UMKM, namun kini menjadi atau bertambah menjadi 223.000 dan semuanya sudah mengantongi legalitas perizinan NIB.
4: Itu ada 223.000 kalau secara jumlah, paling banyak tersebar di Garut Kota, Karangpawitan, Tarogong. Dan kebanyakan 80%-nya adalah industri pengolahan, termasuk pengolahan makanan mungkin ya. Kalau secara
5: produktivitas itu jauhan itu Pak di UM, karena ini sebagai katakanlah sebagai
4: kemarin kan baru di angka 178.000, sekarang ada 223.000, berarti kan ada pertumbuhan.
3: Ya benar, ia menyampaikan para pelaku UMKM saat ini cukup mengikuti perkembangan zaman dan terus berinovasi baik dari aspek kemasan produk maupun dari sisi manajemen pemasarannya. Bahkan sebagian UMKM menurutnya ada yang memanfaatkan fasilitas milik pemerintah seperti Garut Packaging House atau GPH sebagai rumah produksi untuk inovasi kemasan produk. Dan ia juga menyampaikan selain itu para pelaku UMKM terus bertransformasi pada perkembangan teknologi digital seperti artificial intelligence ataupun AI. Dan para pelaku UKM ini banyak yang bekerja sama dengan kementerian untuk mengikuti pelatihan teknologi digital, salah satunya mempelajari teknologi AI tersebut. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Rudiawan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai di pasar Impres Ruteng Manggarai NTT mengalami lonjakan harga. Selengkapnya bersama reporter Mario Alberto. Mario.
6: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini, dapat saya informasikan dari kawasan Pasar Impres Ruteng Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur bahwa terpantau harga sejumlah kebutuhan pokok, khususnya komoditas hortikultura mengalami kenaikan signifikan pada Kamis 18 Juni 2026. Cuaca buruk serta faktor MBG disinyalir menjadi pemicu utama melonjaknya harga berbagai jenis sayur mayur, cabai, dan komoditas hortikultura lainnya di Pasar Impres Ruteng. Kenaikan harga yang cukup tajam ini dikeluhkan baik oleh para pedagang maupun masyarakat karena dinilai semakin memberatkan daya beli konsumen. Salah seorang pedagang di Pasar Impres Ruteng Verdi kepada RRI mengaku lonjakan harga mulai terjadi dalam beberapa pekan terakhir seiring berkembang berkurangnya pasokan dari para petani. Menurutnya kenaikan harga komoditas sayur dan cabai dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yakni kondisi cuaca yang tidak menentu serta meningkatnya permintaan pasar akibat faktor MBG. Berikut hasil kutipan wawancara RRI dengan pedagang Ferdi di Pasar Impres Ruteng.
7: Gambaran pasar ini tergantung nih. Karena sekarang kan ini harinya naik karena kemarinnya kurang masuk. Gambaran pasar itu tidak stabil. Tidak harganya keluar nih. Tergantung masuk barang itu. Kalau barang nggak, kalau banyak masuk barangnya, harganya juga begitu. Kalau turun, kalau kurang, harganya naik. Tidak stabil harganya barang pasar.
6: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, sementara itu seorang pedagang lainnya, Vio, mengatakan meningkatnya permintaan pasar juga turut berdampak pada terbatasnya stok sejumlah komoditas di pasar tradisional Impres Ruteng. Menurutnya, ketika pasokan barang dari petani berkurang, sementara permintaan tetap tinggi, harga di pasaran otomatis mengalami kenaikan. Hasil pantauan RRI saat ini harga cabai keriting melonjak drastis dari sebelumnya berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit hijau kini dijual seharga Rp40.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah meroket hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada komoditas cabai, sejumlah bumbu dapur lainnya seperti bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan. Dari harga sebelumnya sekitar Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogram, kini keduanya dijual di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Para pedagang berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok. Dari kawasan Pasar Impres Surteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan penerima bansos sembako di wilayah distrik Yapen Selatan menerima bantuan tersebut. Bersama reporter Agustinus Tanawani. Agustinus, silakan dengan laporannya.
8: Ya, pasca diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kepulauan Yapen, bantuan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin tanggal 15 Juni 2026, kini pemerintah melalui pemerintah distrik dan juga kelurahan tengah menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat. Dan saat ini saya sudah berada di kantor kelurahan Serui, kantor kelurahan Tarau, di mana penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Tarau dilakukan. Sebanyak penerima manfaat itu ada di 801 dan sampai saat ini terdapat 300 masyarakat yang sudah datang untuk mengambil bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Dan saya sudah bersama dengan Kepala Kelurahan Tarau, Kulion Burumi. Terkait dengan penyaluran ini sampai sejauh ini seperti apa, Pak? Silakan.
9: Baik, terima kasih. Ini hari kedua kita penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Yang total bantuan tadi sudah dikatakan oleh Bapak Tanawani. Bantuan pangan Kelurahan Tarau semua berjumlah 801 kali dengan 2 bulan, yaitu bulan Februari dengan Maret. Jadi total semua 12 ton 20 kilogram. Saya sebagai Kepala Kelurahan, pertama tuh minta terima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah memperhatikan masyarakat kami di wilayah Kelurahan Tarau. Dan harapan saya juga kepada masyarakat untuk ini hari kedua, kalau bisa masyarakat semua untuk bisa datang ke kantor kelurahan untuk melihat daftar nama yang kita tempel di depan kantor kelurahan dan sekaligus mengambil bantuan pangan mereka. Mungkin seperti itu.
8: Iya, bantuan pangan ini tidak hanya disalurkan melalui pemerintah distrik kelurahan, tetapi juga di kampung-kampung yang ada di wilayah distrik Yapen Selatan, tapi juga di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan memang sampai saat ini di hari kedua pasca penyaluran bantuan ini, di mana kelurahan masih menerima masyarakat yang datang untuk membawa bantuan tersebut. Ya, untuk membawa bantuan tersebut, Pak, apa yang perlu ditunjuk supaya bisa mendapatkan bantuan tersebut?
9: Baik, kami juga dari kelurahan ada beberapa administrasi untuk menjaga supaya keamanan penyaluran itu jalan tertib, baik. Kami butuh tuh KTP saja identitas diri untuk mengontrol dengan daftar nama-nama yang diberikan kepada kami. Mungkin seperti itu.
8: Baik, demikian laporan saya Agus Tanawani dari RRI Surui, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar di Mamuju dilaporkan mengalami lonjakan signifikan hingga menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Bersama reporter Rusdiansyah. Rusdi.
10: Ya, baik. Baik pendengar, komoditas bawang merah di sejumlah pasar di Mamuju dilaporkan mengalami lonjakan signifikan hingga menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Pendengar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, Muhammad Akbar, mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini murni dipicu oleh kendala produksi di daerah asal panen akibat faktor alam. Menurut Akbar, saat ini daerah penghasil bawang merah yang sedang tidak memasuki musim panen raya, sehingga pasokan yang masuk ke distributor menjadi terbatas. Pihak Dinas Ketahanan Pangan menegaskan situasi ini adalah dinamika pasar yang wajar, selain bawang merah, stok 12 komoditas pangan utama lainnya di Mamuju terpantau masih dalam kondisi stabil dan aman.
0: Rusdi, silakan dilanjutkan informasinya. Rusdiansyah.
10: Pendengar, pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Dinas Ketahanan Pangan memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap ketersediaan fluktuasi harga pangan di lapangan. Dari Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Rusdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai melonjak tajam di pasar tradisional Manokwari dari harga semula Rp70.000 menjadi Rp110.000 per kilogram. Selengkapnya bersama reporter Lan Litimi. Lan Litimi. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Lan Litimi yang berada di Manokwari. Nanti kami akan upayakan kembali koneksinya. Saat ini kami telah terhubung bersama reporter kami Lan Litimi. Lan Litimi.
11: Ya, pendengar dan juga rekan di studio dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan terkait dengan harga cabai kecil yang saat ini melonjak tajam di pasaran di Manokwari. Di Manokwari ada dua pasar, yaitu Pasar Wosi dan Pasar Sanggeng. Nah, dan harga cabai di Pasar Wosi sendiri saat ini sudah naik hingga harga Rp120 per kilonya dibanding dengan 3 hari yang lalu. Barusan saya juga berbelanja, harga cabai di Pasar Wosi masih di harga Rp70.000 per kilo. Dan untuk Pasar Sanggeng sendiri ada selisih harga, di mana Pasar Sanggeng menjualnya dengan harga Rp110.000 per kilo dari harga biasanya, yaitu Rp70.000 per kilo. Dan untuk kondisi ini terjadi akibat dari banyaknya permintaan dari luar daerah, sehingga petani-petani dari Manokwari mengirim banyak cabai ke luar daerah untuk jual di luar daerah dibanding menjual di pasar-pasar yang ada di Manokwari. Nah, dengan permintaan pasar yang begitu banyak dan stok dari cabai ini sedikit, sehingga harga menjadi melonjak seperti itu. Di mana saat ini juga dapat saya sampaikan ada event besar yang dilaksanakan di Manokwari, yaitu Pesta Rawi atau Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional yang diselenggarakan di Manokwari. Nah, inilah yang disampaikan berdampak pada kenaikan harga cabai karena permintaan di dalam sendiri banyak, sementara banyak cabai yang dijual oleh petani ke luar daerah. Nah, seperti inilah pernyataan dari salah satu pedagang di Pasar Sanggeng Manokwari, yaitu Mbak Lulu.
12: Kenapa? 110. Baru hari ini dia naik. Tadinya berapa? Kemarin sama, baru 80. Sekarang sudah naik lagi. Kalau baik, 28.
13: Jadi ini memang kenapa sampai naik stok kurang?
12: Iya kan, sebenarnya stoknya itu banyak, cuman orang itu pengiriman dari luar. Maka kemarin kan banyak tuh, tiba-tiba itu langsung turun.
11: Ya, seperti itulah pernyataan dari penjual cabai di Pasar Sanggeng Manokwari, sama pula dengan yang di Pasar Wosi. Katanya banyak petani-petani yang menjual cabainya keluar daerah Manokwari, sehingga stok di pasar berkurang dan harga cabai akhirnya melonjak tinggi seperti itu. Dan bukan hanya cabai yang mengalami kenaikan, dengar juga di saat ini yang terjadi kenaikan atau terlihat lonjakan juga terjadi pada bawang merah. Bawang merah yang tadinya dijual dengan harga Rp60.000 per kilo, kini berubah menjadi Rp70.000 per kilo, sementara bawang putih masih stuck di Rp50.000 sampai Rp55.000 per kilo. Nah, untuk harga bahan pokok lain masih tetap stabil. Seperti itu dari Manokwari, Papua Barat.

0: Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
1: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
2: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menyapa Pagi.
1: Kami kembali hadirkan informasi dari reporter kami, mempermudah legalitas usaha Diskoperindak Bovendigul mensosialisasikan perizinan bagi 150 pelaku UMKM orang asli Papua. Bersama reporter Agustina Yuniarsi. Agustina.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul menggelar sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bagi pengusaha orang asli Papua yang dibiayai dari dana otonomi khusus tahun 2026. Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa sektor UMKM memiliki posisi strategis sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, keberadaan UMKM bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi instruksi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menjelaskan masih banyak pelaku usaha, khususnya orang asli Papua yang menghadapi tantangan dalam pengurusan legalitas usaha. Keterbatasan pemahaman mengenai prosedur perizinan menjadi salah satu hambatan. Penyebab pelaku usaha belum dapat mengakses berbagai peluang pengembangan usaha. Padahal menurut legalitas usaha memiliki banyak manfaat mulai dari memberikan kepastian hukum. Berikut pernyataan dari Bupati Bovendigul.
3: Berbagai masyarakat sedang dilayani. Semua dari peluang-peluang yang diperoleh, nantinya kita harapkan dapat diterapkan dalam perkembangan usaha masing-masing, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk dan kualitas usaha yang dimiliki. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM melalui berbagai program pemberdayaan, pendampingan, pelatihan, serta kemudahan dalam pelayanan perizinan.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Koperinda Kabupaten Bovendigul, Emilianus Kanggin, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM lokal agar mampu berkembang dan memiliki daya saing. Menurutnya, program tersebut bukan pertama kali dilaksanakan, sehingga saat ini kegiatan pembinaan dan pendampingan telah berjalan dalam beberapa tahap dan terus diarahkan untuk mendorong perubahan pola usaha masyarakat dari penjualan bahan mentah menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah ekonomi.
3: Harus ada minimal 1 sampai 2 orang sudah harus ada. Tapi kita katakan ramai-ramai yang jadi cuma tapi tidak pernah ada nama di sejarah. Bisa cukup.

0: Kemudahan perizinan menjadi salah satu langkah strategis agar UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan. Dengan memiliki legalitas usaha, pelaku UMKM akan lebih mudah memperoleh akses pembinaan pengembangan usaha hingga peluang dukungan program pemerintah di masa mendatang. Besar harapan 150 pelaku usaha mikro kecil dan menengah dari pengusaha orang asli Papua Kampung Sukanggo Distrik Mandobo yang mengikuti pelatihan hasil dan pendampingan mampu menghasilkan perubahan nyata. Agustina Duniarsi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka turun sekitar 0,91% ke level 6.191. Pelaku pasar menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang digelar hari ini. Selengkapnya bersama reporter Zahfa Putri. Zahfa, silakan dengan update terkininya.
3: Baik, terima kasih Hana. IHSG dibuka melemah pada perdagangan Kamis pagi, di mana indeks turun sekitar 0,91% ke level 6.191 dibandingkan penutupan sebelumnya di 6.220. Menurut pantauan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, nilai transaksi mencapai 7,5 triliun rupiah, sementara volume perdagangan sahamnya mencapai 9,9 miliar lembar saham. Analis memperkirakan bahwa tekanan masih membayangi pergerakan IHSG. Indeks diproyeksikan bergerak pada support dan resistensinya di rentang 6.170 hingga 6.400. Pelaku pasar saat ini menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang digelar pada hari ini, di mana keputusan soal suku bunga acuan diperkirakan menjadi sentimen utama bagi pasar keuangan domestik. Analis memproyeksikan BI masih akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Kenaikan suku bunga dinilai dapat menjaga ekspektasi inflasi dan juga berpotensi memberikan sentimen positif bagi rupiah dan pasar obligasi. Tapi di sisi lain, suku bunga yang lebih tinggi juga memiliki resiko akan meningkatkan biaya pendanaan dunia usaha dan juga menahan pertumbuhan kredit perbankan. Sektor seperti properti, otomotif, dan konsumsi non-primer diperkirakan akan menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Sekian laporan berita pasar pada pagi ini. Info selengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Nanti Anda juga dapat menantikan informasi saham dan rupiah saat jeda siang, lalu penutupan di sore hari.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.
1: Kami kembali akan menghadirkan informasi dari reporter. Koperasi Merah Putih menjadi kekuatan ekonomi baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Bersama Ida Rahmi. Ida Rahmi. Ida Rahmi, silakan dengan informasinya.
5: Ya, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui usaha yang mandiri berbasis partisipasi anggota. Salah satunya Koperasi Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli. Pengurusnya dan aparat desanya terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama, di mana seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa berharap dari pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, Karisma Zega mengatakan, koperasi membuka pelayanan rutin. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok dan iuran wajib sebesar Rp20.000 per bulan. Dan sejak terbentuknya koperasi ini, pihaknya juga telah meluncurkan beberapa program dalam membantu masyarakat seperti pendistribusian minyak goreng merek Minyak Kita kepada masyarakat Desa Irono Geba. Selain itu, pengurus Kopdes juga telah meluncurkan penyaluran beras SPHP pada pekan lalu.
6: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
5: Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, menegaskan pengelolaan keuangan Koperasi Desa Merah Putih ini dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di Desa Irono Geba. Ya, salah seorang warga Desa Irono Geba yang juga anggota Koperasi Desa Merah Putih, Laras Mendrova, menyampaikan apresiasinya terhadap pembentukan program Presiden Prabowo Subianto ini. Menurutnya, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di desa-desa sangat membantu ekonomi masyarakat, khususnya di Desa Irono Geba.
7: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
5: Ia juga menambahkan dengan dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Merah Putih diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talombanua melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar terus mendorong penguatan pemasaran kekayaan intelektual atau IP lokal melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pelaku industri kreatif, dunia usaha, komunitas, hingga investor diperlukan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing karya anak bangsa. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan IP lokal tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga mampu menembus pasar global dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Minyak goreng di Yapen mengalami kenaikan harga. Selengkapnya bersama reporter Cindy Faidiban. Cindy.
3: Ya. Baik pendengar, untuk saat ini harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan harga. Dalam beberapa waktu terakhir, kenaikan tersebut disampaikan langsung oleh salah seorang pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui saat ditemui RRI pada Kamis 18 Juni 2026. Pedagang tersebut Yayat menjelaskan bahwa harga minyak goreng yang sebelumnya dijual Rp23.000 per liter, kini naik menjadi Rp27.000 per liter. Menurutnya, perubahan harga tersebut sudah berlangsung sekitar satu bulan terakhir. Ia menambahkan bahwa tingkat penjualan minyak goreng saat ini bergantung pada minat dan kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok tersebut.
4: Sekarang minyak goreng ini dari 220 sekarang menunjuk 260, itu yang 400 mili. Sekarang yang retail saja juga sama, harganya sama sih. Yang satu tulis yang 1900 sama juga harganya. Satu karton 160.
5: Ya, apa saja yang lagi?
4: Viola, kunci mas, masuk. Ya, masuk kemarin kan 262 sekarang 75.
5: Sekarang. Itu satu-satu.
4: Kalau macam dijual biasa, ini
5: dua liter
4: biasa. 48.
5: Kita jual 48. Sekarang?
4: Dulu kan cuma 45. Sekarang 48. Dia naik 3.000. Satu liternya aja naik 2.000 sih, 27.
5: Itu naiknya sudah?
4: Dia dari kemarin sudah satu bulan yang lalu sih. Karena harganya kan 23 dan jadi ada bulan yang lalu. Sekarang 27 sekarang pemasukan.
3: Sementara itu, pimpinan distributor IJS di Serui, Edi, menjelaskan bahwa minyak goreng mengalami kenaikan harga bergantung pada angkutan logistik.
6: Ya, jadi memang kalau harga yang ada perubahan belakangan ini, kalau dari info dari kita, memang infonya sih terkait perubahan harga angkutan, ya, angkutan logistiknya seperti itu. Cuman kalau harga yang kita dapat dari pabrik kan kita memang tidak tahu. Jadi setiap ada perubahan harga, misalkan dari ongkos angkut yang berubah, itu ya kita cuma tinggal menerima pemberitahuan harga saja seperti itu. Kalau untuk terkait dengan minyak. Kalau untuk terkait harga pasar yang tinggi, memang ya mungkin bisa juga disurvei dengan minyak-minyak yang perubahannya seperti apa.
3: Menurutnya, masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan dapat menyikapi kondisi ini dengan bijak, sementara pihak terkait diharapkan terus memantau perkembangan harga pasar, bahan pokok guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga di pasaran. Dari Serui, Papua, Cindy Faidiban, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Mulai yang selalu
2: masuk ke tengah. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
8: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
9: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
7: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetuskan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya, memang ini permintaan John, ini adalah talents-nya John sendiri, dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan, memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal, dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi ke depan.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang membedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini. Sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya. Wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk. Sambil makan, bercanda, bercerita. Enak.
2: Iya nih. Tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah. Kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya. Tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. 2 edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hanna Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya di Indonesia menyapa siang edisi 18 Juni?
8: Ya, terima kasih Hanna Pratiwi. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026, kami akan menghadirkan topik mengenai sepertiga wilayah Indonesia yang masuk musim kemarau, jaga lahan pertanian untuk amankan pasokan pangan. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini melaporkan sekitar sepertiga wilayah Indonesia kini telah memasuki musim kemarau. Kondisi ini tentu menjadi perhatian terutama bagi sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Di tengah upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional, berbagai langkah antisipasi juga diperlukan agar lahan pertanian tetap produktif dan pasokan pangan masyarakat tetap aman. Nanti akan kami ulas lengkapnya mengenai strategi yang dilakukan untuk mencegah dampak kekeringan terhadap produksi pangan bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga penanganan warga pasca gempa magnitudo 6,7 di Palu. Pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu dan sekitarnya ini, berbagai upaya penanganan masih terus dilakukan oleh pemerintah setempat maupun aparat dan relawan untuk memastikan keselamatan warga, menyalurkan bantuan serta mempercepat pemulihan kondisi di daerah terdampak. Terkait kondisi perkembangan terkini di lapangan,

0: terkait suasana kemeriahan Piala Dunia di wilayah Anda, ataupun informasi peristiwa dan juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dihadirkan nanti. Dan kami hadirkan video potensi daerah. Pelaku ekonomi kreatif di Kota Ambon, khususnya pengusaha kopi, kebanjiran order selama gelaran Piala Dunia 2026 bersama reporter Abdullah Leurima.
2: Pendengar dan pemirsa RRNN, beginilah suasana nonton bareng Piala Dunia 2026 di Kafe Ujung Jempe Kota Ambon. Sorak-sorai pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 tak terbendung meski kadang hasil akhirnya mengecewakan. Euforia Piala Dunia di kota musik dunia dimanfaatkan oleh pemilik kafe tak hanya untuk meraup untung, tapi juga untuk membangun relasi dan menggait pelanggan. Salah satu kedai kopi yang banjir pengunjung selama Piala Dunia 2026 berlangsung adalah Papa Lele Kopi yang berada di depan LPP RRI Ambon. Memanfaatkan euforia Piala Dunia, pemilik usaha Pano Lukai menyulap kafe mobilnya dengan pernak-pernik negara peserta Piala Dunia, terutama Belanda, Argentina, Brasil, Jerman, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Portugal yang masanya berlimpah. Lukai juga menyiapkan nonton bareng di tepi jalan untuk menarik minat pencinta sepak bola, sehingga keuntungan diperoleh sebanding dengan kiat yang dilakukan.
3: Satu jam bikin nobar, dia bisa mendongkrak pendapatan yang biasanya pelanggan cuma ya seadanya dengan pelanggan tetap dan pelanggan customer-customer yang datang. Dengan adanya nobar, animo masyarakat lebih banyak.
4: Lebih banyak datang.
3: Datang nobar dan mendongkrak konsentrasi tentunya pasti.
4: Yang kata siapkan adalah peralatan seperti screen, proyektor, dan sound.
5: Jadi sudah didaftar oleh.
2: Bisnis kedai kopi selama Piala Dunia 2026 di Kota Manise memang menggiurkan karena masyarakat Ambon dari dulu dikenal sebagai penggila bola. Hal itu diakui pemilik kafe Ujung Jempe, Leti Tariung.
6: Peralatan Piala Dunia ini dia sangat berdampak positif bagi kami karena ada pendapatan lebih, khususnya kami yang di Kota Ambon ya. Kenapa Kota Ambon? Orang Ambon itu gila bola sebenarnya. Saya berkeliling di banyak wilayah di Indonesia, tetapi apa ya, euforia Piala Dunia itu lebih kentara di Ambon. Benderanya, apa jersinya, itu semuanya itu terlibat. Nah, bahkan kafe-kafe seperti kami ya melakukan nonton bareng. Nah, dan sekalipun pertandingan itu dilakukan jam 4 subuh, kan sekarang mainnya di Amerika sama Meksiko, itu pertandingannya kadang jam 4 subuh, jam 5 jadwalnya. Tetapi kalau kemudian itu negara fans mereka yang main, tetap aja kafe kami dipenuhi.
2: Diketahui euforia Piala Dunia di Kota Ambon akan terus berlanjut karena 48 negara peserta baru memulai laga pembuka. Pelaku ekonomi kreatif berharap kondisi tampilan tetap terjaga meski beda pendukung agar pelaku ekonomi kreatif terus tumbuh dan berkembang di kota musik dunia. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Mamuju, ada Pulau Karampuang, kehidupan maritim yang tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut, tetapi juga dari kerja para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Bersama reporter Muhammad Ahyan Irsyada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RRI Net di mana saja berada. Kembali lagi di Potensi Daerah dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Masyarakat pesisir terkenal dengan budaya melautnya. Nah, Potensi Daerah kali ini kami akan mengajak para pemirsa untuk melihat pembuatan kapal dari Pulau Karangpuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selengkapnya, mari kita ikuti proses pembuatannya.
1: Di Pulau Karangpuang, Kabupaten Mamuju, kehidupan maritim tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut. Di balik itu, ada para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Pak Edi. Dari bengkel sederhananya, ia membuat perahu nelayan untuk warga sekitar. Setiap perahu lahir melalui proses yang mengandalkan pesanan, keterampilan tangan, dan pengetahuan tentang kayu yang diwariskan turun-temurun. Perahu buatan Pak Edi tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Semuanya dibuat khusus untuk kebutuhan nelayan. Karena itu, bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan pekerjaan di laut. Jenis perahu yang paling sering dibuat dikenal dengan nama lokal KPKP atau KPKP Jongkon, yaitu perahu kecil berlunas. Nama lokal ini menunjukkan bahwa perahu bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga bagian dari identitas maritim masyarakat Karangpuang. Untuk menyelesaikan satu unit perahu, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 15-20 hari. Lamanya pengerjaan bergantung pada kondisi kerja dan ketersediaan bahan. Pak Edi menjelaskan, ritme produksi sangat dipengaruhi oleh jumlah pesanan dan stok kayu. Pekerjaan ini tidak berjalan seperti industri massal, tetapi mengikuti kebutuhan nyata para pemesan. Selama papan kayu sudah tersedia, proses pembuatan bisa langsung dimulai tanpa harus menunggu lama.
0: Pak, apa ini kapal dibikin, Pak? Kapal nelayan atau kapal untuk penumpang gitu?
2: Khusus kapal nelayan.
0: Biasanya berapa lama, Pak, ini pembuatan kapal ini?
2: Tergantung dari cuacanya. Kita di sini kan pakai tenaga surya. Kadang kita bikin itu 15 hari, satu perahu. Kadang 20 hari kalau ada storm masuk kan.
0: Biasanya dibuat dua atau tergantung pesanan ini?
2: Ya pokoknya asal ada papannya kita langsung buat dua.
0: Bisa dalam satu tahun atau satu bulan gitu berapa kapal dibuat?
2: Ketahanan.
0: Dibuatnya berapa kali?
2: Berapa kali? Tergantung apa? Pesanannya begitu.
0: Biasanya
2: kita bikin satu bulan itu dua, tiga. Tergantung dari besarnya juga, Pak.
0: Tapi mungkin nggak cara biaya, Pak, berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau biayanya, kalau kita kan tinggal bikin ya, itu 1,5 juta.
1: Pola kerja ini menunjukkan bahwa bengkel perahu di Karangpuang berjalan dengan sistem produksi kecil berbasis pesanan. Dalam satu bulan, Pak Edi biasanya mampu menyelesaikan sekitar 2-3 perahu. Jumlah itu bisa berubah tergantung ukuran perahu dan tingkat kesulitan pengerjaan. Untuk ongkos kerja, Pak Edi menyebut kisaran sekitar 1,5 juta rupiah per perahu. Nilai tersebut merupakan biaya tenaga dan keahlian tukang, belum termasuk kayu sebagai bahan baku utama. Dari sisi ekonomi lokal, pekerjaan membuat perahu masih menjadi bagian penting yang mendukung sektor perikanan di Pulau Karangpuang. Bahan baku kayu diperoleh dengan memesan papan dari Somel, sementara sumber kayunya berasal dari daerah Bone-Bone. Menurut Pak Edi, kayu yang paling baik untuk perahu nelayan dikenal secara lokal sebagai pelapi, yaitu jenis beranti merah. Kayu ini dianggap kuat dan tahan untuk menghadapi air laut serta cuaca pesisir.
0: Ya, bahan bakunya ini dari mana, Pak?
2: Ya kayunya dari Bone-Bone biasanya kita pesan.
3: Bone-Bone.
2: Dari Somel.
0: Jenis kayunya seperti apa, Pak, yang mungkin bagus untuk kapal nelayan?
2: Kalau orang di sini bilang pelapi. Jenis merah tuh.
0: Apa itu, Pak?
2: Jenis merah itu kayak apa namanya? Meranti. Meranti merah.
0: Dan pesan bisa dari mana saja ini, Pak?
2: Orang-orang di sini juga.
0: Orang-orang
2: di sini. Nelayan semua tuh.
0: Dari luar kota mungkin ada, Pak?
2: Kadang ada sebagian. Oh, kalau jenisnya cuma modelnya begini aja.
3: Apa namanya?
2: Kalau orang di sini bilang KPKP. KPKP, jongkon, bukan jenis lunas kan?
1: Sebagian besar pemesan berasal dari masyarakat sekitar, terutama nelayan setempat. Namun sesekali ada juga pesanan dari luar kota. Keberadaan tukang perahu seperti Pak Edi sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi maritim Karampuang. Tanpa mereka, nelayan akan lebih sulit mendapatkan sarana produksi utama untuk melaut. Karena itu, kerajinan perahu di Karampuang bukan hanya pekerjaan biasa, ia adalah potensi daerah yang bertumpu pada keahlian tradisional, jaringan sosial, dan pengetahuan lokal. Di balik perahu-perahu kecil yang berlayar di sekitar Mamuju, ada kerja teknis dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan pesisir Karampuang.
0: Pemirsa RRNet, itulah tadi salah satu potensi daerah dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
4: Nanti kami akan hadirkan kembali video potensi daerah setelah jeda berikut.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial bagi masyarakat. Menurut Gus Ipul, efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda. Sementara program Bansos tetap menjadi prioritas pemerintah. Hingga pertengahan Juni 2026, penyaluran program Keluarga Harapan telah mencapai 94% atau 9,4 juta keluarga penerima manfaat. Sementara bantuan sembako telah tersalurkan kepada sekitar 15,9 juta keluarga. Pemerintah juga terus memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional agar bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
4: Dan kami hadirkan kembali video potensi daerah dari Sanggoen untuk negeri, kisah petani Holti Kultura bersama reporter Raja Ewaldus.

pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saya Raja Ewalus bersama tim saat ini berada di Desa Sanggawen, tepatnya di lahan pertanian hortikultura yang terkenal di Desa Sanggawen ini. Seperti kita tahu, Kabupaten Rotendau tidak hanya dikenal akan keindahan alam budaya yang kaya, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor pertanian. Salah satu daerah terus menunjukkan perkembangan tersebut adalah Desa Sanggawen di Kecamatan Lobalain. Dengan kondisi tanah yang subur dan dukungan iklim yang mendukung, para petani di desa Sanggawen berhasil mengembangkan berbagai komoditas hortikultura yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Melalui kerja keras dan ketekunan, sektor hortikultura ini menjadi salah satu penggerak ekonomi desa. Untuk mengetahui lebih dekat potensi dan peluang pengembangan hortikultura di Desa Sanggawen, berikut wawancara kami bersama salah satu petani hortikultura, Bapak Samuel Anindua.

0: apa saja yang Bapak tanam untuk pertanian hortikultura ini, Pak?
1: Jagung, lombok, sayur.
0: Sayur-sayur itu apa saja, Pak?
1: Sayur ini bayam, kangkung, ini sayur putih.
0: Dari sejak kapan tuh Bapak mulai tanam-tanam?
1: Sudah lama ya? 10 tahun ada.
0: Bagaimana Bapak proses penanaman hortikultura ini, Bapak, seperti Bapak ketahui, sampai dia menghasilkan panen yang berlimpah dan bisa jual kembali dan mendapat untung?
1: Tekniknya banyak, traktor habis, tarik air, tanam. Jadi misalnya pakai got begini, ini tujuannya supaya air jalan satu kali dua hasil, semacam ini nih. Jadi kalau hanya jagung saja berarti ini rugi, karena nanti tutup uang bensin pakai uang sayur. Nah, jadi nanti ketung ambil ini hasil jagung pakai di kebutuhan. Terus nanti batang jagung kasih di sapi.
0: Oh, batang jagung kasih di sapi.
1: Ya, misalnya ke rumput-rumput semua masuk di sapi. Jadi semua bisa dibuang.
0: Jadi ada manfaat semua dari.
1: Ya.
0: Dari hasil Bapak bertani hortikultura itu, perekonomian keluarga itu seperti apa yang Bapak rasakan?
1: Hasilnya bagus. Ya.
0: Itu bagi perekonomian keluarga cukup atau tidak, Bang?
1: Ada yang rugi juga.
0: Ada yang rugi.
1: Iya.
0: Tapi selama ini yang Bapak.
1: Tetapi jalan, ada yang bisa untung juga, karena misalnya kalau pas dong lepas pas angin kencang, berarti rugi karena ada ompong.
0: Nah, terus jadi, Bapak mau butuh apa sekarang? Kira-kira mau pemerintah mau bantu Bapak tuh?
1: Misalnya
0: Bapak sampaikan saja.
1: Bibit juga, bibit bisa, mau sekarang kita butuh traktor. Ya, karena kita punya traktor kan sudah ada.
0: Bapak punya hasil ini, Bapak konsumsi sendiri atau Bapak jual kembali ke orang? Dan dijual kemana-kemana sih? Mungkin siapa-siapa yang ambil?
1: Iya, ini di meja, ada yang di pasar. Tapi keliling pasar sudah.
0: Keliling pasar. Bapak jualan sendiri atau jual kembali ke orang?
1: Ada yang jual kembali di orang.
2: Potensi hortikultura yang dimiliki Desa Sanggoen menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan pemanfaatan lahan yang optimal, penerapan teknik budidaya yang baik, serta dukungan berbagai pihak, pertanian hortikultura memiliki prospek yang menjanjikan. Kisah dan pengalaman Bapak Samuel Anin II menjadi bukti bahwa kerja keras, inovasi, dan semangat pertanian mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat maupun bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Semoga potensi yang dimiliki Desa Sanggoen dapat terus berkembang dan menginspirasi generasi muda untuk melihat pertanian sebagai sektor yang produktif, modern, dan menjanjikan bagi masa depan Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami juga akan menghadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
4: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci,

0: Di balik layanan haji yang berjalan lancar, ada kisah pengabdian para petugas yang mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama berada di Tanah Suci. Selengkapnya bersama reporter Syariful Alam. Alam?
1: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan menjadi petugas layanan lansia dan disabilitas atau Landis ternyata memberikan pengalaman tersendiri bagi M. Ridho Prabowo selaku koordinator Landis Sektor 9 Dakar Mekah. Ridho mengatakan selama bertugas dirinya berupaya melayani para jamaah lansia dengan sepenuh hati. Ia mengaku selalu membayangkan para jamaah yang didampingnya sebagai orang tua sendiri sehingga setiap tugas dijalankan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berikut keterangan dari Ridho.
2: Tantangannya sih kalau dari saya ini nggak ada ya mas. Sebelumnya memang nggak ada tantangan buat saya. Saya mengalir, saya melayani ya setulus hati seperti saya melihat ketika saya melayani orang apa lansia ini saya seperti melayani orang tua saya. Jadi kayak sedih juga ya pak, karena mungkin mereka yang di sini tidak dengan keluarganya. Kami hadir, kami datang.
1: Dan pendengar, menurut Ridho, banyak momen yang membekas selama mendampingi jemaah. Tidak sedikit lansia yang merasa nyaman hingga meminta dirinya terus menemani selama berada di Tanah Suci. Pengalaman tersebut justru membuatnya semakin termotivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Bahkan jika mendapat kesempatan kembali bertugas pada musim haji mendatang, Ridho mengaku siap kembali bergabung sebagai petugas Landis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah menyiapkan pemanfaatan aset ex-Hotel Sultan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ia menjelaskan tanah ex-Hotel Sultan merupakan aset negara yang dibebaskan pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka penyelenggaraan Asian Games ke-4 di Jakarta. Pihaknya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar aset-aset pemerintah yang selama ini dikuasai pihak lain agar dikembalikan ke bawah kontrol negara dan pemerintah. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso menegaskan pemerintah mempertahankan harga eceran tertinggi HET minyak goreng rakyat atau minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Menurut Budi, fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi minyak kita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat. Penguatan distribusi dilakukan melalui badan usaha milik negara BUMN Pangan, yaitu Perum Bulog dan ID Food. Ia berharap langkah ini dapat memperluas jangkauan distribusi sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak kita di berbagai daerah. Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Iran mengonfirmasi nota kesepahaman MOU perdamaian 14 poin dengan Amerika Serikat telah difinalisasi usai ditandatangani presiden kedua negara. Juru bicara Kemlu Iran, Esmail Baghaei, mengatakan kesepakatan tersebut akan ditandatangani secara digital dan hanya akan berfokus pada isu nuklir dan pencabutan sanksi. Kedua pihak akan menggelar perundingan hingga 60 hari dan akan melakukan perpanjangan, tergantung dengan kompleksitas isu yang dibahas. Berita olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Raffianto Ramadan berhasil menembus semifinal disiplin boulder dalam World Climbing Series Innsbruck yang diselenggarakan International Federation of Sport Climbing di Austria. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, pencapaian berdampak positif bagi atlet maupun negara. Ia menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang melaju ke babak berikutnya untuk disiplin boulder, sementara kembarannya Raffiandi Ramadan terhenti di babak kualifikasi. Raffianto diharapkan mampu mendapatkan hasil yang bagus di semifinal dan lolos ke final boulder yang akan dilaksanakan Jumat mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nongaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya, Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu, dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi nggak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsu Rijal, mengungkapkan biaya penyelenggara ibadah haji telah turun sekitar 6 juta rupiah dalam 2 tahun terakhir. Penurunan dinilai menjadi salah satu capaian penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Pemerintah akan mulai menerapkan bahan bakar biodiesel B50 secara nasional pada 1 Juli 2026. Kehadiran B50 menjadi langkah baru dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mempertahankan tingkat suku bunga pada level 3.5 hingga 3.75%. Keputusan mempertahankan suku bunga ini sesuai ekspektasi pasar dengan melihat perkembangan inflasi di Amerika Serikat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
3: Warta Nusantara.
4: Usai ditutup sementara akibat terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7, Jembatan Palu 3 saat ini telah dibuka secara terbatas untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Sidik. Sidik, seperti apa kondisi terkininya?
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa Jembatan Palu 3 yang sebelumnya ditutup untuk sementara waktu, usai mengalami retak pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan sekitarnya pada Selasa siang. Penutupan sementara tersebut sebagai langkah antisipatif pemerintah untuk memastikan keamanan dan kelayakan jembatan setelah sebelumnya retak. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Julianto menjelaskan, usai dilakukan pemeriksaan awal oleh tim ahli dan dinas terkait, Jembatan Palu 3 kini telah dibuka kembali untuk kendaraan ringan. Yang menyebut Jembatan Palu 3 kini hanya dapat dilewati oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Sementara untuk kendaraan roda 6 atau lebih, dialihkan ke jalur alternatif lain. Meskipun telah dibuka, ia menyebut tidak menutup kemungkinan untuk ditutup kembali jika proses perbaikan jembatan telah dimulai. Berikut petikan wawancara kami bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Julianto.
6: Ya, jadi sesuai dengan Kepala Kota Palu, hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh PU dan dinas terkait itu bahwa sementara jembatan Palu 3 kembali dibuka secara terbatas. Artinya hanya dapat melalui kendaraan R2 sama R4. Kendaraan R6 ke atas kita alihkan, jika melewati itu kita alihkan dan masih dijaga begitu. Tidak untuk kemungkinan pada saat proses perbaikan jembatan yang retak, kami akan untuk full kembali muatan Palu 3 tersebut. Begitu. Jadi ada anggota yang disiapkan di sana untuk menjaga. Kita koordinasi lagi dengan PU, ya mungkin bisa sebulan, dua bulan, karena masih pihak militer ini masih bekerja terus untuk memantau.
5: Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu itu menambahkan, sekitar 8 personel dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Palu disiagakan di sejumlah titik di sekitar Jembatan Palu 3. Personel tersebut disiagakan setiap hari hingga pukul 12 malam untuk memastikan tidak ada kendaraan berat yang melintas di Jembatan Palu 3. Meski Jembatan Palu 3 kini telah dibuka kembali secara sementara, masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat melintas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memasang sensor gempa portable untuk mengetahui faktor tren gempa susulan yang masih berlanjut di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah terdampak bencana gempa magnitudo 6,7 di Kabupaten Sigi. Bersama reporter Miftahul Jana. Miftahul Jana, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik pendengar Pro 3. BMKG menurunkan perangkat survei seismik untuk mengetahui kondisi di beberapa lokasi yang menjadi pusat gempa berkekuatan magnitudo 6,7 yang melanda beberapa daerah di Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni kemarin. Hal ini menyusul aktivitas kegempaan yang masih berlanjut hingga hari ini. BMKG mencatat hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah pagi tadi, gempa susulan tercatat hingga 703 kali. Sementara itu gempa yang dirasakan kemarin sebanyak 25. Meski demikian, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Jati Cipto Kunchoro menuturkan bahwa grafik pelepasan energi tektonik bumi saat ini telah melemah. Tren gempa yang masih berlanjut menjadi alasan diperlukannya survei lapangan untuk mengetahui penyebab pasti gempa susulan ini. Dan kita dengarkan bersama petikan dari Kepala BMKG.
8: Makanya kami dan coba
7: dan pendengar lebih lanjut, Jati juga memastikan edukasi kepada masyarakat terdampak juga diintensifkan bersama dengan BPBD. Diharapkan edukasi ini dapat memberikan rasa tenang sekaligus memulihkan psikologis warga pasca bencana. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami akan hadirkan kembali Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
3: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
4: Komisi E DPRD DKI Jakarta menyampaikan optimisme pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 berjalan dengan sukses. Selengkapnya bersama reporter Rizky Basuki. Rizky.
9: Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta optimis terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kendati diprediksi tidak luput dari kendala teknis, namun proses seleksi tahun ini diyakini akan berjalan dengan sukses. Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, menyatakan, setiap proses transisi dan seleksi massal seperti SPMB memiliki tantangan tersendiri. Namun, Rani meyakini kesiapan panitia tahun ini jauh lebih matang. Demikian disampaikan Rani kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
10: Jadi SPDP yang tahun ini memang dimudahkan, lancar, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat walaupun belum sempurna ya, karena udah pasti nggak bisa memenuhi semua keinginan orang tua murid.
9: Lebih lanjut, Rani menyatakan DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal dan mengawasi jalannya proses SPMB guna memastikan pemenuhan hak pendidikan anak-anak di ibu kota berjalan transparan dan juga berkeadilan. DPRD DKI Jakarta juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengantisipasi potensi kendala klasik mulai dari gangguan sistem daring hingga verifikasi dokumen kependudukan agar tidak merugikan calon peserta didik. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli menyerahkan bantuan pertanian di Desa Lantapan, Kecamatan Galang sebagai upaya mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani. Selengkapnya bersama Datra Hasan. Datra.
11: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli berharap para penerima bantuan benih pertanian, khususnya kelompok tani, dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan secara optimal guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Harapan tersebut disampaikan Bupati Toli-Toli, Haji Amran Haji Yahya, saat menyerahkan secara simbolis bantuan pertanian pemerintah yang berlangsung di Desa Lantapan, Kecamatan Galang. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bantuan benih merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian masyarakat. Karena itu, para petani diminta untuk memanfaatkan bantuan ini sesuai peruntukannya agar hasil produksi pertanian dapat meningkat.
12: Tidak boleh orang lain yang bagaimana bisa kita punya tanaman ini, hasil kita ini bisa menjadi berhasil. Kita jangan sampai ini petani, tapi pelayannya juga seperti pegawai. Ini kan keliru. Jadi kalau petani betul, Pak. Ini kita harus fokus. Saya tidak bicara dulu soal bantuan, tapi saya bicara ini bagaimana kita bisa sukses. Kalau kita bicara bersama, saya ingin dibantu, Pak. Gagal itu, Pak. Tapi kalau kita bicara, saya petani ingin kerja, ingin sukses. Nah, ini baru petani.
11: Pada penyerahan bantuan pertanian tersebut berupa benih unggul sebanyak 24 ton, tanaman hortikultura durian montong 1000 pohon, serta alat mesin pertanian Alcintan rotavator sebanyak 5 buah diserahkan kepada kelompok tani di 9 kecamatan di Toli-Toli, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan langsung bagi masyarakat. Meskipun diguyur hujan, tidak menyurutkan petani untuk datang dan menerima secara langsung bantuan pemerintah, di mana kegiatan secara umum berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Datra Hasan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengamat sosial kemasyarakatan di wilayah Sulawesi Utara menyampaikan tingginya kasus tindak kriminalitas di Sulawesi Utara saat ini disebabkan beberapa faktor. Selengkapnya bersama Roy Pesak. Roy.
13: Ya, kasus tindak kriminalitas di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan sejumlah kalangan masyarakat menilai bahwa Sulawesi Utara saat ini masuk dalam kategori provinsi rawan tindak kriminalitas. Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS tahun 2024-2025, tingkat resiko penduduk terkena kejahatan menurut kepolisian daerah, Provinsi Sulawesi Utara berada di peringkat pertama nasional. Menanggapinya, pemerhati sosial kemasyarakatan mengatakan, akar dari meningkatnya tindak kriminalitas di Sulawesi Utara karena beberapa faktor.
14: Akar daripada perusahaan, kenapa kriminal ini bisa meningkat ya? Ini penyebabnya karena gejolak sosial yang ada di masyarakat. Dampak saat ini adalah hampir 5,9% pengangguran terbuka di Sulawesi Utara ini sangat dihadirkan. Dan ini bisa membuat perilaku masyarakat yang tidak baik ya, daripada tampak kemiskinan, pekerjaan tidak ada. Nah ini seksual, sehingga harus meningkat di Sulawesi Utara. Kalau yang lain itu berkaitan dengan masalah, dengan masyarakat lingkungan yang tidak baik ya, tidak mendukung, sehingga ini bisa memicu kita.
13: Jefferson Waniwanta mengapresiasi adanya tim reaksi cepat yang dibentuk Polda Sulawesi Utara dan juga jajaran yang ada di Polres-Polres. Namun dia berharap patroli Kamtibmas harus lebih rutin dan masif dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas. Dari Manado, Sulawesi Utara, saya Roy Pesak. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sesepuh Pura Agung Jagatnata menyebut momentum Hari Raya Galungan untuk memperkuat keharmonisan antar manusia dan alam semesta. Selengkapnya bersama reporter Lukmanul Hakim. Lukmanul Hakim.
15: Baik, suasana penuh hikmat dan juga penuh ketenangan ini terjadi di kawasan Pura Agung Jagatnata di Jalan Datuk Subroto Banjarmasin, di mana ratusan umat Hindu pada Rabu kemarin memadati area pura sejak pukul 18.00 WITA untuk mengikuti puncak perayaan Hari Raya Suci Galungan. Dan secara filosofis sendiri bagi umat Hindu, perayaan ini menjadi momentum untuk merayakan kemenangan Dharma atau kebaikan atas adharma atau ketidakbaikan. Dan pada momen Hari Raya Galungan ini, esensi utamanya adalah merefleksikan kembali hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta. Namun sebelum mencapai puncaknya, umat Hindu juga telah melalui proses ritual yang panjang, mulai dari tumpuk kandang, sugihan Jawa, sugihan Bali, hingga Hari Raya Penyekebat. Rangkaian tersebut merupakan tahapan pembersihan alam semesta sekaligus kesiapan batin untuk merawat kesucian diri dan alam. Mana sesepuh Pura Agung Jagatnata, Cok Anum Pemayun, menyatakan di tengah kondisi dunia yang sedang dilanda berbagai konflik ini, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keharmonisan alam dan juga menegaskan pentingnya hubungan baik antar manusia.
16: Kami dari umat Hindu mengucapkan mari kita sama-sama untuk memelihara alam dan juga teman-teman mari pupuk toleransi beragama bagaimana kita bisa hidup rukun dan hidup berdampingan sesuai dengan makna Hari Raya Galungan.
15: Momentum Hari Raya Galungan ini juga menjadi momen untuk kembali memaknai hubungan harmonis tersebut secara lebih nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Dan begitu usai ritual persembahyangan, suasana di area pura juga berubah menjadi penuh keakraban di mana momentum itu dimanfaatkan para umat untuk saling mengucapkan selamat dan juga mempererat tali silaturahmi. Dan usai merampungkan rangkaian puncak galungan ini, umat Hindu kini kembali bersiap untuk melanjutkan upacara Hari Raya Kuningan 10 hari mendatang, di mana pada ritual penutup ini mereka akan kembali memanjatkan doa demi keselamatan juga sekaligus keharmonisan bagi alam semesta. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengungkapkan inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun pemerintah daerah saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Bersama reporter Jumel Johannes. Jumel Johannes.
17: Baik Hana dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengungkapkan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun pemerintah daerah saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati. Menurutnya, kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahirnya berbagai terobosan baru. Tungari menjelaskan bahwa kemampuan seseorang memimpin akan terlihat ketika mampu menemukan peluang di tengah keterbatasan serta menghadirkan solusi yang efektif dan tepat. Selain itu, kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara maksimal akan menjadi nilai tambah dalam menghasilkan pelayanan yang lebih optimal dan bermanfaat. Bupati Tungari berharap budaya inovasi dapat terus dibangun melalui langkah sederhana yang mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi, yang didukung oleh kerjasama seluruh perangkat daerah. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cilacap akan menghadirkan layanan kesehatan khusus jantung dengan dukungan alat CAT Lab yang diharapkan mempermudah penanganan pasien penyakit jantung tanpa harus dirujuk keluar daerah. Bersama reporter Reni Tania. Reni.
7: Ya, baik Hana dan pendengar dimanapun Anda berada, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cilacap akan menghadirkan layanan kesehatan khusus jantung yang dilengkapi dengan alat CAT Lab atau kateterisasi jantung pertama di wilayah Kabupaten Cilacap. Pengembangan layanan ini merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Kesehatan dalam peningkatan pelayanan penyakit katastropik, khususnya jantung, kanker, stroke, serta kesehatan ibu dan anak. Pelaksana tugas Direktur RSUD Cilacap, Dr. Reza Prima Muharama mengatakan, jika alat CAT Lab tersebut merupakan bantuan yang diterima sejak tahun 2025 dan akan dimanfaatkan untuk menangani kasus-kasus penyakit jantung koroner akut. Kini pihak rumah sakit juga telah menyiapkan tenaga medis yang akan mendukung pelayanan tersebut termasuk dokter spesialis jantung dan dokter spesialis saraf. Selain itu, tim RSUD Cilacap juga telah melakukan studi banding ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto guna mempelajari standar pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan. Menurut Dr. Reza, kehadiran layanan CAT Lab dinilai sangat penting mengingat tingginya jumlah pasien jantung yang berobat ke RSUD Cilacap. Karena saat ini rata-rata terdapat sekitar 80 pasien rawat jalan dengan gangguan jantung setiap hari. Bahkan pada waktu-waktu tertentu jumlahnya dapat mencapai hingga 100 pasien per hari. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat Cilacap yang membutuhkan tindakan penanganan jantung tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di luar daerah sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
18: Pada kasus-kasus jantung jantung koroner.
7: Selain meningkatkan kualitas layanan kesehatan, keberadaan fasilitas CAT Lab juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus menjadikan RSUD Cilacap sebagai rumah sakit rujukan yang semakin dipercaya masyarakat karena mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, cepat dan berkualitas bagi masyarakat Cilacap dan sekitarnya. Demikian dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kota Bandung resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
19: Ya, baik, saudara pendengar. Badan Pusat Statistik BPS Kota Bandung resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerjunkan 1.909 petugas lapangan yang akan melakukan pendataan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Bandung. Kegiatan ini merupakan bagian dari sensus ekonomi nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia setiap 10 tahun sekali. Kepala BPS Kota Bandung, Nepi Hendy, mengatakan sensus ekonomi merupakan amanah yang diberikan kepada BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan sensus tersebut, BPS Kota Bandung telah menyiapkan 1.099 petugas yang disebar ke seluruh kecamatan dan kelurahan. Para petugas melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door sesuai wilayah tugas masing-masing. Menurut Nepi, setiap petugas telah diberikan tanggung jawab berdasarkan satuan lingkungan setempat atau RSS atau wilayah tingkat RT. Mereka akan mendata seluruh bagian yang ada, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Ia menjelaskan sensus ekonomi tidak hanya menyasar pelaku usaha yang memiliki lokasi usaha tetap, tetapi juga usaha yang tidak memiliki tempat usaha permanen. Pelaku usaha dengan bangunan tetap akan didata langsung di lokasi usahanya, sedangkan usaha yang tidak memiliki tempat tetap akan didata mulai rumah tangga tempat pelaku usaha tersebut tinggal. Penataan ini bertujuan untuk menghasilkan data ekonomi yang komprehensif dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan ekonomi, serta pengambilan keputusan strategis di tingkat daerah maupun nasional.
20: Merupakan amanah yang diberikan kepada BPS sebagai tugas yang harus dilaksanakan 10 tahun sekali. Terakhir kita melaksanakan sensus ekonomi di 2016 dan sekarang 2026 kita lakukan lagi sensus secara serentak seluruh nasional. Itulah sensusnya.
21: Kalau di Bandung sendiri seperti apa sih, Pak?
20: Nah, termasuk di Kota Bandung sendiri, kita menerjunkan 1.909 orang petugas yang akan kita sebar ke seluruh wilayah yang ada di Kota Bandung.
19: Nepi juga menambahkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara resmi telah dimulai pada 15 Juni 2006 dan ditandai dengan pencanangan oleh Wali Kota Bandung. Pendataan perdana juga dilakukan kepada Wali Kota sebagai simbol dimulainya kegiatan sensus di Kota Bandung. Adapun pelaksanaan pendataan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas akan menyisir seluruh wilayah untuk memastikan tidak ada rumah tangga maupun unit usaha yang terlewat dari pendataan. BPS Kota Bandung menargetkan sekitar 1,2 juta rumah tangga dan 450 ribu unit usaha dapat terdata dalam pelaksanaan sensus kali ini. Namun jumlah tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai kondisi di lapangan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kategori Pro 3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh

0: Ini mensosialisasikan 4 pilar MPR RI bersama Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Riau di Pekanbaru. Bersama reporter Alwis Surya Atmaja. Alwis.
1: Baik, saudara pendengar, saya dari Pekanbaru. Anggota DPR RI hari ini Henry Munif menggelar kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI bersama Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI wilayah Riau di Pekanbaru. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk melaraskan semangat wirausaha dengan nilai-nilai luhur kebangsaan. Dalam pemaparannya, Henry Munif menekankan bahwa momentum sosialisasi ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan wadah strategis untuk memperkokoh rasa cinta tanah air di kalangan pelaku usaha. Berikut adalah pemaparan Henry Munif pada saat sosialisasi berlangsung.
2: Kesempatan ini kita butuh bisa menjadi sarana bagi kita memahami tentang empat pilar penting. MPR ini kemudian menjadi satu sarana bagi kita untuk menguatkan jiwa kebangsaan, semangat kebersamaan di antara kita.
1: Diharapkan para pelaku usaha dapat mengimplementasikan nilai-nilai luhur tersebut ke dalam dunia bisnis demi menjaga persatuan serta memajukan ekonomi umat, khususnya Provinsi Riau. Demikian laporan saya dari Pekanbaru, Alwis Surya Atmaja. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Penanggulangan AIDS mengungkapkan temuan kasus baru HIV/AIDS di Belu Nusa Tenggara Timur pada periode Januari sampai Mei mencapai 24 kasus bersama reporter Ferdi Asi. Ferdi.
3: Pendengar, memprihatinkan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari hingga bulan Mei 2026 yakni sebanyak 24 kasus. Tahun 2025 lalu, temuan angka kasus baru HIV/AIDS yakni mencapai sebanyak 54 angka kasus. Berbagai faktor penyebab perilaku seks bebas di kalangan orang tua bahkan terjadi di kalangan anak-anak remaja pelajar. Ada juga penyebab adalah para pekerja migran setelah bekerja keluar daerah asal kembali kumpul keluarga kemudian menularkan penyakit mematikan tersebut. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Belu Yosep Siri kepada RRI di Atambua Kamis pagi tadi mengatakan cukup memprihatinkan temuan angka kasus baru yang terjadi. Temuan angka kasus baru HIV/AIDS di Belu salah satu paling mengemuka disebabkan perilaku seks bebas atau terselubung. Mengingat Kabupaten Belu daerah perbatasan dengan negara Timor Leste rentan terjadi dilakukan di tempat penginapan homestay, indekosan, bahkan rumah penduduk. Ia mengatakan untuk mencegah perilaku menyimpang tersebut bersama Dinas Kesehatan dan pihak puskesmas telah melakukan berbagai upaya sosialisasi ke tingkat masyarakat. Dianjurkan melakukan seks secara aman bagi penderita menggunakan alat kontrasepsi setia kepada satu pasangan, termasuk tidak diperkenankan berganti-ganti menggunakan jarum suntik.
2: Misalnya dari pariwisata sudah memasuk ke tempat-tempat yang misalnya baik homestay maupun inap.
0: Ferdi Asi, silakan dilanjutkan laporannya. Ferdi Asi. Pemerintah Kota Surakarta hari ini menyelenggarakan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh camat dan lurah sekota Surakarta sebagai upaya mencegah adanya tindak korupsi di wilayah kerja pemerintah kota. Bersama reporter Joko Putro. Joko.
4: Ya baik, pendengar, dalam penguatan anti korupsi di Kota Surakarta, pemerintah kota bersama Kejaksaan Negeri mengadakan acara diseminasi dan sosialisasi anti korupsi serta penguatan integritas dalam tata kelola keuangan daerah yang dihadiri seluruh camat serta lurah sekota Surakarta. Acara sendiri diadakan sedari pukul 9 pagi tadi dan juga baru selesai pada pukul 12 siang. Acara sendiri diisi dengan paparan anti korupsi dari Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono, Kepala Kejaksaan Negeri Suprianto dan juga Inspektorat. Arif Darmawan selaku inspektur mengatakan bahwa acara ini diadakan mengingat belakangan banyak pemimpin-pemimpin daerah yang tertangkap tangan karena kasus korupsi sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap perangkat-perangkat daerah agar tidak melakukan tindakan negatif sehingga perlu penguatan integritas dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu ditemui setelah acara juga tadi Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono sangat berharap setelah acara para

0: lurah maupun camat yang mengikuti acara bisa menambah integritas dan mampu mengimplementasikan kelurahan anti korupsi sekota Surakarta.
1: Melakukan semacam sosialisasi atau penguatan pada teman-teman kecamatan dan kelurahan, Pak Camat dan Pak lurah terkait dengan semangat untuk anti korupsi ya, meningkatkan integritas, bekerja dengan baik dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi dari Pak Inspektur dan juga dari Pak Kasari sudah menyampaikan pesan-pesan banyak hal kepada teman-teman camat dan lurah agar dalam melaksanakan tugasnya harus taat dengan aturan, kemudian memahami aturan dan juga jangan melakukan hal-hal yang bersifat koruptif seperti itu.
0: Pendengar, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surakarta Suprianto yang turut hadir dalam acara dan memberikan paparan terkait anti korupsi tadi juga menjelaskan bagaimana Kota Surakarta menjadi kota pertama yang sudah dilantik terkait APIPNAS untuk bisa menjaga adanya tindakan anti korupsi, sehingga diharapkan tekad kota dan kelurahan anti korupsi di Surakarta bisa terus terwujud. Demikian yang bisa kami laporkan dari Surakarta, Jawa Tengah. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Talaut terus berupaya melakukan intervensi dan meminta bantuan pemerintah pusat terkait biaya angkut transportasi laut. Bersama reporter Hendra Asa. Hendra.
3: Ya, Hana dan juga pendengar, dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat Talaut, khususnya pada kehidupan keseharian karena mengalami kenaikan atau mulai mahal. Meski angkutan transportasi yang dibantu oleh pemerintah pusat melalui tol laut tidak bisa mengcover jumlah pengiriman barang dan pada umumnya. Pada angkutan tol laut, menurut Bupati Kepulauan Tol Laut, Willy Vita, kebutuhan pokok atau yang utama yakni beras dan juga komoditas minyak goreng serta tanaman hortikultura menjadi upaya utama yang masuk ke daerah pada kebutuhan masyarakat tersebut dari masih disuplai dari Kota Manado sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Berikut keterangan Bupati Tol Laut terkait dengan harga biaya angkutan yang mulai naik dan dampak dari kurs dolar tersebut.
4: Karena pertama, kita di daerah sini kendalanya di angkutan utama. Kedua, apa sebab barang-barang ini naik? Karena dolar juga. Kemarin dolar baru di angka 17, sekarang sudah ke situ banyak yang. Jadi usaha pemerintah untuk menekan inflasi ini ya, saya sudah berusaha untuk masyarakat tanam merica, macam merica sekarang kan cabai itu naik di pasar. Jadi kebetulan di sini kan banyak yang mungkin ada bantuan-bantuan juga dari pemerintah untuk macam-macam minyak goreng sama beras. Dari kemampuan kita untuk di daerah sini kan untuk menekan juga memang terbatas. Penekanan kita ini tinggal minta bantu dari pusat lah. Kalau memang ada kiranya ada penurunan harga di daerah itu, kita cuma bisa berusaha dengan hasil yang ada di Talaut.
3: Dia pun mengakui sekarang untuk melakukan perubahan lebih agar harga di Talaut lebih menurun masih perlu butuh waktu panjang untuk mengaturnya, namun ketersediaan pangan dan diikuti bahan pokok lainnya menjadi paling utama dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut di tengah kondisi ekonomi sekarang terjadi perubahan akibat kenaikan kurs dolar dan biaya angkutan ini. Demikian yang boleh kami laporkan langsung dari Talaut, Sulawesi Utara. Saya Hendra Asa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Bekasi Tri Ardianto memastikan rencana kenaikan tarif Transjakarta masih dikaji Pemprov Jakarta. Kepastian didapat setelah berkomunikasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
5: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Ardianto memastikan rencana kenaikan tarif Transjakarta masih dikaji oleh Pemprov Jakarta. Kepastian tersebut ia dapat setelah berkomunikasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dan menurutnya Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta masih menghitung rencana kenaikan tarif tersebut. Bahkan Tri juga menambahkan bahwa Gubernur Jakarta mengaku tidak bisa serta-merta menaikkan tarif Transjakarta karena hal itu berkaitan dengan kepentingan Jakarta untuk mengurangi kemacetan melalui penyediaan layanan transportasi publik. Berikut adalah pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Ardianto.
6: Berbicara dengan saya bahwa kita sedang hitung, ya termasuk Pak Sekda, Pak Pak Gubernur juga menjelaskan bahwa memang tekanan tentu terkait dengan apa namanya keuangan yang ditanggung oleh pemerintah kota Jakarta itu cukup besar. Tapi beliau juga masih akan melihat bahwa ada satu kebutuhan terkait dengan transportasi, bahwa memang untuk menghindari kemacetan ini juga harus didukung oleh alat transportasi yang kemudian baik. Nah, tentu juga harus memikirkan kemampuan. Oleh karena itu, Pak Gubernur mengatakan bahwa masih dihitung antara 5.000 sampai 6.000.
5: Dan Tri menjelaskan bahwa Pemprov Jakarta tetap harus mempertimbangkan betul kemampuan finansial mengingat kondisi ekonomi saat ini yang dalam situasi tidak baik-baik saja. Bahkan Tri juga menjelaskan Pramono menyampaikan akan mempertimbangkan kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 hingga Rp6.000. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat yang masih berpeluang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan musim kemarau memang mulai meluas di Indonesia, namun kondisi atmosfer yang masih dinamis membuat peluang terbentuknya awan hujan tetap cukup tinggi di sejumlah wilayah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan jaminan kesehatan bagi warga di sekitar tempat pemrosesan akhir Piungan. Bersama reporter Adrian Aji Permono.
3: Sehingga keberadaan TPST dengan perbaikan teknologi itu tetap dampaknya akan terus semakin minimal.
4: Sebanyak 544 warga yang tinggal di sekitar tempat pemrosesan akhir atau TPA Piungan Bantul menerima bantuan kepesertaan BPJS Kesehatan di Balai Desa Sitimulyo Rabu siang. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak aktivitas TPA Piungan. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan, TPA Piungan menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah di daerah istimewa Yogyakarta. Namun, keberadaannya juga berdampak bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Sebagai bentuk tanggung jawab, warga yang berada berdampingan dengan fasilitas pengelolaan sampah regional tersebut diberikan jaminan kesehatan dengan iuran ditanggung pemerintah. Selain pemberian kompensasi, Pemkab Bantul juga terus melakukan pembenahan tata kelola untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.
3: Dengan menerapkan standarisasi pengelolaan sampah, misalnya untuk mengurangi asap yang mengandung karbon dioksida, mengurangi limbah cair dengan membangun instalasi pengolahan air limbahnya, sehingga dampak-dampak dari keberadaan TPA maupun TPST itu bisa terus ditekan. Di sisi yang lain, masyarakat yang terdampak ini kita berikan kompensasi.
4: Lurah Sitimulyo Juweni menyatakan bahwa jaminan BPJS Kesehatan ini menjadi bantuan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Sebab masalah kesehatan sempat menjadi persoalan yang cukup memberatkan warga sekitar.
5: Ini merupakan harapan dari masyarakat Bantul karena adanya sampah kan penurunan kesehatan jangan dirasakan. Akhirnya setelah ada penanganan dari provinsi dan dari kabupaten, alhamdulillah masyarakat kami merasa tertolong. Kalau dulu kan berobat itu ya tidak jual apa-apa ya. Sekarang kan dengan adanya BPJS itu sudah sangat murah.
6: Pak, penyakit apa yang dirasakan banget?
5: Ya biasanya ini sesak nafas. Sesak nafas sama semacam disentri itu.
4: Lebih lanjut, bantuan ini diperuntukkan bagi warga di 5 padukuhan yakni Ngablak, Banyakan 2, Banyakan 3, Sentul Rejo, dan Bawuran 1. Pendataan penerima manfaat akan terus diperbarui untuk menyesuaikan jumlah warga terdampak. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan 308 rumah hunian sementara bagi korban konflik sosial yang terjadi sejak 2022 hingga 2026 ke pemerintah pusat. Selengkapnya bersama reporter Lina Tehu Puring.
7: Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara huntara bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial di sejumlah wilayah. Usulan tersebut diajukan menyusul masih adanya 308 unit rumah yang belum tertangani pasca konflik yang terjadi sejak 2022 hingga 2026. Permohonan bantuan itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK RI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Dalam surat tersebut, Pemprov Maluku memaparkan kondisi penanganan rumah terdampak konflik di 4 lokasi berbeda. Data yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan pembangunan rumah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Usulan ratusan huntara menyebar di Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di mana konflik pada 22 Januari 2022 mengakibatkan mengakibatkan kerusakan ratusan rumah warga dan terdapat 207 unit rumah yang belum dibangun. Sementara konflik yang terjadi di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada 3 April 2025 menyisakan 69 unit rumah yang belum dibangun. Di Desa Ohoi Fako, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, sebanyak 6 unit rumah yang tercatat belum dibangun pasca konflik 21 April 2026. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menilai penyediaan huntara menjadi solusi mendesak bagi warga yang hingga kini belum memiliki hunian layak. Ia juga mengimbau masyarakat di Maluku untuk selalu menjaga perdamaian dan tidak mudah terprovokasi sehingga konflik sosial tidak lagi terjadi.
8: Saya Hendrik Lewerisa, Gubernur Maluku, saya mau menghimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dengan tidak menyebarkan berita hoaks, tapi jadilah orang-orang yang menyebarkan pesan perdamaian, persaudaraan, dan cinta kasih.
7: Sementara itu, Dandi, salah satu warga Desa Karyo, berharap adanya kepedulian pemerintah terhadap mereka selaku korban konflik sosial, khususnya kepedulian terkait pembangunan hunian yang layak.
9: Katong ini sekarang masih tinggal di pengungsian. Katong harap juga ada kepedulian dari pemerintah perkatong bisa bangun katong punya rumah layak huni juga.
7: Pemerintah Provinsi Maluku berharap dukungan pemerintah pusat segera diberikan agar kebutuhan hunian warga dapat terpenuhi. Upaya itu juga sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di daerah yang terdampak konflik. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendataan sensus ekonomi resmi dimulai hari ini. Pemerintah Kabupaten Sintang meminta para petugas mencatat semua usaha masyarakat di lapangan. Bersama reporter Dina Triana.
10: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala secara resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang. Para petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah di seluruh wilayah Kabupaten Sintang selama periode Juni hingga Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati Sintang berpesan agar seluruh petugas menjalankan tugas dengan maksimal dan mengumpulkan data secara akurat. Ia menegaskan bahwa seluruh bentuk kegiatan usaha yang ditemukan di lapangan, baik yang sudah legal maupun belum, tetap harus didata sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang sebenarnya. Menurutnya, data statistik yang valid dan akurat sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan serta mengambil berbagai kebijakan yang tepat sasaran.
11: BPS-nya saya harap bekerja benar. Kami betul-betul kami sangat mendukung ini karena pemerintah daerah dan secara nasional memang perlu data statistik yang benar dan akurat. Yang sah atau tidak sah, yang legal atau tidak legal, catat saja dulu. Jadi enak pemerintah harus mengambil langkah.
10: Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 yang bertugas di wilayah Kebiau Baru, Eli Ermawati, mengungkapkan bahwa seluruh petugas telah mendapatkan pembekalan intensif 3 hari. Pelatihan tersebut mencakup materi sensus ekonomi, teknik wawancara koresponden, hingga penggunaan aplikasi pendataan. Eli mengatakan, selain mempersiapkan kemampuan teknis, dirinya juga menyiapkan mental untuk menghadapi berbagai karakter responden. Ia berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dengan baik serta bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan secara jujur dan lengkap.
12: Saya secara pribadi saya mempersiapkan terutama mental ya kak, karena ini kan harus mendatanya rumah ke rumah. Harapan kami sebagai petugas lapangan sensus, kami berharap setiap responden mereka boleh menerima kami dengan sangat baik bahkan leluasa. Dan kami berharap sekali bahwa data yang diberikan oleh responden itu bersifat jujur dan akurat.
10: Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh data yang akurat sesuai kondisi dan perkembangan usaha di Kabupaten Sintang. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi serta menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami akan menghadirkan kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah pada jeda siang perdagangan hari ini. Di tengah sikap hati-hati, investor menantikan arah kebijakan Bank Indonesia dan perkembangan ekonomi global. Selengkapnya bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update-nya?
2: Ya, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG masih berada di zona merah pada jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG tercatat di level 6.154,92 atau turun sekitar 65,81 poin. Pelemahan tersebut terjadi sejak awal perdagangan pagi tadi, di mana IHSG dibuka di level 6.191 dan terus bergerak di bawah tekanan hingga akhir sesi pertama. Pelaku pasar masih mencermati sejumlah sentimen domestik dan global yang mempengaruhi pergerakan pasar saham. Salah satunya ialah hasil rapat Dewan Bank Indonesia yang dinilai dapat menentukan arah pasar dalam jangka pendek. Tim analis Pilar Mas Investindo Sekuritas memperkirakan bahwa Bank Indonesia masih berpeluang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mempertahankan arus modal asing. Sementara itu, senior analis retail research BNI Sekuritas, Juido Huta Barat, menilai pergerakan IHSG masih cenderung stagnan dengan potensi melemah. Sentimen tersebut dipengaruhi oleh tekanan jual investor asing yang pada perdagangannya mencatatkan net sell sebesar 328 miliar rupiah. Pendengar, dari pasar global, investor masih mencermati hasil rapat Federal Reserve Amerika Serikat yang mempertahankan suku bunga acuan. Namun sikap Bank Sentral Amerika Serikat yang dinilai masih hawkish memicu pelemahan indeks-indeks utama di Wall Street. Pelaku pasar hingga kini masih menunggu perkembangan kebijakan Bank Indonesia dan juga arah ekonomi global yang diperkirakan masih akan mempengaruhi pergerakan IHSG hingga penutupan perdagangan sore hari nanti. Demikian laporan jeda perdagangan saham siang ini. Informasi ini juga dapat dibaca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai 3 miliar rupiah yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM pengrajin genteng lokal.
2: Saya dan Pak Wamen sudah keliling ke berbagai daerah untuk melihat perjalanan 11 bulan pembelajaran sekolah rakyat. Secara umum telah berjalan dengan baik dan siswa-siswanya sebagian sudah bisa berprestasi.
0: Program gentengisasi didorong dapat berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Pelaksanaan sekolah rakyat yang digagas pemerintah mulai menunjukkan hasil positif. Iran mengumumkan disepakatinya perjanjian damai dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Program gentengisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto didorong dapat berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dari program pemerintah juga banyak KPP yang dikeluarkan sehingga banyak juga menyerap hasil genteng.
1: Pemesanan dalam kegiatan ini mencapai 24 truk dengan total komitmen transaksi 3 miliar dari program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari menegaskan, program gentengisasi tidak hanya membangun fisik hunian tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dan masyarakat. Kodari menjelaskan pertama kali diluncurkan program gentengisasi pada Maret 2026 telah mencatatkan komitmen transaksi sekitar 3 miliar rupiah di Majalengka untuk pemesanan genteng. Kodari menegaskan genteng yang dibeli pemerintah merupakan produksi dari pelaku UMKM lokal. Penjelasan Kodari disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Merupakan inisiatif Presiden Prabowo agar pembangunan rumah rakyat tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai 3 miliar rupiah yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM pengrajin genteng lokal.
4: Sementara itu, pelaku UMKM genteng dari Sinar Mas Raya di Majalengka, Jawa Barat, Juanda mengatakan program gentengisasi Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dampak untuk usahanya. Pemesanan genteng kini meningkat drastis. Juanda mengatakan mampu menjual 15.000 unit genteng dalam seminggu kepada distributor dari Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan Jawa Tengah. Padahal sebelum ada program gentengisasi, untuk menjual 8.000 genteng sangat susah. Sepi orderan, terkadang karyawan terpaksa banyak yang di rumah. Kini jumlah mesin pun ditambah dari sebelumnya 2 unit, menjadi 6 unit untuk membuat genteng. Karyawan mencapai 70 orang yang merupakan warga sekitar. Juanda mengatakan butuh 90 hingga ratusan karyawan karena tingginya pemesanan genteng. Oleh sebab itu, Juanda menyampaikan terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Juanda kepada Pro 3 RRI.
3: Dari dampak kebijakan Bapak Presiden dengan adanya program gentengisasi itu besar sekali dampaknya, Pak.
5: Iya. Yeah.
3: Dulu ya sebelum ada kebijakan itu, pabrik genteng itu hampir selama 10 tahun dirasakan itu baik dari tingkat pemasaran, dari tingkat kegairahan kerja para pengrajin. Yeah. Sekarang dengan adanya program itu, alhamdulillah dari proyek-proyek pemerintah, alhamdulillah itu banyak menyerap genteng. Dan masyarakat-masyarakat sekitar yang tadinya karyawan kami banyak diliburkan, malah sekarang pabrik yang kewalahan mencari tenaga kerja. Ya, saya banyak terima kasih lah dengan kebijakan beliau, baik secara nasional maupun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan, ya. Jadi sampai saat ini dampaknya sangat besar sekali dan bisa dirasakan dan banyak penyerapan tenaga kerja.
4: Selain itu, program gentengisasi merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto, yakni Gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan sekolah rakyat yang digagas pemerintah mulai menunjukkan hasil positif setelah hampir 11 bulan berjalan, di mana pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah untuk mendukung perluasan program tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
5: Siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar.
6: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat telah memberikan dampak positif bagi para siswa. Selain menunjukkan prestasi akademik, para siswa juga mengalami perubahan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan kepercayaan diri. Mensos mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk memantau perkembangan program tersebut. Hasilnya, sebagian siswa telah menorehkan prestasi di bidang sains, bahasa, sosial, olahraga, hingga seni.
2: Saya dan Pak Wamen sudah keliling ke berbagai daerah untuk melihat perjalanan 11 bulan pembelajaran sekolah rakyat. Secara umum telah berjalan dengan baik dan siswa-siswanya sebagian sudah bisa berprestasi, baik itu di bidang sains, kemudian di bidang bahasa, maupun di bidang sosial, serta bidang olahraga dan seni.
5: Tetapi yang patut dicatat pertama-tama bahwa secara fisik siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar, lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan yakin terhadap masa depan.
6: Menurut Mensos, perubahan positif tersebut juga dirasakan oleh para orang tua siswa. Banyak orang tua mengaku anak-anak mereka kini lebih disiplin, rajin beribadah, dan lebih aktif membantu keluarga saat berada di rumah. Pemerintah saat ini juga terus memperluas layanan sekolah rakyat, salah satunya melalui pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah yang ditargetkan mendukung tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
7: Karena kerja juga masalah. Ya, saya juga pas liburan ya,
6: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas untuk pertama kalinya membentuk UMKM Center sebagai bagian dari hasil pertemuan rapat umum anggota Perbanas yang berlangsung hari ini di Jakarta. Magdalena Krisnawati melaporkan langsung dari Jakarta. Magdalena.
8: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas hari ini menyelenggarakan rapat umum anggota di Jakarta. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi mengatakan rapat umum hari ini tidak hanya membahas ketahanan industri perbankan, tetapi juga bagaimana Perbanas meningkatkan kontribusi pada perekonomian nasional. Perbanas, kata Heri, menjadikan UMKM sebagai fokus utama karena perannya yang sangat strategis dalam perekonomian. Untuk itu, dalam rapat umum anggota hari ini, Perbanas untuk pertama kalinya meluncurkan UMKM Center Perbanas. Inisiatif ini merupakan komitmen institusi perbankan untuk memperkuat kapasitas UMKM tidak hanya memperkuat dari sisi pembiayaannya semata.
9: Nah, inisiatif ini merupakan wujud komitmen bersama industri perbankan untuk tidak hanya memperluas akses pembiayaan. Karena bicara tentang UMKM itu tidak perlu pembiayaan ya. Karena belum tentu punya akses pembiayaan, UMKM-nya bakal sukses, belum tentu ya. Tapi juga kita perlu memperkuat kapasitas daya saing dan juga keberlanjutan UMKM sebagai tulang punggung pada Goldman Indonesia, termasuk juga dalam hal pendampingan ya, dan juga misalnya edukasi dan sebagainya, itu penting ya buat UMKM. Nah, rekan-rekan media sekarang,
8: Selain membentuk UMKM Center, Perbanas juga merilis hasil kajian strategis tahun 2026 mengenai revitalisasi bisnis model UMKM dalam mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi domestik. Hasil kajian tersebut menjadi dasar bagi Perbanas dalam upaya memperkuat posisi dan peran UMKM melalui UMKM Center-nya, sehingga UMKM bisa naik kelas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Tanah Suci. Melayani jemaah haji lanjut usia dan penyandang disabilitas membutuhkan kesabaran dan ketulusan. Seperti PPIH bernama Rido Prabowo yang menjadikan pengalaman berharga selama bertugas di musim haji 2026. Syariful Alam menyampaikan laporannya langsung dari Tanah Suci. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan menjadi petugas layanan lansia dan disabilitas atau landis ternyata memberikan pengalaman tersendiri bagi M. Rido Prabowo yang selaku koordinator landis sektor 9 Dapur Makkah. Rido mengatakan selama bertugas dirinya berupaya melayani para jemaah lansia dengan sepenuh hati. Yang mengaku selalu membayangkan para jemaah yang didampinginya sebagai orang tua sendiri sehingga setiap tugas dijalankan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
12: Tantangannya sih kalau dari saya ini nggak ada ya mas, sebelumnya memang nggak ada tantangan buat saya mengalir, saya melayani ya setulus hati seperti saya melihat ketika saya melayani orang apa lansia ini saya seperti melayani orang tua saya, jadi kayak sedih juga ya pak, karena mungkin mereka yang di sini tidak dengan keluarganya, kami hadir, kami datang
11: Menurut Ido, banyak momen yang membekas selama mendampingi jemaah. Tidak sedikit lansia yang merasa nyaman hingga meminta dirinya terus menemani selama berada di Tanah Suci. Pengalaman tersebut justru membuatnya semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Bahkan, jika mendapat kesempatan kembali bertugas pada musim haji mendatang, Ido mengaku siap kembali bergabung sebagai petugas landis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Kulalam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci beralih ke tanah air, kepulangan jemaah haji Indonesia asal Sumatera Utara telah memasuki kloter 14, di mana sebanyak 5.019 jemaah haji dari Sumatera Utara telah tiba di tanah air. Dari total keseluruhan sebanyak 5.990 jemaah. Ilham Daulay melaporkan langsung dari Sumatera Utara. Ilham.
13: Ya. Kepulangan jemaah haji asal Sumatera Utara sudah memasuki kloter 14. Ya, sebanyak 5.019 jemaah haji Sumatera Utara sudah tiba di tanah air dari total keseluruhan 5.990 jemaah. Ya, sesuai data dari PPIH Sumatera Utara, sebanyak 5.019 ini jemaah dan petugas haji yang berasal dari kloter 1 hingga kloter 14 Debarkasi Medan. Sementara tiga kloter lagi, kloter 15 hingga kloter terakhir 17 menunggu kepulangan. Ya, hingga sampai saat ini juga berjumlah sebanyak 9 orang jemaah haji asal Sumatera Utara yang telah meninggal dunia di Tanah Suci dan satu orang dalam kondisi sakit. Ya, pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, ya kloter 14 Debarkasi Medan baru saja tiba di tanah air. Ya, semalam sore penyambutan dilakukan di Asrama Haji Medan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Sumatera Utara. Ya, pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 3414 yang membawa rombongan jemaah haji Sumatera Utara, kloter 14 di Debarkasi Medan, mendarat di Kuala Namu Internasional sore hari. Ya, jemaah kloter 14 berjumlah 350 orang, terdiri atas 350 jemaah dan 6 petugas haji kloter. Ya, jemaah berasal dari Kota Medan sebanyak 207 orang, Kabupaten Tapanuli Tengah 53 orang, Kabupaten Simalungun 89 orang, Kota Pematang Siantar 1 orang, dan Kabupaten Deli Serdang 1 orang. Ya, di Asrama Haji Medan, jemaah haji kloter 14 disambut perwakilan pemerintah dari masing-masing jemaah haji yang tergabung dalam kloter 14 Debarkasi Medan. Selain itu juga Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara. Ya, sebelum jemaah haji pulang ke kampung halamannya masing-masing ya. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji Umroh Provinsi Sumatera Utara, Julkifli Stolos dalam penyambutan, mengajak seluruh jamaah untuk menjaga dan merawat kemaburan haji dengan menjadi teladan di tengah masyarakat. Juga harus tercermin dalam perubahan sikap, perilaku, dan kepedulian sosial yang lebih baik.
0: Ilham, silakan dilanjutkan laporannya.
13: Ya, baik. Pihaknya dari PP-nya di Bekasi Medan juga menyampaikan duka cita mendalam terhadap jemaah haji atas Sumatera Utara adanya yang telah meninggal dunia di tanah suci. Ya, seluruh jemaah haji yang sudah tiba di tanah air khususnya di Sumatera Utara bagi jemaah haji terlebih dahulu menerima edukasi kesehatan pasca kepulangan haji yang disampaikan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK dalam proses penyambutan di Asrama Haji Medan. Ya, setelah itu para jemaah haji menerima pasport, air jam-jam, serta barang bawaan sesuai nomor manifest sebelum melanjutkan perjalanan menuju daerahnya masing-masing berkumpul kembali bersama keluarga. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Info haji selanjutnya menuju ke Makassar. Gelombang kedua pemulangan jemaah haji Indonesia asal Debarkasi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan telah dimulai. Di mana sebanyak 8 jemaah haji masih dirawat di Tanah Suci karena sakit. Aan Ariska menyampaikan laporannya langsung dari Sulawesi Selatan. Aan Ariska.
14: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia melalui Debarkasi Makassar terus berjalan sesuai jadwal. Memasuki fase baru, gelombang kedua pemulangan resmi dimulai dengan diterimanya kloter atau kelompok terbang 22 oleh pihak Debarkasi. Kepala Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Makassar Iqbal Ismail menyampaikan bahwa penerimaan gelombang kedua ini menjadi penanda berlanjutnya proses kepulangan jemaah haji hingga awal Juli mendatang. Menurut Iqbal Ismail, gelombang kedua ini memiliki pola pemulangan yang berbeda dibandingkan gelombang pertama. Jika pada gelombang pertama jemaah dipulangkan melalui Bandara Jeddah, maka pada pemulangan kedua dilakukan melalui kepulangan di Bandara Madinah. PPIH memastikan seluruh jemaah yang masih menjalani perawatan dan saat ini masih ada 8 orang jemaah haji Debarkasi Makassar yang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Dan untuk memastikan jemaah yang berada di Madinah, mekanisme pemulangan akan mengikuti prosedur seperti biasa. Iqbal mengatakan, jamaah yang masih berada di Tanah Suci, khususnya mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, akan dipulangkan setelah masa tinggal 8 atau 9 hari yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
15: Setelah mulai tadi kami terima kloter 22, terlebih gelombang 2 sudah dimulai. Ya, insya Allah sampai tanggal 1 Juli, sampai kloter 43, gelombang 2 akan kami terima.
16: Jadi untuk pemulangannya gelombang 2 dari mana?
15: Kalau gelombang 2 itu pemulangan berangkat dari Madinah ya. Kalau gelombang 1 berangkatnya dari Jeddah. Nah, ini terbalik pada saat pemberangkatan. Pemberangkatan gelombang 1 mulai dari tanah air tibanya di Madinah dan untuk gelombang 2 berangkat dari tanah air kita di Jeddah. Gelombang 1 nanti pada saat sudah 8 hari 9 hari Madinah pada saat Jeddah. Gelombang 2 setelah Al-Musna mereka berangkat ke Madinah.
0: Nariska, silakan dilanjutkan laporannya.
14: Hingga saat ini, jumlah jemaah haji asal Debarkasi Makassar yang telah dipulangkan ke tanah air sudah mencapai 8.168 orang. Pada kloter yang terbaru diterima, jumlah jemaah tercatat sebanyak 387 orang. Jumlah tersebut lebih sedikit dari kapasitas normal yang biasanya mencapai 393 orang dalam satu kloter. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengumumkan disepakatinya perjanjian damai dengan Amerika Serikat dan sekutunya untuk segera menghentikan konflik dan operasi militer secara permanen termasuk di Lebanon. Iran dan Amerika Serikat juga saling berkomitmen untuk tidak memulai perang atau operasi militer, menahan diri menggunakan kekuatan militer serta menjamin integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun, TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Alotani melaporkan selengkapnya.
17: Terkait euforia Piala Dunia 2026, saya melihat ada hal yang beda. Hal yang beda, Piala Dunia kali lalu itu dia euforianya lebih. Itu kelihatan sekali. Saya tidak tahu penyebabnya.
18: Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Seling Nganggus, mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya ketika diwawancara RRI di Kupang, Rabu, 17 Juni 2026. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat diantaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain yang menurut Seling Nganggus adalah kondisi ekonomi NTT lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun. Ia berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira.
17: Mungkin yang pertama soal waktu tayangnya, mungkin waktu tayang itu juga berpengaruh, tetapi saya kok lebih melihat kepada situasi ekonomi kita Indonesia, apalagi NTT sekarang, mungkin tidak baik-baik saja, daya beli itu mempengaruhi euforia itu, apalagi sekarang bertepatan dengan anak-anak masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh lainnya juga daya beli, itu sangat mempengaruhi, itu kombinasi antara waktu tayang.
18: Sementara itu, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, kepada RRI, Rabu 17 Juni 2026 menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng pesta bola Piala Dunia 2026 di NTT cukup tinggi. Ia menuturkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI NTT terus meningkat. Kepala TVRI NTT optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempat final hingga final.
19: Saya lihat euforia kawan sangat antusias gitu dengan adanya Piala Dunia ini. Dalam perjalanan beberapa daerah pun malah minta banyak lagi sekarang titik nonton bareng yang telah minta izin ke TVRI hampir 200-an. Tapi itu naik terus gitu. Nah, karena semua tempat juga kan diperbolehkan untuk nonton. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang nonton itu luar biasa. Apalagi ya sekarang-sekarang kan sampai jam segini pun masih tetap siaran langsung ya. Tetap ada gitu. Nah,
18: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia, TVRI saat ini bekerja sama dengan DTH atau TV satelit yang penyelenggaranya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI NTT, mitra yang digandeng adalah Transmission dan MNC atau Kavisen dan Indovision. Sasaran utama penonton adalah daerah blank spot dan daerah 3T. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, yakin.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di Grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang dinilai berjalan baik. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima Menhaj Wamenhaj, pimpinan DPR RI dan Komisi 8 DPR RI di Hambalang, Bogor kemarin. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP sedang menyiapkan pembangunan 2.000 unit rumah susun di Jakarta dan Bandung. Proyek akan memanfaatkan aset negara dengan dukungan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan CSR PT Astra Internasional. Komisi 5 DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan penanganan warga pasca gempa magnitudo 6,7 di Palu. Gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni masih menyisakan dampak di sejumlah wilayah terdampak. Hingga Rabu 17 Juni pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, Pemda bersama BPBD, TNI, Polri, dan instansi terkait terus melakukan penanganan darurat. Sementara pendataan korban dan kerusakan masih berlangsung di lapangan. Berdasarkan data sementara, gempa berdampak pada wilayah Kota Palu serta Kabupaten Sigi, Donggala, Poso, dan Parigi Mautong. Pendataan yang telah dihimpun hingga saat ini mencatat sedikitnya 2.012 kepala keluarga atau 6.458 jiwa terdampak. Dari jumlah tersebut, 1.991 kepala keluarga atau 6.418 jiwa berada di Kabupaten Sigi, sedangkan 21 kepala keluarga atau 40 jiwa berada di Kabupaten Parigi Mautong. Data terdampak di wilayah lainnya masih terus diperbarui seiring berlangsungnya asesmen lapangan. Lantas seperti apa kondisi dan update terkininya penanganan warga pasca gempa magnitudo 6,7 di Palu? Saat ini kami telah bersama pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Mautong, Muhammad Rifai.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rifai, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pak Rifai, sebelumnya kami turut prihatin ya Pak ya, atas gempa yang menimpa di Kabupaten Parigi Mautong ini. Cukup terasa juga ya Pak Rifai ya, dan juga saat ini penanganan korbannya sejauh apa Pak Rifai, update terkininya?
2: Untuk saat ini catatan kami, tapi ini masih sementara jalan terus, ini sudah untuk kerusakan rumah itu mencapai 53 unit rumah. Ini masih variasi, ada yang berat, sedang maupun yang ringan. Cuman ini sepertinya

0: sendiri kemarin juga sudah menyalurkan bantuan, masih bantuan sembako, kemudian terpal dengan apa namanya selimut yang kami salurkan kemarin kepada beberapa korban yang sudah terdata.
1: Baik, Pak Rifai, kalau untuk kecamatan yang melaporkannya dampak paling besar ini ada di mana, Pak Rifai?
0: Ini di Kecamatan Terue, ini yang kecamatan yang titik ininya, titik gempanya kan di Terue.
1: Oh baik, di Kecamatan Tohue itu titik gempanya kalau di Kabupaten Parigi Mautong ya, Pak Rifai ya?
0: Bau Mautong, iya.
1: Baik, Pak Rifai, berarti kalau di Parigi Mautong ini sama sekali tidak ada warga yang mengungsi begitu, tetap di rumah masing-masing begitu ya Pak?
0: Iya, ya, kami walaupun titik gempanya itu di wilayah kami, cuma kan agak jauh dengan permukiman, beda dengan yang Kabupaten Sigi. Sigi kan walaupun titik gempanya di Parigi Mautong, cuma kan pemukiman itu lebih dekat dengan titik gempanya. Makanya di sana yang banyak kerusakannya yang masif. Kalau kami rata-rata itu dari ringan sampai sedang, hanya beberapa saja yang rusak, rumahnya rusak berat.
1: Baik. Nah Pak Rifai, kalau untuk kebutuhan mendesak yang saat ini sedang dipenuhi oleh BPBD, ada apa saja itu Pak Rifai, selain sembako tadi yang telah dibagikan?
0: Iya, kami masih itu yang kami berikan kepada masyarakat. Sambil kami menunggu data final, karena memang ada beberapa bantuan juga dari lembaga juga akan masuk. Makanya kami untuk sekarang ini kami fokus dulu ke data finalnya. Dengan tetap kami memberikan bantuan-bantuan yang ada di gudang kami.
1: Baik, Pak Rifai, kalau untuk korban luka-luka sendiri ada tidak ini kalau di Kabupaten Parigi Mautong?
0: Kalau Parigi Mautong dia tidak ada.
1: Oh, tidak ada korban sama sekali begitu
0: tidak
1: ya?
0: Ada. Tidak sama sekali tidak ada.
1: Nah, Pak Rifai tadi dikatakan kalau untuk warga ini di rumah masing-masing, lalu juga dindingnya ini kan terpantau juga ada yang rusak begitu ya sebagian ya, tapi dipasangi terpal sendiri begitu Pak Rifai?
0: Iya, ada yang kami bantu juga, ada juga yang masyarakat sudah pasang sendiri. Jadi kan kemarin kan kami dengan TNI Polri, dengan Tagana, SBPPD kan ke rumah-rumah yang 53 itu, yang terdata, itu kami sudah bantu bersihkan. Cuma masyarakatnya dengan dari kecamatannya juga sudah, sama-sama juga sudah bersihkan. Jadi kemarin sudah, kreatif sudah tertangani untuk pembersihan rumahnya. Kemudian ya itu sudah dipasangin sementara pasang terpal sih untuk ini, karena yang jebol itu biasanya di bagian dapur, yang kemudian ada juga sih di bagian tengah rumah gitu.
1: Baik, Pak Rifai, tapi kalau untuk terpal saja begitu yang dipasangi karena jebol di bagian dapur itu tidak membahayakan lagi nih Pak, atau seperti apa memang di sana?
0: Iya, makanya kemarin kami juga turun, kan masih ada sisa-sisa batako yang terpasangnya itu kami coba ini keluarkan semua untuk membantunya. Memang untuk ini kalau untuk itu untuk menutupi saja, menutupi supaya tidak ada yang masuk begitu sementara. Cuma kan kami sudah mencegah jangan sampai dekat-dekat juga dengan dinding tersebut. Cuma memang kata-katanya kan ini Mbak, rumahnya semi permanen semua ini yang kena musibah ini.
1: Oh begitu, jadi itu memang, untuk yang 53 tadi terlebih ya, khususnya ya,
0: kebanyakan
1: Pak Rifai.
0: Memang rumah ini yang sederhana dari masyarakat juga.
1: Baik, nah Pak Rifai, kondisi psikologis masyarakat ini saat ini seperti apa Pak? Apakah juga masih ada yang mengalami trauma begitu?
0: Ya, selama beberapa hari ini dari sejak gempa tanggal 16 kemarin itu, kami kan sudah turunkan tim juga dengan dari teman-teman TNI dan sebagainya untuk lakukan trauma healing juga ke masyarakat. Kemudian himbauan, kan ini yang sekarang ini kan hoax-hoax ini yang ya kami utamakan. Apalagi masyarakat ini kan kebanyakan kami mendiami dekat, kami kan dekat pantai semua ini. Jadi sepanjang jalur pantai semua, karena hari pas hari gempa itu kan sudah banyak yang sudah lagi karena ada isu-isu tsunami dan sebagainya. Nah ini yang kami juga turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi bahwa ini gempanya tidak menimbulkan tsunami.
1: Baik, berarti juga saat ini masih banyak hoax yang bertebaran di sana begitu ya Pak Rifai ya?
0: Iya, masih banyak karena seperti itu ada ya, karena ini kami kan banyak sesar di sini, ada yang beritahu bahwa akan memicu sesar yang lain dan sebagainya. Nah ini semua yang

0: membuat masyarakat panik juga. Nah, ini yang kami coba tangkal dengan kami juga membuat semacam selebaran-selebaran melalui medsos dan sebagainya.
1: Baik. Nah, penanganan terhadap kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas ini seperti apa, Pak?
0: Ya, kami memberikan bantuan juga seperti itu. Ada yang untuk kadein susu dan sebagainya. Kemudian ini data juga kami dari dinas OPD yang lain, dari lain sudah minta juga, karena memang konsen kami ke ibu, kemudian ibu hamil dengan orang tua itu yang kami konsen juga. Jadi memang untuk sementara bantuan itu kami masih yang tadi, ditambah dengan ada susu dan sebagainya. Ini masih belum ada bantuan dari luar, dari BNPB juga belum memberikan bantuan. Nah, kami berikan ini masih bantuan stok yang ada di gudang kami.
1: Baik. Nah, Pak Rifai, apakah ada titik-titik rawan ini yang mendapat perhatian khusus pasca gempa dari BPBD?
0: Kalau untuk ini kan tidak ada. Kalau untuk titik-titik rawan sih tidak ada.
1: Baik. Tadi berarti kalau untuk kesulitan saat ini penanganannya lebih kepada kebutuhan bayi begitu ya, Pak Rifai ya?
0: Iya, bayi dengan bahan bangunan. Itu yang masyarakat banyak minta kan untuk memperbaiki rumahnya. Jadi bahan bangunan seperti semen itu mereka butuhkan juga untuk menambal lubang-lubang yang di dinding-dinding mereka.
1: Terkait stok logistiknya seperti apa ini Pak Rifai?
0: Logistik itu yang isinya sembako begitu Pak.
1: Oh, sembako beras, itu mencukupi ada, begitu ya?
0: Iya, sepaket begitu kan dia. Ada beras, ada susu di dalam, ada mie. Jadi ada paket sembako begitu diisi dalamnya.
1: Pak Rifai, apakah sampai saat ini masih ada kendala komunikasi atau akses ke wilayah yang terdampak kalau di Parigi Mautong ini?
0: Kalau kondisi itu tidak ada. Kami capai semua untuk lokasi-lokasi yang terdampak kami capai semua.
1: Baik. Pak Rifai, mungkin dapat menyampaikan imbauannya ini bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan hingga berat. Silakan, Pak.
0: Ya, untuk warga yang mengalami kerusakan ringan berat, kami berkomitmen untuk membantu masyarakat. Tadi Pak Bupati kemarin sudah perintahkan bantu semaksimal mungkin, kemudian jalin komunikasi dengan pusat, dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Jadi dengan kondisi keadaan kita sekarang, keuangan, tapi tetap kami akan berusaha sesuai dengan anjuran Bapak Bupati. Kemudian untuk masyarakat juga jangan mudah percaya dengan hoax-hoax yang keluar di luar dan percayakan informasi kepada kanal resmi seperti dari BMKG maupun dari BPPD Kabupaten Parigi Mautong.
1: Baik, terima kasih ini Pak Rifai telah menyampaikan update terkininya. Semoga di Parigi Mautong ini kondusif kembali, begitu ya Pak Rifai
0: ya. Ya, makasih.
1: Terima kasih Pak Rifai, selamat siang.
0: Siang.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Mautong, Moh Rifai, berbicara terkait penanganan warga pasca gempa magnitudo 6,7 di Palu.
2: Wawancara Pro 3.
1: Dan kami hadirkan informasi terkini dari reporter kami, pasca gempa magnitudo 6,7, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia mendorong pemerintah memeriksa kembali kelayakan bangunan di Kota Palu untuk mengetahui kekuatan struktur bangunan. Selengkapnya bersama reporter Susanti Akataba. Susanti, silakan dengan informasinya.
3: Baik Hana dan pendengar dimanapun Anda berada, Akademisi Universitas Tadulako Palu yang juga tergabung dalam Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia Iketut Suhendra meminta pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap rumah warga dan juga fasilitas publik di Kota Palu, kemudian juga di Kabupaten Sigi, serta wilayah yang terdampak gempa. Dan ini perlu dilakukan pasca gempa magnitudo 6,7 yang kembali mengguncang wilayah Sulawesi Tengah, di mana titik terparah itu berada di Kabupaten Sigi, kemudian juga terdampak di Kota Palu dan Parigi Mautong. Dan menurut Ketut Suhendra, guncangan gempa yang berulang, dan ini juga pernah terjadi di 2018, dapat menurunkan kekuatan struktur bangunan, meski kerusakan tidak selalu terlihat secara kasat mata. Ia kemudian mendorong agar ada penguatan regulasi pembangunan tahan gempa di Sulawesi Tengah yang berada di kawasan sesar aktif untuk mengurangi resiko kerusakan dan juga melindungi keselamatan warga. Berikut petikan wawancara kami bersama dengan Akademisi Universitas Tadulako Iketut Suhendra.
4: Daerah yang khususnya Kota Palu, ini kan adalah pusat provinsi. Itu kita menginginkan bangunan-bangunan pabrik tersebut adalah bangunan-bangunan yang mampu kita jadikan tempat yang aman beraktivitas. Perlu dilakukan evaluasi bangunan-bangunan penting. Dalam artian, jikalau memang bangunan tersebut berisiko, perlu dilakukan perkuatan dan perbaikan jikalau terjadi kerusakan.
3: Sementara itu, Hana dan juga pendengar BPBD Kota Palu menyebut pemeriksaan kerentanan rumah warga ini menjadi tantangan karena jumlah rumah penduduk khususnya di Kota Palu ini mencapai sekitar 97 ribu unit. Dan proses asesmen tentu membutuhkan waktu, kemudian juga tenaga teknis dan anggaran. Juga seluruh bangunan yang ada di Kota Palu ini memang ditargetkan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan, apalagi sudah dua kali gempa dengan magnitudo yang cukup besar. Namun pemerintah Kota Palu menegaskan hal tersebut butuh waktu, namun untuk fasilitas publik ini akan dilakukan pemeriksaan segera. Demikian dari Kota Palu, Susan Jakarta Abah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pekerjaan Umum PU bergerak cepat menangani dampak bencana berkekuatan magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah. Penanganan dilakukan melalui pemeriksaan infrastruktur dan pengerahan alat berat ke wilayah terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Menurutnya langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan infrastruktur dasar tetap berfungsi serta mobilitas masyarakat tidak terganggu. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Kami juga masih menghadirkan topik terkait penanganan warga pasca gempa magnitudo 6,7 di Palu. Tadi kami sudah ke Parigi Moutong, disebutkan ada 53 unit rumah. Ini masih dalam kondisi rusak, yaitu sedang hingga berat frekuensinya, dari ringan hingga berat. Nanti data untuk jam 16 waktu Indonesia Tengah akan difinalkan oleh pihak BPBD dari Parigi Moutong. Jadi penanganan korban ini saat ini tidak ada yang mengungsi, jadi tetap di rumah masing-masing saja. Dan bagi dinding yang mengalami retak-retak, saat ini telah dipasangi terpal, lalu juga warga yang mengalami kegempaan tersebut sudah mendapatkan bantuan sembako. Lantas seperti apa situasi terkininya di Kota Palu? Kami telah bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presley Tampubolon.
1: Wawancara Pro 3.
3: Pak Presley, selamat siang. Halo.
4: Ya, selamat siang.
3: Baik, Pak Presley, bagaimana ini kondisi terkini masyarakat Kota Palu setelah gempa magnitudo 6,7? Dan sebelumnya kami juga turut prihatin ya Pak ya, atas gempa yang menimpa warga di sana.
4: Baik. Terima kasih. Kondisi sekarang di Kota Palu sudah aman kondusif. Berdasarkan keterangan BMKG bahwa frekuensi susulan dan magnitudonya sudah semakin melemah. Sehingga ini sudah kami sampaikan kepada semua lapisan masyarakat untuk tetap tenang, aman, dan perkembangan-perkembangan informasi. Nah, oleh sebab itu, masyarakat Kota Palu sudah tenang, sudah kembali ke rumah masing-masing, walaupun mereka mengamankan diri di ruang-ruang terbuka, di samping-samping rumah, di teras, dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak, untuk sementara.
3: Baik, berarti saat ini semua sudah kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya ada pengungsian begitu ya, Pak Presley ya?
4: Sesungguhnya nggak dapat dikatakan juga pengungsian, karena pengungsian secara komunal nggak dilaksanakan, karena di ruang-ruang terbuka di samping-samping rumah saja untuk beberapa jam karena kepanikan, seperti itu.
3: Baik. Lalu kalau untuk korban luka-luka atau jiwa, apakah ada kalau di Kota Palu, Pak Presley?
4: Kalau khususnya di Kota Palu hanya luka ringan karena ketimpa plafon, ada juga yang kepanikan sehingga ada luka-luka untuk menyelamatkan diri. Hanya dua orang data yang masuk kepada kami laporan, dua orang anak yang semuanya sudah dirawat di rumah sakit melalui perintah wali kota. Demikian, Bu.
3: Baik, saat ini masih rawat inap berarti ya kedua anak tersebut ya yang mengalami luka ini ya?
4: Ya, berdasarkan keterangan karena luka ringan saja, lecet-lecet, diberikan perawatan, sudah kembali ke rumah masing-masing.
3: Oh, semacam rawat jalan saja begitu ya Pak Presley ya?
4: Betul sekali. Ya.
3: Nah, kalau untuk wilayahnya sendiri di Kota Palu yang mengalami dampak paling signifikan ini ada di mana Pak?
4: Ya, kalau dampak signifikan sebenarnya tidak ada, cuma ada rumah-rumah yang mengalami rusak-rusak ringan, retak-retak tipis di bangunan-bangunan gedung. dan yang banyak juga mengalami itu adalah di kawasan perumahan Huntap. Itu juga terus yang kami data untuk selanjutnya kami tindak lanjuti kepada provinsi, karena Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan status tanggap darurat untuk 4 wilayah, yaitu wilayah kota, wilayah Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi. Nah, kira-kira seperti itu.
3: Baik. Bantuan yang saat ini paling dibutuhkan masyarakat seperti apa, Pak Presley?
4: Ya, khususnya untuk di masyarakat kita, untuk sementara ini nggak begitu mendesak, tetapi kami sudah melalui dinas sosial melakukan pelayanan-pelayanan untuk kebutuhan-kebutuhan makan, kebutuhan sehari-hari ini, supaya mereka yang masih ketakutan untuk masuk ke rumah itu bisa terbantu dari dinas sosial, seperti itu.
3: Berarti makanan siap saji lalu sembako ini telah didistribusikan begitu ya?
4: Ya, seperti itu Bu, dari dinas sosial melakukan pelayanan-pelayanannya.
3: Baik. Nah, Pak Presley, tantangannya ini yang dihadapi BPBD dalam penanganan pasca gempa seperti apa, Pak?
4: Ya, yang pertama tantangan kita adalah adanya keresahan masyarakat untuk meyakini informasi-informasi bahwa kita sudah menyampaikan tentang frekuensi aftershock yang sudah melemah, kemudian magnitudo yang sudah melemah antara 1,5 sampai 2 sampai pagi hari ini. Nah, itu yang juga menjadi tantangan, meyakini informasi-informasi itu, seperti itu. Maka langkah yang kami lakukan untuk memberikan informasi-informasi baik dari media sosial, baik langsung ke masyarakat, supaya mereka tidak terlalu res lagi, seperti itu tantangannya.
3: Baik. Nah, kalau untuk tingkat kesiapsiagaan dari warga Kota Palu menghadapi gempa, seperti apa ini, Pak Presley?
4: Ya, sesungguhnya sesuai dengan tugas pokok fungsi BPBD, sudah kita banyak melakukan simulasi-simulasi, kita sudah banyak melakukan pengenalan-pengenalan bencana dan langkah-langkah kesiapsiagaan, baik di komunitas, baik di rumah tangga, maupun di sekolah-sekolah, juga di organisasi-organisasi kerja perkantoran. Nah, itu sudah kita lakukan. Hanya saja, ya, kita bisa maklumi kalau terjadi tiba-tiba getaran yang begitu besar, nah itu juga kadang-kadang membuat masyarakat ini menjadi panik, dan protokol-protokol penyelamatan diri itu kadang-kadang yang bisa menjadi kelupaan yang sudah disampaikan berulang-ulang dari sistem kesiapsiagaan dan pencegahan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pencegahan-pencegahan, kita sudah juga menguatkan early warning baik untuk tsunami maupun untuk jenis-jenis bencana lainnya dengan early warning tradisional misalnya. Nah, itu juga sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan ada lagi treatment-treatment yang lain yang perlu kita kuatkan di masyarakat, seperti itu.
3: Baik, Pak Presley, kalau memang kan sudah BPBD tadi terus melakukan sosialisasi terkait bagaimana ini menghadapi gempa begitu ya, Pak Presley, ya, karena panik ya, jadi ya, lupa. Betul. Singkatnya seperti apa ini, Pak Presley? Mungkin dari masyarakat ya, supaya memang mempraktikannya apabila terjadi gempa.
4: Baik. Kita harus terus melakukan pendekatan-pendekatan publik dengan frekuensi yang lebih banyak, supaya mereka semakin paham untuk mengikuti protokol-protokol itu. Dan yang kedua, kita harus banyak lagi melakukan peningkatan peralatan-peralatan kebencanaan, sehingga bisa mencakup semua lapisan-lapisan masyarakat, seperti itu.
3: Baik, terima kasih nih Pak telah menyampaikan update terkininya. Tadi juga di Kota Palu saat ini sudah kondusif kembali ya Pak ya. Semoga nanti juga yang mengalami retak rambat ini juga sudah diterpali saat ini ya Pak ya kondisinya ya.
4: Betul, betul.
3: Baik, terima kasih Pak Presley telah menyampaikan update-nya. Selamat siang.
4: Selamat siang, selamat siang.
3: Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presley Tampu Bolon, berbicara terkait penanganan warga pasca gempa magnitudo 6,7 di Palu.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
1: Iya, baik Hana dan pendengar, di mana memang Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee tadi telah melepas sebanyak 24.456 peserta magang nasional pada batch ketiga, di mana memang menurut Yasir Lee bahwa program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Dan Yasir Lee juga mengatakan bahwa setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan, di mana kesempatan itu untuk bisa mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dan Yasir Lee mengatakan bahwa layanan tersebut diberikan agar para peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Berikut pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee.
0: Umum.
1: Ya, baik Hana, dan tadi juga dalam pelaksanaan batch ketiga, Kemenaker mengatakan telah bekerja sama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra dalam program magang nasional batch 3. Dan lebih lanjut, tadi Kemenaker akan mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas, khususnya untuk latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Herulman Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, ratusan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP di Kabupaten Pasuruan yang lolos seleksi, mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan pelatihan manajerial. Laporannya bersama reporter Emil Akbar.
2: Ratusan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pasuruan yang lolos seleksi mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan pelatihan manajerial. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 45 hari di Puslatur Marinir 3 Grati dan dibuka secara resmi oleh Kepala Departemen Senjata Bantuan Tempur Kolatmar Kolonel Marinir Bayu Aji Rabu pagi tadi. Menurut Bayu, melalui latihan dasar kemiliteran peserta akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
3: Melalui latihan dasar kemiliteran, saudara akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Proses pembentukan tersebut juga dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani.
2: Sementara itu, Komandan Puslatpur Marinir 3 Grati Letkol Marinir Arif Nugroho menjelaskan total ada 170 SPPI alias Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia mengikuti diklat militer. Selama mengikuti diklat, para peserta akan mendapatkan pembinaan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, serta pendidikan karakter yang bertujuan membentuk mental tangguh dan jiwa kepemimpinan.
4: Harapan saya untuk para peserta diklat yaitu membentuk karakter dan kedisiplinan para peserta latihan ini untuk menyiapkannya sebagai manajerial pada program presiden dalam mewujudkan koperasi desa Merah Putih. Materi yang akan diberikan pada tahap pertama selama 1 bulan itu dia tahap dasar militer. Kita akan mengajarkan bagaimana dia peraturan baris berbaris, bagaimana dia untuk melaksanakan kedisiplinan dan ya aspek-aspek lainnya untuk membentuk karakternya tersebut. Lalu untuk 2 minggu berikutnya yaitu tahap manajerial, di mana mereka akan menerima materi-materi itu yang berhubungan dengan koperasi desa yang akan dia laksanakan nanti setelah lulus pendidikan.
2: Pantauan di lokasi pembukaan diklat ditandai dengan penyematan tanda kepesertaan kepada perwakilan peserta. Sedangkan pelaksanaan diklat sendiri dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Emil Akbar, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kesepakatan damai dengan Iran mencegah negara menghadapi serangan lanjutan dari Amerika Serikat hingga 2 tahun. Ia mengatakan tanpa kesepakatan tersebut, Selat Hormuz tidak akan kembali dibuka. Trump mengklaim pasar akan terus merosot ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukan justru menguat seperti saat ini. Menurut Trump, tanda kesepakatan damai, Iran beresiko menghadapi bencana ekonomi, dan dirinya tidak ingin hal tersebut terjadi. Berita olahraga, mantan kiper PSM Makassar Reza Arya Pratama resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya musim ini. Ia akan menjadi tembok terakhir andalan skuad Bajul Ijo. Manajemen Green Force mengikat Reza dengan kontrak berdurasi multi-years. Ia menjadi satu dari 5 rekrutan baru Persebaya musim ini. Bersama Persebaya, Reza ingin meraih gelar juara musim ini. Ia juga optimis langkah cepat manajemen Persebaya menunjukkan keseriusan meraih juara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.
2: Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Teuku Markham dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markham turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markham menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markham tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah sedang menyiapkan stimulus liburan untuk mendorong aktivitas wisata selama masa libur sekolah. Program diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata, sekaligus menggerakkan perekonomian melalui berbagai aktivitas masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI berupaya menjaga kualitas layanan penyiaran di tengah penurunan anggaran. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas pegawai dan transformasi kerja yang lebih adaptif. Kementerian Sosial membuka akses bagi masyarakat untuk melihat langsung kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat melalui program Open House Sekolah Rakyat. Kegiatan dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026 di berbagai daerah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik sepertiga wilayah Indonesia masuk musim kemarau. Jaga lahan pertanian untuk amankan pasokan pangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi mulai Juli hingga September 2026. Musim kemarau tahun ini diperkirakan membawa karakter lebih kering dari normal di hampir 2/3 zona musim di seluruh Nusantara. Berdasarkan analisis BMKG, puncak kemarau Agustus akan mencakup 429 zona musim atau 61,4% wilayah Indonesia. Kita ikuti kembali pernyataan dari Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani mengenai sepertiga wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau.
2: Kemarau terjadi pada bulan Juni 2026, yaitu di 198 zona musim dari 699 zona musim yang kita miliki di Indonesia, yang mencakup 31,6% luas daratan Indonesia. Dan pada Juli tahun 2026, pada 66 zona musim mencakup 7,26% luas daratan Indonesia. Yang ketiga adalah akan disampaikan perbandingan awal musim kemarau, yaitu awal musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih awal atau maju, yaitu di 308 zona musim yang mencakup 39,77% luas daratan Indonesia. Dan yang datangnya sama dengan normalnya, yaitu di 165 zona musim yang mencakup 17,03% luas daratan Indonesia. Selanjutnya yang keempat, nanti akan disampaikan sifat musim kemarau, akumulasi curah hujan pada periode musim kemarau di sebagian wilayah besar wilayah Indonesia, yaitu 482 zona musim yang mencakup 56,18% luas daratan Indonesia, diprediksi pada kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Adapun untuk puncak musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia di 369 zona musim mencakup 48,84% luas daratan Indonesia, diprediksi mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus tahun 2026. Lalu nanti juga akan lebih dipertajam lagi terkait dengan durasinya. Sebagian besar wilayah Indonesia pada 437 zona musim yang mencakup 48,77% luas daratan Indonesia, diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari normalnya. Kami berharap informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau tahun 2026 ini dapat menjadi panduan lanjutan dalam pemantapan perencanaan, langkah mitigasi dan antisipasi, serta kebijakan jangka menengah hingga jangka panjang bagi berbagai sektor yang terdampak iklim.
1: Demikian tadi pendengar pernyataan dari Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani mengenai sepertiga wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau.
0: Catatan peristiwa.
3: 18 Juni 1812 menjadi awal serangan besar Inggris terhadap Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Serangan yang dipimpin Thomas Stamford Raffles itu menandai salah satu babak penting perlawanan Kesultanan Yogyakarta terhadap kekuasaan kolonial di Jawa. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari hingga pertahanan keraton berhasil ditembus pada 20 Juni 1812. Sultan Hamengkubuwono II kemudian ditangkap dan Keraton Yogyakarta diduduki oleh pasukan Inggris. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Ulu Sungai, Riau tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia, 18 Juni 1784. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Pulau Penyengat, Indera Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nama Raja Haji Fisabilillah diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang yang bernama Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu Kota Cyberjaya pun dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan untuk membahas sepertiga wilayah Indonesia masuk musim kemarau, jaga lahan pertanian untuk amankan pasokan pangan. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Badan Pengkajian Penerapan Agroekologi dan Perbenihan Pusat Serikat Petani Indonesia SPI Kusnan.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Kusnan, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak.
1: Pak Kusnan, sepertiga wilayah Indonesia ini mulai memasuki musim kemarau. Bagaimana dari Serikat Petani Indonesia melihat potensi dampaknya terhadap produksi pangan nasional tahun ini?
4: Ya, sudah kita prediksi bahwa kekeringan atau El Nino ini sangat mengganggu juga ya untuk produktivitas petani kita di wilayah-wilayah yang juga tentu dipantau oleh beberapa teman-teman di SPI ya. Begitu, Mbak.
1: Baik, berarti sudah terpantau juga, SPI juga telah menyiapkan langkah mitigasinya begitu ya, Pak Kusnan ya?
4: Iya, betul ya.
1: Baik. Nah, Pak Kusnan, sebelum ke langkah mitigasi, komoditas apa ini yang paling rentan terhadap kondisi kemarau saat ini?
4: Ya, tentu tanaman padi ya, tanaman pangan. Nah, ini kan dia membutuhkan air yang lebih banyak. Sehingga ketika kekurangan air tentu produktivitasnya akan menurun ya gitu.
1: Baik, penurunan produktivitas pertanian jika musim kemarau ini berlangsung lebih panjang dari perkiraan, maka seberapa besar ini ancamannya nantinya, Pak Kusnan?
4: Ya, bisa sampai kurang 20% ya biasanya. Ini kan juga pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya, tahun 2018 kalau nggak salah ya. Kita sebagai petani merasa merugi sehingga tingkat kerugiannya penurunan sampai 20-30% lah gitu.
1: Baik, itu 20-30% penurunan dari panennya begitu ya, Pak Kusnan?
4: Iya, ya, per hektarnya ya.
1: Baik. Lalu kalau untuk dari laporan petani-petani sendiri di daerah, adakah yang sudah melapor ke SPI ini terkait mengalami kekeringan lebih awal begitu, Pak?
4: Iya, di beberapa daerah seperti di NTT, NTB, juga sebagian Pulau Jawa, kemudian juga bagian Sumatera sudah melaporkan kekeringan ini ya. Jadi sejak awal bulan ini atau pertengahan bulan yang lalu ya, Mei kemarin.
1: Baik, berarti ada di Nusa Tenggara, lalu di sebagian Pulau Jawa, ini sudah banyak yang melaporkan begitu ya ke SPI Pak Kusnan.
4: Iya, iya.
1: Nah, ya, Pak Kusnan, betul. Pendekatan agroekologi seperti apa ini yang nantinya dapat membantu petani menghadapi musim kemarau?
4: Ya, kita sebenarnya sudah siapkan mitigasinya dari anggota SPI. Ya, kita sudah mengkampanyekan agar petani tidak hanya tergantung pada komoditas padi saja ya yang membutuhkan banyak air, tapi juga bagaimana mengoptimalisasi tanaman pendamping ya. Petani kita dorong untuk menanam tanaman pangan lokal yang lebih tahan terhadap cuaca panas dan kering ya, seperti kayak jagung, singkong, ubi jalar dan sorghum ya, kalau di lahan-lahan panas itu sangat cocok ya. Nah, hal ini juga bertujuan agar ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani tetap terjaga meskipun pasokan beras ini, pasokan nasional ya, beras ini terganggu. Nah, kemudian juga penerapan agroekologi di lahan-lahan SPI, bagaimana tanah yang mengering yang kita terapkan agroekologi prinsipnya adalah untuk menjaga kualitas tanah, kemudian penggunaan pupuk organik dan kompos, ya, pupuk organik dan pupuk hayati yang kita buat ini secara mandiri, ya, dalam prakteknya terbukti lebih baik dalam mengikat dan mempertahankan kelembapan air di dalam tanah dibanding pupuk sintetis kimia tentunya. Nah, kami juga melestarikan benih-benih lokal yang SPI aktif kembangkan, ya, untuk ditanam. Dan apa, benih-benih lokal ini ya memiliki daya tahan lebih tinggi terhadap cekungan kekeringan, ya, atau perubahan iklim ini.
1: Baik, lalu kalau untuk contoh wilayah atau kelompok tani yang saat ini berhasil mempertahankan produktivitasnya, seperti tadi menanam jagung, begitu ya, sorghum atau ubi jalar, ini, Pak Agustan.
4: Ya. Ini di NTT dan di NTB, sebagian Sumatera, ini sudah menerapkan, ya, setelah kita memberikan pendidikan agroekologi, ya, mereka laporannya juga baik-baik saja, kan, gitu, dibanding dengan pertanian konvensional gitu.
1: Baik, tapi kalau untuk dari penanamannya sendiri tidak masalah ya Pak ya, karena kan sebelumnya ini memang basah karena penanaman padi tadi ini Pak Kusnan.
4: Iya, jadi lahan-lahan yang kita maksud adalah, kalau agroekologi prinsipnya kan tidak hanya padi saja, tapi ada tanaman pendamping, ya, gitu, yang kita maksud gitu. Sehingga ketika tanaman pokoknya padi ini gagal panen, bisa ditutupi oleh tanaman yang lain, sehingga kemandirian atau kedaulatan pangan masih terjaga sampai saat ini.
1: Nah, untuk stok benihnya sendiri yang tahan kekeringan, apakah sudah mencukupi juga ini untuk memenuhi kebutuhan petani, Pak?
4: Ya, kita harapkan petani-petani kita itu tidak tergantung oleh benih-benih yang pabrikan, ya. Sehingga kita membuat pendidikan, pelatihan, juga perbenihan itu bagaimana petani bisa memproduksi benih sendiri, menyimpan, kemudian menggunakan kembali.
1: Baik,
4: atau jadi, saling bertukar, ya, saling bertukar antara petani ini, kan, gitu.
1: Baik, bertukarnya itu seperti apa contohnya Pak Kusnan?
4: Ya, misalkan petani ini mau menanam ini varietas ini atau produk apa produk ini kemudian ditukar dengan produk lain misalkan, atau dengan antar SPI, ya, petani SPI kemudian saling tukar, kalau di sini tidak ada bisa dikirim ke yang membutuhkan gitu.
1: Baik. Nah, Pak Kusnan, tantangannya dalam pengembangan dan juga distribusi benih ini yang lebih tahan terhadap perubahan iklim seperti apa?
4: Ya, kalau tanaman padi SPI sudah memproduksi, ya, di SPI 20 dan di SPI 21 kita sudah produksi, tapi memang khusus untuk anggota SPI saja, ya. Kita belum bisa mendistribusikan ke petani-petani lain karena terbentur oleh aturan, kan, itu.
1: Baik. Nah, kalau menurut dari perspektif Pak Kusnan sendiri, apakah Indonesia ini memang siap menghadapi resiko kekeringan terhadap sektor pertanian, Pak Kusnan?
4: Ya, seharusnya biar, karena sudah banyak pengalaman, ya. Tidak hanya tahun-tahun ini, tapi juga tahun-tahun sebelumnya ada 5 kali yang terjadi seperti ini. Harusnya mitigasinya sudah dipersiapkan sejak awal, tapi bukan hanya instan saja dipersiapkan gitu.
1: Baik. Evaluasi SPI terhadap kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap pertanian ini seperti apa, Pak Kusnan?
4: Ya, ada harus ada ini mungkin kebijakan juga, ya. Jadi juga terkait dengan manajemen dan sebagainya, manajemen air juga perlu ini, karena perlu dipersiapkan, karena saya lihat dari embung kemudian waduk, irigasi baik itu teknis atau non teknis itu juga banyak terganggu, sehingga ketika musim kayak gini petani tidak bisa mendapatkan cukup air ya. Kemudian juga perlindungan ya, perlindungan petani melalui asuransi sehingga petani ketika petani gagal panen bisa di backup oleh asuransi sehingga petani tidak merugi gitu.
1: Baik. Tapi kalau untuk dukungan infrastruktur air seperti irigasi ini sudah memadai Pak Kusnan? Walaupun tadi belum mencukupi ya?
4: Iya. Ya memang pemerintah sudah melakukan itu, tapi ya kita lihat di lapangan, tapi tidak tercover semua kan gitu.
1: Baik. Lalu kalau untuk swasembada pangan ini Pak Kusnan, terkait swasembada beras ya. Nasional, supaya dapat terjaga ya. Dan aman, harus seperti apa ini Pak Kusnan?
4: Ya itu harus mempersiapkan ini irigasinya tadi kan. Kemudian juga benih yang tahan terhadap kekeringan. Karena ini yang menjadi pokok utama kalau tanaman pangan kan gitu.
1: Baik. Pak Kusnan mungkin dapat menyampaikan pesannya ini kepada pemerintah lalu masyarakat supaya musim kemarau ini tidak berkembang menjadi ancaman bagi ketahanan pangan.
4: Ya, melalui kombinasi antara kearifan lokal yaitu agroekologi dan juga gerakan advokasi, SBI berusaha memastikan bahwa petani tidak hanya menjadi korban perubahan iklim, tapi juga melainkan mampu bertahan dan tetap berdaulat di atas lahannya sendiri.
1: Baik, Pak Kusnan. Baik, semoga memang mampu berdaulat dan juga berdiri di lahan sendiri begitu ya Pak Kusnan ya. Tadi juga ya. Pemanfaatan agroekologi saat ini juga telah sukses dilakukan oleh SPI. Terima kasih Pak Kusnan telah menyampaikan tanggapannya ini Pak Kusnan. Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Kepala Badan Pengkajian Penerapan Agroekologi dan Perbenihan Pusat Serikat Petani Indonesia, Kusnan.
0: Wawancara Pro 3. Memori Kolektif Bangsa.
5: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada Sri Margana.
6: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
7: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
8: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
9: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
10: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
9: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
11: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selalu

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih akan membahas terkait sepertiga wilayah Indonesia masuk musim kemarau, jaga lahan pertanian untuk mengamankan pasokan pangan. Dan seperti apa antisipasi yang dilakukan Kementerian Pertanian? Saat ini kami telah bersama penyuluh pertanian ahli utama Pusluhtan Kementan, Profesor Dedi Nursyamsi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Dedi, selamat siang.
3: Selamat siang, RRI Pro 3, salam sehat.
1: Salam sehat juga untuk Prof. Dedi. Prof. Dedi, ini sepertiga wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Bagaimana Kementerian Pertanian memetakan potensi?

0: betul-betul siap, kita harus antisipasi. Saat ini berdasarkan prediksi BMKG, kita memasuki El Nino alias kemarau, ya. Bahkan El Nino disebut sebagai El Nino Godzilla. Godzilla itu maksudnya El Nino yang menyeramkan. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul antisipasi segala berbagai kemungkinan yang terburuk. Nah, Bapak Sekjen, Bapak Menteri Pertanian itu kan sudah menyampaikan langkah-langkah kepada kita untuk menghadapi El Nino Godzilla ini. Terutama ini di bulan Juli, Agustus, September, ini El Nino-nya atau musim kemarau-nya ini makin kentara. Makin kering kita dibandingkan dengan biasanya, dibandingkan dengan rata-rata iklim curah hujan selama 25 tahun. Nah, yang paling penting yang harus kita antisipasi adalah yang pertama, halo?
1: Ya, halo Prof, silakan dilanjutkan. Nah,
0: jadi yang pertama itu adalah masalah irigasi. Ya. Ingat loh, pertanian itu kan pasti perlu air, perlu irigasi. Nah, sekarang irigasi kita itu sebagian besar memang masih mengandalkan curah hujan. Nah, curah hujannya berkurang. Berarti irigasi berkurang. Berarti ini potensi pengurangan produksi juga sangat tinggi. Oleh karena itu harus diantisipasi. Dengan cara apa? Dengan cara irigasi suplemen. Ya, irigasi suplementer. Apa itu? Ya, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan. Bisa juga dengan embung, bisa juga dengan dampari. Pokoknya semua sumber air yang ada di muka bumi Indonesia wajib hukumnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi setelah kita lakukan identifikasi wilayah-wilayah mana yang memiliki risiko kekeringan tinggi, maka langkah selanjutnya adalah kita genjot irigasi suplementer. Apa itu? Ya, dengan irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, irigasi sumbernya dari embung, irigasi dari dampalit, dan lain sebagainya. Jadi, sekali lagi, setelah kita identifikasi, nomor dua adalah irigasi suplementer. Yang nomor tiga yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya di wilayah dekat akar, ya, lijosfir namanya, di sekitar akar itu harus tetap lembab. Kenapa? Dalam kondisi lembab, itu yang namanya akar tanaman efektif menyerap unsur hara. Sehingga dia bisa meningkatkan produksi pertanian kita. Nah, jadi yang paling penting adalah di rizosfer ini jangan sampai kering. Kalau di rizosfer kering, itu malah petaka. Oleh karena itu, kita harus lakukan irigasi secara efisien. Ya, jadi jangan sampai udah tahu musim kering. Irigasinya digelontorkan di permukaan begitu saja. Menguap dia. Selain menguap, dia malah ngalir keluar rizosfer. Itu kan buang-buang duit namanya, buang-buang air. Air tidak efisien. Udah tahu ini lagi musim kemarau. Air tidak efisien, itu kan langkah yang salah. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan air melalui irigasi, misalnya irigasi tetes. Atau tadi irigasi perpipaan. Ini efektif menghalangi atau menekan air yang hilang. Ya, nah ini sekali lagi ya, irigasi ini menjadi kata kunci. Kemudian ketiga, kita harus mengkonservasi air yang ada di lahan. Jadi air yang ada di lahan itu jangan hilang, jangan pergi. Jangan pergi menguap, jangan pergi juga infiltrasi ke bawah atau tercuci ke bawah. Caranya gimana? Ada teknologi konservasi air, bisa menggunakan kompos, bisa menggunakan biochar. Ya. Biochar itu arang. Arang dari biomasa sisa-sisa tanaman ya. Kalau jagung itu kan ada tongkolnya. Kalau padi itu kan ada sekamnya. Bikinlah arang, bikin biochar. Arang itu bisa memegang air 2-3 kali lipat daripada dirinya sendiri. Jadi dia pegang airnya itu luar biasa yang namanya biochar. Gunakan biochar. Maksudnya apa? Biar air di rizosfer itu tetap lembab. Sehingga ya, akar tanaman itu efektif menyerap unsur hara, efektif menggenjot pertumbuhan tanaman. Nah, begitu ya. Nah, setelah itu tentu yang harus kita pikirkan adalah varietas. Kita pilih varietas yang tahan terhadap kekeringan. Ya, kalau padi misalnya apa? Ya, Impago, Imbrida Padi Gogo. Imbrida Padi Gogo meskipun kemarau berkepanjangan, wow, dia tetap tumbuhnya bagus, produksinya bagus. Ini saya ada di Gorontalo nih ya. Ini ternyata saya lihat itu tanaman padi yang varietasnya ini.

0: Intago, Intago Agritan kalau tidak salah, itu produksi penampakannya luar biasa. Ternyata teman di sana, ya para penyuluh bilang, ini potensi produksinya bisa 9 ton per hektar katanya. Dengan pertanian modern, ya agricultural system, ya jadi advanced agricultural system, jadi PMAS. Itu bisa 9 ton per hektar. Itu padi gogo itu. Dia tahan terhadap kekeringan. Jadi meskipun dia kekeringan, produktivitasnya tinggi. Jadi setelah itu yang harus kita perhatikan adalah varietas. Varietas apa? Varietas yang tahan terhadap kekeringan. Ada Impago. Impago itu ada Impago 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada juga Impago Agritan. Ada juga Situ Bagendit. Ya. Macam-macam itu yang namanya varietas tahan kekeringan. Itu yang harus digunakan. Kemudian yang ketiga itu tentu melalui pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang itu apa? Tanahnya disehatkan dulu sebelum dipupuk. Ya. Artinya apa? Karena misalnya kondisinya bahan organiknya rendah ya. Tanah sawah kita tuh bahan organiknya rendah. Perbaiki dulu dong, kasih kompos dulu gitu loh biar ya tanahnya itu subur, tanahnya juga bisa menyimpan air dengan baik, begitu. Nah, seterusnya saya kira hal-hal yang lain juga perlu diperhatikan. Tapi yang utama itu yang saya sebutkan.
1: Baik. Nah, Prof. Dedi, tapi terkait masalah irigasi tadi, itu kita kan harus membuat irigasi suplementer, begitu ya. Itu pembuatannya apakah mudah dilakukan, Prof. Dedi?
0: Nah, sekarang kan program Kementan kan itu. Jadi sekarang semua petani, semua penyuluh, semua dinas pertanian di seluruh pelosok tanah air, silakan ajukan ya menu itu, menu untuk irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, untuk damparit, untuk pembung, dan lain sebagainya. Silakan diidentifikasi, ya, calon petani, calon lokasi di mana, CPCL-nya di mana. Nah, sehingga nanti segera itu diusulkan kepada Kementan, dan itu bisa langsung direalisasikan oleh Kementan. Karena justru itu program Kementan sekarang, untuk antisipasi El Nino ini, begitu.
1: Berapa lama jadi itu waktunya, mudah. Prof?
0: Nah, ini kan El Nino sampai dengan bulan Oktober nih kata BMKG. Jadi kita harus mengikuti fatwa dari BMKG. Nah, BMKG sudah menyampaikan bahwa itu mungkin sekitar Agustus September itu maksimal, ya. Artinya kekeringan banget ini. Kemudian kekeringannya akan menurun ya sampai Oktober November mudah-mudahan berhenti. Begitu. Okay.
1: Nah, Prof. Dedi, apa ada daerah yang diprioritaskan ini untuk mendapatkan bantuan pompanisasi atau sumber air alternatif irigasi suplementer tadi?
0: Ya tentu ada, ya itu terutama di daerah selatan Khatulistiwa. Jadi kalau perlu Sumatera, itu Sumatera Selatan, ke bawah ya ke Lampung, ya kemudian semua Pulau Jawa, Bali, NTB sampai NTT. Nah, tapi kalau Kalimantan itu sebagian ya, Kalimantan Selatan, Sulawesi juga Sulawesi Selatan. Yang lainnya itu relatif tidak berpengaruh. Nah lokasi-lokasi itulah yang menjadi prioritas ya program irigasi suplementer ini. Termasuk juga benih, Impago dan seterusnya.
1: Baik. Nah tadi Prof. Dedi saat ini sedang berada di Gorontalo ya. Terkait juga tadi itu sudah memasuki musim kekeringan juga berarti di sana ya Prof. Dedi ya. Tapi karena ada
0: Gorontalo nggak terlalu terpengaruh karena dia berada di atasnya Khatulistiwa ya. Jadi kalau di Gorontalo itu relatif tidak berpengaruh El Nino ini. Yang berpengaruh itu di Sulawesi Selatan. Karena Sulawesi Selatan itu sebagian besar itu berada di bawah Khatulistiwa atau di bawah di selatannya Khatulistiwa gitu loh. Jadi kalau Gorontalo aman.
1: Baik, aman saja. Lalu juga ditambah ada varietas tadi, Imbrida Padi Gogo tadi ya, Prof. Dedi.
0: Imbrida Padi Gogo, betul. Ya, Imbrida Padi Gogo itu penampakannya luar biasa. Ini saya baru lihat ini. Bayangkan Impago bisa 9 ton per hektar. Ini kan keren banget ya. Jadi dia sudah tahan air, produksinya tinggi. Kan keren banget itu. Selain itu dia juga tahan terhadap berbagai hama yang biasanya ada di ladang. Ya, kayak hama hawar daun ya, itu kan banyak terjadi, atau keracunan besi gitu ya. Nah dia tahan itu terhadap yang seperti itu, atau masam gitu kan, tanahnya masam. Tahan dia terhadap masam, artinya dia tahan terhadap sekaman biotik maupun abiotik. Jadi Impago ini ya selain dia produktivitas tinggi, dia juga tahan kekeringan, tahan terhadap sekaman biotik maupun abiotik. Begitu Mbak, makanya salah satu rekomendasi kita menghadapi El Nino ini adalah Impago, Imbrida Padi Gogo.
1: Baik. Prof. Dedi, semoga memang langkah mitigasi yang telah dilakukan oleh Kementan ini bermanfaat begitu ya untuk pertanian Indonesia. Baik. Ya.
0: Terima insya kasih, Allah Prof. Ya, kita optimis ya, ya meskipun ini kita memasuki El Nino, insya Allah swasembada pangan kita aman ya. Asal kita semua berusaha dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita lihat ini, Menteri Pertanian kan sudah kirim surat ke semua gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi ini. Mulai dari identifikasi dulu di mana saja nih yang memiliki risiko terbesar terhadap El Nino. Kemudian yang kedua juga petakan, kira-kira di mana yang bisa ditambah irigasi suplementer, misalnya irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, kemudian embung, kemudian dampari, dan seterusnya. Kemudian juga segera diusulkan untuk varietas. Varietas atau benih-benih padi yang relatif tahan terhadap kekeringan ini. Nah, selain itu juga terkait dengan pemupukan berimbang ini penyuluh di seluruh republik ini juga berjibaku ya mendampingi petani ya bagaimana penggunaan pupuk berimbang, bagaimana penggunaan varietas yang cocok ya agar nanti produksi tidak terganggu oleh El Nino ini.
1: Baik, demikian, Prof. Dedi. Terima kasih telah menyampaikan update terkininya, Prof. Dedi. Selamat siang. Ya,
0: terima kasih. Terima kasih, Mbak Ana. Selamat siang. Salam sehat.
1: Salam sehat juga untuk Prof. Dedi, penyuluh pertanian ahli utama Pusluhtan Kementerian Pertanian Profesor Dedi Nur Syamsi berbicara terkait sepertiga wilayah Indonesia masuk musim kemarau, jaga lahan pertanian untuk mengamankan pasokan pangan.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan musim kemarau terus meluas di berbagai wilayah Indonesia pada pertengahan Juni mendatang. Namun BMKG juga mengungkapkan sebuah anomali cuaca karena sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi akibat pengaruh dinamika atmosfer. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 guna menjaga ketahanan pangan sekaligus ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Zulfikar Ali.
2: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, menghadapi musim kering yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memperkuat berbagai langkah mitigasi untuk menjaga keberlangsungan produksi pangan daerah sekaligus memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat tetap aman. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur, Fahmi Himawan mengatakan, berdasarkan informasi BMKG, Indonesia saat ini mulai memasuki fase musim kering setelah sebelumnya dipengaruhi fenomena La Nina. Namun demikian, kondisi cuaca di Kalimantan Timur masih relatif menguntungkan karena sejumlah wilayah masih mengalami hujan. Menurut Fahmi, kondisi tersebut menjadi peluang bagi para petani untuk melanjutkan aktivitas tanam, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Berikut keterangan dari Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Kalimantan Timur, Fahmi Himawan.
3: La Nina kemarin, ya sekarang kita mulai masuk ke El Nino, mulai masuk ke musim kering, bahkan puncaknya informasinya akan dari BMKG itu di sekitar bulan Agustus. Walaupun kita di Kaltim bersyukur, ya tidak kemarau, sekarang aja buktinya kan, di beberapa wilayah sudah pada kemarau ini, tapi Kaltim masih ada mendung, bahkan masih ada hujan, ya kita bersyukur dengan kondisi itu, jadi mumpung masih ada hujan, maka para petani kita, baik itu yang bergerak di bidang pangan maupun di hortik, itu mereka masih punya kesempatan untuk melakukan penanaman. Ya.
2: Selain sektor pertanian, dampak musim kemarau juga mulai diantisipasi pada sektor penyediaan air bersih. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Kaharudin, menyebut kondisi kemarau berpotensi mempengaruhi debit air baku yang menjadi sumber utama produksi air bersih. Ia menjelaskan penurunan debit air tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi hingga distribusi air kepada pelanggan. Berikut keterangan dari Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Kaharudin.
4: Untuk daerah Kalimantan Timur berdampak. Jadi himbauan kita kepada masyarakat senantiasa membuat penampungan yang lebih besar. Mudah-mudahan tidak terlalu besar dampaknya, tapi namanya berdampak biasanya di sistem produksi kita ada pengurangan debit atau waktu-waktu stop. Jadi ketika stop terdampak intrusi air asin misalnya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Pasti masyarakat kita harapkan mempunyai penampungan.
2: Melalui berbagai upaya mitigasi di sektor pertanian dan air bersih ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap dampak musim kemarau dapat diminimalkan sehingga ketahanan pangan dan kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Timur tetap terjaga. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, pemerintah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah gubernur untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
5: Iya, Wekana dan pendengar Pro 3 RRI, memang baru saja ini pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Hal tersebut dikatakan langsung tadi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Sandiago di Kementerian Kehutanan Jakarta. Jamari pun baru saja memimpin rapat koordinasi bersama para kepala daerah terkait langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan. Menurutnya memang informasi dari BMKG ini menjadi peringatan agar seluruh pihak meningkatkan kesiapan sejak dini, dan ia pun menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan skala lebih besar.
6: Sampai Panglima juga, Panglima Polda, gitu ya, dan rem sampai ke bawah. Tetap itu pertaruhkan jabatannya. Tadi saya ingatkan di situ tadi, ya. Jadi tetap itu. Terima kasih.
5: Dan diketahui juga benar, Jamari pun mengatakan upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama. Karena itu, operasi darat dan operasi udara perlu dipadukan secara optimal untuk mengantisipasi kondisi cuaca. Ia pun mengapresiasi menurut kami adanya kemajuan dalam penanganan karhutla dibandingkan tahun sebelumnya. Karena menurutnya, capaian tersebut harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Demikian pendengar laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan informasi terkait cuaca di daerah Anda, lalu juga peristiwa di daerah Anda, dan juga dapat menyampaikan topik yang telah kami hadirkan tadi, menanggapi topik yang kami hadirkan dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Sudah ada Ibu Gebi di Yogyakarta yang bergabung di Warga Bicara. Selamat siang, Bu Gebi.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Silakan, Bu Gebi.
2: Kalau Jogja, ini juga informasi dari teman yang saya tadi sempat omong-omong, ya, dari daerah dekat pantai sana. Daerah Ganjuran itu panasnya itu masih bisa ditoleransi begitu. Jadi belum panas sekali. Padahal kan dekat pantai kan mestinya udah panas banget ya, Mbak ya. Tapi dia mengatakan masih bisa ditoleransi, kalau panas, panasnya masih kuat gitulah.
1: Di kabupaten berarti ya,
2: malam,
1: Bu Gebi ya?
2: Ya pokoknya Jogja bagian selatan. Saya di Jogja perbatasan utara dan pusat saya.
1: Baik, Bu.
2: Lalu kemudian kalau malam dinginnya juga belum terlalu berdinding gitu, artinya belum mencapai puncak kemarau. Jadi juga kadang-kadang hujan masih sporadis di tempat saya, masih kadang-kadang hujan juga.
1: Baik, Bu Gebi di Yogyakarta. Lalu, terima kasih nih informasinya ya, Bu Gebi ya. Sehat selalu, Bu Gebi.
2: Ya, matur nuwun.
1: Selamat siang. Ibu Gebi di Yogyakarta menyampaikan kalau cuaca di Yogyakarta saat ini menurutnya belum memasuki puncak kemarau. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 18 Juni. Saya Hana Pratiwi, selamat siang. Dan kami akan jelang dinamika olahraga sore.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Matchday kedua penyisihan grup Piala Dunia 2026 siap bergulir. Sabalenka ke perempat final, Gauff tersingkir dari Berlin Open. Sujiwo kandas di babak 16 besar Macau Open. Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dengarkanlah Dinamika Olahraga Pro 3 Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Kita awali informasi sore ini dari ajang Piala Dunia 2026. Kemenangan Argentina di laga perdana penyisihan grup J melawan Aljazair Rabu pagi kemarin menunjukkan tim ini layak difavoritkan sebagai juara bertahan pada Piala Dunia 2026. Berikut laporan Fiko Al-Hadi.
1: Kemenangan telak Argentina atas Aljazair pada laga perdana grup J Piala Dunia 2026 semakin mengukuhkan status tim berjuluk Albi Celeste sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung menilai hasil tersebut menjadi bukti ketangguhan Lionel Messi dan rekan-rekannya dalam menghadapi tekanan sebagai juara bertahan. Suyanto mengatakan penampilan Lionel Messi menjadi sorotan utama setelah mencetak hat-trick yang membawa Argentina meraih kemenangan meyakinkan. Dirinya menyebut 3 gol tersebut kembali menegaskan status Messi sebagai salah satu pemain terbaik dunia.
2: Yang pertama, tradisi Argentina dari zaman dulu selalu ada di Piala Dunia. Dan jangan lupa, mereka baru juara 4 tahun yang lalu bersama superstar Lionel Messi.
1: Sementara itu, Ketua PSSI Kota Pontianak Lili Soehiri menilai penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di kawasan Amerika Utara turut memberi keuntungan bagi negara-negara dari Amerika Latin. Faktor kedekatan geografis, cuaca, serta kultur sepak bola dinilai dapat membantu proses adaptasi pemain.
3: Berada di daratan Amerika Latin, saya memprediksi bahwa tim-tim dari Amerika Latin yang akan menjadi juaranya.
1: Menurut Lely, Argentina dan Brazil menjadi dua tim yang paling berpeluang melangkah hingga partai final. Kedua negara memiliki kedalaman skuad yang kuat, pengalaman di level tertinggi, serta mental juara yang sudah teruji. Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kemenangan Argentina tidak diikuti oleh tim favorit lainnya, Portugal, yang gagal meraih kemenangan pada laga perdana penyisian grup K Kamis pagi tadi. Apa yang membuat Seleção atau Das Quinas hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo? Berikut kita simak wawancaranya bersama Luna Elia dan pengamat sepak bola Aryo Yosia.
1: Pendengar, Portugal gagal meraih kemenangan pada laga perdana Grup K Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Republik Demokratik Kongo 1-1 di Houston Stadium pada Kamis dini hari tadi. Padahal Portugal sempat unggul cepat lewat João Neves dan mendominasi jalannya pertandingan. Tentu hasil ini menjadi sorotan karena Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya datang sebagai salah satu unggulan grup. Lalu, apa yang membuat Portugal gagal mengamankan 3 poin dan apa yang harus diperbaiki sebelum menghadapi laga berikutnya melawan Uzbekistan? Berikut kita akan berbincangkan bersama dengan pengamat sepak bola Aryo Yosia. Apa evaluasi Anda, Bung Yosia, terhadap penampilan Portugal ketika harus ditahan imbang oleh Kongo 1-1? Apalagi Cristiano Ronaldo yang nampaknya juga masih kecewa juga ya, belum mencetak gol di laga perdananya dini hari tadi, Bung.
2: Kalau melihat hasil ini memang jelas sebuah hasil yang mengecewakan buat Portugal ya, karena kita tahu bahwa Portugal menjadi salah satu tim dari kawasan Eropa yang dianggap sebagai tim elit dan unggulan untuk bisa memenangi Piala Dunia kali ini. Cuma memang lagi-lagi kita kalau ngomongin Piala Dunia 2026 ini gitu kan, dari seluruh pertandingan pertama yang sudah mulai berjalan sambil jalan gitu ya. Ya apa, munculnya sejumlah kejutan-kejutan, ya artinya apa yang dipertunjukkan Kongo sebenarnya ya bagian dari rangkaian bahwa memang Piala Dunia 2026 itu diawali dengan banyak kejutan gitu kan. Dan menurut saya dalam konteks ini sebenarnya apakah ini hasil mengecewakan buat Portugal? Pastinya iya, tetapi apakah hasil ini yang membuat Portugal kemudian akan kesulitan untuk melalui fase penyisian ini? Rasanya juga tidak gitu kan, karena sama seperti misalnya kita ngomong soal Spanyol juga bermain imbang di pertandingan pertama. Ya turnamen ini masih panjang, masih ada 2 pertandingan lagi yang bisa mereka maksimalkan. Dan secara overall permainan saya setuju juga dengan Cristiano Ronaldo yang sesi press conference setelah pertandingan. Dia menyebut memang sebenarnya secara permainan timnya nggak ada masalah, cuma memang lagi-lagi lawan yang punya pertahanan bagus jadi momok gitu kan. Dan ini sudah terjadi di beberapa pertandingan awal Piala Dunia ini gitu kan, tim bermain menyerang ya kesulitan menghadapi tim-tim yang punya pertahanan rapat seperti itu sih, Mbak.
1: Itu berarti strategi yang diterapkan Tanjung Verde kemarin atas Spanyol juga begitu ya, Bung ya?
2: Kurang lebih ya. Mirip-mirip
1: ya.
2: Pilihannya kan memang ketika kita punya tim kalah secara kualitas individu pemain, pilihan paling realistis dan pragmatisnya adalah bermain bertahan. Dan ini kalau kita ngomongin tentang kenapa kejutan bisa muncul, saya bisa bilang memang masih kelihatan bahwa pemain-pemain terutama ya apa tim-tim Eropa itu memang dalam kondisi belum benar-benar on fire, karena masih dilihat pemain-pemain ini kan punya waktu pendek ya sebelum mau masuk ke Piala Dunia, di kompetisinya masing-masing masih berputar. Mereka punya ibarat kata punya waktu bersih persiapan kan di bawah sebulan ya. Dan pemain-pemain ini kan biasanya dalam periode ini kan baru memasuki awal libur nih ya, moodnya libur. Jadi saya ngelihat juga itu ada pengaruh faktor kebugaran tim-tim elit Eropa sih yang juga akhirnya membuat kejutan bisa muncul gitu kan. Mereka tidak datang dengan belum dalam kondisi bugar 100%, kemudian bertanding ngadepin tim yang artinya dari awal sudah berstrategi bahwa kita sadar tim kita di bawah mereka ya, baru main bertahan ya akhirnya kejutan muncul. Tapi lagi-lagi Piala Dunia ini kan kalau kita ngomongin kejutan gitu kan, dulu masih ingat kita tahun 2022 orang sudah bilang Messi tamat nih, kalah sama Arab Saudi 1-2 itu Argentina gitu kan. Tapi kan kemudian perlahan namanya tim elit ya, mereka selalu punya cara, menemukan cara untuk bisa menang, sehingga pada pertandingan selanjutnya mereka bangkit dan akhirnya lolos dari kepungan penyisian. Dan ujungnya kita bisa tahu, sama-sama tahu bahwa Argentina jadi pemenang Piala Dunia.
1: Gitu loh. Baik, kalau kembali ke Portugal Kongo ya, Bung Yosia, yang Anda lihat apakah tim ini itu masih terlalu bergantung pada sosok Ronaldo untuk membangun serangan, Bung? Meskipun kemarin yang berhasil mencetak gol itu Neves ya?
2: Neves ya. Saya ngelihatnya gini nih, ini memang jadi momoknya buat Portugal ya. Bahkan saya sempat juga bicara diskusi soal ini menyangkut spesifik Ronaldo sebagai individu yang sangat luar biasa. Tapi sebenarnya jadi titik terlemah dari Portugal ya. Karena saya pernah ngomong juga nih salah satu rekan bahwa Portugal punya potensi juara dunia kalau Ronaldo nggak main. Wah, kaget kan orang bilang, kenapa Ronaldo nggak main justru potensi Portugal itu jadi besar. Karena mainnya lebih variatif ketika Ronaldo nggak ada di lapangan. Ketika Ronaldo ada di lapangan, arus serangannya Portugal jadi gampang tertebak karena seluruh bola biasanya diarahkan ke CR7. Dan ini ya tadi ngomongin strategi bertahan buat Kongo, jadi memudahkan mereka untuk efektivitas dalam permainan defensifnya gitu kan, karena polanya terlalu gampang ditebak. Jadi memang Ronaldo ini ibarat kata dua sisi mata uang. Satu sisi dia legend, dia punya reputasi baik, tapi akhirnya membuat Portugal juga jadi semalakama. Artinya ketika memainkan dia, tim lawan dengan lebih mudah memahami strategi bermainnya Portugal dibanding ketika Ronaldo tidak ada.
1: Berarti pengawalan ketat terhadap Ronaldo ini terbaca oleh lawan ya, Bung ya?
2: Ya, apa ya, karena dan Ronaldo ini kan jujur aja gitu kan, karena dia paling senior di Portugal, ya egonya kan besar.
1: Ya.
2: Kita sudah sering lihat kejadian bahwa ketika misalnya dia tidak mendapat umpan, dia akan menegur pemain lainnya. Ini jadi masalah sih. Dan ini sudah terlihat dari Piala Dunia 2022. Agak berbeda dengan Argentina, yang artinya juga ada Messi yang legend, adalah bahwa Argentina, Messi melayani teman-temannya. Gitu. Sementara Portugal, teman-temannya Ronaldo melayani Ronaldo.
1: Oke.
2: Ini yang akan menjadi pembeda besar sih, yang menurut saya kalau nggak segera diubah Portugal, apa yang terjadi di tahun 2022 akan terjadi lagi di edisi 2026 ini.
1: Oke, okay. Padahal ambisi Ronaldo ya di akhir karirnya kan bisa membawa tim ini menjadi juara begitu ya.
2: Itu jadi problem karena ambisi pribadi, kita ngomongin sepak bola nih, ambisinya kan harus ambisi tim. Dan menurut saya agak sayang sih kalau misalnya Portugal terjebak bagaimana mewujudkan ambisi Ronaldo. Karena pada dasarnya Portugal ini punya skuad yang dalam. Punya, ibarat kata dia bisa punya tim A dan tim B dengan kualitas yang sama. Dan kalau kemudian terjebak bahwa tim ini berpikir juara untuk supaya Ronaldo bisa menutup karirnya, ya menurut saya secara sepak bola jadi nggak sehat. Menurut saya untuk bisa lebih lepas dan menjadi Portugal tim yang apa,
1: as a team gitu ya?
2: Ya, di level yang lebih baik lagi ya, belajar untuk tidak bergantung pada Ronaldo sih. Artinya bahwa poros permainan tuh bisa ke pemain lain sih. Ya tadi contoh Mbak bilang Ronaldo dijaga ketat, kemudian akhirnya Portugal kesulitan mencetak gol. Ya mestinya memang artinya pemain-pemain lain dari sisi winger atau dari sisi lini kedua gelandang gitu kan, yang ya bisa bisa masuk untuk memecah kebuntuan gitu ke Ronaldo ini. Jadi nggak jadi monoton tadi.
1: Iya. Kalau di sisi lawan sekarang, Kongo, apakah Bung Yosia juga melihat ada potensi menjadi tim kuda hitam ini di grup K khususnya?
2: Saya ngomong pahit, Kongo mungkin hanya bikin kuda apa, kalau dibilang kuda hitam, ya mungkin dia hanya jadi penggembira sih, bahwa dia bisa menang Portugal, iya. Tapi untuk melangkah jauh dengan style permainan seperti itu, saya sih bisa melihat, karena gini, beda kalau misalnya ternyata mereka bikin kejutan menang lawan Portugal ya. Startnya udah bagus, kemudian dua pertandingan dia berharap kejutan lagi berlanjut. Skor 1-1 menurut saya sih juga nggak bisa dibilang bagus, karena kan imbang dengan menang kan poinnya beda 2 tuh. Kalau menang dapat 3 poin bersih, sementara kalau imbang cuma dapat 1 poin. Jadi artinya apakah Kongo akan bisa berbicara banyak, menurut saya dengan hasil imbang melawan Portugal nggak bisa jadi lantas mempertebal keyakinan Kongo akan menjadi tim yang terbelakang jauh sih. Karena hasilnya itu juga sebenarnya dari sisi Kongo juga nggak terlalu menguntungkan.
1: Baik. Kita tunggu saja berarti di laga kedua nanti. Terima kasih Bung Yosia sudah bergabung bersama RRI. Selamat sore, Bung.
2: Terima kasih. Selamat olahraga.
1: Salam olahraga jaya.
3: kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, laga pembuka matchday kedua Piala Dunia 2026 siap bergulir. Afrika Selatan akan menghadapi Republik Ceko di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat malam nanti. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Změn v sestavě a pod dotaz, co jste komunikovali s předsedou uprostřed kroužku před tréninkem.
2: Dua tim yang menelan kekalahan pada pertandingan pembuka Grup A di Piala Dunia 2026 akan saling berhadapan di Atlanta saat Republik Ceko dan Afrika Selatan berupaya meraih poin pertamanya. Meskipun sempat memimpin pada menit ke-59 dalam laga pembuka fase grup melawan Korea Selatan, Republik Ceko akhirnya tumbang dengan skor 2-1, memaksa mereka untuk merebut kemenangan di laga ini. Setelah memenangkan 6 pertandingan sebelum kekalahan atas Korea Selatan, Ceko, spesialis permainan udara, merasa masih memiliki rasa percaya diri. Kepala pelatih Ceko, Miroslav Kobek, menyampaikan bahwa dirinya yakin timnya mampu menguasai bola dan tampil lebih akurat di lapangan nanti.
3: Kami harus menetralisir kelebihan mereka, yaitu kemampuan menyerang balik. Mereka memiliki serangan balik yang cepat. Tentu saja, kami juga ingin lebih berbahaya di lini depan. Saat melawan Korea Selatan, mereka tidak membiarkan kami melakukannya. Tekanan yang hebat, kelincahan, dan agresivitas mereka. Namun ini adalah lawan yang berbeda, dan kami yakin bahwa kami mampu meningkatkan penguasaan bola, bermain lebih terkoordinir, lebih akurat, serta beradaptasi dengan situasi-situasi yang akan membahayakan lawan, dan kami akan cukup efektif.
2: Sementara untuk Afrika Selatan yang menelan kekalahan 0-2 atas Meksiko, perlu menampilkan niat untuk menyerang. Kehilangan dua pemain akibat dua kartu merah membuat mereka jauh lebih lemah dalam hal komposisi pemain di sini. Tim berjuluk Bafana-Bafana itu harus berupaya keras untuk menghadapi kekalahan beruntun dalam kompetisi ini. Kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan jika timnya kalah di sini, pertandingan terakhir akan menjadi sia-sia.
3: Situasi kami sudah jelas. Jika besok kami tidak menang, maka pertandingan terakhir melawan Korea Selatan akan menjadi sia-sia. Dan ini adalah hal yang harus kami hindari. Kami tahu kesalahan apa yang kami perbuat di pertandingan pertama. Dan ada yang bilang, pelatih ini terlalu lembut terhadap para pemainnya. Tapi saya tidak suka menyalahkan para pemain saya di depan kamera. Jadi terkadang sebagai pelatih, kita harus sedikit berbohong. Jadi kami tahu apa yang salah dalam pertandingan melawan Meksiko. Dan kami akan berusaha memperbaikinya besok. Dan jika kami bisa memperbaikinya, terutama saat menguasai bola, maka saya rasa kami memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan.
2: Laga antara Republik Ceko dengan Afrika Selatan ini akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, salah satu tuan rumah yaitu tim nasional Kanada juga bersiap menghadapi Qatar pada laga kedua grup B Piala Dunia 2026 pada Jumat pagi. Berikut laporan Karisma Rizky.

0: Laga krusial Grup B Piala Dunia 2026 akan tersaji di BC Place Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tuan rumah Kanada menjamu Qatar dalam laga yang sama-sama menentukan nasib kedua tim di turnamen ini. Baik Kanada maupun Qatar sama-sama selamat dari kekalahan di matchday pertama. Kedua tim tertinggal 1-0 dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Hasil ini membuat keempat tim di Grup B, Kanada, Qatar, Swiss, dan Bosnia, sama-sama mengoleksi 1 poin. Di matchday kedua ini sangat krusial. Pemenang laga ini akan menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Timnas Kanada terlihat terbebani status tuan rumah di laga perdana, terutama di lini serang. Pelatih Jason Marsh harus segera membenahi hal ini. Salah satu pemain Kanada, Alistair Johnston, mengakui tekanan tersebut.
1: Kami selalu menjadi tim yang diremehkan selama sebagian besar keberadaan kami. Dan kami tahu bahwa setiap kali Anda bermain melawan tim yang berada di peringkat lebih tinggi di FIFA, Anda ingin tampil dan memainkan pertandingan terbaik Anda. Namun kita berada sedikit lebih tinggi di klasemen, tim-tim yang berada di bawah kita juga ingin memberikan perlawanan terbaik mereka.
0: Perubahan kemungkinan terjadi. Clay Lerin Super Sub yang mencetak gol penyimbang lawan Bosnia kemungkinan akan dimasukkan sebagai starter. Namun Moise Bombito dan Alphonse Davies belum cukup fit. Sementara Qatar tampil luar biasa melawan Swiss. Meski dibombardir dan sempat tertinggal, tim besutan Julen Lopetegui menunjukkan mentalitas luar biasa dan menyamakan kedudukan. Pelatih Julen Lopetegui menegaskan akan mewaspadai kekuatan tuan rumah.
2: We are in one World Cup.
1: Besok kita akan menghadapi bukan hanya satu tim yang bermain di kandang sendiri, di depan 50 ribu penggemar mereka. Saya rasa karena mereka adalah tim yang sangat bagus, tim yang kuat secara fisik dan teknis, dengan ritme tinggi, pelatih yang hebat, pemain-pemain top, mereka bermain di sebagian besar pertandingan yang terbaik di Eropa. Jadi kita harus siap, ini akan menjadi tantangan besar, kesulitan besar, tetapi itulah mengapa kita berada di Piala Dunia, dan kami akan mencoba menjadi yang terbaik.
2: Big difficulty, but that's why we are in the World Cup to be able to do our best.
0: Qatar tidak memiliki masalah cedera serius. Lopetegui diyakini tidak akan mengubah starting 11 karena kedalaman tim yang terbatas. Kanada dan Qatar pernah bertemu di uji coba 2022, di mana Kanada menang 2-0. Namun lapangan rumput artificial BC Place bisa menjadi tantangan tersendiri bagi kedua tim. Diprediksi Kanada akan memakai formasi 4-4-2. Sedangkan Qatar menggunakan skema 4-3-3. Dari Jakarta, Karismatiki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tiket perempat final Berlin Tennis Open 2026 di Jerman hari ini. Sabalenka menundukkan Ekaterina Alexandrova 2 set langsung 6-4, 6-4 dalam waktu 1 jam 21 menit. Kemenangan itu mengantarkan Sabalenka ke perempat final Berlin untuk 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya, petenis Belarusia itu akan menghadapi Nicola Bartunkova untuk memperebutkan tiket semifinal. Sementara itu, unggulan kelima asal Amerika Serikat, Coco Gauff, harus tersingkir pada babak 16 besar. Gauff kalah dari petenis Spanyol Paula Badosa dengan skor 6-1, 3-6, 2-6. Hasil positif juga diraih juara bertahan Jessica Pegula. Petenis Amerika Serikat itu melangkah ke perempat final usai mengalahkan Katrina Siniakova 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 45 menit.

Tunggal putra Indonesia Prasdika Bagas Sujiwo gagal melangkah ke babak final Macau Open 2026. Sujiwo takluk dari wakil Taiwan Wang Yukai 2 game langsung 12-21 dan 17-21 di Macau East Asia Games Dome siang tadi. Kekalahan ini sekaligus menjadi ajang balas dendam Wang atas kekalahannya dari Sujiwo pada Indonesia International Challenge tahun lalu. Pada pertandingan kali ini Wang tampil lebih dominan, mampu mengendalikan permainan sejak game pertama. Sujiwo sempat memberikan perlawanan sengit pada game kedua dengan unggul hingga skor 16-13. Namun Wang bangkit menyamakan kedudukan lalu menutup pertandingan dengan kemenangan 21-17. Hasil tersebut membuat rekor pertemuan kedua pemain kini imbang 1-1.

0: Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Sore. Dapatkan informasi aktual melalui program, melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat sore, salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan, dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Komisi 13 DPR RI mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua calon pemain timnas, Lu Fikri dan Michel Bakar. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan naturalisasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian olahraga nasional. Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan sejarah dengan tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Portugal. Meski telah memasuki usia ke-41 atau usia 41 tahun dan menjalani turnamen ke-6 sepanjang karirnya, semasang mega bintang tidak pernah menyurut. Timnas basket putri Indonesia menambah kekuatan dalam persiapan menuju Asian Games 2026. Sejumlah pemain muda dipanggil mengikuti training camp yang berlangsung di Surabaya. Tiga informasi tadi dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, kita masih dalam segmen olahraga sore ini. Putaran pertama fase grup Piala Dunia 2026 telah rampung digelar. Sejumlah hasil mengejutkan langsung mewarnai pertandingan pembuka turnamen terbesar sepak bola dunia ini. Beberapa tim unggulan ternyata belum bisa menunjukkan performa terbaiknya. Spanyol harus puas bermain imbang melawan debutan Tanjung Verde. Portugal tadi malam ya gagal meraih kemenangan setelah ditahan Republik Demokratik Kongo. Di sisi lain, negara-negara besar juga demikian, tidak bisa meraih poin penuh meskipun gak kalah juga. Tapi kita akan mengevaluasi dan juga catatan atau fakta menarik lainnya dalam perhelatan Piala Dunia 2026 kali ini. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung dengan pengamat sepak bola Indra Rangkuti. Bung Indra, selamat sore, salam olahraga.
4: Selamat sore dan salam olahraga jaya untuk seluruh
3: jaya, Bung Indra. Ini mengejutkan banget ini. Kemarin malam baru saja ada sejarah hat-trick dari Lionel Messi. Kemudian Portugal yang kalah, lalu Inggris yang mendominasi. Lalu ada beberapa tim-tim atau negara-negara debutan di Piala Dunia berhasil menahan raksasa Piala Dunia. Catatannya gimana dulu, Bung Indra, di putaran pertama ini?
4: Oke, ya sekali lagi. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, Piala Dunia ini adalah pentas yang penuh misteri. Jadi hitung-hitungan di atas kertas, data statistik, itu terkadang tidak sesuai dengan realitas fakta di lapangan. Karena di Piala Dunia ini, dalam pandangan saya ya, sejak saya pertama sekali mengikuti Piala Dunia tahun 86, ya, itu siapa yang paling siap, dia yang akan sukses. Jadi tidak besar, tidak melihat kepada komposisi pemain bintang, tidak melihat kepada statistik ya, atau peringkat ya. Nah, siapa yang paling siap? Dan siapa yang bisa bermain nothing to lose? Artinya tidak terbebani oleh ekspektasi yang besar ya. Jadi contoh misalnya seperti Copa de Verde atau Tanjung Verde ya. Ya, dia kan kalau prediksi awalnya kan ini diperkirakan bakal menjadi
3: lumbung gol
4: ini, ya kan. Nah, tapi ternyata justru ini yang justru malah Spanyol yang malah terbebani sang juara Piala Eropa. Sehingga akhirnya mainnya enggak lepas. Ditambah lagi tim Spanyol jadi pusing sendiri kan, penampilan kiper dari Copa de Verde itu yang luar biasa kalau saya nilai, ya penampilannya kemarin. Begitu juga misalnya di beberapa grup ya, ada beberapa mungkin yang sesuai ekspektasi, tapi ada juga mungkin yang belum sesuai ekspektasi. Contoh, Brazil yang diprediksi akan menang dengan Maroko, ya ternyata berakhir imbang, kan seperti itu. Ada yang sesuai dengan ekspektasi juga, misalnya tadi malam Inggris berhasil menumbangkan Kroasia. Walaupun awalnya saya prediksi skornya tipis.
3: Banyak juga yang berpandangan ini adalah big match. Salah satu big match Indonesia lawan Kroasia. Kroasia juga ternyata Inggris berhasil memenangkan dengan skor yang cukup jauh.

0: Dan akhirnya juga sekarang justru Kroasia lagi harap-harapnya mas nih, karena tadi pagi Ghana juga Ghana berhasil mengalahkan Panama kan seperti itu.
1: Oh ya.
0: Ghana. Jadi ini sekarang ini kembali kepada termasuk juga misalnya ya ke Korea Selatan. Ya Korea Selatan sekarang ini ya, ya kemarin sukses ya mengalahkan Ceko yang awalnya diperkirakan Ceko akan menang ya, tapi ternyata Korea Selatan akhirnya malah tampil luar biasa. Ketinggalan satu gol, yeah, langsung dia balikkan. Ya dia dia balikkan. Nah, dan sekarang ini Korea Selatan besok akan bertanding dengan tuan rumah Meksiko. Ya, ini Korea Selatan lagi megang apa nih? Lagi mengejar sejarah baru ini.
1: Oh
0: ya,
1: iya.
0: Untuk ya, jika dia menang melawan Meksiko, maka inilah pertama sekali Korea Selatan itu sepanjang keikutsertanya di Piala Dunia menang berturut-turut.
1: Oh ya,
0: menang berturut-turut. Nah, gimana kansnya? Ya akan kita tengok. Apalagi sekarang Meksiko kan juga
1: okay,
0: lagi harap-harap cemas karena tengah mereka kan Cesar kan
1: kartu merah.
0: Cesar kan udah kena kartu merah.
1: Iya,
0: ya,
1: kartu merah.
0: Otomatis ini kan juga mengurangi kekuatannya
1: Meksiko
0: karena Cesar Montes terbukti back yang kokoh, ya kan? Walaupun yeah, ada opsi juga Edson Alvarez akan dipindahkan menjadi back tengah, ya kan? Tapi ya kita lihatlah gimana progres selanjutnya, ya kan? Demikian juga misalnya dengan grup-grup yang lain seperti misalnya Belanda yang diramal-ramal oleh berbagai macam hitung-hitungan lah ya.
1: Prediksi
0: tahun ini akan dia pegang. Ternyata kemarin penampilannya melawan melawan Jepang juga tidak begitu bagus ya, dan akhirnya harus puas dengan skor imbang 2-2. Jadi kita masih
1: banyak yang banyak. Kenapa ya? Ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Bung Indra kah? Beberapa tim besar bahkan Brazil sekalipun bermain tidak meraih poin penuh atau harus berbagi angka itu, Bung Indra.
0: Jadi kalau saya lihat ini kembali kemarin, siapa yang paling siap? Nah, Maroko juga kan nggak bisa dipandang enteng. Piala Dunia yang lalu dia kan di peringkat dia lolos ke semifinal. Dan yang saya lihat kemarin justru malah Maroko itu tampilnya lepas.
1: Bung Indra, ya, ini ada analisis yang mungkin ini hanya analisis tebakan dari para netizen yang saya baca di sosial media dan lain sebagainya itu, yang merasa sebagai penonton, ya sebagai bukan pelatih ya, sebagai penonton yang menikmati itu agak terganggu dengan adanya water break selama 3 menit.
0: Oh.
1: Dan ada beberapa official dari salah satu tim, saya lupa dari negara mana, yang mengatakan para pemain harus menunda sejenak karena tayangan di televisi itu sedang menayangkan iklan. Jadi mengatakan bahwa water break itu sebenarnya bukan untuk kesehatan pemain di musim yang terik ini, yang panas ini, tapi hanya untuk mendulang uang saja, itu memanfaatkan itu. Sehingga yang dilihat oleh para penonton adalah tempo permainan itu tiba-tiba saja terhenti. Sama seperti ketika Brazil yang sudah menguasai tempo, kemudian water break, kemudian ketika dilanjutkan lagi, temponya hilang. Termasuk juga Spanyol dan lain sebagainya. Itu akhirnya temponya hilang. Dan itu akhirnya mungkin saja merusak mood ataupun suasana ataupun strategi dari pelatih itu sendiri, Bung Indra.
0: Kalau saya kira sebenarnya ini enggak juga ya. Saya kira ini enggak terlalu berpengaruh ya. Terlepas masalah ini tahun yang lain, justru saya menilai ini kebijakan yang bagus karena kan saat ini suhu udara di Amerika Utara juga lagi tinggi, ya kan, lagi tinggi. Ya, artinya potensi pemain mengalami dehidrasi juga cukup tinggi. Berbeda misalnya dengan, jadi ini kan sama seperti dulu Piala Dunia Piala Dunia 2022 yang lalu, ya juga ada seperti itu, ya demikian juga. Nah, kesehatan pemain kan juga mesti dipikirkan. Apalagi kan ini kan yang datang ke Piala Dunia ini kan beragam-ragam. Okelah, kalau untuk negara-negara Afrika atau negara-negara benua Amerika atau Asia, sebagian Asia ya, ini mungkin tidak terlalu tidak terlalu terpengaruh karena sudah terbiasa dengan udara panas. Tapi kalau yang negara-negara Eropa kan ini
1: Berarti Pak Bung Indra lebih sepakat bahwa ini untuk kesehatan pemain ya. Tapi di break dulu, jangan diputus. Kita jeda kilas berita terlebih dahulu, dan juga saya akan terima pendengar juga boleh ya nanti ya, Bung Indra.
0: Boleh.
1: Kita jeda sejenak untuk mengikuti informasi dari Gatekeeper berikut ini.
2: Kilas berita. Timnas Bola Basket Putra dan Putri Finlandia mencatatkan kemenangan perdana dalam kualifikasi Piala Eropa 3-on-3 di Slovakia, sehingga menjadi tonggak penting perkembangan mereka. FIBA 3-on-3 menyampaikan pencapaian bersejarah tersebut sama-sama diraih di kedua sektor, meski gagal mendapatkan tiket utaran final di Belgia pada 11 sampai dengan 13 September lalu. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Bung Indra, kita coba terima pendengar dulu ya. Ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Pak Ahtong, halo, selamat sore Pak.
4: Halo, selamat sore, Bung Fajar, tumben.
1: Iya nih, jet lag nih, dari dini hari biasanya ya, ke sore. Silakan Pak Ahtong.
4: Halo, selamat sore, Bung Indra Rangkuti. Ini pengamat sepak bola sumut kayaknya ya.
0: Iya.
4: Jadi kalau saya yang ingin saya mau pertanyakan bukan pertandingan yang udah selesai yang kemarin yang seminggu ini, yang tanyakan posisi kita di mana. Jepang dengan Belanda draw 2-2. Australia dengan Turki 2-0 menang Australia. Arab Saudi draw dengan Uruguay. Indonesia peringkat 4 di grup itu, di grup yang terberat itu. Jadi kita posisinya levelnya berarti kan udah sama dengan orang itu.
1: Harusnya saya nggak lolos.
4: Jadi kita cuma kalah di nasib.
1: Oke. Baik, makasih Pak Tong. Iya, betul. Kanan juga ada yang mengatakan bahwa Qatar aja harus juga melewati fase kualifikasi babak tambahan sama seperti Indonesia, tapi sayangnya aja Qatar kebetulan jadi tuan rumah ketika itu sehingga akhirnya lolos. Ya nggak tahu juga, jadi banyak yang meragukan itu, tapi ketika ada keraguan yang begitu luar biasa ternyata berhasil menahan imbang di awal pertandingan putaran pertama Piala Dunia melawan Swiss gitu kan. Ada Pak Nano di Jakarta. Pak Nano, selamat sore Pak Nano.
5: Selamat sore Mas Fajar, Pak Indra.
1: Ya, silakan.
0: Selamat sore.
5: Ini tebakan skor ini ya, Meksiko Korea Selatan ya.
1: Boleh, kalau tebakannya gimana?
5: Kalau itu saya 3-3 menurut saya sih.
1: Waduh, banyak banget. Skornya 3-3.
5: Soal water break yang baru ini.
1: Iya.
5: Apakah itu akan nanti diterapkan secara global gitu?
1: Iya, secara global maksudnya dalam pertandingan di luar Piala Dunia atau pertandingan-pertandingan selanjutnya?
5: Juga. Kan itu kan sudah termasuk status FIFA.
1: Oke, ya.
5: Apakah itu nanti akan diterapkan di semua liga di dunia ini atau seperti apa?
1: Oke.
5: Okay. Dan satu lagi mungkin yang belum dirubah sama FIFA mungkin soal waktu.
1: Waktu apa nih?
5: Seperti basket. Nah, kalau misalnya lemparan ke dalam, misalkan
1: diberhentikan waktunya gitu maksudnya, di stop.
5: Paling itu suatu saat nanti pasti akan dilakukan seperti itu.
1: Oh, jadi kalau lempar ke dalam atau bola mati, waktunya berhenti gitu maksudnya Pak Nano?
5: Iya. Waktunya berhenti, kan itu kan lama kan, aku yang guling-guling.
1: Oke, baik Pak Nano, makasih. Ini soal waktu, apakah akan diterapkan juga seperti dalam mekanisme basket ya, ketika bolanya berhenti ya waktunya juga berhenti. Ada Pak Andi terakhir ya di Pontianak, halo selamat sore Pak Andi. Terputus, baik, saya coba dua pendengar dulu, nanti mungkin ada satu pendengar lagi bisa diterima atau dua pendengar lagi. Silakan Bung Indra ditanggapi nih.
0: Oke, yang mana dulu ini masalah country water break atau yang...
1: Water break boleh, yang... water break. Nah, apakah akan diterapkan di seluruh kompetisi?
0: Iya. Jadi kalau water break saya kira ini juga harus kita lihat dulu ya. Dampaknya ya setelah diterapkan pada Piala Dunia 2022 yang lalu, ya, dan juga pada apa ini ya?
1: Piala Dunia 2026.
0: 2026. Dan kebetulan ini juga sebenarnya awalnya kan karena cuaca di Amerika Serikat ekstrim waktu Piala Dunia antar klub kemarin, ya, sehingga waktu itu kan di situ awalnya juga diterapkan yang model seperti ini. Jadi saya kira kita sih prasangkanya kira karena justru dengan water break ini juga memberi kesempatan.
1: Oke, tapi dari kacamata Bung Indra yang nonton Piala Dunia dengan berhentinya bola bergulir adanya water break itu mengganggu Bung Indra atau enggak gitu dari kacamata enggak ya?
0: Bagi saya enggak. Makanya itu saya berharap dengan adanya water break ini kalau saya ya. Pelatih itu bisa lebih cepat mengevaluasi pola permainan.
1: Jadi dimanfaatkan pelatih untuk memberikan arahan ke evaluasi para pemain.
0: Arahan ya, atau evaluasi. Jadi sama juga seperti di cabang-cabang olahraga yang lain kan juga ada.
1: Kalau di basket ada time out, ada time out. Kalau ini
0: time out, di volley pun seperti itu. Jadi saya kira ya saya kira sih sah-sah saja.
1: Okay.
0: Tambah juga ini untuk menjaga kondisi kita pemain. Nah, tadi tentang posisi Indonesia, di mana melihat posisi-posisi yang ada saat ini, saya sih tidak bisa kita katakan contoh ya. Kalau seperti ini bakal begini. Nah, ini saya contoh seperti ini, sederhana aja untuk menjawab. Mungkin Mas Fajar masih ingat ya waktu timnas Korea Selatan bertanding dengan timnas Indonesia di pra Olimpiade yang lalu.
1: Korea Selatan.
0: Yang ada penalti.
1: Iya.
0: Nah, di Piala Dunia 2026 ini, ya, 6 pemain dari Korea Selatan U23 itu masuk dalam tim.
1: Iya.
0: Dan kemarin tampil.
1: Ya, artinya kita sebenarnya bisa saja tampil di Piala Dunia kalau gitu ya, Bung Indra.
0: Ya, tapi ini tadi kembali kepada apa namanya secepatnya kita memperbaiki diri.
1: Okay.
0: Nah, kita kan kemarin kita perhatikan begitu selesai itu, ya sudah langkah perbaikannya kan juga nggak begitu nampak. Nah, Korea Selatan kan langsung nampak. Mohon maaf, bukan saya mau apa ya. Begitu selesai kemarin Piala Dunia, Lee Kang In dikontrak ke Paris Saint Germain. Di sana. Jadi ini kembali kepada kontinuitas kita untuk melakukan evaluasi.
1: Terima dulu pendengar dari Sorong ada Pak Daniel. Selamat sore, Pak Daniel.
6: Selamat sore, Bung Fajar. Selamat sore, Bung Farid.
1: Bung Indra, Bung Indra, Rangkuti.
6: Bung Indra, selamat sore.
1: Silakan, Bung Daniel.
6: Jadi saya ini cuma menyambung tadi yang Bung Fajar bilang, water break itu menghambat. Orang punya on fire, mood langsung turun.
1: Ini dari kacamata Bung Daniel yang nonton ya. Jadi Bung Daniel merasa agak terganggu berarti dengan adanya water break.
6: Dan juga kita pernah jadi atlet, kita tahu. Contohnya Bung Fajar. Kalau tinju itu, kalau seumpama tiba-tiba clean situ, kita punya mood untuk kasih tahu orang sudah turun lagi.
1: Oke, baik, Bu Daniel. Sama-sama, Bu Daniel. Selamat sore dari Sorong. Wah, Timur Indonesia. Masih dari kawasan Timur Indonesia, Pak Upi di Bone. Halo. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Upi. Silakan, Pak Upi.
7: Begini, artinya saya menaruh harapan kepada timnas Qatar karena kan kita lihat perkembangannya sebelumnya kan cuma menjadi di negara beserta dengan seterusnya sebagai negara tuan rumah, tapi sekarang kan bisa lolos ke Piala Dunia ya, artinya mengikuti kualifikasi dengan menjuarai Piala Asia. Harap saya mudah-mudahan Qatar ini bisa melaju sampai nanti ya.
1: Qatar ya?
7: Sampai ke Qatar.
1: Oke, kenapa mendukung Qatar nih, Pak Ubi?
7: Sama-sama orang Islam dan.
1: baik. Iya, baik. Oke, makasih Pak Ubi di Bone ya. Baik. Mungkin sebagai closing statement nih, apa yang akan tercipta, ada kejutan lagi nggak kira-kira nih di putaran kedua babak penyisian Piala Dunia 2026 ini nih, Bung Indra?
0: Saya kira potensi kejutan tetap ada juga. Jadi contoh misalnya hari ini untuk nanti pertarungan besok pagi ya, Meksiko lawan Korea Selatan, mungkin banyak yang menginginkan Meksiko. Tapi kalau saya secara pribadi agak melawan arus ini. Tradisi Korea Selatan yang akan unggul.
1: Walaupun lawan tuan rumah.
0: Benar, karena mental Korea Selatan sudah teruji kemarin dengan posisi ketinggalan, dia bisa balikkan
1: keadaan.
0: Nah, sementara Meksiko ini kan kita lihat kemarin agak terpancing emosi. Begitu dia ya agak mulai terpancing emosi ya kan, sehingga Cesar Montes akhirnya kena kartu merah kan seperti itu. Tapi oke lah, itu kita. Tapi potensi-potensi dramatis akan tetap terulang, ya. Dan mungkin bisa jadi kejadian seperti Piala Dunia 2022 yang lalu, ya akhirnya bisa terulang juga ini. Siapa sangka Jerman dan Spanyol bisa pulang duluan, kan?
1: Bisa jadi.
0: Tapi yang paling penting sebenarnya di sini adalah saat dari sekarang Indonesia harus waspada ini. Karena di Piala Asia nanti kan Indonesia sudah dipastikan satu grup dengan Jepang dan Qatar.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, di Piala Asia nanti bulan Februari harusnya berkaitan dengan timnas tadi,
1: yeah.
0: Inilah saatnya tim pelatih Indonesia memantau ya gimana perkembangan Jepang Jepang dan Qatar, karena kita pasti lawan kita nanti di Piala Asia 2020.
1: Kapan lagi ya, kita kan? Melawan peserta Piala Dunia dua negara langsung lagi.
0: Iya, jadi nah yang berikutnya saya kira potensi kejutan ada. Kita akan menilai dulu ya sejauh mana langkah Copa del Verde. Apakah Copa del Verde ini akan menjadi seperti Kamerun di Piala Dunia 2010.
1: Oh, menarik.
0: Enggak diduga-duga.
1: Menarik,
0: kita juga akan menunggu ini. Apakah Messi akan mencatat rekor baru? Sekarang ini kan dia
1: hat-trick.
0: Masih sama dengan Kroos. Bukan, sama dengan Kroos.
1: Iya. Jumlah gol. Okay.
0: Iya, jumlah golnya. Berarti kan dia tinggal butuh satu gol, dialah akan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa.
1: Sepanjang masa, betul.
0: Termasuk yang kedua yang akan saya tunggu juga. Apakah dia bisa memecahkan rekor Rivellino yang sudah bertahan 60 tahun. Jadi sampai pertandingan kemarin lawan Aljazair, Rivellino Messi itu menyamai Rivellino dalam hal mencetak gol dari luar kotak penalti.
1: Tendangan
0: jarak jauh
1: itu
0: 5 kali.
1: Yeah.
0: Nah, satu kali lagi dia akan memecahkan rekor Rivellino.
1: Dan juga satu lagi bahwa Messi itu sudah menggolkan dari kaki kanan, kaki kiri, tinggal kepala aja yang belum nih heading.
0: Yeah.
1: Kalau headingnya bisa mencetakkan gol, ini rekor baru lagi nih semua.
0: Iya, benar. Dan juga misalnya ini kita juga akan menanti ya. Jadi saya kira juga ini tadi apakah besok pagi Korea Selatan akan mencetak sejarah baru?
1: Oke, baik.
0: Back kemenangannya. Jadi ada hal yang mesti kita perhatikan dan sekali lagi saya tegaskan, siapa yang paling siap itulah yang akan berjaya.
1: Oke, baik.
0: Piala dunia kita tidak bisa ukur dari angka-angka statistik, tidak bisa ukur dari angka-angka peringkat. Ya, siapa yang siap di lapangan itu yang akan sukses.
1: Baik, aja. Terima kasih Bung Indra. Selamat sore, salam olahraga.
0: Selamat sore dan salam olahraga, dan mudah-mudahan kita tetap fit semua menyaksikan Piala Dunia.
1: Amin.
0: Karena jangan sampai kita begadang habis.
1: Oke, baik. Makasih Bung Indra.
0: Oke.
1: Salam olahraga. Evaluasi putaran pertama Piala Dunia 2026, kejutan dan fakta menarik lainnya, dan juga kita akan menyambut jelang putaran kedua Piala Dunia 2026 dari babak penyisian ini ya, bersama dengan Pro 3 RRI yang juga menyiarkan laporan pandangan matanya.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran komisaris dan direksi bank-bank Himbara di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas arahan perekonomian nasional dan penguatan sektor perbankan. Selengkapnya dilaporkan Afriani Respati. Afriani.
1: Ya, pendengar, pimpinan bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara terpantau mulai tiba di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada siang hari ini. Mereka dijadwalkan akan mengikuti pertemuan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas arah perekonomian nasional dan juga peran perbankan BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Para peserta mulai berdatangan tepatnya pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan mengenakan kemeja putih dan juga tanda pengenal. Sejumlah pimpinan Bank Himbara yang telah hadir diantaranya ialah Direktur Utama BRI Heri Gunardi, Direktur Utama BNI Putrama Wahyu Setiawan, Direktur Utama Bank Mandiri Ridwan, dan juga Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu. Selain jajaran komisaris dan direksi Himbara, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga telah tiba di istana. Di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roslani, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Saat ditemui awak media tadi, sebelum memasuki ruang rapat, Rosan mengatakan bahwa pertemuan pada hari ini bertujuan untuk memperoleh arahan langsung dari Presiden Prabowo terkait dengan arah perekonomian Indonesia ke depan. Berikut kutipan pernyataan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani.
2: Himbara bertemu dengan Presiden ya,
1: Ya, pendengar, dalam pernyataannya tadi, Rosan juga menilai bahwa forum tersebut akan menjadi kesempatan yang penting untuk memperkuat peran Himbara, tentunya sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional. Pemerintah terus berharap bahwa Bank Himbara ini dapat semakin sehat, prudent, dan juga memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami akan kembali mengabarkan kepada Anda hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pimpinan Bank Himbara sore hari nanti. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Indonesia.
0: Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia berinisial HS akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat karena diduga menerima suap senilai 1,5 miliar rupiah dan satu unit rumah mewah dalam kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Berikut laporan Muhammad Isnain Suanda. Suanda, laporan Anda.
3: Ya, Bendangan dapat melaporkan bahwa mantan Ketua Ombudsman RI akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari Rabu 24 Juni 2026 nanti. Dalam persidangan tadi nanti itu akan menghadirkan ataupun mengetengahkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung mengatakan bahwa dakwaan tersebut seputar dari penerimaan suap yang diterima oleh mantan Ketua Ombudsman RI berinisial HS itu, ada beberapa jumlah yang cukup besar, diantaranya rumah mewah senilai 2,4 miliar, lalu ada uang tunai sebesar 1 miliar rupiah, 700 juta rupiah, 500 juta rupiah, dan 200 juta rupiah. Berikut pernyataan Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
4: Dari penerimaan itu kurang lebih sejumlah ada 5, dari Laude selaku Direktur PT Persija tahun 1875, dari Tiap Pengkron selaku Direktur PT Dinamika sebesar 200 juta rupiah, dari Agung Winano berupa rumah terletak di Ruko Gebang Permata Blok E Blok D, 10 Kelurahan Pulau Gebang Kecamatan Cakung senilai 2,2 miliar, dari Agung Winano melalui Edi Sugandi sebesar 1 M, dan dari Agung Winano sebesar 525 juta rupiah.
3: pihak pendengar dapat melaporkan pula bahwa HS telah diberhentikan oleh Dewan Etik Ombudsman RI karena HS diduga telah melakukan tindak pidana ataupun etik yang berat yang dilakukan semasa HS menjadi anggota Ombudsman RI tahun 2021-2026. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Sensuanda, Pro 3 RRI, Plus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Uni Eropa sedang mempersiapkan perubahan mendasar dalam kebijakan perdagangannya di tengah membengkaknya defisit perdagangan dengan Tiongkok, meningkatnya ketergantungan pada sektor strategis serta tekanan terhadap industri Eropa akibat model produksi yang didukung oleh negara di Tiongkok. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam KTT G7 di Kanada mengatakan hubungan perdagangan Uni Eropa dengan Tiongkok saat ini tidak berkelanjutan. Von der Leyen menyoroti konsentrasi pasokan mineral dan bahan baku yang kritis di Tiongkok sehingga Uni Eropa harus menghindari ketergantungan berlebihan pada satu pemasok saja. Kabar dari dunia olahraga, Ben Shelton dan Taylor Fritz mempertahankan momentum mereka di lapangan rumput dengan melaju ke babak kedua Terra Worldman Open 2026 di Halle, Jerman. Shelton mengatakan mengangkat trofi ATP Tour pertamanya di Bos Open Stuttgart meningkatkan catatannya menjadi 5-0 di permukaan tersebut dengan musim ini dengan mengalahkan Lorenzo Sinogo 7-5-6-3. Petenis nomor 5 dunia itu juga menghadapi rekan senegaranya Ethan Quinn untuk memperebutkan tempat perempat final di Halle.

Demikian warta berita pada sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, 2 edisi Piala Asia terakhir Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Penjualan genteng di Majalengka, Jawa Barat mengalami peningkatan usai Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program gentengisasi. Kementerian Hukum menyerahkan lahan seluas 6,3 hektar di Tangerang kepada Kementerian Sosial untuk pembangunan sekolah rakyat. NATO menyatakan siap mendukung upaya yang dipimpin negara-negara Eropa untuk membuka kembali Selat Hormuz jika diminta. Tiga informasi tersebut dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan kini kami hadirkan Sudut Dengar Parlemen bersama dengan narasumber Abdul Fikri Faqih membahas tentang nasib dosen dan mahasiswa di balik penutupan program studi. Abdul Fikar Faqih merupakan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS Dapil Jawa Tengah 9 bersama pembicara atau host Nadia Kanaya dari Radio TV Parlemen berikut ini.
2: Radio Republik Indonesia Pro 3 menggelar wawancara Sudut Dengar Parlemen kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah wawancara Sudut Dengar Parlemen.

0: penutupan 122 prodi sepanjang tahun 2026 ini ya Pak?
1: Iya, dua prodi yang dominan akan ditutup, keguruan, yang kedua kedokteran. Prodi yang juga sering dirilis karena banyak universitas yang membuka prodi kedokteran.
0: Iya.
1: Nah ini juga sama. Real sebetulnya seperti apa sih terkait dengan kesejahteraan dosen. Ya, guru dan dosen ini sekarang masih jadi diskusi yang menarik ini. Bangsa ini akan maju kalau investasi di SDM dan investasi di SDM itu adalah pendidikan, dan pendidikan itu memang kurikulum penting, tapi yang paling penting lagi adalah sentralnya, yaitu guru dan dosen. Di perguruan tinggi negeri ada perguruan tinggi negeri baru, mereka yang tadinya swasta semua kemudian menjadi negeri, kan harus menjadi ASN.
0: Betul.
1: Ini prosesnya ini ternyata kemarin ketika ada rame-rame ke P3K, P3K kan guru misalnya atau tenaga honorer di daerah itu tidak terbawa itu dosen. Padahal dosennya ada juga yang harus dikonversi. Dari 300 ribu itu baik negeri maupun swasta, itu ada 76% dosen nyambi pekerjaan lain. Kenapa? Karena ada yang di bawah 3 juta, di bawah 2 juta, bahkan beberapa di antaranya di bawah UMR atau UMK.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Halo, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen bareng Erlin Marlinda. Seperti biasa, kamu bisa menyaksikan podcast ini di Spotify dan Noise Radio Parlemen, RRI Pro 3, dan juga YouTube TPR Parlemen. Oke, Sobat Parlemen, di episode kali ini, Erlin mau bahas soal isu pendidikan nih. Pendidikan di Indonesia lagi rame, terutama pendidikan tinggi, karena muncul isu kalau Kemendikti Saintek mau menutup 122 prodi yang dianggap sudah tidak relevan dengan industri saat ini. Nah, gak usah lama-lama lagi karena kita udah kedatangan Bapak Abdul Fikir Faqih, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS. Halo Bapak, apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: sehat, Mbak. Tadi di awal Erin udah mention soal penutupan 122 prodi sepanjang tahun 2026 ini ya Pak?
1: Iya.
0: Apa sebenarnya Pak yang lagi terjadi sama pendidikan tinggi Indonesia sekarang Pak?
1: Iya, ini bikin heboh.
0: Iya.
1: Di masyarakat, terutama dunia pendidikan, di perguruan tinggi, karena ada dua prodi yang dominan akan ditutup. Konon katanya keguruan, yang kedua kedokteran. Ada beberapa prodi lain yang tidak terlalu disebut oleh masyarakat, tetapi kemudian mendapatkan penjelasan dari Kemendikti Saintek. Jadi 122 prodi yang akan ditutup itu, konon katanya Kemendikti Saintek alih-alih menutup, kita mau mendorong mereka supaya lebih relevan dengan dunia kerja dan dunia industri gitu. Lantas kenapa kok mau ditutup? Faktanya menurut informasi dari Menteri Pendidikan Tinggi Prof. Brian itu bahwa itu adalah pengajuan atau usulan dari penyelenggara pendidikan tinggi. Jadi berbagai macam ini alasan, konon katanya karena mahasiswanya sedikit, peminatnya sedikit, kemudian juga bisa saja itu mismatch, artinya tidak relevan,
0: tidak
1: lagi dengan dunia industri. Jadi sudah tidak dibutuhkan, bisa juga. Tapi Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek tidak mau disalahkan karena bukan mereka yang menutup, tapi karena
0: permintaan
1: usulan
0: dari,
1: karena permintaan dari penyelenggara pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang prodi keguruan. Karena harus ada kesesuaian data. Jadi yang diumumkan oleh PLT Sekjen Kemendikti Saintek bahwa lulusannya ada 490 ribu, padahal yang dibutuhkan di lapangan guru itu cuma 20 ribu per tahun, misalnya begitu. Nah ini dibantah oleh banyak aktivis pendidikan. Ada yang merilis bahwa kebutuhannya paling tidak itu 374 ribu Nah ini kan berarti ada ketidaksesuaian antara lapangan atau data di lapangan atau komunitas pendidikan dengan yang dimiliki atau data yang masuk di Kemendikti Saintek. Dan karena ini sensitif karena pendidikan kan menyangkut banyak orang dan ini tidak hanya gurunya tetapi juga di lapangan ini. Kalau dibutuhkan tetapi kemudian gak ada suplainya ini kan nanti berbahaya. Ini tentang prodi pendidikan atau keguruan.
0: Tapi dan jauh Pak dari 22.000 ternyata yang dibutuhkan 300.000.
1: Yang dibutuhkan 374.000. Iya itu kan jauh. Jadi jauh sekali. Ini data harus akurat, jangan sampai terulang seperti pengangkatan PNS tahun 2009 yang kemudian akhirnya ternyata tidak sesuai dengan datanya. Datanya naik 1.100% kata Kemenpan RB. Sehingga data ini menjadi penting, mau apalagi menutup nanti, kalau menutup kan berdampak kepada ada nasib seseorang, mungkin dosen atau mungkin ya banyak pihak lah gitu. Betul. Sehingga harus berhati-hati dan Kemendikti Saintek mau menerima. Yang kedua, prodi yang juga sering dirilis karena banyak universitas yang membuka prodi kedokteran. Nah ini juga sama, real sebetulnya seperti apa sih? Betulkah kita perlu membuka banyak-banyak prodi kedokteran atau betulkah kebijakan menutup atau menunda pembukaan prodi kedokteran ini oleh Kemendikti Saintek karena ini harus koordinasi yang yang baik antara Kemendikti Saintek dengan Kemenkes. Ya karena Kemenkes merasa bahwa apalagi kalau bukan S1 tetapi profesi dokter. Profesi dokter itu harapan Kementerian Kesehatan maunya hospital based, not university based, bukan berbasis perguruan tinggi tapi berbasis kepada rumah sakit. Nah kalau berbasis rumah sakit maka itu kewenangannya Kementerian Kesehatan.
0: Nah kalau misalnya dengan situasi ini apakah nanti ke depannya bakal ada seperti penataan ulang jurusan atau supaya lebih sesuai dengan kebutuhan industri kita sekarang?
1: Tidak seluruhnya perguruan tinggi memproduksi untuk kepentingan dunia industri dan dunia kerja. Kalau itu basisnya akademik. Tapi kan ada yang vokasi. Nah, kalau vokasi kita benchmarkingnya ke Jerman. Maka ini yang belum terjadi di sini. Kalau kita kiblatnya ke Jerman. Di Jerman itu 70% di dunia industri, dunia usaha. 70% mereka praktek dan belajar dari dunia industri dan dunia usaha. 30% aja di kelas. Nah, kan gak boleh kemudian penyelenggara pendidikan, perguruan tinggi, atau Kemendikti Saintek tidak berurusan dengan bisnis sektor. Nah, seperti di Jerman, kurikulum saja disusun bersama antara Kementerian Pendidikan yang membidangi pendidikan, kemudian penyelenggara pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi sama apa istilahnya kalau mungkin di sini namanya Kadin atau Apindo gitu. Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Kamar Dagang Industri itu menyusun kurikulum sehingga bahkan prodinya yang menentukan mereka. Di sini enggak ada prodi-prodi lucu, kalau di Jerman ada prodi painting. Ada prodi welding, itu saja. Prodi hanya welding saja. Itu kan di sini kan teknik mesin, teknik kendaraan ringan, misalnya begitu kan. Nah itu di sana enggak sesuai dengan kebutuhan betul-betul. Kenapa? Karena yang dibutuhkan di dunia industri itu. Kalau enggak membuka ini, kami enggak mau menerima. Bahkan 70% di dunia industri mereka enggak mau menerima. Jadi kurikulum itu disusun bersama dengan istilah di sini mungkin Kadin dan apa namanya itu R&D, R&D-nya sana Jerman. Nah begitu dan kemudian terjadi ada kurikulum dan bahkan prodinya apa dan sebagainya mereka yang menentukan. Sehingga link and match ini benar-benar sudah sejak awal sudah dibangun. Tidak hanya ketika lulus gitu. Enggak ketika lulus nanti ada yang mismatch tadi, ada yang udah enggak dibutuhkan masih saja memproduksi terus. Betul. Atau perguruan tinggi juga membuka prodi tertentu hanya karena laris. Hanya karena peminatnya banyak. Padahal dunia industri sudah enggak butuh misalnya begitu. Enggak terjadi begitu di tempat yang kita menjadi kiblat kita, yaitu di Jerman, atau di negara lain kita tidak tahu. Begitu Mbak Erlin. Ya,
0: tapi sebenarnya mismatch ini kan udah sering dialami, bukan hal baru gitu ya Pak. Jadi nanti kita mau bahas lebih lanjut soal itu, tapi di sesi berikutnya ya Pak. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai, kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih bareng Erlin dan juga Bapak Abdul Fikri di sini. Tadi Bapak udah sebutin soal pendidikan kita yang ternyata benchmarkingnya ke Jerman ya Pak. Ya. Apakah nanti ke depannya bakal kita benar-benar menduplikasi?
1: Iya, ini kita sih kiblatnya banyak. Itu khusus untuk vokasi, karena dulu mungkin sejarah ya, Pak Wardiman masih hidup kan ya, masih Sugeng. Jadi mungkin bisa digali lebih banyak, Profesor Wardiman, tentang konsep link and match, kemudian multi entry, multi exit, dan sebagainya, yang tidak sepenuhnya atau belum sepenuhnya kita bisa menjalankan. Faktanya kalau pendidikan vokasi sekarang kan tidak hanya Jerman ya. Kalau dengan Jerman, Komisi 10 misalnya, itu sudah saling kunjung. Kita sudah ke sana, mereka sudah ke sini. Ke Komisi 10, datang ke Komisi 10. Sayangnya memang tidak ada kelanjutan. Ada kerjasama, gak tahu, saya tidak tahu. Kita tidak tahu, Komisi 10 juga tidak tahu. Apa proyek-proyek besar yang kemudian dibangun, karena Pak Presiden waktu itu sudah dua kali juga ke Berlin. Tapi tidak berlanjut kayaknya, sehingga kita juga tidak menindaklanjuti. Tetapi konsepnya mestinya bisa kita lanjutkan. Link and match, kemudian tadi multi entry, multi exit. Jadi kapan masuk, kapan keluar itu bisa setiap saat. Jadi gak ada jebolan gitu, gak ada orang putus sekolah gitu. Karena keluar sudah punya kompetensi tertentu, maka dia punya sertifikasi kompetensi tertentu itu misalnya. Nah itu dengan Jerman. Tetapi faktanya kan sekarang kita kerjasama juga dengan yang kita lihat kalau di bidang vokasi nampaknya dengan Jepang juga banyak. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja kayaknya banyak kerjasama dengan Jepang. Kemudian yang di lapangan sekarang, bahkan mungkin banyak yang kesini dengan Cina juga. Nah, ini kita belum tindak lanjut ini dengan Jepang. Ada beberapa komunikasi dan BKSAP kita tidak tahu apa sejauh mana dengan Jepang. Apakah kemudian sudah masuk ke wilayah pendidikan, dalam hal ini pendidikan vokasi. Tetapi yang lain misalnya Dikdasmen, misalnya bukan hanya pendidikan tinggi ya, tapi Dikdasmen misalnya, kalau pendidikan prasekolah itu kita lebih banyak ke Denmark misalnya, karena ada Legoland di sana, ada Lego kan, mainan Lego itu. Itu kan sesungguhnya alat edukasi untuk anak-anak prasekolah. Kemudian juga dengan yang mungkin sering dibicarakan orang, Finlandia, karena apakah kita ini model prasekolah seperti apa, kemudian atau PAUD ya, kemudian SD, SMP, SMA itu pakai tes atau tidak, ada apa namanya istilahnya, pekerjaan rumah itu, PR, ada PR atau tidak, dan seterusnya. Ini kita punya benchmarking beberapa negara, dan saya kira ini bagus untuk kita, karena kita bisa mix saja. Jadi tidak sepenuhnya di satu negara. Tapi memang masih, kalau vokasi, pendidikan vokasi yang orientasinya ke dunia usaha dan dunia industri, atau DUDI, atau DUDIKA katanya sekarang, dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Karena dunia kerja itu tidak mesti sektor swasta. Bisa saja Pemda. Nah, makanya bisa magang sekarang tidak hanya di dunia industri, dunia usaha, di pabrik-pabrik, tetapi bisa saja di Pemda. Nah kalau di Pemda kan semakin membuka ini, karena Pemda itu banyak kesulitan itu. Kenapa disclaimer, BPK, banyak catatan dan sebagainya, ternyata banyak yang di pekerjaan di situ yang tidak tahu tentang akuntansi misalnya. Maka kenapa enggak prodi akuntansi kemudian magangnya di Pemda, supaya bermanfaat juga. Atau bahkan tidak hanya Pemda, sekarang ini desa ini kan punya dana desa besar ya, miliaran. Nah, itu nanti jangan mengantarkan kepala desa ke penegak hukum ini. Yeah. Karena tidak bisa mengelola dengan baik, maka kenapa enggak magang ke ke desa.
0: Yeah.
1: Nah, Komisi 10 sedang merangkumnya, sedang menata dan sudah menyampaikan tentu pada batasan tertentu, pakainya panja-panja.
0: Panja.
1: Kementerian perguruan tinggi sudah ada panja perguruan tinggi, ada perguruan tinggi di kementerian lembaga, perguruan tinggi yang dikelola oleh Dikti Saintek, dan di KL lain. Nah, itu ada juga. Kenapa di KL lain itu anggaran pendidikan itu kan 754 triliun. Itu kan besar sekali, dari 20% dari anggaran
0: dari APBN.
1: Tapi faktanya untuk Dikdasmen hanya 56 triliun, untuk Dikti Saintek cuma 61 triliun. Berarti kan 111 triliun saja dari 754.
0: Okay.
1: Nah, artinya berarti ini kemana nih? Ke KL lain. Nah, makanya ke KL lain kita juga ada panja PTKL namanya. Panja Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga.
0: Okay.
1: Nah, ini sudah ada rekomendasinya. Intinya begini, kementerian dan lembaga lain boleh saja membuka, tetapi tidak kemudian membuka bebas program lain yang di bawah Kemendikti Saintek juga dia buka.
0: Yeah.
1: Jadi kalau Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, umpamanya ya seputar masalah keuangan, mungkin akuntansi atau moneter atau perbankan dan sebagainya. Tetapi jangan dong buka kedokteran, buka fakultas hukum, prodi apa dan sebagainya. Yang ini tidak relevan lagi. Nah, ini nanti ditertibkan sehingga tidak menyedot anggaran terlalu besar ke sana, padahal kos per unitnya itu lebih besar daripada yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek.
0: Berarti Mbak, arahnya nanti ada pendalaman ya Pak, bareng dengan Kementerian Kemendikti ini. Komisi 10 bakal lebih mendalami itu.
1: Iya, betul. Ya, saya kira nanti akan lebih longgar lagi kalau Komisi 10 sudah selesai nanti menyusun Undang-Undang Sisdiknas.
0: Yeah.
1: Ya, Undang-Undang Sisdiknas itu hampir sebentar lagi nanti akan masuk ke balek. Kalau sudah masuk ke balek nanti diparipurnakan, nanti jadi dokumen publik. Nanti masyarakat bisa memberikan masukan karena tiga undang-undang dijadikan satu. Undang-Undang 20 2003 tentang Sisdiknas itu sendiri, Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen karena menyangkut perguruan tinggi, Dikdasmen itu kan tergantung gurunya, tidak hanya kurikulumnya. Nah, ini guru dan dosen yang di sana sini banyak keluhan karena dulu saya dicubit nggak apa-apa. Sekarang dicubit dilaporkan ke polisi.
0: Yeah.
1: Nah, ini perlindungan dosen, guru, kesejahteraannya juga. Ini yang lain demo tentang UMK, UMP dan sebagainya, guru nggak pernah. Padahal faktanya banyak yang di bawah UMP, UMK dan seterusnya. Nah, makanya undang-undang Sisdiknas ini, yang tiga undang-undang itu tadi, Undang-Undang 20 2003, Undang-Undang 14 2005 dan Undang-Undang 12 2012 tentang perguruan tinggi jadikan satu, namanya kodifikasi tiga undang-undang menjadi satu. Nah, tetapi nanti juga harus memperhatikan undang-undang lain tadi, tadi saya nyebut misalnya status guru atau dosen, Undang-Undang ASN juga. Kemudian apalagi Undang-Undang Pesantren, nah, Undang-Undang Pemda juga, yang Pemda itu kan ngatur semua urusan, termasuk urusan pendidikan juga. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan selesai. Kalau sudah selesai, nanti kita bisa lebih diskusi lagi, tidak hanya dengan kementerian terkait, maksudnya Kementerian Dikti Saintek, tetapi dengan masyarakat, dengan pakar, dengan komunitas pendidikan juga.
0: Iya. Tapi sebelum lebih jauh soal Sisdiknas, kan kalau ngomongin soal dosen nih Pak, kan dosen terlibat di isu ini yang penutupan 122 program studi, pasti dosen juga termasuk di dalamnya kan Pak. Nah, nanti kita mau bahas lebih lanjut soal kesejahteraan dosennya gimana. Siap. Terus dosennya ini larinya kemana? Kalau misalnya memang mereka sempat sampai ditutup gitu kan, Pak. Iya. Tapi nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai, masih di Sudut Dengar Parlemen bareng Erlin Melinda dan juga Bapak Abdul Fikir Faqih. Tadi udah bahas soal Sisdiknas, terus soal isu ini, Pak. Kalau ngomongin isu penutupan 122 program studi karena tidak relevan lagi, ini pasti di dalamnya kan selain ada kampus, ada mahasiswa, terus juga ada dosen nih.
1: Iya.
0: Nah, kalau ngomongin soal dosennya, Pak, ditutupnya prodi ini mereka jadinya larinya pada kemana gini, Pak, dengan situasi ini?
1: Ini yang kita khawatirkan, iya, sehingga minta klarifikasi dari kementerian, dan kementerian memberikan penjelasan bahwa bukan sembarangan kita menutup, tetapi menutup karena ada permintaan. Nah, kalau ada permintaan berarti penyelenggara pendidikan, kalau itu swasta berarti sudah ada skema akan dikemanakan. Nah, ini makanya tidak usah terlalu panik ya para dosen, karena penyelenggara pendidikan tentu tidak akan sembarangan memutus hubungan, misalnya mem-PHK mereka, karena dosen, guru itu di lapangan masih banyak dibutuhkan. Nah, ini makanya kita betul-betul wanti-wanti nih kepada kementerian, jangan sembarangan nutup. Yeah. Dan sudah dijawab, 122 prodi yang akan ditutup itu benar-benar memang karena usulan. Tetapi sekali lagi memang ini terkait dengan kesejahteraan dosen ya, guru dan dosen.

0: Di perguruan tinggi negeri ada perguruan tinggi negeri baru. Tadi saya menyebut di sebelumnya ada Universitas Tidar Magelang, Universitas Pembangunan Nasional dan seterusnya, itu perguruan tinggi negeri baru.
1: Sebelumnya swasta.
0: Sebelumnya swasta. Nah, karena sebelumnya swasta, tentu kalau istilah pemerintahan P3D namanya, ada perlengkapan apa kemudian pengelolaan dan personalia dan dokumentasi itu tidak mudah. Jadi mereka yang tadinya swasta semua kemudian menjadi negeri kan harus menjadi ASN.
1: Betul.
0: Nih, prosesnya ini ternyata kemarin ketika ada rame-rame ke P3K kan guru misalnya atau tenaga honorer di daerah itu tidak terbawa itu dosen. Padahal dosennya ada juga yang harus dikonversi statusnya dari tadinya non ASN menjadi ASN. Bagaimana caranya? Ini juga sedang kita perhatikan, kita awasi, kita mudah-mudahan para dosen tidak terlalu panik ya, terutama di perguruan tinggi negeri. Nah, di perguruan tinggi swasta, kalau sesuai dengan informasi dari Pak Menteri, maka ini karena usulan dari penyelenggara, maka ini kita akan bawa secara umum berarti dari 300 lebih, 108-nya ini berarti hampir 200 ribu di perguruan tinggi swasta.
1: Okay.
0: Di perguruan tinggi swasta itu yang masuk ke laporan ke Komisi 10, dari 300 ribu, itu baik negeri maupun swasta, itu ada 76% dosen nyambi pekerjaan lain. Kenapa? Karena ada yang di bawah 3 juta, di bawah 2 juta, bahkan beberapa di antaranya di bawah UMR atau UMK, kalah dengan pegawai bangunan, dosen.
1: Berarti isu kesejahteraan ini masih jadi PR buat kita, Pak?
0: Ya, jadi isu kesejahteraan baik guru maupun dosen, ini sama S2. Dosen kan minimal S2. Dan nanti akan dinaikkan ini di Undang-Undang Sisdiknas, mungkin sebagai informasi awal ya, di Undang-Undang Sisdiknas menguat bahwa dosen nanti harus S3. Meskipun ada spare atau range waktunya sekitar 10 tahun. Dulu kan dosen bisa S1 bisa jadi
1: dosen.
0: Kemudian kan undang-undang guru dan dosen mensyaratkan bahwa dosen harus S2 tapi waktunya 7 tahun. Nah, sekarang dosen harus S3 tapi waktunya
1: makin naik lagi.
0: Di ditentukan undang-undang itu ada 10 tahun. Kalau yang belum berarti bagaimana caranya supaya semua dosen harus S3. Nah, tuntutan kompetensi mereka, grade mereka dinaikkan, sementara kesejahteraannya tidak diperhatikan. Ini kan enggak bisa begitu, enggak adil dong. Nah, tidak seperti itu mestinya. Kalau kita menuntut mereka grade-nya harus dinaikkan, ya berarti kita harus memperhatikan enggak boleh ada lagi di bawah UMR apalagi swasta sekalipun. Jadi swasta makanya harus bertanggung jawab juga kalau dia membuka perguruan tinggi, kemudian buka prodi, merekrut dosen, maka dia harus siap mensejahterakan dosen yang ada di situ.
1: Betul. Gitu, Mbak. Tapi nanti di Sisdiknas pasti semua permasalahan yang ada di isu ini, kayak pendidikan tinggi, kampusnya, jurusannya, dosennya, pengajarnya pasti diperhatikan di undang-undang ini kan, Pak?
0: Semangatnya begitu, tapi kan dinormakan di dalam undang-undang, tentu kalimatnya biasanya terbuka, kalimatnya tidak mengunci. Ya. Nanti yang lebih detail di aturan di bawahnya.
1: Aturan-aturan.
0: Ya kalau semuanya diatur di undang-undang, nanti undang-undangnya tebal banget nanti ya. Jadi undang-undang ini meskipun 3 undang-undang jadi 1, bukan berarti nanti harus semuanya dimasukkan. Ada beberapa hal yang dimandatkan atau nanti mandatori dari pasal tertentu, nanti selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah, selanjutnya diatur dengan peraturan di bawahnya. Begitu.
1: Bakal ada lebih detailnya
0: ya,
1: lagi.
0: Hanya nanti. Memang semangatnya sama, baik pemerintah maupun DPR, semangatnya sama bahwa dosen itu kunci. Karena kunci maka kesejahteraannya, statusnya pertama harus jelas, apalagi di perguruan tinggi negeri, statusnya harus jelas.

0: Jangan sampai ada dosennya enggak status, statusnya enggak jelas.
1: Yeah.
0: Kalau non ASN saja kan enggak bisa. Honorer saja sudah enggak boleh. Menurut PP 48 2005 enggak boleh honorer lagi. Ini lagi nanti Desember 2026 tidak boleh lagi ada honorer. Atau bahkan bukan lagi honorer, non ASN. Nanti apa lagi coba kalau enggak dipenuhi, ya ini berbahaya. Jadi statusnya, kemudian kesejahteraannya, dan kemudian yang ketiga, kan dosen tidak sendiri. Kan?
1: Yeah.
0: Dosen kalau dosennya laki-laki ada suami, ada istrinya, ada anak-anaknya dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
0: Harus ada jaminan sosialnya. Jaminan sosial itu jaminan hari tua atau mungkin jaminan apa saja, kecelakaan kerja dan lain-lain. Saya kira kalau anaknya sakit bagaimana coba? Kalau istrinya sakit bagaimana? Ada nggak jaminan? Itu nanti tentu tidak detail semua di undang-undang, tapi amanatnya sudah ada nanti diperhatikan.
1: Pengennya lebih diperhatikan sama seperti pekerja lain kan Pak, ada yang udah punya kan BPJS dan sebagainya. Dosen juga seharusnya seperti itu ya.
0: Makanya undang-undang Sisdiknas ini tidak bisa kemudian mengabaikan undang-undang ketenagakerjaan. Kalau undang-undang ketenagakerjaan mereka bisa demo. Enggak ada guru demo tentang penghasilannya rendah, paling-paling pengen jadi P3K atau P3K pun akhirnya dipenuhi, P3K ada utuh sepenuhnya dan ada paruh waktu kerjanya sepenuhnya tetapi statusnya paruh waktu. Ini kan bagaimana coba? Ini paling-paling seperti itu. Tetapi kalau tentang kesejahteraan banyak sekali, apalagi guru ya, biasanya mungkin karena ya mungkin etika enggak sopan atau apa. Kalau guru demo tentang penghasilan biasanya ini apa namanya enggak layak sehingga tidak ada, paling-paling status tadi. Demo tentang status P3K dan sebagainya. Di swasta pun boleh dan sebagainya. Ini hanya itu. Tetapi kita harus tahu bahwa real 76% sekarang. 76% dari 300 lebih dosen itu masih nyambi.
1: Masih nyambi.
0: Masih ada kerjaan. Ada ojol, ada apa segala macam. Ini tanda bahwa betul berarti informasi bahwa beberapa di antaranya adalah atau banyak di antaranya adalah di bawah UMP, di bawah UMK, ini tidak boleh terjadi. Mereka
1: jadi kita
0: juga pekerja.
1: Gimana mau ngomongin soal SDM unggul kalau dosen sebagai fondasinya ternyata nggak sejahtera gitu kan Pak?
0: Kalau mereka tidak bahagia, mereka masih pusing dengan dapur mereka sendiri, ngajar di sini sudah siap, tapi keluarnya beda nanti.
1: Terlalu banyak pikiran jadinya.
0: Iya, terlalu banyak pikiran.
1: Oke, terima kasih Bapak udah hadir di podcast Sudut Dengar Parlemen.
0: Siap, sama-sama.
1: Jangan bosan-bosan ya Pak untuk menyuarakan aspirasi rakyat,
0: jangan,
1: terutama
0: jangan bosan-bosan
1: guru.
0: Jangan bosan-bosan undang saya, gak apa-apa.
1: Iya, nanti kita undang lagi Pak. Oke, terima kasih untuk Sobat Parlemen yang udah mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Elin Marlinda, Bapak Abdul Fikri Paki, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai jumpa.
2: Demikian telah kita ikuti wawancara Sudut Dengar Parlemen. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nantikan kami di edisi berikutnya.

Kata Tokoh Dunia. Gapailah ambisimu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno.

0: Tim Pengawas Haji DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah dalam memangkas masa tunggu keberangkatan haji. Ketua Tim Was Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsu Rijal mengatakan, pengurangan masa tunggu menjadi salah satu capaian penting dalam perbaikan tata kelola haji, sebab lamanya antrean selama ini menjadi keluhan utama masyarakat yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
3: Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada perdagangan hari ini, berada di level 6.172,34. Berikut laporan Sasa Hania. Sasa,
4: ya. Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir melemah di penutupan sisi perdagangan sore ini, di mana pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada level 6.172,34 atau turun sekitar 48,4 poin atau 0,78%. Berdasarkan data perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan hari ini, di mana IHSG dibuka pada level 6.191,9 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di 6.197,17. Mayoritas saham pada hari ini mengalami pelemahan, di mana tercatat sebanyak 419 saham melemah, sementara 258 saham menguat dan sebanyak 137 saham yang stagnan. Sementara itu, aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 17,38 triliun rupiah. Untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 24,88 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 1,81 juta kali transaksi. Pelaku pasar masih mencermati sejumlah sentimen global dan domestik yang mempengaruhi pergerakan pasar. Salah satunya yaitu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau BI yang dinilai berpotensi menjadi penentu dari arah pasar. Tim analis memperkirakan pasar mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga acuan BI sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Dari pasar global, investor juga mencermati hasil rapat Federal Reserve Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Kevin Warsh, di mana sikap Bank Sentral Amerika Serikat dinilai lebih hawkish memicu koreksi di pasar saham Wall Street. Di kawasan Asia Pasifik, mayoritas bursa saham justru menguat pada perdagangan sebelumnya. Indeks Kospi Korea Selatan memimpin penguatan dengan kenaikan sekitar 1,6% di tengah optimisme pasar regional. Meski demikian, pelaku pasar domestik masih menunggu arah kebijakan dari Bank Indonesia dan perkembangan ekonomi global secara keseluruhan. Sekian perkembangan pasar keuangan sore ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indonesia menyapa sore.
3: Pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak lagi menggunakan praktik pembakaran dalam pembukaan lahan di tengah ancaman maraknya karhutla. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi berikut ini. Rian.
5: Ya, baik pendengar Pro3 RRI, memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan masyarakat ataupun pelaku usaha tidak lagi menggunakan praktik pembakaran dalam membuka lahan. Pasalnya saat ini memang sedang meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tahun 2026. Menteri Raja Juli Antoni menyebut pemerintah memang tidak akan mentoleransi cara-cara instan yang justru memperparah resiko karhutla, yang mana memang saat ini Indonesia mulai memasuki periode El Nino. Ia pun mengingatkan bahwa kepolisian dan kejaksaan akan melakukan tindakan-tindakan tegas dan keras untuk hal ini.
6: BMKG Juli Pak? Ya, sekarang benar masuk Juli nanti sudah kuat. Jadi kita benar-benar harus aware, ya, harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita tidak pada posisi yang baik-baik saja. Oleh karena itu kepada seluruh stakeholder termasuk masyarakat, swasta yang terbiasa menggunakan cara-cara murah, singkat untuk melakukan land clearing misalnya dengan membakar hutan, saya ingatkan tadi.
5: Dan diketahui juga pendengar bahwa berdasarkan pembaruan informasi dari BMKG, memang fenomena El Nino ini diperkirakan menguat lebih cepat dibandingkan prediksi sebelumnya. Jika sebulan lalu El Nino diproyeksikan berada pada level rendah hingga moderat dengan puncak pada tahun depan, kini memang BMKG memperkirakan intensitasnya sudah memasuki sekuat mulai Juli mendatang. Di sisi lain, data Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan terbakar hingga Mei 2026 telah mencapai 81 ribu hektar. Demikian pendengar laporan dari Jakarta Pusat, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menuju Baitullah.
8: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
9: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
7: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
10: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu. Meskipun ada masalah-masalah, tetapi
7: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ratusan peziarah mengunjungi lereng Jabal Nur, Mekah untuk menyaksikan langsung Gua Hira, saksi awal turunnya wahyu dan lahirnya peradaban Islam. Selengkapnya dilaporkan Syariful Alam berikut ini. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia Pavilion mengaku mendapatkan pengalaman spiritual yang mendalam saat berziarah ke Gua Hira di Jabal Nur, Mekah. Menurut Pavilion, perjalanan menuju lokasi turunnya wahyu pertama Al-Quran itu cukup berat karena harus mendaki sekitar 1420 anak tangga hingga mencapai puncak Jabal Nur yang berada di ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Berikut keterangan dari Febrian.
13: Kalau berapa kilonya nggak tahu. Perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
14: Dan tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
13: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
14: Gua Hira ya pengalaman pertama.
13: Pengalaman pertama
14: di Gua Hira itu.
12: Dan ia mengatakan pendakian dilakukan pada dini hari untuk menghindari cuaca panas di kota Mekah. Perjalanan menuju puncak memakan waktu lebih dari 1 jam dan membutuhkan kondisi fisik serta mental yang prima. Bagi Pavilion, ziarah ke Gua Hira bukan sekedar perjalanan wisata religi, tetapi juga menjadi momentum merenungkan perjuangan Nabi Muhammad SAW saat bermunajat hingga menerima wahyu pertama, serta pengorbanan Sayyidina Khadijah yang setia mendukung perjuangan Rasulullah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
7: Info Haji.
15: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
16: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
17: Memastikan ya, bahwa semua layanan
18: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur Juni 2026. Suku bunga deposit facility juga naik 25 basis point menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility naik 25 basis point menjadi 6,50%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan keputusan itu sejalan dengan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kenaikan BI rate juga diharapkan dapat menarik masuknya modal asing ke pasar keuangan Indonesia, terutama ke instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia dan surat berharga negara atau SBN. Otoritas Jasa Keuangan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai wujud komitmen untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas di sektor jasa keuangan. Selengkapnya dilaporkan Chairul Umam. Umam.
1: Iya, baik Fajar dan pendengar, di mana memang tadi para pimpinan Otoritas Jasa Keuangan telah rampung mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana tadi menurut Ketua Dewan Komisioner OJK yaitu Frederika, bahwa pihaknya mendatangi KPK untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas khususnya di sektor jasa keuangan. Dan komitmen tersebut memang mengemuka dalam pertemuan antara pimpinan KPK dan juga jajaran Dewan Komisioner OJK. Dan Fredika juga mengatakan pihaknya akan memperluas ruang kerja sama melalui nota kesepahaman atau MOU, dan menurutnya OJK dan KPK memiliki visi yang sama dalam menjaga integritas dan pemberantasan korupsi. Dan karena itu kedua lembaga sepakat untuk membentuk tim untuk menindaklanjuti berbagai rencana kerjasama yang telah dibahas dalam pertemuan hari ini. Berikut pernyataan dari Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika.
2: Sektor tadi menyambut OJK dengan sangat baik. Sangat aura untuk sinerginya itu luar biasa tadi. Jadi kami sangat mengapresiasi tadi ya.
1: Dan sementara itu memang Sekretaris Jenderal KPK Cahaya Harefa juga menyambut baik kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Cahaya menegaskan bahwa KPK sendiri siap untuk melanjutkan dan memperkuat sinergi yang selama ini telah berjalan. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo juga menyampaikan bahwa audiensi tersebut membahas berbagai peluang penguatan kerjasama antara KPK dan OJK, dan melalui kolaborasi tersebut memang KPK dan OJK berharap bahwa upaya pencegahan korupsi khususnya di sektor jasa keuangan dapat menjadi lebih baik. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Chairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Formasi mancanegara Angkatan Laut Amerika Serikat meluncurkan misi maritim kemanusiaan dan kesiapan bencana di kawasan Indo-Pasifik dengan titik persinggahan meliputi Indonesia, Filipina, Timor Leste, Malaysia, dan Vietnam. Kapten Robert Reyes menjelaskan bahwa inisiatif Pacific Partnership 2026 di pimpinan Angkatan Laut Amerika Serikat akan melaksanakan sejumlah proyek kesehatan, teknis penjangkauan, dan kesiapan bencana yang bermanfaat bagi keamanan dan kesejahteraan di kawasan. Reyes juga mengungkapkan ada sejumlah negara sekutu dan mitra Amerika Serikat yang menyumbangkan personil dan aset mereka untuk misi kali ini, yaitu Australia, Kanada, Fiji, Jerman, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Inggris. Dari berita olahraga, tim nasional e-sport Indonesia memastikan lolos ke babak utama nomor Honor of King Asian Games 2026 setelah menyapu bersih seluruh pertandingan di babak kualifikasi yang berlangsung di Malaysia. Pelatih Kepala Timnas e-sport Indonesia Richard Permana mengatakan keberhasilan itu merupakan hasil dari kerja keras para atlet, tim pelatih, serta dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam persiapan tim menuju ajang multicabang olahraga terbesar di Asia ini. Richard juga menyampaikan pencapaian ini diraih juga tidak diperoleh secara instan. Menurutnya para atlet menjalani latihan intensif dengan fokus pada peningkatan kemampuan individu, koordinasi tim, serta pemahaman strategi permainan yang terus berkembang. Demikian warta berita sore ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio atau pemutar musik sudah menjadi perangkat wajib yang harus ada di dalam mobil di era sekarang. Radio pertama kali diperkenalkan oleh Chevrolet di tahun 1922. Ternyata keberadaan radio sebagai entertainment system ini sempat dilarang. Dilansir dari Mental Floss, larangan tersebut pernah terjadi di Massachusetts dan St. Louis, Amerika Serikat sekitar tahun 1930. Kehadiran radio pada tahun itu dianggap dapat menyebabkan pecahnya konsentrasi. Akan tetapi, asosiasi produsen radio menentang hal tersebut. Mereka berpendapat bahwa radio mobil dapat digunakan untuk memperingatkan pengemudi tentang cuaca dan kondisi jalan, serta membuat mereka terjaga dari kondisi kantuk. Saat ini, penyetelan radio sudah tak lagi rumit. Pengemudi dapat memilih stasiun radio tanpa perlu banyak mengalihkan pandangan dari jalan.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan dalam kesamaan tim Indonesia menyapa sore Pro 3. Kita masuki segmen Warta Nusantara. Beberapa informasi akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai penjuru tanah air.
1: Warta Nusantara.

0: Badan Pusat Statistik Kota Batam telah memulai sensus ekonomi 2026. 800 lebih mitra dikerahkan untuk mengumpulkan data dan masyarakat diminta untuk bekerjasama dalam memberikan data tersebut.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026. Kegiatan yang digelar setiap 10 tahun sekali ini bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih informatif dan efisien bagi pelaku usaha. Melalui sensus ekonomi, pemerintah akan memperoleh data yang lebih akurat mengenai kondisi dunia usaha. Hasilnya, diharapkan dapat mendukung penyediaan informasi pasar yang lebih tepat, perencanaan bisnis yang lebih baik, identifikasi peluang investasi, serta penguatan daya saing ekonomi. Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan oleh BPS. Setelah sebelumnya digelar pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Program ini menjadi salah satu sensus nasional yang dilakukan BPS selain sensus penduduk dan sensus pertanian. Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menjelaskan, sensus kali ini akan mendata berbagai sektor usaha yang menjadi bagian penting dalam aktivitas perekonomian. BPS Batam mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data ekonomi secara benar.
2: Kalau pertanyaannya sendiri, ini pada saat pendataan lengkap sensus ekonomi tahun 2026. Jadi mulai dari detail usaha, karakteristiknya, data ekonominya. Nah, untuk yang rumah tangga, pertanyaan tambahan, yaitu data sosial keluarga. Secara umum, maka kami dari BPS mengharapkan agar masyarakat dapat menerima petugas kami ya, sesuai dengan penugasan yang mereka telah terima ya, untuk mendata sensus ekonomi ini.
1: Saat ini petugas sensus telah diturunkan ke lapangan sejak 15 Juni lalu. Sebelumnya, mereka telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPS. Dan khusus untuk Kota Batam, lebih dari 800 mitra sensus dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan pendataan. Salah satu mitra BPS, Diah Trusilowati, menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi mitra saat bekerja di lapangan.
3: Tentunya banyak yang dihadapi petugas saat di lapangan, alias tidak mudah untuk bertemu responden. Salah satunya responden menolak, ada yang marah, ada yang langsung tutup pintu, dikira kita minta sumbangan juga. Itu masih dengan responden, belum lagi kita menghadapi cuaca yang kalau misalkan cuacanya bersahabat, alhamdulillah kita bisa jalan mungkin sampai sore gitu. Tapi kalau ada kendala hujan ini yang kita sedih gitu ya.
4: Itu yang di atas itu untuk kita masuk ke daerah pemukiman, belum kita nanti jika kita menemukan atau menyensus pelaku usaha. Itu ada yang mau, ada yang tidak mau juga. Juga kalau misalkan kita ketemu seperti kayak pertokoan, mall, kayak gitu, kita kan harus buat janji dulu dengan manajemen seperti itu, Kak.
3: Kunjungannya itu kalau kita ketemu pelaku usaha, kebanyakan itu tidak satu kali kunjungan. Bisa dua kali, bisa tiga kali.
1: BPS menegaskan keamanan data responden dijamin oleh undang-undang. Seluruh informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan akan disajikan dalam bentuk data agregat, sehingga kerahasiaan data masyarakat tetap terjaga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dalam Warta Nusantara, pendengar, kenaikan harga obat generik membuat puskesmas harus menyesuaikan pengadaan hingga akhir tahun ini. Berikut laporan Sekar Damayanti. Sekar, laporan Anda.
5: Baik, kenaikan harga obat generik sebesar 10% hingga 20% mulai berdampak pada perencanaan pengadaan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk di Puskesmas Cigasong, Kabupaten Majalengka. Menurut apoteker penanggung jawab Puskesmas Cigasong, Yindia Sari, mengatakan anggaran belanja obat yang telah ditetapkan untuk satu tahun harus tetap mencukupi kebutuhan pelayanan hingga akhir tahun, sehingga pihaknya terus menyesuaikan perencanaan agar stok tetap tersedia. Berikut pernyataannya.
6: Posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan. Ya, kita gitu ya, itu satu tahun, tapi ketika harga obat naik, udah ya. Jadi, kita juga harus menyesuaikan sama kebutuhan kita setahun. Jadi, agak apa ya, aku nih, sama yang bilang otak-otak. Kita harus nyari obat generik yang murah. Kecukupannya cukup buat satu tahun, ditambah waktu kurang lebih 10 bulan.
5: Lalu lebih lanjut, menurut Nindya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi jumlah obat yang dapat dibeli karena harga obat meningkat dan sementara besaran anggaran tidak berubah. Ia menambahkan dampak kenaikan harga mulai dirasakan saat pengadaan triwulan kedua tahun 2026, sehingga Puskesmas harus kembali menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran serta berharap pemerintah dapat menekan biaya impor bahan baku agar kenaikan harga obat tidak terlalu membebani pelayanan kesehatan dasar. Dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sekadamayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Catatan Peristiwa.
1: 18 Juni 1812 menjadi awal serangan besar Inggris terhadap Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Serangan yang dipimpin Thomas Stamford Raffles itu menandai salah satu babak penting perlawanan Kesultanan Yogyakarta terhadap kekuasaan kolonial di Jawa. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari hingga pertahanan keraton berhasil ditembus pada 20 Juni 1812. Sultan Hamengkubuwono II kemudian ditangkap dan Keraton Yogyakarta diduduki oleh pasukan Inggris. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Ulu Sungai, Riau tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Pulau Penyengat Indera Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nama Raja Haji Fisabilillah diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang yang bernama Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu Kota Cyberjaya pun dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah.

0: Program bantuan stimulan perumahan swadaya BPS tahun 2026 di Provinsi Bengkulu terus berproses. Dari total kuota sekitar 2.000 lebih unit rumah yang dialokasikan, baru 719 unit yang dinyatakan lolos verifikasi dan direkomendasikan sebagai penerima bantuan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bisri Mustafa. Bisri.
1: Ya, pendengar, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 di Provinsi Bengkulu berproses dari total kuota sekitar 2.750 unit rumah yang dialokasikan pemerintah pusat. Hingga saat ini baru 719 unit yang dinyatakan lolos verifikasi dan direkomendasikan sebagai penerima bantuan. Seperti disebutkan Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Provinsi Bengkulu, Rinaldi Noh ST, mengatakan bahwa pemerintah pusat menyampaikan instruksi verifikasi sebanyak 2.220 unit rumah dari total alokasi sekitar 2.750 unit rumah di Provinsi Bengkulu. Dan dari jumlah tersebut, 719 unit direkomendasikan untuk menerima bantuan, sedangkan 738 unit tidak lolos verifikasi. Selain itu, sebanyak 487 unit telah memasuki tahapan administrasi yang kemudian berproses penyaluran anggaran dari Satker kepada bank penampung dan disalurkan kembali ke penerima. Ia mengatakan bahwa proses verifikasi saat ini telah memasuki instruksi verifikasi tahap ke-8 yang diterbitkan oleh kementerian. Dan menurut Rinaldi, salah satu kendala utama dalam proses verifikasi yakni adalah kualitas data usulan yang disampaikan dari pemerintah kabupaten dan kota melalui aplikasi Sibaru, di mana banyak data penerima BSPS yang seharusnya mengacu pada desil 1 hingga 4 pada data terpadu sosial nasional atau DTSN tidak memenuhi kriteria. Untuk itu, pemerintah pusat meminta agar pemerintah daerah segera mengisi kekurangan akibat banyaknya usulan yang tidak lolos verifikasi dan diminta mengganti sebelum selesai bulan Juni 2026 ini. Dan Rinaldi menjelaskan dari total 738 unit, saat ini telah diterbitkan instruksi verifikasi pengganti, yakni sebanyak 145 unit yang berasal dari sejumlah kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Dan proses pergantian akan terus dilakukan hingga seluruh kota yang tersedia dapat terserap.
2: Untuk yang kota Provinsi Bengkulu sendiri sebanyak 2.750 diharapkan di bulan Juli ini sudah terverifikasi semua dari jumlah unit. Artinya untuk khususnya Provinsi Bengkulu itu di bulan Juni harapannya sudah final dari total dari kuota yang ada di Provinsi Bengkulu dari 2.750 unit.
1: Pemerintah sendiri optimis target verifikasi seluruh alokasi BSPS sebanyak 2.750 unit dapat diselesaikan pada bulan Juli 2026, dan sementara proses finalisasi data di tingkat kabupaten dan kota diharapkan selesai pada akhir bulan ini. Ia menegaskan bahwa program BSPS tahun anggaran 2026 tidak akan dilanjutkan atau dialihkan ke tahun berikutnya karena menggunakan APBN sehingga selesai dalam satu tahun usulan. Dan sementara itu, kemarin baru saja dilaksanakan letakan batu pertama dilakukan oleh Sekretaris Daerah Sekda Seluma Provinsi Bengkulu, Dedi Ramdhani, di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, dalam proses launching program bantuan stimulan perumahan swadaya tahap 1 dan 2. Kegiatan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan program BSPS yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni serta mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman. Di Kabupaten Seluma sendiri, pendengar, Kabupaten memperoleh alokasi BSPS tahap 1 dan tahap 2, yakni sebanyak 200 unit rumah. Demikian dari Provinsi Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan. Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, masih dalam Warta Nusantara sore ini, mendengar pasca pulang dari ibadah haji, Dinas Kesehatan Kaur melakukan pemantauan kesehatan bagi jemaah haji selama 21 hari ke depan. Dari RRISP Bintuhan, Aisyah Dini melaporkan selengkapnya. Aisyah.
1: Baik pendengar, meski telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji dan telah kembali ke tanah air, Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur masih melakukan pemantauan kesehatan terhadap para jemaah haji. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas mengatakan, pemantauan kesehatan jemaah haji pasca pulang dari tanah suci ini dilakukan selama 21 hari, terhitung sejak hari pertama jemaah haji tiba di Kabupaten Kaur. Tujuan dari pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan ini untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga setelah pulang dari tanah suci. Selain itu, juga sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi penyakit yang mungkin muncul pasca kepulangan jemaah haji dari tanah suci Mekah. Dan selama 21 hari ke depan akan ada petugas yang melakukan pengecekan kesehatan secara berkala terhadap jemaah haji. Sapuan menyebut rata-rata jemaah haji yang baru pulang dari tanah suci Mekah mengalami radang tenggorokan dan batuk. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Sapuan Ilyas.
2: Saat ini jemaah haji masih dalam keadaan pemantauan dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas dalam 21 hari terkait dengan artinya pemberangkatan yang terdapat dari Arab Saudi. Kemudian untuk jemaah haji atas nama Kasmir yang kemarin terlambat ke pulang, itu saat ini sudah bergabung dengan keluarganya dengan kondisi saat ini sudah diperbaikan. Namun beberapa kali penolakan di rumah sakit Anjamil Padang itu ditolak dari keluarganya juga. Kemudian dari rumah sakit Yunus juga ditolak untuk perawatan, dia memilih untuk perawatan dari mandiri dari keluarga tersebut.
1: Dan pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Kaur yang tahun ini berangkat menunaikan ibadah haji berjumlah 4 orang, di mana 3 jemaah haji sudah pulang ke Kabupaten Kaur sejak tanggal 9 Juni lalu, dan sementara 1 jemaah haji lagi atas nama Kasmit yang sempat tertunda kepulangannya karena masalah kesehatan sudah pulang di tanggal 12 Juni lalu. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan, kita beralih ke Sungai Liat. Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan audiensi dengan BNN Republik Indonesia dalam pencegahan narkoba. Ratna Gusari melaporkan selengkapnya. Ratna.
3: Ya, baik pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Bangka memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba dan juga peredaran gelap narkoba. Komitmen itu mengemuka dalam audiensi antara pemerintah Kabupaten Bangka dengan Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Irjen Pol MZ Mutakin yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Bangka hari ini. Disampaikan oleh Bupati Bangka Ferry Insani bahwa pemerintah daerah siap mendukung berbagai program dan langkah yang dilakukan BNN dalam menekan angka penyalahgunaan serta peredaran narkoba di tengah masyarakat. Upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama karena peredaran narkoba saat ini semakin marak dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat khususnya generasi muda. Namun pihaknya juga menyayangkan bahwa sebagian besar korban yang ditemukan atau juga tertangkap ini merupakan masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dan juga memiliki pendidikan yang juga di bawah standar.
4: Di Desa Penagan, satu hari saya ke Kota Desa. Saya datang Pak, kalau saya salah. Rupanya ada anak pemohon. Pemohon itu. Jika bagaimana potensi tampak? Ada potensi. Sebetulnya ya Pak, Pak Deputi ya, kalau misalnya ada yang mau bikin disertasi ya, ini mungkin ada korelasi antara tampak dan peredarannya begini, Pak.
3: Dan juga pendengar, Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan bahwa dengan adanya aktivitas pertambangan ini juga menjadi sesuatu dugaan bahwa penyebaran narkoba banyak terjadi di kawasan tersebut. Sementara pendengar, dengan adanya kegiatan dan juga audiensi dilakukan, pemerintah Kabupaten Bangka juga menerima apapun program yang disampaikan oleh BNN, termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Irjen Pol MZ Mutakin, seperti program program ikan sekolah bersinar yang nanti juga siap dilaksanakan di Kabupaten Bangka, termasuk juga pembentukan relawan anti narkoba yang nanti bisa melibatkan perangkat desa dan juga kelurahan yang ada di 8 kecamatan di Kabupaten Bangka. Dengan demikian, Rana Gusari melaporkan dari Sungai Bangka Belitung, Pro 3 RRI Sungai Liat, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Festival Panen Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Kalikoa menampilkan kreativitas dan ekstrakurikuler para siswa RRI Cirebon. Berikut laporan Aura Aulia. Aulia.
1: Ya, pendengar, SD Negeri 1 Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon menggelar Festival Panen Belajar tahun ajaran 2026-2027 pada 17 dan 18 Juni 2026. Kegiatan tersebut terbuka untuk umum, menjadi wadah apresiasi hasil belajar, kreativitas, serta prestasi siswa selama satu tahun ajaran. Dan festival tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Korwil Bidikcam Kedawung, para orang tua murid, serta masyarakat umum. Berbagai karya siswa dipamerkan melalui stand kelas yang menampilkan hasil proyek dan prakarya. Kepala SD Negeri 1 Kalikoa Mulyamin mengatakan bahwa pelaksanaan hari pertama dan kedua ini berlangsung lancar dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dan kehadiran Kepala Dinas Pendidikan juga menjadi bentuk perhatian terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dasar. Dan tahun ini festival menghadirkan konsep yang lebih beragam dibandingkan tahun sebelumnya, di mana selain pameran karya siswa, ini sekolah juga menampilkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, unggulan, dan juga prestasi lainnya. Berikut adalah keterangan Kepala SD Negeri 1 Kalikoa Mulyamin.
2: Sempat hadir, ya memang setiap tahun yang menghadiri untuk membuka apakah di Pak dan Pak Adi juga tidak gitu, alhamdulillah. Jadi untuk penampilan itu, tahun sekarang ada penambahan dikit dari tahun kemarin, Mbak, itu ya. Tahun kemarin kan hanya menampilkan kreativitas siswa yang berasal dari kelas, kemudian memamerkan hasil-hasil produk dari siswa dari tiap kelas. Kalau tahun sekarang ada penambahan, yaitu menampilkan ekstrakurikuler seperti karate, tampilan di depan, panahan, sepak bola, juga marching band, itu ditampilkan di depan semuanya gitu.
1: Dan kurang lebih ada 16 rombongan belajar yang ikut berpartisipasi dalam festival tersebut, dan seluruh kelas menampilkan karya dan penampilan terbaik sebagai hasil proses pembelajaran selama 1 tahun. Dan menurutnya kegiatan panen belajar ini menjadi momentum penting bagi siswa untuk menunjukkan hasil karya selama setelah pelajaran berlangsung. Dan melalui kegiatan ini siswa juga memiliki motivasi untuk terus belajar dan berkarya. Dan Festival Panen Belajar 2020 ini akan juga memang tadi dilaksanakan termasuk lomba dan santunan anak yatim, penilaian stand terbaik, dan juga pentas seni budaya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo Kabupaten Kediri menyiapkan sarana dan prasarana untuk pembukaan Mubes Nahdlatul Ulama tahun 2026 ini.
1: Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo di Kabupaten Kediri menjadi tuan rumah pembukaan musyawarah nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026. Adapun upaya koordinasi final tersebut dan juga apel banser digelar pada Selasa tanggal 16 Juni 2026 dan hal itu sebagai persiapan acara yang akan diadakan pada tanggal 20 hingga tanggal 22 Juni 2026. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Steering Komite Munas Konbes NU, Profesor Dr. Insinyur K.H. Muhammad Nuh hari ini. Ia menyatakan bahwa kesiapan sarpras tersebut berjalan sempurna dikarenakan SC juga fokus mematangkan materi dan keagamaan dan rekomendasi yang akan disahkan di muktamar mendatang. Muhammad mengatakan pula bahwa acara ini dirancang dengan konsep pembukaan di Kediri dan penutupan di Bangkalan Pulau Madura.
2: Dalam rangka checking final persiapan pelaksanaan Munas dan Konbes yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20, 21 dan 22. Tentu persiapan teknis dan kesiapannya beliau, Gus Kausar.
1: Sementara itu, sebagai tuan rumah pengasuh Ponpes Al-Falah Peloso Mojo Kabupaten Kediri, Kyai Haji Abdurrahman Al-Kausar menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan berkhidmat untuk NU.
3: Terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah, sebagaimana kita lihat situasinya, kami akan coba untuk memaksimalkan semua dalam rangka mensyukuri kesempatan untuk

0: Pemerintah Kota Seram menggandeng 24 sekolah swasta gratis untuk siswa yang tidak lolos sekolah negeri. Selengkapnya dilaporkan Lucy Astari, RRI.
1: Pemerintah Kota Serang menyiapkan bantuan operasional sekolah daerah bagi 24 SMP swasta yang menerapkan program sekolah gratis. Bantuan tersebut akan diberikan dengan skema baru, yakni berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan perubahan skema dilakukan agar penyaluran bantuan lebih proporsional. Semula setiap sekolah direncanakan menerima bantuan dengan nominal yang sama, yakni Rp50 juta rupiah per sekolah. Dari 24 SMP swasta, sebelumnya telah membebaskan biaya pendidikan bagi siswa karena mendapat dukungan dana operasional dari pemerintah pusat. Kini bantuan tambahan dari pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan yang diberikan sekolah.
2: Ketika dia masuk dalam sistem online, dia juga tidak melakukan penarikan. Ketika dia bantuan dapat dari BOSTA, dia juga tidak boleh menarik untuk uang SPP atau uang bulanan kepada murid.
1: Kemudian penerima BOSDA diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan, salah satunya tidak diperbolehkan memungut SPP atau iuran bulanan dari peserta didik maupun orang tua siswa. Dari komitmen ini dituangkan dalam fakta integritas yang sudah ditandatangani sekolah saat bergabung dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB online Kota Serang. Demikian laporan dari Kota Serang, Banten. Lucy Astari melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah daerah sudah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Berikut laporan Marjani.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti Kamis siang mengatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan siswa baru di daerah. Menurut Purianti, hingga Kamis siang, belum ada informasi resmi yang menyatakan sekolah rakyat Natuna diperbolehkan menerima peserta didik baru. Karena itu, seluruh proses penerimaan sementara belum dapat dilaksanakan. Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sekolah rakyat yang telah memiliki bangunan permanen. Sekolah yang fasilitasnya telah siap dinilai lebih memungkinkan untuk langsung menjalankan kegiatan belajar-mengajar. Sementara itu, sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna masih memanfaatkan fasilitas sementara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan penerimaan siswa baru. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi agar proses pengajuan dapat segera memperoleh jawaban. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap ada kepastian dalam waktu dekat.
2: Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya itu sudah keputusan dari pusat. Kami sudah menyuratin juga kemarin Bupati kita, Kemensos kan. Untuk pengajuan penerimaan juga siswa baru. Itu sebulan yang lalu. Cuma sampai hari ini belum ada SK keputusannya. Gitu. Karena itu Kemensos itu mengutamakan gedung yang sudah permanen. Gitu. Jadi sedangkan yang kita belum bangun sama sekali.
1: Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat

0: Pihak sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan penundaan dilakukan hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurut Bumi Selan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Kondisi bangunan permanen yang belum dibangun menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
1: Oh, kita ditunda ini karena bangunan barunya belum jadi, Pak. Sekolah yang sudah ada SR permanen saja yang merekrut siswa. Kita kan belum apa nih, masih proses tahap lelang masih belum selesai-selesai. Jadi alasan itulah kita ditunda untuk penerimaan siswa baru.
0: Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan fasilitas pendidikan. Berbagai kebutuhan pendukung juga tengah dipetakan untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan optimal. Penundaan tersebut membuat calon peserta didik dan orang tua harus menunggu informasi resmi berikutnya. Mengingat untuk saat ini banyak anak didik dari keluarga yang tidak mampu hendak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
2: Sementara itu pendaftaran SPMB tahap 2 jalur prestasi jenjang SMA untuk cabang Dinas 1 hingga 6 dimulai pada hari ini. Ulfa Nadira, RRI Medan melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memulai pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB tahap 2 untuk jalur prestasi tingkat sekolah menengah atas SMA cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1-6 pada 18-24 Juni 2026. Sekretaris SPMB Sumut tahun 2026-2027, Erma Bahagia Pekpahan mengatakan pendaftaran jalur prestasi diperuntukkan untuk calon murid baru yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik.
4: Jalur akademik pembobotannya berdasarkan rata nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 yang terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Selanjutnya ada nilai TKA dan melampirkan sertifikat TKA. Pembobotannya berdasarkan prestasi lomba akademik, boleh lomba sains, teknologi, inovasi, riset. Jalur prestasi non-akademik, pembobotannya berdasarkan lomba seni atau lomba olahraga apabila calon murid baru memiliki pengalaman sebagai ketua dalam organisasi intrasekolah yang jelas-jelas dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan.
3: Sementara, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan, Marsito, mengatakan pihak sekolah kembali melakukan sosialisasi dengan fokus pada jalur prestasi melalui berbagai media dan media sosial. SMA Negeri 2 Medan juga menyiapkan posko di sekolah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan penjelasan terkait SPMB tahun ini. Marsito menyebut, kuota jalur prestasi mencapai 35% dari total daya tampung 432 siswa. Kuota ini dibagi menjadi 30% untuk prestasi akademik dan 5% untuk prestasi non-akademik.
5: Kembali melakukan sosialisasi fokusnya di SMA prestasi kami harus dari sosialisasi lewat media sosial panggil trainer player termasuk juga kita juga mengundang masyarakat setempat untuk hadir kemari menyampaikan sosialisasi. Kemudian kita juga di dalam ini menyiapkan tim informasi ya layani setiap santri datang untuk mendapatkan informasi tentang SPMB taman
6: 35% ya dibagi dua, prestasi akademik 30%, prestasi non akademik 5%. Total keseluruhan kan 432, kisarannya itu 159.
3: Lebih lanjut Marsito berharap pelaksanaan SPMB dapat menjadi pintu masuk bagi calon peserta didik yang memiliki keinginan kuat untuk menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Medan. Selain itu, Marsito juga menekankan pentingnya seluruh proses yang dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengusulkan penambahan anggaran 2027. Usulan tersebut mencapai Rp1,9 triliun untuk mendukung program kerja. Nilai itu meningkat dibanding usulan sebelumnya sebesar Rp970 miliar. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan program pembangunan transmigrasi. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Catatan Peristiwa.
10: 18 Juni 1812 menjadi awal serangan besar Inggris terhadap Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Serangan yang dipimpin Thomas Stamford Raffles itu menandai salah satu babak penting perlawanan Kesultanan Yogyakarta terhadap kekuasaan kolonial di Jawa. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari hingga pertahanan keraton berhasil ditembus pada 20 Juni 1812. Sultan Hamengkubuwono II kemudian ditangkap dan Keraton Yogyakarta diduduki oleh pasukan Inggris. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Ulu Sungai, Riau tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Pulau Penyengat, Indera Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nama Raja Haji Fisabilillah diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang yang bernama Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu Kota Cyberjaya pun dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

pukul 18 waktu Indonesia Barat dan Warta Berita Pro 3 RRI dibacakan oleh Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi menyusul guncangan gempa tektonik bermagnitudo 6,7 yang berdampak pada ribuan warga di 5 kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan penetapan status tersebut dituangkan melalui keputusan gubernur yang berlaku selama 7 hari terhitung sejak 17 hingga 23 Juni 2026. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sigi saat ini juga tengah menyiapkan penetapan status darurat selama 14 hari sebagaimana yang dilakukan pemerintah provinsi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Sumatera Utara pada Jumat 9 Juni yang dapat menyebabkan bencana. Warakarawan BMKG wilayah 1 Putri Diana menyebut cuaca di Sumatera Utara pada Jumat pagi rata-rata berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan. Sementara pada siang hingga sore hari terdapat hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Yan, mengatakan negaranya akan menyalurkan bantuan kemanusiaan baru kepada Iran dan Lebanon dalam waktu dekat untuk lebih membantu pemulihan rekonstruksi dan perkembangan ekonomi negara tersebut. Lin menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers rutin saat menjawab pertanyaan mengenai konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, serta efek limpahan atau limpahan konflik tersebut yang menyebabkan banyak korban sipil, kerusakan infrastruktur yang luas, dan tertekan terhadap mata pencarian di Timur Tengah. Lin menuturkan, Tiongkok sangat sedih atas bencana kemanusiaan di Timur Tengah yang dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, serta efek limpahannya. Serta menambahkan bahwa Tiongkok telah memberikan bantuan kemanusiaan darurat kepada Iran dan negara-negara lain yang terdampak pada Maret 2026 yang lalu. Real Madrid resmi mendatangkan bek tengah asal Prancis Ibrahima Konate secara bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya bersama Liverpool. Pengumuman perekrutan Konate disampaikan Real Madrid melalui laman resmi klubnya pada hari ini. Aktivitas Madrid di sektor pertahanan diyakini belum selesai. Nama bek Inter Milan Denzel Dumfries juga masuk dalam daftar pemain yang disebut berpeluang untuk sesegera mungkin merapat ke Santiago Bernabeu. Langkah agresif Real Madrid pada bursa transfer kali ini memperlihatkan upaya besar klub tersebut dalam merombak lini belakangnya.

Demikian warta berita pada sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro3 RRI. Saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kacau.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di Grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kini kita masuki segmen kentongan.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Mulai awal bulan ini, pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak menerima sampah organik dari masyarakat. Berikut laporan Harun Susanto.
2: Nah, rencananya gini, karena memang amanat undang-undang ya, undang-undang perda bahwa TPA itu sebenarnya ya hanya untuk sampah residu. Sampah residu itu apa? Sampah yang sudah memang tidak bisa diolah kembali, tidak bisa dipakai untuk daur ulang, di komposter, nggak bisa.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo menerapkan tata kelola persampahan yang baru. Mulai 1 Juli mendatang, tempat pembuangan akhir sampah Banyuroto tidak menerima kiriman sampah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duanairu Supriyanta, mengatakan sampah organik nantinya harus dipilah sejak awal. Sampah organik yang terkumpul bisa dijadikan kompos ataupun pakan maggot. Agar kebijakan ini berjalan dengan lancar, perlu optimalisasi peran bank sampah hingga tempat pengolahan sampah mandiri di tingkat masyarakat.
2: Dan itu kita dorong untuk diselesaikan dari sumbernya, karena kita sebagai sumber sampah otomatis juga harus bisa menyelesaikan sampah yang kita produksi itu secara mandiri gitu ya. Nah, itu konsepnya seperti itu.
3: Liasari, warga Sentolo, memandang pemilahan sampah sejak awal merupakan hal yang penting. Sampah organik bisa digunakan untuk kompos ataupun pakan maggot.
4: Menurut saya, memilah sampah sejak awal itu sangat penting ya, karena dengan kita memilah sampah, kita bisa mengkategorikan sampah-sampah tersebut. Kayak misalnya sampah organik itu bisa kita manfaatkan dibuat kompos atau juga pakan maggot, kayak gitu.
3: Ia berharap seluruh masyarakat bisa mendukung pemilahan sampah sejak dini. Harapannya, Kulon Progo bisa bersih dari sampah. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Masih bersama tim Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI dalam program Kentongan. RRI sebagai radio tanggap bencana menghadirkan berbagai informasi soal kebencanaan, baik tentang mitigasi ketika terjadi bencana untuk update dan lain sebagainya, dan juga pasca terjadinya bencana. Sementara itu pendengar, kita beralih ke informasi dari Jambi. Ketersediaan air pertanian di Jambi saat ini masih aman, namun petani tetap diingatkan untuk waspada dampak dari musim kemarau ini.
5: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi memprediksi wilayah Provinsi Jambi akan mengalami musim kemarau yang cenderung lebih panjang. Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang menyebabkan kekurangan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Nabilatul Fikro, menjelaskan kekeringan akibat dampak kemarau panjang diperkirakan akan dirasakan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Namun dirinya menyebutkan, meski Jambi berada pada musim kemarau, potensi hujan masih bisa terjadi dengan intensitas yang lebih rendah jika dibandingkan pada saat musim penghujan.
6: Untuk potensi hujan juga masih dapat terjadi, Mbak, tapi memang intensitasnya kan tidak bisa sebanyak jika di musim hujan ya. Itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, kemudian ada juga faktor dari regional seperti gelombang atmosfer yang menyebabkan kita masih ada sedikit uap air yang bisa terbentuk menjadi hujan.
5: Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Muaro Sebo Ilir, Teguh Trihandianto, mengatakan meski saat ini Jambi sudah memasuki musim kemarau, namun hujan yang terjadi beberapa hari terakhir turut menjaga ketersediaan air di lahan pertanian. Meski kondisi air masih aman, Teguh mengingatkan para petani agar tetap waspada terhadap dampak musim kemarau. Menurutnya, ancaman utama yang kerap dihadapi adalah kekeringan, terutama pada lahan pertanian yang berada jauh dari sumber air. Selain itu, musim kemarau juga berpotensi meningkatkan serangan hama seperti kutu-kutuan pada tanaman hortikultura.
7: Menghadapi hama yang melonjak, seperti kalau kekeringan ini kan, hama-hama seperti kutu-kutuan untuk produk pertanian seperti sayur itu meningkat, Ibu. Yeah. Jadi ya, yang untuk padi khususnya itu bakal kekeringan, yang apalagi yang lokasi padinya itu jauh dari air, jauh dari air, ya mereka akan pasti menghadapi kekeringan. Kalau untuk produk-produk yang seperti dan lainnya, selain itu hama seperti kutu-kutuan juga meningkat dan ketersediaan air juga.
5: Berkaca pada tahun lalu, beberapa lahan pertanian di wilayah dampingannya sempat mengalami puso atau gagal panen. Namun jumlahnya tidak terlalu signifikan dan umumnya terjadi pada lahan yang memiliki keterbatasan akses air serta sarana pendukung seperti mesin pompa dan lain sebagainya. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi dari daerah lain, masih soal kebencanaan, pendengar. Linmas Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi kebakaran hutan dan lahan bersama dengan BPBD Kabupaten setempat. Selengkapnya disampaikan laporannya oleh Arif Rizalul.
8: Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang diikuti oleh 75 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Sat Linmas dari sejumlah kampung dan desa di Kabupaten Aceh Barat. Peserta pelatihan berasal dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Semetiga. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Tugu Teku Umar Batu Putih, Kota Melabo. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Hal dan Linmas Satpol PP Aceh Barat Dedi Suwardi mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan Sat Linmas dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Melalui pelatihan dan simulasi ini sehingga para anggota Sat Linmas diharapkan mampu melakukan langkah-langkah mitigasi bencana apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing.
9: Jadi pada kesempatan ini kita melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana terutama dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, jadi dilakukan kepada anggota-anggota Sat Linmas Kampung, jumlah yang hadir 75 orang itu berasal dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo dan Kecamatan Semetiga.
8: Sat Linmas merupakan garda terdepan di tingkat kampung yang dapat berperan aktif dalam mendeteksi dini potensi kebakaran serta memberikan informasi secara cepat kepada instansi terkait khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu juga mendapatkan materi tentang pencegahan dan penanganan awal kebakaran peserta juga mengikuti simulasi lapangan guna meningkatkan keterampilan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah kampung dan instansi terkait dalam penanganan bencana. Reporter RRI Melabo, Arif Rizalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Catatan peristiwa
10: 18 Juni 1812 menjadi awal serangan besar Inggris terhadap Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Serangan yang dipimpin Thomas Stamford Raffles itu menandai salah satu babak penting perlawanan Kesultanan Yogyakarta terhadap kekuasaan kolonial di Jawa. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari hingga pertahanan keraton berhasil ditembus pada 20 Juni 1812. Sultan Hamengkubuwono II kemudian ditangkap dan Keraton Yogyakarta diduduki oleh pasukan Inggris. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Ulu Sungai, Riau tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Pulau Penyengat, Indera Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nama Raja Haji Fisabilillah diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang yang bernama Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu Kota Cyberjaya pun dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah.
11: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
12: Memori kolektif bangsa.
13: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
14: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
12: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3. Indonesia menyapa sore.
1: Masih dalam program Kentongan, pendengar, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah memberikan peringatan banjir pesisir pada hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Beberapa daerah yang berpotensi terjadi banjir rob yaitu pesisir Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Perkiraan cuaca Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Herbuana Yoga mengatakan bahwa banjir pesisir berpotensi terjadi sekitar pukul 8 dan 14 sore tadi. Kita akan berbincang bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, Endro Pudjo Martono. Pak Endro, selamat sore. Pak Endro, selamat sore.

0: Terputus pendengar hubungan kami dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, Endro Budyo Martanto. Kita coba untuk menghubungi kembali untuk mengupdate informasi tentang BMKG sudah mengingatkan sebelumnya pada hari ini potensi banjir rob terjadi pada pagi tadi hingga sore tadi ya, pukul 8 hingga pukul 14. Apakah sudah ada banjir rob atau dampaknya bagaimana untuk petang hari ini ya, jelang malam hari? Apakah besok juga masih akan ada potensi banjir rob? Daerah mana saja yang terdampak dan lain sebagainya? Kita akan coba untuk berbincang. Pak Endro? Oke, masih coba untuk dihubungi.
1: Indonesia menyapa sore. Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kami masih coba untuk menghubungi narasumber kita pada petang hari ini terkait dengan potensi banjir pada pagi hingga sore tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, peringatan dini BMKG wilayah Jawa Tengah atau Semarang ya. Bagaimana, apakah potensi rob itu terjadi pada pagi hingga sore tadi? Daerah mana saja yang terdampak? Kalaupun tidak, bagaimana potensinya untuk esok hari? Kita menuju ke Bandar Lampung terlebih dahulu. Pendengar Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong terwujudnya kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Berikut laporan Galih Prihantoro.
1: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong terwujudnya kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Langkah ini dilakukan agar kelompok rentan memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, mengatakan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang mendapat perhatian khusus dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, perlindungan dan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh pihak perlu memastikan implementasinya berjalan dengan baik. Dia menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah menetapkan kewajiban bagi institusi pemerintah maupun perusahaan swasta untuk membuka ruang kerja bagi penyandang disabilitas. Namun, Agus mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
2: Yang harus diperhatikan oleh para pemberi kerja, termasuk juga penggunaan disable. Ya, disable ini kan ada kewajiban 2% sebenarnya bagi institusi pemerintah, kemudian 1% bagi perusahaan. Nah, ini yang masih jauh dari apa yang diamanatkan dalam undang-undang. Nah, sebab itu dengan berbagai kendala dan permasalahan di dalam memberikan fasilitasi hidup dan pekerjaan yang layak bagi kaum disable, ini terus kita gaungkan dan kita dorong perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, penyandang disabilitas merupakan bagian tak terpisahkan dari rakyat Lampung dan harus memperoleh hak yang sama sebagaimana warga lainnya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menghadirkan fasilitas yang ramah disabilitas dan membuka akses yang adil di berbagai sektor.
3: Mereka punya hak yang sama dengan warga Lampung yang lain. Hak untuk belajar, hak untuk mencari nafkah. Tidak ada keistimewaan, tapi kita ingin mereka punya kesempatan yang sama dalam bekerja, kesempatan yang sama dalam untuk pintar, kesempatan yang sama untuk mengabdi kepada masyarakat. Mari kita jadikan Lampung provinsi yang peduli dan menghargai keberagaman.
1: Dengan semakin terbukanya akses kerja bagi penyandang disabilitas, diharapkan mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup secara mandiri. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Dan pendengar, berikut kami hadirkan paparan dari Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani mengenai sepertiga wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau.
2: Kemarau terjadi pada bulan Juni 2026, yaitu di 198 zona musim dari 699 zona musim yang kita miliki di Indonesia, yang mencakup 31,6% luas daratan Indonesia. Dan pada Juli tahun 2026, pada 66 zona musim mencakup 7,26% luas daratan Indonesia. Yang ketiga adalah akan disampaikan perbandingan awal musim kemarau, yaitu awal musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih awal atau maju, yaitu di 308 zona musim yang mencakup 39,77% luas daratan Indonesia. Dan yang datangnya sama dengan normalnya, yaitu di 165 zona musim yang mencakup 17,03% luas daratan Indonesia. Selanjutnya yang keempat, nanti akan disampaikan sifat musim kemarau, akumulasi curah hujan pada periode musim kemarau di sebagian wilayah besar wilayah Indonesia, yaitu 482 zona musim yang mencakup 56,18% luas daratan Indonesia, diprediksi pada kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Adapun untuk puncak musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia di 369 zona musim mencakup 48,84% luas daratan Indonesia, diprediksi mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus tahun 2026. Lalu nanti juga akan lebih dipertajam lagi terkait dengan durasinya. Sebagian besar wilayah Indonesia pada 437 zona musim yang mencakup 48,77% luas daratan Indonesia, diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari normalnya. Kami berharap informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau tahun 2026 ini dapat menjadi panduan lanjutan dalam pemantapan perencanaan, langkah mitigasi dan antisipasi, serta kebijakan jangka menengah hingga jangka panjang bagi berbagai sektor yang terdampak iklim.
1: Ya, pendengar, kita masih akan terus menghadirkan informasi soal kebencanaan ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi setelah gempa tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 berdampak pada ribuan warga di 5 kabupaten dan kota. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan status tanggap darurat ditetapkan melalui keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 300 BPPD tahun 2026, berlaku selama 7 hari mulai 17 hingga 23 Juni 2026. Selain pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Sigi juga menyiapkan penetapan

0: status tanggap darurat selama 14 hari untuk mendukung percepatan penanganan dampak dari gempa tersebut. Pendengar, berdasarkan data hingga Rabu kemarin, jumlah warga terdampak mencapai 2.000 lebih kepala keluarga atau sekitar 6.458 jiwa. Dampak terbesar terjadi di Kabupaten Sigi dengan 1.991 kakak dan atau 6.418 jiwa yang terdampak. Sedangkan untuk di Parigi Motong tercatat 21 kakak atau sekitar 40 jiwa. Sementara di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso masih diperbaharui pendengarnya datanya. Jadi BNPB mencatat satu orang meninggal dunia di Kabupaten Sigi. Selain itu terdapat 79 korban luka, terdiri dari 15 orang luka berat dan 64 orang terdata luka ringan. Dan data ini masih terus bisa berkembang karena pihak BPBD setempat juga masih terus mengupdate informasinya, dan juga pemerintah daerah setempat juga terus mengupdate beberapa infrastruktur yang rusak, bangunan-bangunan yang rusak berat, sedang maupun ringan, maupun korban-korban jiwa ataupun korban luka-luka lainnya.
1: Kilas Berita.
2: Kementerian Pertanian atau Kementan menyiapkan strategi pengamanan sumber air dan penguatan infrastruktur irigasi untuk menjaga produksi beras nasional di tengah ancaman El Nino, sekaligus mendukung target peningkatan produksi sebesar 1 juta ton pada 2026. Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian atau LIP Kementan, Dani Gartina, mengatakan pemerintah berupaya mempertahankan capaian peningkatan produksi yang telah diraih pada 2025 melalui intensifikasi lahan pertanian serta perluasan areal tanam. Informasi lebih lanjut bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pendengar, di gempa berkekuatan atau magnitudo 2,1 mengguncang Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat pada hari ini, pada pagi sore tadi, sekitar pukul 16:07 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat kedalaman 48 km atau 10 km di bawah permukaan, dan pusat gempa berada di 48 km timur laut. BMKG menginformasikan bahwa tidak berpotensi tsunami. BMKG juga menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sebanyak 4.000 lebih atau hampir 5.000 sekolah terdampak bencana Sumatera telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Menurutnya, proses belajar mengajar di 3 provinsi yang terdampak, yaitu di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, sudah berjalan 100%. Tito mengatakan pemulihan sektor pendidikan menunjukkan perkembangan positif dalam penanganan pasca bencana di 3 provinsi tersebut, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah bersama Kementerian terkait juga mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan. Tito Karnavian, yang juga selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, dalam konferensi pers rapat tingkat menteri Satgas Rehab Rekon Bencana Sumatera di kantor Kemenko PMK pada hari ini, menyampaikan bahwa beberapa sekolah yang kemarin sempat rusak itu sudah bisa beraktivitas kembali proses belajar mengajarnya. Sebagian besar sekolah yang terdampak telah kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun, saat ini perbaikan sekolah juga masih dilakukan melalui kerjasama dengan kontraktor oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah bisa digunakan. Sekolah-sekolah yang rusak itu sudah bisa digunakan 100%, tapi kerusakan masih ada. Jadi proses perbaikannya masih terus berjalan. Beberapa sekolah masih menggunakan ruang darurat dan juga tenda untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Ketua atau Tito Karnavian, selaku juga Ketua Satgas Rehab Rekon pasca bencana di 3 provinsi itu, juga mengatakan pemerintah akan terus melanjutkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan yang terdampak. Langkah ini dilakukan agar seluruh siswa dapat belajar di sarana yang nyaman, yang aman, dan layak dalam jangka panjang.

0: Berikut konferensi pers BMKG terkait gempa bumi di Palu dengan magnitudo 6,7 yang baru saja kami hadirkan informasinya. Melalui Anda juga bisa membacanya melalui laman resmi kami di rri.co.id. Berikut kita simak konferensi pers terkait gempa bumi yang terjadi di Palu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Saat ini kita akan menyelenggarakan konferensi pers terkait update gempa tektonik magnitudo 6,7 yang terjadi pada Selasa 16 Juni 2026 di Palu, Sulawesi Tengah, tepatnya pukul 10.27 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kita akan melakukan perkembangan update setelah kami himpun data-data yang terjadi di gempa yang pertama hingga saat ini. Kami sudah menyelenggarakan konferensi pers yang pertama pada pukul 15 menit setelah pukul 10.27. Untuk itu kami akan langsung memberikan update terkait perkembangan gempa M6,7 di Palu, Sulawesi Tengah yang akan disampaikan oleh Ibu Nelly Florida Riyama selaku Deputi Bidang Geofisika BMKG. Kepada Ibu kami persilakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi berdasarkan konferensi pers pendahuluan yang kami sampaikan sebelumnya pada pukul 10.37 WIB, bersama ini kami sampaikan update gempa bumi tektonik 6,7 di Palu, Sulawesi Tengah. Jadi hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 10.27.44 WIB, wilayah Kluwe, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitude 6,7 pada kedalaman 16 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03 derajat lintang selatan, 120,24 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat dengan jarak 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Saussu. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Dan hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Pertama, dengan skala intensitas 7 MMI di Sigi. Kedua, skala intensitas 6 MMI di Palu, Parigi Utara, dan Poso. Ketiga, skala intensitas 5 MMI di Parigi, Moutong, Banawa Selatan. Kemudian empat, skala intensitas 4 MMI di Sindue, Balaesang, Masamba. Hingga pukul 12.00 WIB, hasil monitoring BMKG telah terjadi 20 aktivitas gempa bumi susulan aftershock dengan magnitude terbesar 5,1. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Kemudian kami mohon agar memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau Inatius BMKG.go.id dan mobile apps info BMKG atau WRS BMKG. Demikian informasi ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Deputi Bidang Geofisika Ibu Nelly Florida Riyama yang telah menyampaikan substansi terkait update gempa bumi M6,7 Palu, Sulawesi Tengah. Untuk itu, apakah Ada tambahan dari Bapak Dr. Wijayanto. Mohon berkenan, Bapak.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan informasi ya. Jadi berdasarkan data modeling yang tadi sudah kita sampaikan pada saat press release pertama. Jadi gempa bumi ini kita pastikan tidak berpotensi tsunami dari hasil model kita. Dan kita juga memantau beberapa stasiun pasang surut yang berada di sekitar wilayah sumber gempa. Yang pertama itu di wilayah Parigi, kita tidak mendeteksi adanya kenaikan muka air laut. Di Poso itu juga tidak ada. Cuman ini ada sedikit di Pantoloan, Pelabuhan Pantoloan itu ada sedikit kenaikan 0, sekitar 7,5 cm ya. Jadi sangat kecil sekali. Jadi kita pastikan bahwa ini bukan gelombang yang berbahaya. Jadi diharap masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh dengan isu-isu apabila gempa ini menimbulkan tsunami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Wijayanto. Kemudian untuk Ibu Dr. Teguh Rahayu, kami persilakan jika ada tambahan.
4: Baik, terima kasih Bapak-Ibu semua. Akan kami sampaikan informasi kerusakan akibat gempa bumi magnitudo 6,7 Palu ini. Berdasarkan informasi yang kami terima, baik itu dari UPT BMKG yang di wilayah tersebut ataupun dari BBBD, saat ini yang sudah kami terima adalah ada kerusakan kategori sedang di tiga wilayah, yaitu kantor bupati Kabupaten Sigi, kemudian rumah warga ada di Kabupaten Parigi Motong, kemudian ada 5 rumah warga juga. Kemudian di Kota Palu ada di Hotel Santika, kemudian ada di kafe di Kota Palu, kemudian Auditorium Universitas Tadulako, kemudian ada Hotel Best Western dan juga toko Star Kitchen. Sampai dengan jam 12 ini update-nya baru itu yang kita terima dalam kategori kerusakan non struktural sedang. Demikian tambahan dari kami, dan BMKG sudah turun ke lapangan untuk melakukan survei dan juga melihat dampak dari gempa tersebut. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih pada Ibu Dr. Teguh Rahayu atas tambahannya. Tadi ada beberapa laporan kerusakan ya, Bu Ayu. Baik, untuk itu selanjutnya kita mohon izin langsung kita buka sesi tanya jawab, Ibu. Baik. Untuk rekan-rekan media yang sudah hadir di ruang MHLWS, apakah ada pertanyaan?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposit.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat gitu.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: ke Gua Hira itu bagaimana? Bisa cek.
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh berjamaah sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk layanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.
19: Karena beberapa jemaah lansia yang memang tidak ada pendamping, jadi akhirnya pendampingnya kan jemaah lagi yang lain. Mungkin kalau sangat kerjakan tugas bisa lebih baik. Dan kalau itu juga udah bagus, ya wajib dan boleh belajar kalau kita tahun depan.
18: Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
21: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
22: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
21: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
23: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
21: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hasan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai Kepala Delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
25: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
1: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu Neng Tunobar dia, tidak ada yang lain. Pelud ini baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi dua atau tiga hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat banget.
25: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
25: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Indonesia Menyapa Malam kali ini kita awali dari kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, ini yang sudah diteken, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani salinan perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran pada Rabu 17 Juni 2026 malam waktu setempat di Istana Versailles, Prancis. Media pemerintah Iran juga menerbitkan foto-foto yang menunjukkan Presiden Masoud Pezeshkian telah membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut. Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU antara Iran dan Amerika Serikat itu dikenal dengan nama Nota Kesepahaman Islamabad. Perjanjian tersebut memuat sejumlah poin penting, termasuk pemberian pengecualian oleh Amerika Serikat yang memungkinkan Iran kembali mengekspor minyak. Dokumen itu juga menjabarkan ketentuan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz yang memiliki peran vital bagi jalur perdagangan energi dunia. Selain itu, Teheran menyatakan tidak akan membeli maupun mengembangkan senjata nuklir. Sebagai bagian dari kesepakatan, Amerika Serikat bersama mitra regionalnya akan membentuk dana rekonstruksi senilai $300 miliar untuk Iran, yang pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut pada fase negosiasi berikutnya. Di sisi lain, teks perjanjian tersebut juga mengatur penghentian konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon yang selama ini masih menjadi lokasi serangan Israel.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar Geopolitik Timur Tengah UGM, Profesor Dr. Siti Mutia Setiawati.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Siti, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Ini kemarin kita perbincangkan ya juga Prof ya. Akhirnya ya, ditandatangani. Meskipun ini bagaimana Prof, kalau ini kan ditandatangani secara terpisah, kalau dari segi legalitas ya, ataupun ini seperti apa ini?
3: Ya, yang pertama macam-macam perundingan itu berdasarkan tingkatan ya, ya. Jadi Memorandum of Understanding itu tingkat level kedua dari bawah. Yang paling rendah itu declaration. Ya. Jadi kalau ada konflik atau ada perselisihan atau bahkan perang, itu kalau kedua belah pihak biasanya akan bilang declare saya menyerah ya, itu declaration. Ya. Declaration itu ikatan hukumnya paling rendah.
1: Ya.
3: Yang kedua adalah Memorandum of Understanding. Jadi Memorandum of Understanding itu ya hanya sekedar understanding saja.
1: Ya.
3: Tidak ada binding, tidak ada ikatan secara hukum. Kalau yang ikatan secara hukum nanti akan meningkat pada agreement ya. Kalau sudah agreement nanti akan keluarnya itu adalah treaty atau perjanjian. Jadi ini kan masih dalam sepakatan perundingan, kemudian memorandum of understanding. Jadi memang levelnya understanding. Jadi jangan berharap kalau MOU itu kemudian kalau melanggar maupun tidak taat itu tidak ada konsekuensi hukum apapun. Tidak bisa semua pihak itu misalnya menuntut ya, karena memang levelnya MOU. Jadi MOU itu kesepakatan.

0: karena Arab Palestina Israel itu kan ada perundingan Oslo, ada perundingan Annapolis, itu sudah agreement sebetulnya.
1: Iya.
0: Ditandatangani tingkat agreement dan dilindungi oleh PBB. Tapi kan kalau ada pelanggaran juga tidak ada konsekuensi, misalnya dihukum gitu ya. Jadi sebaliknya, meskipun levelnya itu MOU, tapi kalau kedua belah pihak atau beberapa pihak yang menandatangani itu taat, itu tetap nilainya bagus. Contohnya itu MOU Helsinki,
1: ya.
0: Memorandum Understanding antara pemerintah Indonesia dengan GAM, ya, Gerakan Aceh Merdeka. Itu kan hanya MOU, tapi baik pemerintah Indonesia maupun GAM sendiri itu taat pada kesepakatan MOU itu. Dan itu sudah terjadi sejak 2005 sampai sekarang kan tidak terjadi insiden yang besar ya. Artinya GAM tetap taat untuk tidak menuntut sendiri wilayah sendiri. Jadi meskipun MOU kalau keduanya taat ya, itu ya kan terjadi baik. Nah, kalau sekarang itu yang harus diwaspadai. MOU ya, harus diingat ya. MOU, jangan berharap agreement.
1: Ya.
0: Kemudian yang kedua, saya juga heran kok ditandatangani ini adalah kesepakatan elektronik gitu.
1: Ya. Ya.
0: Nah, kalau di dalam diplomasi itu memang tidak harus pihak-pihak yang berunding itu bertatap muka, apalagi sekarang ini sudah ada dengan teknologi ya, bahwa kita itu bisa bertemu itu tidak harus bertatap muka. Kalau di dalam istilah diplomasi itu namanya megaphone diplomasi. Artinya kita mengatakan apa, sana mengatakan apa ya, pakai megaphone, pakai mic, yang itu sudah dinilai diplomasi. Meskipun demikian, sebetulnya face-to-face diplomasi itu masih bernilai lebih daripada megaphone diplomasi atau diplomasi kesepakatan yang tidak bertatap muka. Karena memang beda. Orang yang bertemu, saya sendiri kalau mengajar dengan Zoom dan mengajar dengan bertatap muka itu beda. Nah, saya lihat wajah mahasiswa, nanti mungkin kita marah kemudian lihat jadi berkurang gitu ya, itu tetap berbeda ya. Jadi kalau ini dengan elektronik antara Donald Trump dengan Masoud Pezeshkian itu hanya berjarak jauh, itu ya dari segi kesepakatan mungkin bisa ya, tetapi perasaan kedua belah pihak itu kan masih ada rasa konflik ya, karena tidak bertemu. Tapi tidak bertemu itu juga ada nilai positifnya, karena kalau bertemu, kalau dalam keadaan marah kan juga bisa nanti terjadi apa ya yang tidak terduga. Tapi ini untuk mereka masih marah ya, teknologi membantu mereka untuk menandatangani secara elektronik. Tetapi meskipun demikian akan beda rasanya kalau bertemu bertatap. Jadi bertatap muka. Jadi sebetulnya Iran maupun Amerika Serikat itu belum ingin bertemu gitu ya. Tapi harus menyelesaikan, karena Selat Hormuz ini sudah kritis nih. Harga minyak sudah naik, ekonomi dunia sudah menjerit ya, harga emas pun ikut-ikut naik ya. Kalau saya bukan ekonom, jadi apa hubungannya kalau minyak naik kemudian emas naik, itu saya nggak tahu ya, tapi itu kenyataan.
1: Ada ya, 14 kan? Poin ini Prof, anggaplah kita dengan MOU ini mereka atau Amerika Serikat dan Iran ini saling patuh terhadap MOU ini. Ada 14 poin yang tercantum dalam kesepakatan itu. Menurut Prof, siapa pihak yang paling diuntungkan secara strategis dari kesepakatan antara Amerika dan Iran ini?
0: Kalau yang sebetulnya dua-duanya itu sama-sama diuntungkan ya. Karena dua-duanya kan sebetulnya sudah tahap, kalau menurut saya ya, kelelahan. Meskipun Iran itu mengatakan menguasai Selat Hormuz, ya, tetapi dia dengan terus digempur Amerika itu kan, maaf saya tidak ingat kerugiannya ya. Kan dia dirugikan, bayangkan yang disasar oleh Amerika Serikat seperti pernah saya katakan, sekolah, kemudian infrastruktur itu jalan ya, selain sekolah, jalan, kemudian pusat energi ya, power ya, itu kan Iran juga kewalahan kalau semakin lama ini digempur terus, dia juga saya tidak tahu apa.
1: Yeah,

0: yang dikeluarkan cukup besar gitu ya.
1: Iya, ya Iran sendiri juga digempur terus, dia dirugikan karena dia di tempat perang. Kalau Amerika sih kan untungnya kan karena dia jauh, ya. Rakyatnya tidak akan terkena langsung, ya. Ini kan serangan Amerika Serikat kepada Iran. Jelas Iran itu lebih menderita karena dia diserang lah. Kalau sudah dalam keadaan menderita kemudian akan dihentikan serangan itu, dia untung kan. Artinya penderitaan itu tidak terus-menerus, karena yang disasar itu betul-betul titik-titik apa penting ya, ekonomi maupun keamanan, security ya, security bisa human security, food security, semua security itu terancam Iran. Dihentikan ya dia diuntungkan. Tapi Amerika Serikat sendiri itu bukan berarti dia tidak untung. Amerika Serikat juga untung. Dia tidak kehilangan muka ya. Dia tidak kehilangan muka. Ini kan karena kesepakatan, bukan Amerika Serikat kalah terus mundur dari wilayah Teluk ya, tapi ini kesepakatan kita memang harus mundur. Karena di Kongres seperti saya katakan kemarin, di Kongres sendiri sudah ada fenomena akan mempertanyakan serangan Amerika Serikat ke Iran itu sebagai ilegal karena tidak pernah disetujui Senat. Jadi itu kan bahkan yang anggota Partai Republik sendiri sudah berani mengatakan seperti itu. Sehingga Amerika Serikat sendiri kalau kemudian mundur kan Donald Trump itu tidak kehilangan muka ya, karena kami mundur karena ini ada perjanjian. Jadi sebetulnya dua-duanya diuntungkan, dan yang lebih lagi adalah ekonomi dunia terselamatkan gitu, karena penderitaan itu tidak berlanjut gitu. Nah ini sekali lagi tergantung ketaatan kedua belah pihak kepada akankah mentaati isi kesepakatan itu. Ini bukan agreement tapi sekali lagi MOU, apakah akan mensepakati atau tidak. Nah kalau ada yang melanggar ya sudah bubar gitu.
0: Ya, apa karena salah memang tujuan melanggar. Komitmennya tujuan dari Amerika Serikat sendiri kan memang menyasar pada komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dan menerima pengawasan internasional. Ini sudah terpenuhi oleh Amerika dari sisi itu, keuntungan dari Amerika. Terus seperti apa, Prof?
1: Iran itu meskipun ada itu tetap tidak akan mengurangi uranium. Terus kan dia bilang kalau uraniumnya tidak boleh dikembangkan, uranium yang sudah ditanam itu mau diapakan? Gitu kan? Okay. Kalau IAEA itu sudah, IAEA itu Badan Atom PBB ya, itu sudah melakukan peninjauan berapa waktu yang lalu ya, berulang kali sudah mengatakan nuklir Iran bukan untuk senjata pemusnah massal. Donald Trump sendiri yang saya baca di berita itu sudah nyeletuk ya, sebetulnya tidak adil ya kalau Iran itu dilarang sementara negara lain dibiarkan. Kan dia sendiri yang bilang begitu. Jadi kalau iya, jadi kalau kalau tetap seperti itu ya kan tidak ada kesepakatan. Tapi kalau saya lihat Amerika Serikat sendiri akan menarik pernyataan sendiri gitu ya, bahwa oke, nuklir Iran mungkin tidak akan diutak-utik, tidak akan diganggu, tidak akan dipermasalahkan lagi. Dia hanya bilang uranium dikurangi aja, bukan dimusnahkan. Ya, jadi kalau dikurangi itu sebetulnya sudah ada perjanjian JCPOA ya, Joint Comprehensive Plan of Action itu antara beberapa negara Eropa, Amerika Serikat dan Iran ya, bahwa mereka Iran itu berjanji di depan beberapa negara untuk mengurangi uraniumnya. Yang membatalkan kan Donald Trump. 2018 dia keluar dari JCPOA itu. Jadi ini untuk kembali mengurangi. Jadi kan seperti mundur gitu ya. Jadi Iran sendiri sudah mau mengurangi, tapi kalau menghapuskan ya Ya nggak mungkin kalau menurut saya.
0: Prof, dari nota itu kan juga memuat di mana Amerika Serikat dan Iran ini membuka masa negosiasi 60 hari untuk mencapai perjanjian final gitu. Kalau kita lihat sejarahnya Donald Trump gitu di berbagai kesepakatan ataupun perjanjian yang sering kali dilanggar, ini bagaimana Prof? Kemungkinan untuk tidak mematuhi nota kesepakatan ini?
1: Ya itu tadi, apapun mau perjanjian bentuk apapun dengan cara apapun, kalau tidak ada komitmen untuk mentaati, tidak akan ada artinya kan. Jadi kalau melihat behavior Donald Trump, kata-katanya itu selalu tidak. Tuh, misalnya hanya perang 3 hari, dia sampai ini bulan keempat, katanya Iran nggak taat akan... Bahkan bilangnya kan saya serang istilahnya di kepalanya. Kepala itu artinya pusat yang titik matinya Iran gitu. Itu tidak terjadi. Kemudian dia bilang akan kita hancurkan peradaban bangsa Parsi, Iran dan bangsa Parsi. Ya tidak terjadi gitu ya. Tapi sebaliknya kemudian akan tidak ada gencatan senjata dilanggar gitu ya. Jadi ya begitu. Behaviornya Donald Trump. Tapi kalau kemudian tiba-tiba dia berubah dan jadi taat, ya kita berharap dunia ini akan damai, karena bagaimanapun kita harus diakui, kita harus mengakui bahwa Amerika Serikat itu superpower, punya banyak sumber, punya teknologi apapun itu kan asal muasalnya dari Amerika ya. Kalau menurut saya terutama teknologi satelit ini yang bisa membuat kita connecting dengan dunia itu bisa terhubung dengan mudah, itu kan karena ada satelit. Satelit itu ya dari Amerika Serikat sana ya, pesawat ulang alik yang menuju bulan ya asal muasalnya dari Amerika. HP kita juga asalnya dari itu kan kita harus akui. Jadi dia punya segalanya, jadi dia memang bisa jadi penentu dunia ini, itu memang benar. Nah, bagaimana mengendalikan raksasa ini kan yang kita harus berpikir. Karena sebetulnya raksasa itu kan besar badannya. Tapi dia punya kelemahan gitu. Karena terlalu besar badannya itu punya kelemahan. Dan bisa tersandung kalau, ini filosofi ya, kalau raksasa terlalu besar itu dia kesandungnya itu bukan pada batu besar, tapi pada kerikil. Ya bisa tersandung dan tersungkur. Lah, apa yang membuat Amerika Serikat kemudian mau mentaati perundingan, mentaati etika internasional, mentaati tata kelola global gitu? Itu yang perlu kita pikirkan.
0: Apakah jadi karena juga memang tekanan politik di internal mereka atau di dalam negerinya Amerika Serikat ini begitu kuat sehingga mau tidak mau ya Trump mengikuti kemauan publik Amerika ini?
1: Ya, kalau itu terutama di Kongres ya, kalau itu. Kalau publiknya, kalau hitung-hitungan teman-teman saya sesama ahli Timur Tengah itu mengatakan yang menentang Trump itu 800 ribu saja. Lah, penduduk Amerika Serikat itu 400 juta. Gitu. Ya, kalau hitung-hitungan angka ya kelihatannya 800 ribu itu kan banyak. Kok berkumpul gitu, kelihatannya yang di New York protes, di kota-kota lain protes, terus dijumlah katanya hanya 800 ribu. Tapi penduduk Amerika itu 400 juta. Jadi, ya masih sedikit itu. Masih banyak yang mendukung. Begitu, Mas. Jadi, itu harus penelitian lebih lanjut apakah betul publik Amerika Serikat menghendaki itu berhenti. Jangan-jangan itu memang behavior Amerika itu ya tercermin oleh Donald Trump itu. Itulah Amerika gitu. Mau tidak mau ya Amerika itu ya Donald Trump. Terminan rakyat Amerika ya Donald Trump. Meskipun kita tahu banyak orang Amerika yang tidak setuju, tapi banyak itu seberapa? Penduduknya loh 400 juta, ya kan? Nah, kalau itu kelihatannya banyak seperti yang saya katakan tadi, belum tentu. Jadi memang Donald Trump itu kemungkinan juga didukung untuk nyerang-nyerang Iran itu juga didukung rakyatnya juga mungkin. Tapi kalau dari struktur kenegaraannya, Kongres yang menentang ya, itu kan hitung-hitungannya juga lain. Jadi yeah. akan beda sebetulnya Kongres Amerika dan rakyat Amerika sendiri kadang-kadang itu tidak cerminan, meskipun Kongres itu kan dipilih ya oleh rakyat Amerika,
0: yeah.
1: tapi kan partisipasi politik Amerika Serikat itu termasuk rendah sebetulnya.
0: Ya, ini menarik Prof. Terakhir Prof, di teks perjanjian tersebut juga akan mengatur penghentian konflik di seluruh front gitu ya, termasuk di Lebanon yang selama ini masih menjadi lokasi serangan Israel. Bagaimana Donald Trump ini bisa menghentikan Israel sementara Israel atau Netanyahu ini sudah tidak lagi mendengarkan Donald Trump terkait dengan serangan kemarin ini?
1: Nah, ya itu. Jadi kalau Amerika Serikat, semoga begini Mas, baiknya adalah Donald Trump Benjamin Netanyahu seperti terus menentang Donald Trump.
0: Yeah.
1: Kalau Donald Trump itu marah dan rakyat Amerika Serikat juga marah gitu ya. Dan kita tahu bahwa serangan Israel ke Lebanon itu tidak hanya merugikan Hizbullah sebetulnya.
0: Yeah.
1: Karena ini kan syarat Iran mau menandatangani kesepakatan ini kan penghentian serangan. Artinya Amerika Serikat harus jamin bahwa Israel itu tidak menyerang Hizbullah di Lebanon ya, karena itu akan mengganggu juga mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Teluk ya. Itu kalau terus-menerus digempur gitu. Nah, itu gangguannya memang misalnya terjadi pengungsi, kemudian terjadi ketidakstabilan politik di Lebanon yang mungkin bisa menular ke Suriah tetangganya, Jordan gitu ya. Jadi ini akan merugikan banyak pihak di wilayah itu dan imbasannya ke internasional. Semoga begini, semoga adalah Donald Trump kemudian menekan Benjamin Netanyahu dan caranya adalah hentikan bantuan atau support yang kepada Israel. Itu ya, hentikan bantuan keuangan, bantuan persenjataan, dukungan politik. Amerika berhenti, Israel akan taat.
0: Baik, iya.
1: Itu kalau selama masih didukung terus ya, saya menentang ya, tetap didukung gitu. Untuk apa? Gitu.
0: Baik, Prof. Siti, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Prof.
1: Sama-sama, Mas Lukman. Selamat malam.
0: Dengar Guru Besar Geopolitik Timur Tengah UGM Profesor Dr. Siti Mutia Setiawati, kami berbincang kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran sudah diteken.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Bank Indonesia yang memutuskan menaikkan batas maksimum rasio pendanaan luar negeri bank atau RPLN dari 35% jadi 40% dari modal bank. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan kebijakan makroprudensial yang bertujuan memperluas sumber pendanaan perbankan guna mendukung penyaluran kredit ke sektor real. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut bahwa Indonesia telah berhasil mencapai status swasembada pangan berdasarkan indikator batas maksimal impor yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Amran mengatakan klaim keberhasilan swasembada tersebut merujuk pada ketentuan baku FAO tahun 1999 yang menyatakan sebuah negara dikategorikan swasembada jika pemenuhan impornya berada di bawah batas maksimal 10%. Mentan menjabarkan terdapat 12 komoditas pangan utama yang wajib dijaga ketat oleh kementerian dan lembaga terkait demi menjaga stabilitas nasional. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Pakistan Asif Ali Zardari menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding atau MOU Islamabad antara Amerika Serikat dan Iran yang menggambarkan pencapaian tersebut sebagai tonggak bersejarah bagi perdamaian regional dan global. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan MOU antara Amerika Serikat dan Iran telah ditandatangani secara elektronik oleh para pemimpin kedua negara dan langsung diberlakukan. Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Istana Kepresidenan Pakistan, Zardari mengatakan konflik tersebut telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat di seluruh kawasan, serta sangat mengganggu pasokan energi, perdagangan, dan stabilitas ekonomi global. Kita beralih ke informasi olahraga. Gelandang serang tim nasional Brazil, Neymar, kembali berlatih bersama rekan-rekannya seiring proses pemulihan cedera betis yang terus berjalan saat Piala Dunia 2026. Pesepak bola berusia 34 tahun itu mengikuti aktivitas pemanasan dan latihan fisik sebelum akhirnya berlatih terpisah dari grup utama di pemusatan latihan tim nasional Brazil di New Jersey. Neymar telah menepi dari lapangan hijau sejak Mei 2025, setelah menderita cedera otot betis tingkat 2 di kaki kanannya saat bermain untuk Santos. Meski menunjukkan perkembangan positif, penyerang Santos tersebut diperkirakan belum akan masuk skuad Brazil untuk laga melawan Haiti di grup C Piala Dunia 2026 Philadelphia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
0: Memori kolektif bangsa.
3: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
4: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi, tapi memiliki corong, namanya koran.
5: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
6: Catatan peristiwa
7: 18 Juni 1812 menjadi awal serangan besar Inggris terhadap Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Serangan yang dipimpin Thomas Stamford Raffles itu menandai salah satu babak penting perlawanan Kesultanan Yogyakarta terhadap kekuasaan kolonial di Jawa. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari hingga pertahanan keraton berhasil ditembus pada 20 Juni 1812. Sultan Hamengkubuwono II kemudian ditangkap dan Keraton Yogyakarta diduduki oleh pasukan Inggris. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Ulu Sungai, Riau tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Pulau Penyengat, Indera Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nama Raja Haji Fisabilillah diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang yang bernama Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu Kota Cyberjaya pun dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah.
6: To the point.
8: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto segera merombak skema penyaluran subsidi dari berbasis barang fisik menjadi bantuan langsung tunai atau BLT yang ditargetkan menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Di mana kebijakan ini diproyeksikan mulai berjalan pada akhir 2026 seiring peluncuran identitas digital tunggal. Nantinya, akumulasi nilai bantuan sosial uang tunai mencapai 5,4 juta rupiah per penerima. Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan di Istana Negara Jakarta pada Selasa 9 Juni kemarin. Dan menurut Luhut, fondasi utama dari perubahan sistem ini adalah penerapan identitas digital tunggal yang saat ini sedang dimatangkan oleh pemerintah.

Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia, Pak Nur Hadi. Nanti tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ya, tadi disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan yang mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial atau bansos yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat, di mana nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai 5,4 juta rupiah per orang. Dan skema tersebut akan ditopang oleh sistem digital single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Rata-rata kumpulkan semua bansos dengan cash transfer dan seterusnya ya. Menurut Luhut, integrasi data melalui digital single ID akan membuat penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai atau direct cash transfer lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi secara lebih akurat. Ia pun mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini dan dengan pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci, sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Nanti kami juga akan hadirkan perbincangan bersama dengan praktisi kecerdasan buatan atau AI, Dr. Kun Wardana Bioto. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan praktisi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, Dr. Kun Wardana Abioto.
1: Wawancara Pro
0: 3. Pak Kun Wardana, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak. Ya.
0: Kabar sehat ya, Pak?
2: Sehat-sehat ya, semoga Pak Lukman juga sehat, semoga pemirsa sehat.
0: Amin. Pak, ini kan nanti ya akan mengacu pada kecerdasan buatan atau AI gitu dalam mengkelompokkan single ID atau integrasi data melalui digital single ID dan menggunakan AI. Bagaimana kalau dari sisi artificial intelligence saat ini untuk keakuratan datanya ini sejauh mana, Pak?
2: Iya, jadi memang penggunaan AI ini persyaratan yang paling penting itu adalah keakuratan data ya, karena AI yang terbaik pun nggak akan berguna kalau datanya salah, datanya nggak akurat, nggak lengkap ataupun nggak relevan gitu ya. Jadi kalau fix datanya baru fix AI-nya ya. Jadi memang data ini penting banget ya. Jadi saya melihat memang yang terpenting bukan hanya AI-nya semata ya, tetapi juga kualitas data dan tata kelola yang menyertainya.
0: Ya, ya, artinya butuh didukung oleh data yang akurat gitu. Namun kalau misalnya data yang akurat itu misalnya dimasukkan ke dalam AI atau memang dibantu dengan pengkelompokan data itu, bisa dapat dipastikan itu juga tidak meleset ya, Pak Kun?
2: Betul. Ya, kalau datanya bagus, kualitasnya bagus, AI ini sebagai alat bantu yang sangat canggih ya, dia bisa mengidentifikasi siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan, jadi tepat sasaran, bisa mengurangi penerima ganda, atau bisa mendeteksi data yang fiktif atau ada penyimpangan, atau juga bisa mempercepat pengambilan keputusan ya. Dan di sini memang diperlukan gitu ya, data-data yang terintegrasi antar lintas kementerian dan lembaga ya, jadi sehingga data ini bisa akurat dan terintegrasi, maka bantuan bisa lebih tepat sasaran ya, dibandingkan dengan cara konvensional seperti itu.
0: Untuk potensi kesalahannya sejauh mana, Pak Kun?
2: Ya, kalau AI sendiri ya bisa dikatakan keakuratan ya, kalau memang datanya bagus ya, AI ini memberikan keakuratan yang sangat tinggi ya, dan bukan hanya sangat tinggi ya keakuratannya, tetapi juga cepat ya. Dia bisa memproses data yang begitu besar ya, dia bisa mengenali pola ya secara cepat ya. Jadi memang sangat membantu kita sebagai manusia untuk bisa tadi mengambil keputusan ataupun juga langkah-langkah preventif, misalnya tadi ada data-data fiktif atau penyimpangan itu kita bisa tahu, bisa prediksi gitu ya, sebelum itu terjadi kita bisa cegah ya, sehingga nggak ada lagi nanti korupsi ya, karena sejauh sebelum itu ya, walaupun itu gejala itu sudah bisa dideteksi oleh, diendus oleh si AI ini ya. Jadi AI itu kayak detektif 24 jam gitu ya.
0: Okay.
2: Ya, ya. Jadi dia bisa mengendus dalam waktu yang sangat cepat penyimpangan-penyimpangan tadi.
0: Tapi
2: ya,
0: kan bukankah AI ini juga membaca seluruh website ataupun seluruh data yang ada yang bertebaran saat ini, dan bagaimana untuk bisa menyaring atau memfilter yang data-data sebelumnya ini yang memang tidak akurat ini tidak lagi menjadi masuk dalam kategori AI ini, Pak Kun?
2: Ya, khusus untuk bansos ya, data yang kita masukkan memang ini kan data khusus ya, data kependudukan, ya, data sosial, ya, jadi memang data-data itu yang akan dia pelajari, dia learning ya, data-data itu yang dipakai untuk pelatihan adalah data-data itu gitu ya. Kalau untuk data-data internet itu kan mungkin lain lagi ya, lain permasalahan itu. Kalau misalnya kayak ChatGPT atau Gemini atau apa, itu konteksnya berbeda ya. Tapi kalau untuk penyaluran bansos ini memang dibutuhkan tadi big data berbagai lintas kementerian ya, karena di sini ada untuk bantuan sosial ini kan berbagai kementerian ini sangat terkait gitu ya.
0: Biasanya kan dasarnya pakai nick ya, Pak Kun ya. Biasanya kalau iya, nick. Betul. Nah, bagaimana dengan yang selama ini mungkin ya ada masyarakat yang memang harusnya atau menerima bansos, namun KTP-nya ini sudah atau dipinjam, digunakan untuk membeli mobil ataupun membeli aset lainnya. Itu akan terbaca ya oleh AI?
2: Betul, betul. Jadi kan seringkali ya data-data itu dia lambat gitu di dalam mengupdate ya. Misalnya orangnya sudah meninggal.
0: Oh iya,
2: atau
0: iya.
2: Orangnya pindah alamat.
0: Iya. Ya.
2: Atau status ekonominya sudah berubah gitu ya. Tetapi tidak terupdate di data kependudukan kita ya, sehingga ini yang kelambatan update ini yang menjadi penting bagi kita ya. Makanya memang di sini perlu ya, bukan hanya data itu lengkap ya, tetapi harus terupdate dan relevan terhadap keinginan tepat sasaran bansos kita. Jadi relevan itu juga penting ya, sehingga dengan kualitas data yang bagus ini maka bantuan itu bisa lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti itu.
0: Ini potensi untuk mereka yang sudah digunakan datanya atau KTP-nya dipinjam untuk membeli aset, ya kemungkinan besar juga tidak akan mendapatkan gitu ya, karena terbaca oleh AI ini ya, Pak Kun ya.
2: Ya, seringkali kan bantuan larinya ke orang yang sudah mampu gitu ya. Jadi nggak tepat sasaran. Justru orang-orang yang tinggal di daerah 3T gitu ya, yang terluar, terdepan, tertinggal, itu yang banyak membutuhkan. Tetapi juga ini ada suatu masalah berikutnya, konektivitas gitu ya. Kemudian juga masalah berikutnya literasi masyarakat juga gitu. Ini makanya literasi masyarakat, literasi digital kepada masyarakat ini juga jadi penting. Jangan sampai mungkin dia diiming-imingi oleh orang yang mau bantuin untuk mendapatkan bansos, malah dia ditipu gitu ya. Atau juga literasi keuangan ya, udah dapat bansos tapi ternyata dia manfaatkan untuk misalnya beli rokok, untuk judi online, untuk hal-hal ini. Jadi ke hal-hal yang nggak produktif ya, bukan ke gizi anak ya, pendidikan dan lain-lain, malah justru ke hal-hal yang non produktif. Ini juga memang penting ini, literasi ini ya.
0: Menarik ini ya, karena masih dalam proses ya, masih ada waktu untuk masyarakat bisa membenahi itu ya, karena pemerintah ini sedang mengupayakan akhir tahun ini akan selesai untuk single ID. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi ya, Pak Kun ya.
2: Baik.
0: Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding, silakan.
3: Lukman dan Pak Kun Wardana, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah yang ikut berpartisipasi dalam topik kita malam ini. Yang pertama dari Pak Rahmat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Rahmat menyampaikan bahwa perubahan skema bansos ini perlu disosialisasikan dengan baik. Jangan sampai masyarakat bingung atau khawatir kehilangan haknya. Yang terpenting, bantuan tetap tepat waktu dan tepat sasaran. Lalu ada Ibu Dewi di Yogyakarta. Bu Dewi menyampaikan bahwa saya berharap pemerintah juga memberikan edukasi pengelolaan keuangan sederhana kepada penerima bantuan. Dengan begitu bantuan tunai bisa dimanfaatkan lebih efektif untuk kebutuhan keluarga. Lalu ada Pak Hendrik di Jayapura, Papua. Di daerah yang akses distribusi barang masih terbatas, bantuan tunai bisa menjadi solusi yang lebih praktis. Namun perlu dipastikan fasilitas perbankan atau penyalur bantuan tersedia dengan dan mudah dijangkau masyarakat. Lalu ada Bu Nur Aini di Banda Aceh. Setiap kebijakan pasti ada kelebihan dan tantangannya. Saya berharap pemerintah mendengarkan masukan dari masyarakat sebelum memutuskan perubahan skema bansos. Dan terakhir ada dari Pak Joko di Madiun, Jawa Timur. Beliau menyampaikan bahwa kalau bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, masyarakat bisa lebih leluasa menentukan prioritas kebutuhan. Tetapi pengawasan dan evaluasi tetap penting agar tujuan program pengentasan kemiskinan bisa tercapai. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Baik, terima kasih Nindi. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Gun.
2: Ya, ini luar biasa ya. Jadi yang memberikan komennya luar biasa cerdas saya melihat ya. Sudah mengerti dan memahami positif ataupun tantangannya ya terhadap program ini. Saya sangat setuju ya. Jadi apa yang disampaikan semuanya. Jadi memang bansos tunai ini ya dibanding bantuan barang ya. Saya melihat memang dana ini ya bisa langsung diterima masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi mengurangi resiko kebocoran dalam rantai distribusi barang ya. Dan bagi pemerintah ya, ini tidak perlu lagi mengelola distribusi fisik dalam skala besar ya. Jadi biaya logistik ini dapat ditekan. Nah, juga dengan dana tunai ini memberikan fleksibilitas kepada masyarakat ya. Jadi kan kebutuhan setiap keluarga beda-beda ya. Jadi ada yang membutuhkan beras, ada yang membutuhkan obat, biaya sekolah atau transportasi. Jadi uang tunai ini memberi ruang bagi masyarakat untuk bisa menentukan prioritasnya sendiri. Tapi tadi komennya bagus ya, bahwa ini memang perlu dievaluasi gitu ya. Dan ini juga tadi perlu literasi digital, literasi keuangan ya. Jangan sampai dana itu sudah dikasih ya, tetapi masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di bawah. Jadi konsep digitalisasi dan lain-lain ya, ini artinya kalau dia memang bisa membawa manfaat bagi masyarakat, itu sebetulnya yang tepat sasaran. Jadi memang membawa masyarakat apa, membawa manfaat ke masyarakat atau tidak ya, makanya evaluasi itu menjadi penting. Nah, saya melihat ya, ini ada berbagai tantangan ya yang harus diantisipasi ya. Tadi yang pertama memang akurasi data ya. Jadi garbage in, garbage out ya. Jadi kalau datanya salah, maka hasil rekomendasi, hasil keputusan AI juga bisa salah. Kemudian ini yang kedua ya, permasalahan perlindungan data pribadi ya. Jadi ketika pemerintah sudah mengintegrasikan berbagai data warga tadi ya, melalui identitas digital tunggal, jadi keamanan cyber ini menjadi sangat penting ya. Karena kalau bisa, kalau itu diretas, ini semua data itu jadi
0: selesai udah semua ya.
2: Iya, betul. Ya, maka dari itu masyarakat memang harus yakin bahwa data mereka ini bisa terlindungi ya.
0: Jadi itu saya mau tekankan bagaimana juga perlindungan data pribadi ketika data itu sudah masuk AI, apakah itu nanti juga AI memiliki kewenangan untuk bisa berbagi data ke yang lainnya. Tapi ditahan dulu, Pak Kun, kita ke pendengar yang sudah ingin bergabung, boleh Pak Kun ya? Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
4: Malam, Om Lukman, selamat malam Pak Kun.
0: Silakan.
4: Ya, salam. Ya, terima kasih. Begini Pak Kun, ya kan berarti kan kalau penerima bansos, apalagi dalam bentuk tunai sekarang kan berarti by name, by address kan gitu ya.
0: Iya.
4: Tapi begini, kalau menurut saya Pak Kun ya, kalau AI ini apakah dia membaca profil penerima itu Pak Kun ya? Profilingnya kan ada yang berhak menerima itu Pak. Maksud saya itu apakah wajahnya itu terlihat atau pokoknya secara fisik itu Pak ya kan, nanti kan begitu dia datang ke tempat apa penyaluran bansos ya, katakan seperti itu. Loh, ini kok foto profilnya nggak sesuai dengan yang ada di AI. Nah kan gitu Om Usman ya, kan gitu loh, ini kok orangnya beda di AI seperti ini loh, di bentuk nyatanya kok beda nih bentuk fisiknya, wajahnya, postur tubuhnya atau apalah apalah gitu ya kan. Nah, dia berarti kan tidak tepat sasaran si penerima tadi yang by name, by address. Itu dari saya, Pak Kun ya.
0: Baik.
4: Selalu Om Kuan, terima kasih.
0: Terima kasih, malam. Ditahan dulu ya Pak Kun ya, kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Malam Pak Dasrun.
5: Halo, selamat malam Mas Lukman.
0: Malam, silakan Pak.
5: Ya, selamat malam Bapak narasumber.
2: Ya, selamat malam Pak.
5: Begini Mas Lukman atau Bapak narasumber, saya terus terang saja ya malu-malu bagaimana ya, saya terus terang saja orang tunanetra seharusnya menerima Pak Mas Lukman atau Bapak narasumber. Mohon data saya ditolong di ya, gimana caranya supaya saya menerima lah ya Bapak narasumber. RT RW saya ini Desa Keracak, RW 1 RW 1 RT 3 Kecamatan Aji Barang Desa Keratak
0: ya.
5: Kecamatan Aji Barang Kabupaten Banyumas. Saya terus terang lagi itu sudah jelas kan.
0: Selama ini terima nggak Pak Dasrun? Gimana? Selama ini menerima bantuan tidak?
5: Dulu kalau yang 300 satu tahun berjurut-jurut nerima, tapi terus nerima lagi yang 900.
0: Okay.
5: Lainnya sekarang tidak nerima.
0: Tidak nerima ya, tapi sudah sempat didata RT RW ya?
5: Ya mungkin yang kalau yang sudah nerima mungkin di data RW atau apa, tapi ya, yang lainnya entah sekarang itu.
0: Oke, baik, kami terima ya, poinnya.
5: Sudah saya itu alamat saya sudah
0: ya, dikasih. Baik. Terima kasih Pak Dasrun ya, kami tangkap poinnya. Ya, Pak Kun mungkin bisa ditanggapi tadi ada Pak Haryanto di Kutai Barat dan Pak Dasrun di Purwokerto.
6: Ya, Pak Haryanto ya di Kutai Barat. Terima kasih ya. Saya sepakat ya dengan Pak Haryanto. Memang di sini profiling itu menjadi sangat penting ya. Data-data yang bisa mencocokkan ya agar tadi data itu tidak salah sasaran, kemudian dia bisa betul-betul kena ke orang yang membutuhkan. Memang di situ dibutuhkan profiling yang cukup akurat dan juga yang lengkap ya. Misalnya alamat yang lengkap ya, nama yang lengkap, kemudian status ekonomi ya dan lain-lain gitu ya. Bahkan foto untuk mencocokkan dan lain-lain ya. Nah, ini semuanya bisa nanti dilatih ya. Tentunya nanti pemerintah akan punya indikator-indikator yang menentukan bahwa dia layak untuk menerima. Nah, semuanya itu diprofiling oleh si AI. AI akan belajar gitu. Belajar kemudian menemukan pola-pola ya, sehingga nanti AI bisa merekomendasikan, membantu kita maupun pemerintah gitu ya dalam mengambil keputusan, si A, si B, si C ini yang pantas mendapatkan bantuan ini ya dan lain-lain ya. Jadi memang di sini algoritmanya nanti akan memberikan dan membantu sehingga tepat sasaran. Nah, namun demikian evaluasi itu masih harus tetap dilakukan ya, karena biar bagaimanapun ya algoritma ini itu tadi kan mengacu kepada data, bisa aja data nggak akurat dan makanya butuh diaudit juga si AI ini ya. Tetap harus diaudit keputusan yang dibentuk AI ini ya, karena manusia itu tetap harus menjadi pengambil keputusan. Nah, justru itu ya, dengan tadi misalnya Bapak Dasrun ya,
0: Pak Dasrun.
6: Purwokerto ya, belum menerima bantuan, padahal dia sudah dia layak untuk mendapatkan bantuan. Nah, ini evaluasi ini penting. Sebetulnya apa sih yang apakah algoritmanya, apakah tadi datanya ya? Nah, itu perlu tuh audit secara berkala ya, sehingga nanti AI ini bisa jauh lebih cerdas. Jauh lebih tepat ya, tadi jauh lebih akurat ya di dalam menentukan keputusan atau rekomendasi tadi.
0: Iya, seharusnya kan dalam NIK yang ada dalam KTP itu kan harusnya sudah bisa memuat ya data-data dari pemilik KTP itu sendiri. Artinya jika RT dan RW setempat ini luput dari pendataan warga yang memang berhak menerima, namun dengan adanya NIK yang melampirkan informasi yang lengkap, harusnya ini tidak masalah kan ya, Pak Kun ya?
6: Seharusnya, ya. Cuman tadi, kadang kan satu lembaga dia update-nya bagus, satu lembaga lagi.
0: Oh, tumpang tindih masih bagus, ya.
6: Begitu sinkronisasi, ya nggak cocok gitu. Ini pilih yang mana nih, data yang ini atau data dari lembaga ini? Makanya sinkronisasi, harmonisasi ini penting gitu.
0: Baik,
6: ya.
0: Iya. Baik, ini menarik, tapi nanti kita tunggu ya kelanjutannya.
6: Ya, sesimpel. Ya, baik.
0: Baik, nanti kita ternyata ya tidak sesimpel itu yang kita bayangkan ya, Pak Kun Wardana ya.
6: Iya, karena ini jumlah data yang besar ya, tetapi saya melihat perkembangan gradual lah gitu ya. Terus-menerus menuju ke kesempurnaan ya, kita tetap berjalan. Ini kan masih proses terus ya. Tapi mudah-mudahan kita menuju ke arah yang jauh lebih baik.
0: Baik, iya. Pak Gun Wardana, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
6: Ya, sama-sama Pak Lukman. Ya, selamat malam buat para pendengar juga. Terima kasih.
0: Pendengar praktisi kecerdasan buatan atau AI, Dr. Kun Wardana Bioto. Kami berbincang bagaimana wacana perubahan skema bansos menjadi uang tunai, dan nanti kami akan hadirkan bersama dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon dan juga WhatsApp.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
7: Sekarang saya beri garis kepada Kabinet.

birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya? Peraturan teknis. Enggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Benar, kita lanjutkan pembahasan terkait dengan perubahan skema bansos menjadi uang tunai. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Ibu Sely Andriani Gantina.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Sely, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, selamat malam pendengar RRI Pro 3 FM.
1: Kabar sehat ya Bu Sely ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Bu Sely, ini terkait dengan wacana perubahan skema bansos gitu ya, perubahan skema penyaluran bansos dari berbasis barang fisik menjadi bantuan langsung tunai atau BLT gitu ya. Di banyak yang mengapresiasi atau juga menilai ini jauh lebih baik karena kebutuhan masyarakat berbeda-beda gitu. Namun pada kenyataan ini kan akan didukung oleh menggunakan artificial intelligence gitu ya. Sejauh mana pembahasan di DPR ini Bu terkait dengan hal ini?
2: Pertama, saya terkaget-kaget. Karena, ya betul, karena terakhir kami membahas itu dengan Kementerian Sosial minggu lalu, RKAKL belum pernah berbicara tentang Artificial Intelligence, AI. Skema perubahan bansos menuju ke berubah menjadi non-tunai, itu belum pernah disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Komisi 8.
1: Oke.
2: Karena ini kan wacana yang disampaikan oleh Dewan Ekonomi
1: Nasional ya.
2: Nasional. Den, gitu kan. Kalaupun ada yang disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Komisi 8 yang menyangkut dengan bansos yang selama ini menjadi kewajiban dari mitra kami yang itu ada di Kementerian Sosial, yaitu bansos yang menyangkut dengan PKH kemudian BPNT yang memang selama ini bentuknya adalah tunai.
1: Oke.
2: Itu kan.
1: Yeah.
2: Karena PKH itu tergantung dari komponen yang diterima oleh masing-masing keluarga penerima harapan. Ada yang dia kategorinya anak sekolah, ada yang lansia, ada ibu hamil gitu kan. Otomatis kan jumlahnya berbeda-beda gitu kan. Kemudian untuk penerima bantuan sembako itu kan besarannya jelas, 200.000 per bulan. Jadi karena setiap 3 bulan sekali dan dia diberikan setiap triwulan, maka otomatis pencairannya sebesar 600.000 per triwulan kan, kayak gitu kan, per bulan. Itu otomatis bentuknya adalah tunai gitu kan. Jadi kalau hari ini disampaikan oleh Den atau Pak Luhut Bintar bentuknya adalah dari non tunai ke tunai, maka Kemensos sudah hari ini sudah bentuknya adalah bentuknya tunai.
1: Okay.
2: Nah, kalau sekarang dikaitkan dengan artificial intelligence menggunakan AI, sempat disampaikan kepada kami hari ini adalah bentuk menggunakan digitalisasi.
1: Okay.
2: Dan itu sempat dilakukan percontohan di 40 kabupaten kota dengan menggunakan biometrik.
1: Iya.
2: Biometrik yang dilakukan, bagaimana proses pencairan tersebut hari ini para penerima bantuan hanya dengan menggunakan biometrik matanya saja atau KTP-nya, maka bansos tersebut bisa cair karena disesuaikan terintegrasi dengan dukcapilnya mereka gitu kan, terintegrasi dengan apa yang ada di laman-laman yang hari ini sudah menjadi satu datanya mereka.
1: Okay.
2: Nah, yang menjadi pertanyaan saya,

0: memang ini akan dilakukan oleh pemerintah, maka perbaiki terlebih dahulu data-data yang menjadi penerima bansos tadi, gitu kan? Karena selama ini kita mengetahui data yang kategori penerima manfaat kita ini kan masih merawut.
1: Nah, itu ya, evaluasinya seperti apa yang PKH ini? Kan udah tunai nih ya, dari DPR bagaimana?
0: Ya. Kan data penerima manfaat kita, data orang miskin kita ini, hari ini kan tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Sosial, tetapi kan oleh BPS.
1: Iya.
0: Kan hari ini orang-orang, baik itu yang penerima PBI,
1: iya,
0: yang hari ini dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, oleh Kemenkes, BPJS Ketenagakerjaan, sekarang kami Kemensos, selalu menyatakan bahwa kenapa sih Bu penerima bantuan itu desilnya berbeda? Kok orang miskin tahu-tahu desilnya sekarang desilnya menjadi desil 6 sampai desil 10, padahal kami orang miskin.
1: Oh, keluar dari penerima itu ya, hak penerima ya? Kalau,
0: iya, penerima. Okay. Gitu. Nah, artinya kalau sekarang akan menggunakan teknologi
1: AI,
0: kemudian terintegrasi, maka yang harus diperbaiki oleh pemerintah adalah perbaiki datanya terlebih dahulu, gitu loh. Yeah. DTSN-nya tadi, data tunggal sosial ekonomi nasional, gitu loh. Itu. Karena itu akan terintegrasi. Terintegrasinya kan bukan hanya di Dukcapil saja, tetapi termasuk juga ke Bank Himbara-Himbaranya. Betul kan?
1: Iya.
0: Termasuk betul juga kepada kementerian lembaga yang memang dia akan mencairkan bantuan-bantuan kesejahteraan sosialnya. Jadi kalau misalnya saya warga miskin, kemudian saya menerima bantuan apa saja? Oh, Ibu Seli warga tidak mampu di desil 1.
1: Oke. Okay.
0: Maka saya terintegrasi dapatnya apa saja? Oh, saya penerima PKH, saya penerima BPNT, saya penerima bantuan energi. Oh, saya penerima PBI. Oh, anak saya dapat EIP. Betul kan?
1: Iya, iya.
0: Oh, saya dapat apa lagi? Maka kalau mau bentuknya non-tunai, seperti yang disampaikan Pak Luhut, totalnya dapat berapa? Oh, dapatnya 5,4 juta.
1: Iya.
0: Gitu kan?
1: Baik. Ini menarik sebenarnya. Masih banyak yang bahas. Kita, tapi ke pendengar yang sudah menyampaikan WhatsApp-nya boleh ya? Bu Seli ya, ada rekan saya Ninding yang menyampaikannya. Ninding silakan.
2: Baik Lukman dan Ibu Seli, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah. Kita awali dari Surabaya. Yang pertama dari Ibu Siti di Surabaya, Jawa Timur. Kalau bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang tunai, menurut saya bisa lebih fleksibel. Hanya saja ada pengawasan supaya bantuan digunakan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Lalu ada Pak Ahmad di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya melihat ada sisi positifnya karena penerima bantuannya punya kebebasan mengatur pengeluaran. Namun pemerintah juga perlu memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil agar nilai bantuan tidak cepat habis. Ada Ibu Yuni juga di Padang, Sumatera Barat. Yang penting data penerima benar-benar akurat. Mau bantuan barang atau tunai, kalau penerimanya tidak tepat sasaran, tentu manfaatnya tidak maksimal. Lalu ada Pak Budi di Semarang, Jawa Tengah. Menurut saya uang tunai bisa memudahkan masyarakat, apalagi kebutuhan yang berbeda-beda di setiap daerah. Tapi mekanisme pencairannya harus mudah, tidak menyulitkan warga, terutama lansia. Lalu terakhir ada dari Ibu Maria di Manado, Sulawesi Utara. Saya mendukung jika bantuan uang tunai bisa mempercepat penyaluran kepada masyarakat, tapi harus diingat harus tepat sasaran. Kembali kepada Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih Ninding. Silakan Bu Seli.
0: Ya, saya sepakat kalau memang bantuan itu dalam bentuk tunai.
1: Ya.
0: Karena kalau bentuk non tunai, belajar dari pengalaman yang lalu-lalu, terlalu banyak oknum dan mata rantai. Yang memanfaatkan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu.
1: Ya.
0: Dulu-dulu pengalaman dari periode zamannya Pak Jokowi,
1: ya,
0: bantuan non-tunai itu yang harusnya bentuknya uang, harusnya beras dapat 5 kilogram menjadi 4 kilogram. Harusnya dapat telur 2 kilogram menjadi 1,5 kilogram. Jadi memang harus berbentuk tunai.
1: Ya.
0: Tapi yang jadi permasalahan betul yang disampaikan oleh para pendengar tadi. Cara penyalurannya ini jangan sampai berbelit-belit.
1: Okay.
0: Yang kedua, tidak ada pemotongan. Kemudian kalau memang secara tunai, jangan sampai menyulitkan orang yang akan melakukan pencairan tadi. Dan tidak boleh ada joki.
1: Oh iya, ini yang perlu ditekankan juga ya. Karena di beberapa daerah mungkin di pelosok masih agak sulit ini ya untuk bicara teknologi. Betul. Ini ya Bu Sally ya.
0: Betul, kan kalau kita berbicara menggunakan teknologi AI,
1: iya.
0: Memang sudah sampai ke pelosok di daerah 3T.
1: Iya. Iya, iya. Bu Sally, ini kalau bicara isu atau wacana ini kan memang dilontarkan oleh Den gitu ya. Tapi ini sudah ramai diperbincangkan. Apakah DPR dalam waktu dekat akan memanggil Kemensos, Bu, untuk membahas masalah ini?
0: Tentu kami akan membahas dengan Kemensos. Kalau dengan Kemensos, kami pada dasarnya sebagai mitra pasti akan memanggil.
1: Iya.
0: Dan kami akan mendukung program tadi karena selama ini kita sudah menggunakan tunai.
1: Iya.
0: Gitu kan. Cuman prosesnya tadi jangan sampai mempersulit proses pencairannya. Yang kedua, jangan sampai ada pungli.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Terkadang begini, saat kita akan melakukan pencairan selalu ada joki, selalu ada orang yang melakukan pemotongan di tengah jalan, gitu kan? Terutama kepada para lansia dan disabilitas.
1: Iya.
0: Nah, itu juga yang harus dilakukan proses sistem yang dibuat skemanya oleh pemerintah. Yang ketiga tadi, untuk daerah-daerah yang tidak ada jaringan teknologi, itu harus dipikirkan juga tuh.
1: Iya, karena ini kan perbankan juga ya, via transfer gitu.
0: Iya. Via transfernya. Nah, yang berikutnya lagi, tepat sasaran apa tidak? Database-nya tadi, jangan sampai ya tadi, hari ini kan kita tahu, database kita ini masih semrawut.
1: Iya.
0: Yang menerima masih banyak orang kaya. Nah, kalau kita tadi berbicara pemanfaatannya, ya silakan. Para penerima manfaat itu kan yang lebih paham uangnya akan dipergunakan untuk apa, silakan.
1: Yeah.
0: Gitu kan.
1: Yeah.
0: Apalagi dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, mereka akan lebih paham mengatur keuangan mereka.
1: Oke.
0: Okay. Betul kan?
1: Iya. Yeah. Karena kebutuhannya beda-beda gitu ya, Bu Sally.
0: Bisa
1: ya.
0: Bisa, betul, Mas Lukman. Hari ini kalau kita bicara gas LPG saja, yang dikeluarkan oleh pemerintah harusnya harga misalnya 30.000, kenyataannya kan di masyarakat sudah 50.000.
1: Iya.
0: Gitu kan?
1: Bu Sally, kalau nanti akan memanggil pihak Kemensos, mungkin titipan dari pendengar atau masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, ini ada poinnya yang tadi kami tangkap sebelumnya, di mana terkait dengan akurasi data yang pertama, ya. Dan juga ini perlindungan data pribadi, Bu Sally. Karena ini juga kan nanti mungkin AI ini akan profiling nick gitu ya, Bu Sally,
0: ya,
1: untuk bisa mendapatkan ini. Dan bagaimana AI ini juga tidak kembali menyebarkan data yang sudah diinput oleh pemerintah gitu ya, untuk dikonsumsi oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab, Bu Sally.
0: Betul. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh pihak Pemda Pemprov DKI ya. Bahwa KTP itu jangan sampai difotokopi.
1: Iya, iya.
0: Karena banyaknya orang yang memanfaatkan data-data kita dan segala macam. Terkadang kan kayak misalnya PKH dan segala macam. Banyak orang di daerah yang akhirnya dia menyimpan data-datanya tadi, kemudian saat pencairan mereka itu dititipkan di ketua kelompoknya dan kemudian dicairkannya secara bersama-sama oleh satu orang.
1: Kolektif gitu ya?
0: Dikolektifkan.
1: Oke.
0: Okay. Maka yang saya sayangkan itu adalah data-data seperti itu, kayak misalnya nomor PIN, kartu, KKS-nya, itu kan adalah hak pribadi mereka yang tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain.
1: bagaimana tidak bocor ya kalau data-data
0: dimana
1: seperti itu?
0: Dimana tidak akan bocor? Kalau data-data hak mereka sendiri sebetulnya mereka titipkan dan dikolektifkan pencairannya kepada satu orang yang mereka anggap dipercaya.
1: Nah, artinya kan juga Kemensos bukan hanya memberikan atau menyalurkan bantuan sosial, tapi juga kan harusnya juga memberikan edukasi atau literasi yang lebih mendalam terkait dengan hal ini ya, Bu Sally.
0: Kadang di daerah tertentu yang namanya proses intimidasi, tekanan dari oknum-oknum tertentu masih ada. Jadi memang proses pengawasan harus sering dilakukan oleh Kementerian Sosial.
1: Masih agak rumit juga ya polemik ini ya.
0: Proses seperti ini masih harus terus dilakukan. Okay. Edukasi, pengawasan, dan pelibatan aparat penegak hukum masih terus harus berjalan.
1: Ya, baik. Tapi apapun itu nanti kita tunggu bagaimana DPR khususnya Komisi 8 ya, Bu Sally ya.
0: Ya,
1: bisa betul, mengawal betul. Dan bisa tepat sasaran untuk penerima dan juga banyak karena kan masih banyak permasalahan terkait dengan bansos ini. Banyak yang seharusnya menerima namun tidak menerima, banyak juga yang tidak menerima, yang tidak harusnya tidak menerima malah menerima gitu ya, Bu Sally.
0: Betul, Mas Irfan.
1: Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Bu Sally.
0: Sama-sama para pendengar RRI Pro 3.
1: Okay. Pendengar anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina ya, dan kami berbincang tadi melengkapi to the point kita pada malam hari ini terkait dengan wacana perubahan skema bansos menjadi uang tunai dan tentunya ini masih digodok terus ya, belum dalam waktu dekat karena masih bicara pembenahan single ID gitu ya, dan tentunya nanti kita akan bahas ataupun kita kawal sama-sama bagaimana proses ini agar lebih tepat sasaran. Dan jelang warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Direktur Jenderal Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Gatot Suharwoto yang menilai pentingnya penguatan berpikir komputasi dan penerapan tes kemampuan akademik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Gatot, berpikir komputasi merupakan fondasi logika yang harus dimiliki peserta didik sejak dini. Mengingat pola pikir instan dan berharap keberuntungan tanpa proses, membuat sebagian masyarakat rentan terhadap penipuan, termasuk modus-modus yang memanfaatkan emosi dan cerita dramatis. Gatot menjelaskan bahwa selama ini ada praktik di beberapa lembaga pendidikan yang tidak menerapkan evaluasi akhir secara memadai, sehingga mengakibatkan standar kelulusan yang longgar. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mencatat korban meninggal dunia akibat gempa bumi di daerah tersebut mencapai 3 orang. Kabid Bencana BPBD Sigi Ahmad Yani mengemukakan bahwa korban dari desa Berdikari sudah memiliki riwayat penyakit bawaan saat gempa terjadi. Ia menuturkan untuk korban dari desa Kamarora mengalami benturan pada bagian perut saat gempa bumi tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyerukan agar Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO kembali menjadi aliansi militer garis keras yang memiliki kemampuan tempur nyata. Hegseth menambahkan bahwa NATO harus mengambil peran utama dalam menjamin keamanan Eropa. Ia juga mengatakan bahwa rancangan anggaran pertahanan Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2027 merupakan pesan kepada dunia bahwa Washington tetap berinvestasi di sektor pertahanan. Kita beralih ke informasi olahraga. Jurnalis asal Italia, Nicolo Schira, melaporkan bahwa Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Enzo Fernandez untuk membawa gelandang Chelsea tersebut ke Santiago Bernabeu. Dalam laporannya, Schira menulis bahwa kesepakatan kontrak Madrid dengan Enzo akan berjalan sampai 2032. Enzo bergabung dengan Chelsea dari Benfica 3 tahun yang lalu dengan mahar sebesar 121 juta euro atau sekitar 1,97 triliun rupiah dengan kontrak jangka panjang sampai Juni 2032.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya, Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kekompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan judi berkedok game anak.

0: Fenomena judi online atau judol semakin menjadi ancaman serius bagi anak-anak di era digital, di mana modus yang digunakan pelaku terus berkembang dan semakin sulit dikenali. Termasuk dengan menyusup melalui game atau game serta berbagai aktivitas daring yang selama ini dianggap sebagai hiburan biasa. Kekhawatiran terhadap maraknya paparan judi online pada anak semakin menguat setelah Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi ini juga mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 ribu anak diketahui berusia di bawah 10 tahun. Perkembangan teknologi membuat pelaku judol semakin kreatif dalam menjangkau calon pengguna baru, termasuk anak-anak. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah memanfaatkan popularitas game digital. Beberapa platform perjudian dirancang dengan tampilan yang menyerupai permainan populer. Sistem yang digunakan pun dibuat semenarik mungkin melalui fitur hadiah, poin, level, permainan, bonus harian, hingga berbagai bentuk penghargaan virtual yang membuat pemain terdorong untuk terus bermain. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati anak dan perempuan, Ibu Femi Eka Kartika Putri.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Femi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas. Apa kabar?
0: Kabar sehat.
2: Selamat malam, pendengar RRI Pro 3. Semoga semuanya sehat dan bahagia.
0: Amin, amin, amin. Kabar saya sehat, ya. Tapi kabar anak-anak ini yang kurang sehat nampaknya. Karena ya, paparan ini, judi ya. Online ini, bagaimana Bu Femi melihatnya? Nampaknya polanya ini sudah ini ya, menyasar anak-anaknya semakin-semakin masif gitu ya, Bu Femi.
2: Iya, dan saya lihat ini sebetulnya situasi ini sungguh mengkhawatirkan ya Mas ya, karena ya. Mungkin data-datanya itu di balik itu masih banyak data-data anak-anak kita yang memang sudah terpapar oleh judi online dan itu adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun ya, dari 200 ribu yang terdata itu. Ternyata 40%-nya itu adalah di bawah 10 tahun, jadi ini sungguh mengkhawatirkan. Dan pertanyaan besarnya adalah, di mana para orang tua, di mana ayah ibu, kenapa anak-anak ini bisa terpapar oleh judi online? Apa saja kegiatan mereka? Anak-anak kan masih kecil, Mas.
0: Yeah.
2: Berarti di ini tidak ada kegiatan yang lain selain sekolah dan pegang HP kalau sudah sampai rumah. Kan gitu. Nah, kemudian itu tadi peran orang tuanya. Mereka ini apakah tidak pernah ngecek anak-anak mereka, ya kan? Apakah anak mereka terpapar oleh medsos? Karena ini kan banyak ya medsos-medsos yang memang di situ terdapat banyak sekali iklan gitu loh. Dan mestinya orang tualah ya lingkungan pertama dan utama anak ini yang menjadi melakukan hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tua supaya anaknya itu tidak terpapar oleh judi online. Jadi memang orang tua ini harus mempunyai rencana-rencana untuk kegiatan-kegiatan anaknya supaya anak ini tidak rewel di rumah terus dikasih HP gitu ya. Nah, itu yang mungkin kurang di ini oleh orang tua, diantisipasi oleh orang tua. Dan ini adalah menurut saya saat yang tepat betul nih Mas, karena ini sekarang anak-anak kan sudah hampir terima rapot. Nah, ini sudah ada yang libur juga. Nah, ini harusnya orang tua ini betul-betul menjadi aware ya, supaya mempersiapkan berbagai kegiatan tidak hanya di dalam rumah,
0: yeah.
2: tapi juga di luar rumah, bisa dengan kakaknya atau dengan tetangga atau mungkin bersama ibu-ibu perkumpulan setempat, ibu-ibu di lingkungan RT setempat yang lebih kecil, membuat kegiatan untuk anak-anak mereka di dalam liburan ini supaya mereka tidak hanya kegiatannya hanya pegang HP. Ya kan, kalau nggak ada kegiatan ya otomatis anak-anak itu akan bosan. pasti mereka merengek, kemudian rewel gitu kan, anak di bawah 10 tahun itu kan begitu. Karena mereka ini butuh kegiatan gitu ya, entah itu main bola atau di luar, ayunan segala macam. Permainan apa yang fisik gitu loh.
0: Yeah,
2: kalau
0: yeah.
2: memang fisik akhirnya mereka kan apa ya itu tadi orang tuanya mungkin dua-duanya bekerja. Kemudian tidak ada yang mengasuh atau mendampingi anak di rumah. Atau mungkin dititipkan dan sebagainya. Sehingga yang paling aman apa? Ya dikasih HP. Tapi menurut saya itu tidak baik ya anak terus-menerus terpapar oleh HP, terpapar Android. Sehingga mereka ini akhirnya ya itu tadi apalagi dibuatkan medsos oleh orang tua, dibuatkan akun. Aduh. Ini yang juga membuat apa ya, tidak terdaftar nama anak, tapi terdaftar oleh
0: orang tua.
2: Orang tuanya. Itu kan lebih berbahaya lagi kan. Nah itu mestinya orang tua ini faham dan sadar betul apa yang dilakukan yang mungkin baik untuk anak, belum tentu menjadi kebutuhan anak gitu Mas. Karena kebutuhan anak itu apa di situ kan.
0: Nah, ini Bu Femi, kalau yang terbaru ini kan Polda Metro Jaya mengungkap atau menggerebek ya dua lokasi perjudian di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dan ini kalau kita lihat kan ini memang seperti game main anak seperti biasanya gitu ya di game. Namun memang dikemas menarik mungkin melalui fitur hadiah, poin, level permainan, bonus harian hingga berbentuk barang gitu. Ini bagaimana Bu Femi? Ini kan agak sulit mungkin ya dari sisi pemahaman orang tua kalau memang mereka berkamuflase ini sebagai bentuk hadiah ataupun
2: poin
0: level ini.
2: Ya, ya mestinya orang tua itu sebelum mendownload game-game itu harus tahu betul ini gamenya seperti apa, terhubung dengan siapa, kemudian nanti apa yang terjadi ketika anak-anak itu bermain game itu, dampaknya apa dan sebagainya, sehingga anak tidak terpapar judi online gitu. Jadi kalau anak SD kan dia nggak tahu tadinya Mas, ya kan? Pastinya kan anak-anak itu kalau dikasih Android, kasih apapun, udah pakai ini, nanti kamu yang apa nggak boleh ribut, nggak boleh rewel gitu ya.
0: Yeah.
2: Entah HP, entah laptop, entah apapun lah ya gitu. Tapi kan itu punya orang tua dan yang anak-anak itu kan gampang aja ngeklik-klik, oh ini enak nih permainan ini. Itu kan banyak juga iklan-iklan begitu. Nah, kalau itu tidak difilter oleh orang tua, ya akhirnya, ya anak-anak kan seneng aja ada game, ada permainan, oh ternyata ada hadiah, ternyata ada ini. Loh, kok saya harus bayar, caranya bagaimana? Anak-anak itu kan pinter Mas.
0: Yeah.
2: Lama-lama kan dia tahu caranya. Oh ternyata caranya seperti ini, oh ternyata misalnya harus pakai harus pakai uang atau pakai apa dan sebagainya gitu ya. Nah, orang tua aja yang kena yang bermain judi itu susah loh. Ya kan, apalagi anak-anak yang sudah terpapar judi dengan permainan-permainan game-game yang menarik, kemudian ada hadiah dan sebagainya, yang sebetulnya itu tidak ada manfaatnya buat dia gitu loh.
0: Iya.
2: Manfaatnya sangat kecil sekali. Nah, tapi itu siapa gitu loh, ke anak-anak itu bisa mengakses judi online tersebut gitu loh.
0: Nah, yang ditemukan ini kan begini, gitu. Bu Femi, yang ditemukan di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara kan ini seperti game di mal-mal pada umumnya gitu ya. Namun yang berbeda ini ketika pemain atau si anak ini menukarkan koin untuk melakukan permainan ini, nanti hadiahnya ini yang berupa uang tunai maupun transfer. Biasanya kan kalau kita main ini kan dapat tiket saja gitu kan ya, tiket.
2: Ya itu makanya, itu kan yang menarik buat anak-anak, ya kan? Tapi kenapa anak-anak itu bisa mengakses itu? Kenapa itu yang sebetulnya? Kalau si pembuat judulnya itu, pembuat situs judul itu, dia semakin lama semakin kreatif. Nah, tapi orang tua inilah sebetulnya kan gerbang utama supaya anak tidak masuk situ, mestinya yang menutup tuh orang tua gitu loh. Jadi anak jangan dikasih kesempatan, walaupun mendownload game itu ya untuk dia sendiri, tidak terhubung dengan orang lain gitu loh, tidak apa tidak terkait dengan medsos atau apa gitu ya, sehingga anak ini tidak terkait tidak terpapar judi online. Kalau memang main game ya download aja game yang memang buat anak-anak gitu loh, memang dari itu sendiri gitu ya, yang aman gitu loh. Jadi jangan membiarkan anak-anak itu klik-klik sendiri, mungkin juga dia bisa juga dapat info dari temennya, coba aja kamu gini nih menarik gini ini. Tapi kan sesama anak-anak kan tidak tahu nih gitu kan apa akibatnya buat mereka. Nah, di sini pentingnya edukasi tentang judol ini di sekolah. Guru juga tahu tentang judi online di antara anak-anak, dan kemudian dengan cara yang baik ya mengedukasi anak-anak dan orang tua. Kan kalau apa namanya itu terima rapot kan orang tua datang gitu kan. Nah, mungkin ya bisa apa namanya itu mengambil waktu sebentar mengumpulkan orang tua di aula gitu ya, aula sekolah ya, itu kemudian menjelaskan tentang bahayanya judi online di anak-anak, karena anak-anak ini tidak akan terpapar itu kalau orang tuanya betul-betul paham apa yang didownload oleh anak, apa yang dipinjamkan kepada anak, apa yang diberikan orang tua kepada anak, apakah HP-nya. Kalau ada filternya saya rasa nggak akan sulit ya mendownload apa namanya itu game-game itu. Tapi kalau anak sudah dibuatkan medsos namanya orang tuanya, tapi untuk anak yaitu yang salah sekarang siapa?
0: Baik. Kita undang pendengar boleh ya, Bu Femi, kita undang pendengar boleh.
2: Kita,
0: boleh. Pendengar silakan, untuk Anda yang bergabung kami buka di 0213523172, 0213866712, 0213844545, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Ahtong.
3: Selamat malam Bung Lumantara.
0: Ya, silakan.
3: Kalau judul itu di TikTok itu iklannya aja banyak itu. Itu kalau judul kan. Kalau di Riau ini, apalagi di Kuantan Singingi kan musim pacu jalur sekarang tuh. Udah musim kan. Itu enggak judul yang berbahaya, yang berbahaya itu jalur itu berlomba, orang tuh di atas itu main judi, enggak anak-anak, enggak orang tua.
0: Oh, taruhan ya, siapa yang
3: jadi,
0: ini?
3: Iya, taruhan. Ya? Jadi siapa yang menang, taruhannya bukan kecil, Bang Lukman jutaan. Itu ayahnya main, anaknya tahu, anaknya ikutan main sama anak-anak.
0: Oke.
3: Jadi sama kayak sekarang, kayak World Cup sepak bola, itu taruh anak-anak tuh. Jadi udah wataknya, udah mentalnya, yang harus dirubah tuh bukan judulnya, Bang Lukman. Yang dirubah tuh karakter orang tua dan karakter anak. Kalau udah orang tuanya suka main judi, pasti anak-anaknya main judi juga.
0: Iya, baik.
3: Iya, itu saja, Bang Lukman.
0: Baik, malam. Terima kasih. Pak Tong di Pekanbaru. Ya sebenarnya ya, judi konvensional itu juga masih marak, Bu Femi.
2: Betul. Kan itu semuanya dari orang tua kan. Kalau orang tuanya main judi, anaknya tahu dan orang tuanya juga ngajak gitu ya. Nah itu yang bahaya gitu loh.
0: Mungkin
2: terkesan seperti main-main gitu ya. Karena ini kan kita kayak ada permainan tradisional gitu ya. Ini. Tapi itu disusup itu tadi mungkin pada saat itu tuh mungkin seneng ya. Oh ayo kita nih, siapa yang menang ini. Tapi itu nggak baik loh sebetulnya gitu loh. Jadi memang dari masyarakat itu sendiri yang mesti paham, yang menyadari bahwa judi itu judi konvensional, judi online itu memang nggak baik. Judi tradisional itu kan seperti sudah mengakar, mengurat gitu. Nah, itu yang sebetulnya mestinya disadari oleh orang tua. Ayo kita rubah deh, mesti oleh masyarakat ya. Ayo kalau ini kita nggak usah lagi deh, dengan cara yang lain saja kita bersenang-senang ya. Tapi jangan terus itu tadi malah bermain judi, siapa yang menang, siapa ini lah, itu yang nggak benar gitu ya. Malah ayo ngajak anak-anaknya ikut-ikutan gitu ya, bertaruh gitu. Aduh, itu yang sangat disayangkan sebetulnya. Jadi yang pertama-tama memang anak itu tidak akan bermain judi apakah judi konvensional, apakah juga online, kalau memang orang tua atau keluarga itu juga paham bahwa permainan judi itu tidak baik pun juga dengan buat orang tua kan nggak baik juga loh Mas, ya kan?
0: Iya.
2: Karena itu kan ketagihan, apalagi untuk anak-anak, ya kan? Anak-anak kan masih belum ngerti, duitnya juga dari orang tua,
0: iya,
2: gitu kan? Nanti kalau dia sudah seneng bermain judi kan bahaya, ya kan? Judi online bahaya, judi konvensional bahaya, semua judi itu bahaya.
0: Iya. Nah,
2: tidak ada yang kaya dari judi, semuanya pasti kalah. Yang menang adalah siapa? Bandarnya, gitu loh. Jadi ini yang mesti dikikis habis ya, judi-judi ini. Silahkan ya, permainan-permainan tradisional atau apapun itu baik, tapi jangan ditunggangi dengan hal yang tidak baik, gitu loh. Jangan mewariskan kepada anak-anak kita, cucu kita, hal yang tidak baik, gitu loh. Kalaupun itu olahraga yang baik, silahkan diteruskan, gitu loh. Jangan menjadi arena judi. Akhirnya anak-anak ini, akhirnya yang tadinya pengen beli mainan, pengen beli sesuatu yang sudah dia tabung, akhirnya ikut-ikutan main judi. Kan sayang, yang akhirnya tadinya pengen beli buku, atau mungkin misalnya anak kan juga pinter, pengen jalan-jalan kemana bersama ayah ibunya, taunya duitnya bapaknya sudah habis buat judi, gimana itu? Kan kasihan gitu ya. Jadi sebetulnya filternya itu, gerbangnya itu adalah orang tua.
0: Iya.
2: Jangan membiarkan anak itu terlalu lama ya dengan HP, dengan teknologi dengan IT ya, teknologi informasi, dengan alat-alatnya ya, supaya mereka ini mempunyai tidak terpapar judul dan punya kegiatan yang lain lah selain megang HP, megang laptop, megang tab gitu. Ada yang lain lah, lakukanlah, apalagi sebentar lagi liburan ini. Jadi silakan mau pergi ke rumah neneknya, lihat sawah, lihat gunung, lihat laut dan sebagainya, atau bermain dengan tetangga, bermain dengan teman sebaya, tapi jangan seharian anak itu dibiarkan dengan HP orang tua, dengan HP-nya, HP kakaknya dan sebagainya. Semua di rumah adem aja Mas, tapi yeah, ternyata sibuk sendiri-sendiri, tidak ada komunikasi, bapak ibunya sendiri pegang HP, kakaknya, adiknya, gak ada yang ribut di rumah, tapi mereka semua ini apa ya, tidak ada komunikasi, kan juga gak baik gitu ya. Jadi ya, keluarga Indonesia ini sekarang harus lebih cerdas ya, melihat situasi kondisi sekarang ini. Jangan biarkan anak-anak ini, apalagi masih SD, terlalu banyak terpapar dengan medsos, kemudian apa, memegang HP terlalu lama. Jadi banyak ruginya ketimbang manfaatnya ya, seharian bergaul dengan dunia maya tersebut. Lebih baik anak-anak SD ini berkeringat-keringat lah ya, kalau zaman dulu kan gitu ya, main bulu tangkai apa kayak sepeda apa.
0: Ya, ada pertanyaan Bu Femi, ada pertanyaan dari pendengar di Jogja, ada Pak Joko. Anak kalau tidak dipegangi HP katanya jadul, ketinggalan zaman kata orang tuanya. Solusinya bagaimana gitu?
2: Loh, kan boleh, tapi tidak dalam waktu yang lama. Ada screen time supaya mata anak itu sehat, tidak terus-menerus seharian gitu loh. Boleh-boleh saja, karena kan kadang ada tugas ya dari sekolah, tapi kan tidak seharian gitu loh.
0: Pembatasannya itu, ya.
2: Ada pembatasannya, jangan orang tua merasa, ntar anak gue jadi anak gak gaul. Bukan begitu. Anak modern bukan karena dia megang HP sehari 24 jam, bukan. Tapi dari cara berpikirnya. Nah, cara berpikir orang modern bagaimana? Ya dari orang tuanya dulu lah gitu. Ya, yang arif dalam mendidik anak-anaknya. Kalau enggak pegang HP, enggak jadi jadul, ya enggak lah. Anak-anak SD itu apa sih? Tugas perkembangannya. Enggak harus sampai kayak orang dewasa, beda. Dia kan harus baca perkembangan perkembangan situasi ekonomi kan nggak harus begitu.
0: Iya, baik. Iya, Bu Femi, kita lihat ya. Iya, intinya kan harusnya literasi ke orang tua. Ketika orang tua ini menganggap judi itu sebuah hal yang biasa ataupun memang tidak sadar kalau itu merupakan sebuah judi, ya repot juga gitu ya, Bu Femi ya.
2: Iya, dan judi itu akan menghambat perkembangan anak, menghambat kemampuan akademisnya, kemudian anak menjadi emosional dan banyak lain-lainnya, dan anak tentunya kesehatannya akan tidak baik, mata setiap seharian lihat HP gitu kan, menyerah sawah akan hijau matanya, atau lihat kebun, lihat apa gitu kan beda gitu loh. Jadi orang tua inilah sebetulnya ya, jangan yang menjadi penyebab anak itu menjadi penggemar judi online gitu loh.
0: Baik.
2: Harus sadar bahwa posisi orang tua itu penting. Anak jangan dibiarkan berlama-lama memegang gadget, memegang dan sebagainya lah itu ya,
0: ya.
2: HP dan sebagainya.
0: Baik. Gitu. Ya. Bu Femi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3.
2: Semoga Kor Indonesia sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar pemerhati anak dan perempuan, Femi Eka Kartika Putri, kami berbincang bagaimana judi online berkedok game anak di Indonesia, dan terbaru memang ini dibongkar oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek dua lokasi perjudian di Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara yang berkamuflase ya sebagai tempat permain anak. Seperti permainan anak di sebuah mal-mal gitu. Kalau kita membeli koin ataupun mengisi sebuah kartu yang isi saldo itu, memainkan satu game, ini biasanya keluar tiket ya. Tiket ini biasanya ditukarkan hadiah boneka ataupun makanan, tapi di Jakarta Barat ini berbeda gitu ya. Ketika si pemenang atau pemain ini bisa menukarkan keuntungan itu atau koin kemenangan, nanti bisa ditukarkan kembali pemain berupa emas murni, uang tunai maupun transfer kembali ke rekening pemain.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney.
4: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kami masih membahas terkait dengan judul berkedok game anak di Indonesia. Kali ini saya berbincang bersama dengan Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ardi, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Lukman. Apa kabar?
2: Baik. Pak Ardi sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Iya, Pak Ardi, kita bahas beberapa kali, namun nampaknya pola judi online ini terus berkembang gitu ya, untuk bisa menyasar anak-anak. Bagaimana Pak Ardi melihat ya? Kalau kita lihat kan PP Tunas sudah berjalan gitu ya, melalui handphone sudah. Ini bagaimana Pak Ardi?
3: Ya begini, bagaimana kita ketahui yang namanya judi ini kan bukan sesuatu yang buat ikatan baru ya, ini udah sudah jadi industri global ya, baik itu yang legal maupun tidak legal ya. Artinya kalau udah namanya jadi industri ya, orang yang namanya memasarkan apa menjual produk perjudian, dia tidak akan berhenti ya, tidak akan berhenti dan dihalangi oleh karena regulasi, dia pasti akan mencari cara atau akal ya gimana bisa memasarkan produknya, termasuk juga sekarang mungkin yang menyasar kelompok-kelompok usia dini ya, usia remaja ya, yang rentan gitu. Dan yang lebih canggih lagi dengan judi ini sekarang mulai disamarkan, jadi aplikasi perjudian itu disamarkan seolah-olah itu seperti aplikasi palsiki, aplikasi yang permainan ya, game ya, terus juga yang sifatnya memang ada daya tarik untuk kalangan usia muda ya, apalagi pembatas sekarang di bagian negara kan ada pembatasan usia terkait dengan penggunaan media sosial ya, 16 tahun. Nah sekarang mereka juga mengembangkan produk-produk yang

0: juga memang menargetkan anak ini, Pak Ardi?
1: Ya, sebetulnya sudah ada beberapa ya. Ya, kami sendiri tidak melakukan, kami mengikuti dan memantau ya berbagai laporan yang memang sudah keluar, ya sudah dilaporkan oleh berbagai ada dari teman-teman dari apa NGO ya, terus juga dari badan-badan apa namanya seperti dari Interpol ya, terus juga dari Europol, Asianapol, itu sudah mulai banyak ya, ada apa tren-tren perubahan tren dalam apa namanya ya illegal gambling yang menyasar kelompok rentan termasuk anak-anak.
0: Yeah.
1: Itu sudah ada trennya, termasuk juga model-model permainannya seperti apa ya. Terus apa namanya strategi apa menyasar ini bagaimana ya agar mereka juga bisa istilahnya kecanduan dalam jangka panjang. Itu udah ada sebetulnya itu lapor-lapor itu, cuman masalahnya banyak nggak dari kita-kita yang membaca dan menganalisa bahkan melihat ya perubahan tren ini yang sangat cepat gitu.
0: Iya. Tapi kalau untuk ini kan udah menyasar tadi untuk secara konvensional ataupun secara tidak lagi menggunakan online gitu ya, Pak Ardi. Nah kalau untuk di online sendiri bagaimana, Pak Ardi? Masih cukup masif ya untuk judul yang memang menyasar ke game-game anak ini?
1: Jadi gini, pola apa namanya kita bilang kalau kita istilah illegal activities ya, aktivitas ilegal di apa di Mayantara, itu ada istilahnya illicit activities in cyberspace ya. Ya kalau namanya illicit itu tidak semuanya bisa terpantau, apalagi dengan keberadaan teknologi terkini itu belum tentu, karena kalau kita paham yang namanya teori manajemen risiko. Itu kan yang kita paham itu dari kalau kita lihat teori apa puncak gunung es ya. Yang kita paham itu hanya puncak gunung esnya, berarti itu hanya 4% yang kita pahami. Sedangkan masalah lainnya yang 96% itu kita tidak paham, karena apa? Masih tersembunyi di bawah puncak gunung es itu. Nah, ini juga yang kita hadapi ini adalah sesuatu seperti itu. Yeah. Yang namanya teknologi kita cuma tahu teknologi itu hebatnya ya, luar biasanya manfaatnya, nyamannya, kenikmatannya. Tapi ini kan kita berhadapan dengan sesuatu yang ibaratnya pisau bermata dua kan.
0: Iya.
1: Nah, ini yang kita sering tidak mau melakukan melihat kenyataan seperti itu ya.
0: Iya.
1: Kita hanya mau nikmatnya aja, tapi resikonya kita tidak pernah pertimbangkan bahwa itu ada gitu.
0: Kita sapa pendengar boleh ya, Pak Ardi? Ada
1: Mana?
0: Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, malam.
2: Assalamualaikum, ketiga.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak Ardi.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mas.
2: Iya, Pak Ardi, soal tentang maraknya anak-anak kita di bawah umur ini terpapar judi online, saya pikir ada hubungannya dengan variabel e-sport itu loh, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan? Itu kayaknya sudah dibudidayakan di lomba-lomba ajang-ajang ini yang jadi mereka resmi. Ini bagaimana pembagiannya ke sekolah-sekolah yang memang melegalkan perlombaan itu salah satunya dulu ya, dengan kalau nggak dalam lomba gitu, karena ini kan kalau sudah diperlombakan kan berarti anak pengen maunya menjadi pemain apa berprestasi di situ, padahal akademi yang lain, permainan tradisional, kegiatan olahraga, bola, seni itu kan lebih membuat mereka bersosialisasi secara nyata dibanding ini. Banyak jangka panjang secara apa mental atau saraf berpikir motorik sensoriknya itu jarang dibukakan ke publik kepada orang tua yang memang sampai saat ini pun belum menemui solusi, Pak Ardi, terhadap ketantruman dan keinian terhadap judi online. Padahal di baliknya itu banyak predator-predator yang menunggu di luar sana dan pedofil ya, dengan membuat akun palsu, padahal mereka itu diperdaya begitu, tinggal menunggu korban. Menurut Pak Ardi nih, saya lihat di Parlemen Amerika, Google dan Mark Zuckerberg itu digugat loh. Karena di sana remaja-remaja 40% itu banyak jadi korban. Mau menggunakan judi online dan media sosial yang lain, sampai digugat di Parlemen. Dan dia sangat tidak speechless di situ. Ini bagaimana di kita di Indonesia, sementara di negara maju sendiri, regulasi dan penindakan hukum atau PP tunas yang pernah ada kita lihat di Indonesia itu, ini harus disinkronkan loh, Pak. Kalaupun bisa, perlu ada rumah sakit sebagai layanan di mana orang tua bisa curhat terhadap dokter psikiater.

0: PR untuk anaknya mencegah di hulu dan hilir juga harus dikerahkan kalau memang para tim satuan tugas ini nggak lengkap dari pusat sampai ke daerah gitu loh.
1: Yeah.
0: Kan di situ kan kekuatan juga di daerah, puskesmas, rumah sakit, bila perlu. Karena memang mental health ini lebih lebih sulit dideteksi daripada penyakit fisik yang nampak di luar. Ini jangka panjang loh Pak, yang memang harus kita aware sebagai orang tua, sebagai guru dan masyarakat, dan sebagai negara mengambil tindakan. Ini bagaimana, apakah sudah ada dipikirkan apakah mereka itu harus diterapi, direhabilitasi, karena ada sifatnya kecanduan, nggak bisa lepas dari situ. Itu gimana Pak Ardi menyelidikinya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matau di Sibolga, silakan Pak Ardi.
2: Ya, tidak dipungkiri ya, itu memang sudah terjadi ya. Artinya sekarang itu tadi saya sudah uraikan apa kalau memang ini adalah satu strategi industri ya, industri yang legal maupun yang tidak legal ya, di dalam apa mengembangkan mata rantai kecanduan itu. Mereka mulai juga dilakukan secara bertahap ya. Jadi paparan menyasar usia dini ya, paparan apa psikologis terhadap perjudian ini dimulai pada memang dari awal dari usia dini.
1: Yeah.
2: Nah, semakin hari paparan itu intensif, tentunya juga akan soal itu jadi menormalkan ya perjudian itu sesuatu yang lumrah. Nah, ini kan juga terus terang aja sesuatu yang seharusnya kita waspadai sejak awal. Nah, ini juga ada juga saya nggak mengatakan bahwa semua game online itu adalah tidak baik ya.
1: Iya.
2: Dan juga tuntutan ada satu tuntutan yang seringkali kita jarang bicarakan, itu masalah etika dari pengembang game-game ini. Ya, kita tidak pungkiri bahwa di antara itu juga mungkin ada yang punya etikat-etikat yang belum tentu itu baik untuk penggunanya. Nah, ini etikanya juga harus kita pastikan apakah ada standar etika yang dipatuhi. Yang jelas mereka harus mengacu pada, kalau memang dia resmi ya, apanya legal, dia harus mengacu pada peraturan undang-undangnya ada, terutama terkait pemenuhan persyaratan antara lain PP Tunas, kedua juga undang-undang ITE ya, informasi transaksi elektronik. Nah, kalau itu saya sudah dilanggar, artinya kan harus ada efek jera. Efek jera itu ditindak lagi dengan tindakan hukum. Nah, banyak nggak tindakan hukum yang sekarang bisa dijadikan contoh efek jera pada masyarakat, ditunjukkan pada masyarakat bahwa ini tidak benar, gitu, harus dihukum. Nah, hukumnya apa? Ada nggak? Pernah tidak begitu banyak kan efek jera yang didemonstrasikan, ditunjukkan pada publik, ya. Sehingga efek jeranya itu tidak ada. Dan semakin masif sekarang itu.
1: Ya, baik. Pak Ardi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Pendengar, founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum atau ICCSF, Ardi Suteja, melengkapi perbincangan kita terkait dengan judi online berkedok game anak di Indonesia.
3: Wawancara Pro 3.
1: Pendengar, dari 5 desa yang diusulkan untuk pembangunan kampung nelayan Merah Putih, 1 desa di Pambang Pesisir sedang tahap pembangunan dan 3 desa sedang diverifikasi topografi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Muhammad Iqbal.
4: Jangan Kalis terus menunjukkan progres positif. Saat ini, 3 lokasi yang diusulkan pemerintah Kabupaten Bengkalis tengah memasuki tahap verifikasi topografi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP RI. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir saat dikonfirmasi pada Kamis siang di ruang kerjanya mengatakan bahwa tim verifikasi dari KKP telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap lokasi yang diusulkan. Menurutnya, verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum pembangunan dimulai. Dalam progresnya, terdapat sejumlah arahan teknis dari KKP terkait penyesuaian titik pembangunan dan akses langsung pendukung yang dibutuhkan. Azmir menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis siap membantu menyelesaikan berbagai kebutuhan yang diperlukan agar program strategis tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Selain 3 lokasi yang sedang diverifikasi, Pemkab Bengkalis juga kembali mengusulkan 1 lokasi tambahan di Desa Kuala Alam yang sebelumnya belum masuk dalam daftar daftar usulan tahap awal. Tiga lokasi yang diusulkan yakni Desa Muntai, Desa Deluk, dan Desa Meskom. Ia juga menjelaskan dari lima lokasi yang diusulkan Kabupaten Bengkalis, satu lokasi di Desa Pambang Pesisir telah lebih dahulu memasuki tahap pembangunan. Sementara tiga lokasi lainnya masih menjalani proses verifikasi teknis. Untuk setiap lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dibutuhkan lahan sekitar 6.000 meter persegi. Azmir juga menyebutkan lahan pada tiga desa yang sedang diverifikasi telah tersedia dan siap digunakan apabila progres ataupun proses verifikasi selesai.
5: Saat ini tim verifikasi topografi sudah turun. Semalam kita sama-sama dengan ketua timnya Pak Ade turun ke lapangan di tiga lokasi. Namun pada kesempatan itu kita juga menitipkan agar lokasi yang tadinya tidak masuk ke dalam list SK pertama di Kementerian KKP untuk diperjuangkan untuk dapat, yaitu di Desa Kuala Alam.
4: Sementara itu, Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.
6: Tentunya kalau berbicara dukungan, kami tentunya mensupport betul. Karena tidak semua desa yang diusulkan untuk mendapat, ya seperti apa nih, Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, keduanya tentu dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, tentunya yang pertama ekonomi masyarakat, usaha masyarakat nelayan, tapi ini tadi bisa menjadi penghasilan tambahan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, sejahtera masyarakat. Karena Kampung Nelayan Merah Putih, semua yang berkaitan dengan nelayan pasti difasilitasi, sarana-prasarananya. Jadi hari ini tentu kami berterima kasih kepada pemerintah pusat, Kabupaten Bengkalis, dan tentunya ya kepada desa-desa.
4: Menurutnya keberadaan kampung nelayan tersebut akan memudahkan masyarakat memperoleh berbagai fasilitas yang selama ini sulit diakses secara mandiri. Terkait kesiapan lahan, Refli Nyoga menyebutkan bahwa untuk lokasi di Desa Meskom, lahan yang diusulkan telah tersedia. Sedangkan untuk Desa Kuala Alam saat ini masih dalam proses penyelesaian administrasi hibah lahannya. Dari Kabupaten Bengkalis Riau, Muhammad Iqbal, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen penuh memastikan infrastruktur jalan siap digunakan untuk perhelatan internasional Tour de Bintan. Laporannya bersama dengan Rizvan Badrian.
7: Ini kan pemerintah ikut di dalam memastikan bagaimana salah satu event internasional ini bisa dijalankan.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen penuh memastikan infrastruktur jalan siap digunakan untuk perhelatan internasional Tour de Bintan. Langkah ini diambil demi menjamin aspek keselamatan para atlet dan menjaga citra positif daerah di mata dunia. Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Hasan menekankan, pemeliharaan jalan merupakan prioritas utama yang dipantau langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Targetnya, 14 Agustus perbaikan jalan sudah rampung agar pelaksanaan event berjalan baik. Hasan menjelaskan, pihaknya terus memfasilitasi koordinasi lintas sektor agar kendala teknis di lapangan dapat segera teratasi. Dukungan penuh ini diberikan guna memastikan event balap sepeda bergengsi tersebut berjalan tanpa hambatan berarti.
7: Kekhawatiran ini kan perlu dimitigasi. Makanya Pak Gubernur langsung ya memimpin, memastikan bahwa pelaksanaan pertandingan ini dapat berjalan baik dan karena race-race yang di jarak tempuhnya cukup jauh sampai 150 km.
8: Koordinator utama Tour de Bintan Raja Admijan memastikan rangkaian perlombaan akan berlangsung selama 3 hari mulai 21 hingga 23 Agustus. Hari Jumat dimulai dengan registrasi ulang dan individual time trial sepanjang 17 km di kawasan wisata Lagoy. Admijan menambahkan, pada hari Sabtu, peserta akan mengikuti kategori Grand Fondo dengan pilihan jarak 100 km dan 70 km. Perlombaan kemudian berlanjut ke acara puncak pada hari Minggu yang menempuh jarak hingga 100 km.
9: Diikuti sama 11 tim profesional atlet itu tadi. Itu mungkin mereka dalam 150 kilo akan selesai dalam hitungan 2 jam. Nah itu acara puncaknya di hari Minggu itu nanti ditutupi dengan penyerahan hadiah.
8: Hingga saat ini tercatat lebih dari 500 peserta telah mendaftar dengan dominasi atlet mancanegara mencapai 90% dari total pendaftar. Kehadiran para peserta internasional ini menjadi bukti kuat kepercayaan dunia terhadap potensi sport tourism di Kepulauan Riau. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Radio atau pemutar musik sudah menjadi perangkat wajib yang harus ada di dalam mobil di era sekarang. Radio pertama kali diperkenalkan oleh Chevrolet di tahun 1922. Ternyata keberadaan radio sebagai entertainment system ini sempat dilarang. Dilansir dari Mental Floss, larangan tersebut pernah terjadi di Massachusetts dan St. Louis, Amerika Serikat sekitar tahun 1930. Kehadiran radio pada tahun itu dianggap dapat menyebabkan pecahnya konsentrasi. Akan tetapi, Asosiasi Produsen Radio menentang hal tersebut. Mereka berpendapat bahwa radio mobil dapat digunakan untuk memperingatkan pengemudi tentang cuaca dan kondisi jalan, serta membuat mereka terjaga dari kondisi kantuk. Saat ini, penyetelan radio sudah tak lagi rumit. Pengemudi dapat memilih stasiun radio tanpa perlu banyak mengalihkan pandangan dari jalan.
11: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
12: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan peran strategis Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk mendorong perekonomian nasional melalui berbagai kebijakan pemerintah, termasuk ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia dan pengelolaan devisa hasil ekspor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti pertemuan Presiden Prabowo dengan Direksi dan Komisaris Himbara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, mengatakan kepala negara memberikan arahan terkait berbagai kebijakan yang telah dan akan dijalankan pemerintah. Menurut Airlangga, Presiden menaruh harapan besar kepada Himbara karena kebijakan ekspor satu pintu dan penyaluran devisa hasil ekspor melalui bank-bank plat merah tersebut membuat Himbara memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kita beralih ke informasi lainnya, PT Jasa Marga Persero TBK mengintensifkan preservasi rutin dan preventif pada sejumlah ruas jalan tol yang dikelola perseroan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pada periode libur sekolah. Direktur Utama Jasa Marga, Rifan Purwantono, mengatakan pemeliharaan infrastruktur jalan tol secara konsisten menjadi bagian penting untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan perjalanan pengguna jalan. Ia menyampaikan penurunan kondisi jalan dapat dipengaruhi sejumlah faktor eksternal seperti tingginya intensitas curah hujan dan beban kendaraan berat overdimension overloading atau odol. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Indonesia dan Jerman mulai menjajaki perluasan sektor penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI di luar bidang kesehatan, seiring tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar kerja Jerman. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Christina Ariani, dengan Direktur Jenderal GIS International Service, Andrea von Rauch, di kantor Kementerian P2MI Jakarta hari ini. Selain mengevaluasi pelaksanaan program Triple Win, kedua pihak juga membahas peluang diversifikasi sektor penempatan serta menjajaki bidang-bidang baru yang berpotensi menjadi tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia di Jerman. Kita beralih ke informasi olahraga. Organisasi Anti-Doping Indonesia, IADO, mengawal pelaksanaan seleksi nasional cabang olahraga angkat besi 2026 melalui program doping control sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berdasarkan keterangan resmi IADO, hari ini program yang berlangsung di Mes Kwini, Jakarta, dilakukan bekerjasama dengan pengurus besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia atau PB PAPSI untuk memastikan proses seleksi berjalan adil, bersih, dan sesuai standar internasional. Sebanyak 14 atlet mengikuti seleksi nasional tersebut, terdiri atas 8 atlet putri dan 6 atlet putra. Para peserta merupakan atlet terbaik dari Pelatnas dan sejumlah daerah yang bersaing untuk memperebutkan peluang mewakili Indonesia pada ajang internasional.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasi.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di Grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dalam pagelaran Reog Ponorogo, terdapat pemain yang sangat mencuri perhatian. Mereka adalah orang yang memanggul kepala harimau atau yang disebut barongan dengan bulu merak atau yang disebut dada merak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain Reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener nggak ya? Ada magic di pertunjukan Reog itu. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Dada merak dengan tinggi lebih dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reog sama kok dengan kesenian lainnya? Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dada merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: Peristiwa
2: 18 Juni 1812 menjadi awal serangan besar Inggris terhadap Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Serangan yang dipimpin Thomas Stamford Raffles itu menandai salah satu babak penting perlawanan Kesultanan Yogyakarta terhadap kekuasaan kolonial di Jawa. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari hingga pertahanan keraton berhasil ditembus pada 20 Juni 1812. Sultan Hamengkubuwono II kemudian ditangkap dan Keraton Yogyakarta diduduki oleh pasukan Inggris. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Ulu Sungai, Riau tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Pulau Penyengat Indera Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nama Raja Haji Fisabilillah diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang yang bernama Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu Kota Cyberjaya pun dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah.
1: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kita akan membahas ya terkait dengan Piala Dunia.

Negara Meksiko dan Korea Selatan akan saling berhadapan pada laga kedua grup A Piala Dunia 2026, di mana laga ini akan tersaji pada matchday kedua grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Guadalajara Jumat 19 Juni 2026 ini pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi membuka peluang lolos lebih cepat ke babak 32 besar. L3 datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan, sementara Taiguk Warriors sukses menaklukkan Republik Ceko 2-1 lewat comeback impresif.

Timnas Meksiko akan melawan Timnas Korea Selatan dalam lanjutan Piala Dunia 2026 di mana L3 dijagokan menang, tapi ada potensi laga selesai dengan imbang di Stadion Gelora Raja Jumat pada 19 Juni pagi nanti ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Meksiko dan Korsel ini sama-sama menang pada pertandingan pertama grup A, di mana Meksiko mengalahkan Afrika Selatan 2-0, sementara Korsel menaklukkan Republik Ceko 2-1. Meksiko tercatat memang sudah pernah berhadapan dengan Korea Selatan sebanyak 14 kali. Hasilnya Meksiko menang 8 kali, imbang 2 kali, dan kalah 4 kali. Dalam 4 pertandingan terakhir, Meksiko tak kalah dari Korsel, dan El Tricolor mencatatkan sebanyak 3 kemenangan dan sekali hasil imbang. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan prediksi jalannya pertandingan Meksiko versus Korsel yang akan berlangsung pada pagi nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Saya langsung menuju ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Pak Atong, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga lagi, Bung Lukutara.
0: Gimana? Pak Atong biasanya punya prediksi cukup akurat nih.
1: Kalau kita Asia, kita bela Asia dong. Oh.
0: Alasannya itu ya, belanya Asia.
1: Alasannya itu, belanya Asia, tapi terkecuali itu negara-negara yang Arab-Arab itu yang yang tempatnya Donald Trump, yang temannya Donald Trump ya. Ya.
0: Berapa jadi, tapi Pak Atong prediksi untuk
1: 1-0 nanti yang bikin gol itu si Hong Tun-min, yang dia kan udah main di Liga Amerika, jadi suhunya udah kayak Messi dia, jadi dia udah tahan suhu panasnya di Amerika sana kan gitu.
0: Baik.
1: Sekarang ya Pak Tom yang mau tanya sama Bung Lukman. Bung
0: apa Lukman,
1: tim unggulannya mana?
0: Waduh, nanti pada bergeser ke saya lagi nih.
1: kalau Pak Tom, kalau tim unggulannya Jerman, jadi kalau Asia yang main luar dari Arab Saudi ya megang tim Asia.
0: Oke, nanti saya spill dikit-dikit boleh ya. Baik.
1: Ya itu saja.
0: Terima kasih.

Kita ketahui memang kalau Meksiko ini punya keuntungan bermain di kandang sendiri dan juga tampil solid ya saat menang 2-0 atas Afrika Selatan. Dan Korea Selatan juga menunjukkan serangan yang berbahaya saat mengalahkan Ceko 2-1 dengan kreativitas dari pemain seperti Son Heung-min dan Lee Kang-in.

0: Ya, kita ketahui Meksiko kehilangan bek tengah utama Cesar Montes karena skorsing yang bisa memberi ruang bagi lini depan Korea Selatan ya peluangnya, dan bagaimana untuk juga ini katanya berlangsung akan sengit gitu ya, karena memang memiliki ini tersendiri gitu ya, kemenangan Meksiko punya keuntungan ataupun ini sendiri ya. Dan kita sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, Bung, salam olahraga.
0: Nah, dan tidak bosan nih, kita ganggu nih bagaimana memberikan prediksi Piala Dunia. Kali ini kita bahas ini, yeah. Bung Opan, Meksiko versus Korsel. Ini katanya sama-sama kuat gitu ya, dengan sama-sama imbang dengan segala keuntungannya. Meksiko bermain di kandang sendiri, sementara Korsel juga melihat juga memiliki serangan yang berbahaya ketika kita melihat melawan Ceko.
1: Iya. Kalau ya, kedua tim sepakat bahwa kedua tim memang saat ini sedang berada pada kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ya. Kedua, dari satu penampilan awal masing-masing mereka, mereka menunjukkan kelasnya, terutama di grup A ini. Nah, kalau kita melihat bagaimana permainan dari tuan rumah Meksiko misalnya khususnya, mereka tetap tampil sebagaimana gaya mereka bermain kompak, kemudian mengandalkan serangan balik cepat, memaksimalkan kedua lini sayap mereka, kemudian pertahanan mereka juga sangat rapat ya saat menghadapi Afrika Selatan kemarin. Dan yang paling mengejutkan adalah bagaimana transisi mereka saat mereka memberikan Afrika Selatan untuk masuk, kemudian mereka mampu merebut bola dengan sangat cepat. Transisi dari bertahan menyerang itu tidak bisa di cover dengan baik oleh pertahanan Afrika Selatan. Nah, ini kelebihan-kelebihan dari Meksiko. Dan juga kita mengakui bahwa kelebihan atau skill-skill individu pemain-pemain mereka juga menunjukkan bahwa mereka sangat layak untuk diperhitungkan kali ini. Nah, sementara itu di kubu Korea Selatan juga tidak kalah lebih percaya dirinya, yakinnya bahwa mereka juga diperhitungkan sebagai salah satu wakil besar dari Asia. Di laga saat menaklukkan Ceko, mereka menunjukkan mentalitas yang luar biasa ya. Kelebihan dari Korea Selatan adalah kegigihan mereka, semangat mereka yang tidak ada habisnya, tidak ada capeknya. Kemudian sama seperti Meksiko, transisi bertahan ke menyerang mereka juga sangat cepat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mentalitas bertanding mereka Mereka tertinggal dari Ceko, kemudian mereka bisa membalikkan keadaan, itu luar biasa. Gitu, Bung.
0: Baik, kita sama pendengar boleh ya, Bung Opan ini. Sudah menarik ini, banyak yang menunggu. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, salam olahraga. Terputus ya, nanti Pak Andi bisa masuk kembali ya, Gozi ya. Ini banyak yang sudah memberikan prediksi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, ini yang jadi masalah tidak, Bung Opan, ketika kapten dari Meksiko ini juga kan mendapat skorsing ya, tidak bermain ya untuk di laga ini ya.
1: Cesar Montes ya. Sebetulnya di Piala Dunia seperti ini setiap tim itu tampil dengan begitu banyak plan ya, begitu banyak rencana. Kalau misalnya mereka mengalami yang seperti ini, rencana selanjutnya seperti apa? Kemudian kalau mereka mengalami yang seperti itu lagi, rencana seperti apa? Sehingga saya yakin bahwa sebetulnya tim sekelas Meksiko dengan materi pemain yang sangat rata di semua lini, yang mereka tampilkan di Piala Dunia, apalagi di hadapan publik sendiri, mereka tentu sudah jauh-jauhan menghadapi mengantisipasi situasi seperti ini. Ketiadaan Cesar Montes misalnya itu pasti bisa di-cover dengan pemain yang akan dipercayakan untuk turun nanti. Nah, kalau kita berbicara secara head-to-head dari kedua tim ini, sebetulnya kedua negara ini adalah tim yang sudah sangat sering bertemu dalam sejarah sepak bola dunia ya. Catatan mereka sudah 15 kali bertemu, kemudian memang masih lebih unggul Meksiko dengan 8 kemenangan, Korea 5 kemenangan, dan juga 2 lainnya hasil draw. Baik. Nah, salah satu dari dua hasil draw itu adalah dalam laga persahabatan yang mereka jalani di bulan Oktober tahun 2020 yang lalu. Pada saat itu memang pembagian grup, undian pembagian grup oleh FIFA belum dilaksanakan, sehingga mereka belum tahu pada saat itu bahwa mereka akan satu grup di putaran final Piala Dunia ini. Dan pada saat itu hasilnya draw. Tapi kalau kita berbicara lebih spesifik, dari 15 pertemuan di antara kedua negara ini, khususnya di putaran final Piala Dunia itu terjadi dua kali. Yang ini tahun 1998 di Prancis, saat itu Meksiko menang dengan 3-1. Kemudian yang terakhir pertemuan mereka di Piala Dunia Rusia 2018. Pada saat itu Korea Selatan masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Dan mereka kalah di penyisian grup 2-1, sekaligus menggagalkan ambisi Korea untuk lolos dari fase grup. Dan sekaligus menjadikan hasil itu Shin Tae-yong diberhentikan atau dipecat setelah kembali ke Korea. Jadi sekali lagi memang secara umum Meksiko lebih dominan ya dalam 15 pertemuan mereka. Dan apalagi besok pagi ini mereka akan bertemu di Guadalajara, salah satu kandang angker bagi Meksiko.
0: Gitu. Kita sapa pendengar yang sudah tersambung, Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, dalam olahraga. Gimana? Ini kali ini meleset nggak nih? Enggak ya, Pak Andi ya?
2: Insya Allah kalau Meksiko ini kalau menurut prediksi di grup A ini, yang jelas yang berlaga nanti pagi ini, atau besok pagi ini, Bung Lukman, dipastikan lolos 32 besar gitu ya.
0: Meksiko?
2: Iya, Meksiko dengan Korea Selatan gitu ya. Cuman ya antara Ceko dengan Afrika Selatan ini ya jelas laga nanti mungkin pukul 11 mainnya Bung Lukman ya.
0: Iya.
2: Partai hidup mati gitu ya.
0: Nah, Meksiko Korsel berapa?
2: Prediksi Meksiko lawan Korea Selatan ya jelas Meksiko ya. Yang lebih 2-0 gitu ya.
0: Baik.
2: Selagi masih ada di situ Raul Jimenez gitu ya. Pemain naturalisasinya itu yang juga ikut mencatatkan namanya di papan skor gitu ya, Julian. Indonesia ini ya pasti Meksiko bisa mengatasi Korea Selatan gitu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara, salam olahraga. Kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Malam Pak Daniel.
3: Selamat malam.
0: Ya. Iya. Ya silakan Pak Daniel.
3: Iya. Ini kan sekarang sama-sama punya nilai 3 kan?
0: Iya.
3: Iya. Jadi seru. Tapi biasanya faktor tuan rumah tetap itu pendukungnya itu akan membuat Meksiko lebih semangat lagi dan dia lebih menguasai medan dan suhu dia sudah tahu, jadi kayaknya Meksiko juga menang.
0: Berapa?
3: Seperti ini dikalahkan Afrika Selatan mungkin 2-0.
0: Baik. Baik, itu saja Pak Daniel.
3: Oke, terima kasih
0: Bung Lukman. Terima kasih. Ya, Bung Opat ini banyak yang pede milih Meksiko tapi mungkin tidak ya sampai selisih 2 gol gitu. Sementara kita juga kan ketahui ada ya Jimenez memang jadi target utama serangan Meksiko gitu. Namun kita juga lihat di Korsel juga ada Kim Min Jae. Ini bagaimana?
1: Ya. Ya, kalau kita melihat bagaimana karakter bermain kedua tim, terutama dari apa yang mereka sajikan di pertandingan sebelumnya, maka sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang terbuka ya, pertandingan yang berlangsung terbuka. Kedua tim tentu ingin berusaha untuk menciptakan gol cepat dan permainan terbuka ini besar kemungkinan akan menghasilkan lebih dari 2 gol. Meksiko sebagai tuan rumah tentu sedikit lebih diunggulkan ya. Selain sejarah pertemuan mereka secara head to head yang memang masih lebih didominasi oleh Meksiko, mereka juga bermain di kandang sendiri. Nah, dukungan puluhan ribu tuan rumah atau 80% dari slot tiket itu tentu diberikan kepada tuan rumah, sementara 10-20% kepada tim tamu. Ini menjadi suntikan moral yang luar biasa buat tim Meksiko untuk bisa secepatnya memastikan diri lolos ke fase 32 besar. Tapi tidak mudah. Karena kita tahu seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa salah satu modal yang sangat penting yang jarang dimiliki oleh tim-tim lain yang dimiliki oleh Korea Selatan adalah mentalitas bertanding mereka yang sudah teruji dengan sangat baik saat mereka menghadapi Ceko di pertandingan pertama yang lalu. Kemudian kecepatan mereka dari transisi bertahan ke menyerang. Kemudian jangan lupa pemain-pemain mereka sangat licin ya. Pencetak gol mereka saat menghadapi Ceko membuktikan itu. Wang Inbyeom, kemudian Oh Hyun Gyu menjadikan tim asuhan pelatih Hong Myung-bo ini tentu tidak mudah menyerah. Tapi meski demikian, secara umum saya melihat bahwa saya sepakat dengan para pendengar tadi bahwa presentase kemenangan bagi Meksiko itu lebih di atas dari Korea Selatan. Tapi kemungkinan terus juga tidak kalah besarnya. Kalau menurut saya sih, kalau menurut pengamatan saya secara pribadi, kemungkinan besar untuk Meksiko menang itu 40%. Kemudian kemungkinan besar untuk itu sama kuatnya 40%, sementara kemungkinan untuk Korea menang hanya sekitar 20%. Wah. Jadi antara Meksiko menang atau draw itu sama besar presentasenya menurut saya.
0: Tapi kalau tadi kita balik lagi bicara masalah head to head, kan justru memang Meksiko lebih unggul gitu ya kalau bicara head to head ya.
1: Iya betul. Betul. Makanya kita atau banyak yang mengatakan bahwa Meksiko bagi Korea Selatan itu seperti apa, seperti momok ya. Momok yang memang salah satu momok di benua Amerika yang masih gagal mereka redam sejauh ini. Ya, Korea Selatan punya sejarah yang bagus saat menghadapi tim-tim benua Amerika lainnya, tapi khusus menghadapi Meksiko, sejarah sepak bola dunia mengatakan bahwa Meksiko kerap menjadi momok. Termasuk saat mereka mengadakan uji coba tahun lalu, itu Meksiko selalu unggul lebih dulu ya, walaupun akhirnya skor 2-2 pada saat itu. Tapi tentu posisi sekarang berubah besar ya, ada perubahan besar terutama di sisi Korea Selatan. Dan yakinlah bahwa ini pertarungan besok pagi ini tidak hanya melulu tentang teknik, tentang strategi dan taktik, tapi ini adalah merupakan pertarungan mentalitas bertanding antara kedua tim. Jika Korea Selatan bisa meredam Meksiko setidaknya dalam 10 hingga 15 menit awal, maka ini akan semakin seru. Karena bisa dipastikan bahwa sejak kick off menit awal, Meksiko sepertinya akan langsung tekan, berusaha untuk mencuri gol cepat. Apalagi mereka bisa membuktikan itu saat mereka menghadapi Afrika Selatan, mereka menciptakan gol yang sangat cepat ya, hanya dalam 6 menit. Mereka sudah bisa menjebol gawang Afrika Selatan pada saat itu. Sehingga ini menjadi tuntutan bermain di hadapan publik sendiri, di mana Meksiko dituntut oleh publik sepak bola Meksiko dan juga rakyat Meksiko secara umum untuk bisa menang di sini. Maka sekali lagi, salah satu taktik yang mereka terapkan tentu menekan sejak menit awal, curi gol cepat sejak menit awal.
0: Tapi menariknya kalau Korsel ini lebih dulu unggul, ini akan lebih menarik ini ya, karena karena ditekan habis-habisan gitu ya.
1: Iya betul, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Korea Selatan tentu berusaha untuk meredam Meksiko di 10-15 menit pertama. Ya, jika jangankan mencuri gol pertama, mereka mampu menahan Meksiko untuk tidak menciptakan gol ke gawang Korea Selatan saja, itu sudah merupakan keunggulan apa psikologis bagi mereka, apalagi kalau mereka bisa justru mencuri gol lebih dulu. Dan Meksiko berhati-hati terhadap ini karena seperti yang kita sampaikan beberapa kali sebelumnya bahwa salah satu kelebihan dari Korea Selatan adalah transisi mereka yang sangat cepat, sekali lagi sangat cepat, belum lagi long pass mereka ya. Mereka bisa melewati lini tengah lawan untuk memberikan long pass jauh ke depan, dan di situ ada pemain-pemain mereka yang sangat cepat ya, untuk bisa mengantisipasi itu. Ada Lee Kang Hin, ada Lee Jeong Sun, ada Son, legend mereka, kemudian ada Oh Hyun Gyu. Nah, Trisula yang bisa menjelma dengan begitu cepat di depan ini, ini salah sulit untuk bisa diredam oleh pertahanan Meksiko kalau mereka tidak hati-hati atau mereka terlalu asik menyerang kemudian melupakan serangan balik yang sangat cepat dari pasukan asuhan Hyung Myung Bo itu.
0: Iya. Bung Apan, ada juga anggapan kalau ya, bicara kelemahan Korsel sendiri ini terkait dengan pertahanannya. Kadang terlalu tinggi ketika sedang melakukan penyerangan. Aku tertarik ini. Bagaimana Bung Apan melihatnya? Garis pertahanannya.
1: Ya, kalau mereka, ada salah satu hikmah terbesar yang mereka petik saat mereka menghadapi Republik Ceko.
0: Ya.
1: Apa itu? Mereka sempat ketinggalan gol lebih dahulu. Dan di situ mereka belajar. Seperti yang Anda katakan tadi bahwa memang ada celah di lini pertahanan mereka saat mereka asik menyerang.
0: Iya.
1: Kemudian jarak antara pemain tengah dan lini belakang mereka itu lumayan agak longgar.
0: Iya.
1: Dan ini bisa dimaksimalkan oleh Ceko pada saat itu. Nah, saya yakin bahwa kesalahan atau kekurangan seperti ini tentu mereka sudah menonton tayangan ulang pertandingan mereka itu berkali-kali. Kemudian mereka sudah bisa membaca di mana celah itu. Dan saya yakin dalam laga besok pagi menghadapi Meksiko, mereka sudah mengantisipasi itu dengan baik. Mudah-mudahan lah. Korea Selatan bagaimanapun, Korea Selatan adalah salah satu wakil dari benua kita, benua Asia, yang tentu kita harapkan bisa terbang lebih tinggi di sana.
0: Baik.
1: Ya, sekaligus mewakili kita lah.
0: Iya. Baik.
1: Apalagi kan masih banyak banyak pendukungnya Sinteyong di Indonesia.
0: Oh iya. Pak udah jadi kepala pelatih Persija nih, The Jack.
1: Persija gitu. Jagaan, ya betul.
0: Bung Apan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3.
1: Sama-sama Bung Lukman, sama-sama. Ya, terima kasih. Selamat malam.

Esok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, tentunya Anda juga bisa debar, dengar bareng ya, bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan antara Meksiko versus Korea Selatan di kedua grup A ya, Piala Dunia 2026 ini.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince

0: Ina Arumsari mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak akan menerima insentif selama masa libur sekolah, seiring penghentian sementara distribusi program makan bergizi gratis, di mana seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapatkan insentif. Agustina juga mengatakan ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda pernyataan juru bicara sekaligus Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari dalam konferensi pers BGN hari ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Sasi program MBG pada SPPG. Nah, ini Ibu dan Bapak, kebetulan kan memang libur sekolah ya, secara formal dari Kementerian Pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Nah, mungkin Ibu dan Bapak, rekan-rekan wartawan belum lupa ya, waktu di periode yang dulu itu di hari Ramadan, di saat libur pun ada sistem pemberian MBG, sistem bundling lah dan sebagainya ya. Nah, untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami ya benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Dan di dalam SE tersebut, setiap SPPG yang selama ini mendapat insentif sebesar 6 juta per hari walaupun tidak melakukan operasionalisasi secara penuh, misalnya penerima manfaatnya tidak 3.000, lalu belum beroperasi secara, maksudnya belum operasional secara penuh karena tadi penerima manfaatnya belum mencapai 3.000, maka di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didiskusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah, itu yang garis bawah yang penting ya. Dan kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3.4.560.000.000. Lumayan angkanya ya. Dan selain upaya tersebut, kami juga melakukan upaya-upaya lain seperti yang sudah kami sampaikan. Kami melakukan refocusing penerima manfaat. Dan saat ini sampai hari ini ya, nanti tolong diperhatikan betul nih kalau menulis ya, sampai dengan hari ini, tanggal hari ini kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa sementara ini ya Ibu dan Bapak ya. Nanti nulisnya loh kok cuma segitu gitu, nanti ini lagi sampai per hari ini 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa itu juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ, kita akan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi. Ya. Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah. Nah, pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ya, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, ibu dan bapak semuanya, angka di atas masih terus akan kami perbaharui Ya, tadi saya sudah katakan.

0: Jakarta itu sementara sampai dengan hari ini masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data, ya, karena data itu sangat penting untuk menjadi dasar bagi kami membuat kebijakan tentang refocusing penerima manfaat. Jadi saya baru menyampaikan per hari ini, ya, nanti jangan ditulisnya oh kok cuma segitu, enggak, per hari ini, tapi masih akan terus bisa jadi akan terus bertambah karena memang kami melihat beberapa indikator, ya, ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi dan sebagainya, itu nanti yang akan kami injek di dalam data-data yang kami sudah punya agar pada akhirnya nanti kami benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat kepada rakyat di Indonesia ini, anak-anak Indonesia ini yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah. Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi itu, maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini. Sekali lagi, hal ini kami lakukan agar program makan bergizi gratis ini benar-benar secara efektif, ya, efektif itu diberikan kepada memang yang tepat sasaran dan efisien karena nanti angkanya yang akan digunakan APBN pun bisa lebih kita efisienkan, kita hemat. Mungkin itu yang pertama dari saya. Jadi teman-teman di BGN tuh sebenarnya selama ini sudah juga banyak memantau, ya, bahkan mungkin sudah ramai juga di medsos kan banyak. Kami akan evaluasi semua. Kalau yang benar-benar sangat tidak memungkinkan untuk beroperasi, sementara di situ memang kebetulan juga penerima manfaatnya tidak ada gitu, ya, atau mungkin bisa kita minimalkan atau bisa kita alihkan ke SPPG terdekat yang memang lebih berkualitas, katakanlah begitu, itu nanti kami akan lakukan. Tapi sekali lagi, Mas, ini harus satu persatu nih, memang agak rumitnya, ya, harus satu persatu dan kami berpatokan dulu ke penerima manfaat dulu nih, begitu, ya. Jadi mungkin yang kemarin itu kan, ya, mungkin teman-teman udah tahu lah, ya, ada jual beli titik sehingga yang menjadi fokus itu SPPG-nya, penerima manfaatnya, ya, pokoknya nanti dicari terdekat di situ. Nah, kami tidak ingin seperti itu, maka sekarang pastikan dulu penerima manfaat, pastikan dia akan di apa supply gitu, diantar dari SPPG yang mana. Nah, itu baru nanti kita akan mengikuti proses efisiensinya. Agak rumit memang karena memang harus satu persatu di antara tadi, ya, 27.820. Tapi sebenarnya teman-teman di kedeputian TOWAS, pemantauan pengawasan dan sebagainya sebenarnya sudah punya data-data awal yang mungkin bisa menjadi fokus kami nanti untuk kami cermati apakah SPPG itu memang masih bisa kita tingkatkan misalnya, ya, secara kualitas atau memang benar-benar. Jadi mungkin teman-teman tahu, ya, kemarin kan sempat ada perubahan juknis dari 400 luasan dapurnya diubahlah oleh kepala SPPGN yang dulu menjadi 150, kayak gitu loh. Nah, itu kan yang seperti itu kan menyebabkan dapur-dapur kemudian menjadi tidak memenuhi standar untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik. Nah, itu, Mas, ya. Ya, memang agak ini harus pelan-pelan dicek satu persatu.
1: Oke, yang dari sisi sana, ini Mbak. Selamat sore, Bu Sari, saya Dela dari Sehat Indonesia, Bu. Ibu, terakhir kemarin Ibu itu di rapat tertutup di DPR itu menyampaikan kalau anggaran 2027 itu dipastikan berkurang, ya, Bu, dari alokasi 2026 sebesar 268 triliun, Bu. Bu Nani juga sempat menyebut di istana kalau akan efisiensi gede, ya, Bu, itu anggarannya. Pak Purbaya juga menyebut mau bertemu dengan Badan Gizi Nasional untuk membicarakan efisiensi gitu, Bu. Nah, ini angka yang diajukan untuk 2027 itu sebenarnya berapa, Bu?
0: Ya, 2027 itu sekitar 270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Tapi sekali lagi itu diajukan oleh masa dulu yang dulu. Sementara kami menganggap kalau kita melihat secara umum lah, ya, dari data yang ada atau kalau kita bandingkan dengan RPJMN, itu kalau dibandingkan dengan RPJMN sebenarnya sudah jauh sekali loh, kalau RPJMN itu tidak sampai segitu. Nah itu yang kami besok Jumat sama minggu depan masih akan kami bahas sama Kementerian Keuangan. Kemarin di DPR itu adalah pembahasan pagu indikatif yang diusulkan oleh Pak Dadan dan kawan-kawan dulu, lalu diformalkan ada surat dari Kementerian Keuangan kepada kami untuk menyusun pagu alokasi lebih lanjut di angka 270 dari asumsi 81 juta. Nah itu yang kami anggap bahwa angkanya sendiri itu masih terlalu besar, karena kalau kita lihat acuan di 2026 saja itu kan masih terlalu besar angkanya ya. Nah itu yang kalau ditanya, Bu gimana udah nemu belum detailnya angkanya? Kemarin dengan DPR sudah sepakat kami diberi waktu 1 bulan untuk kami susun ulang lagi. Nah jadi besok kami bahas dengan Kemenkeu, lalu minggu depan juga kami bahas lagi. Jadi kalau ditanya sekarang berapa Bu angka detailnya, kami belum bisa menyampaikan. Tapi angka itu lahir dari asumsi 81 juta penerima manfaat 270. Itu masih kami anggap masih terlalu besar ya. Ya memang kalau kita bicara fiskal ya samalah seperti kita ibu-ibu ya, kalau dengan anggaran yang ada bisa lebih kita kurangi, bisa kita efisienkan dari sisi mungkin tadi insentif, karena sebenarnya memang tidak tepat ketika 6 juta per hari flat, padahal penerima manfaatnya ada yang 500, 1.500, ada yang 3.000, tapi disamakan 6 juta. Nah itu beberapa hal yang nanti akan kami koreksi-koreksi lagi. Ya? Harus mas, karena itu kan siklus itu penetapan anggaran yang normal ya. Nanti ketika pidato sebelum 17 Agustus kan sudah harus final tuh angka. Ya kami harus kerja keras untuk tadi datanya kami pastikan lagi, dapur-dapurnya kami pastikan lagi. Ya kalau enggak nanti kita ketinggalan kan, tidak ada anggarannya. Jadi harus mengikuti siklus anggaran. Nanti kan setelah pagu indikatif kita alokasinya berapa?
1: Mungkin dua lagi kali ya Bu, udah ya. Mau maghrib. Silakan yang belakang sama yang tengah.
0: Salah satu opsi yang akan diambil memang seperti itu ya, klasterisasi dapur. Karena memang kalau kita mengacu mungkin daerah-daerah yang di 3T ya, itu kan mungkin jumlah penduduknya tidak sebanyak di Jawa. Nah itu salah satu opsi klasterisasi yang akan kami exercise juga mas. Jadi nanti tentu itu akan berbeda dengan yang di Jawa, sistem yang dapurnya dan sebagainya juga nanti akan berbeda, karena memang sementara ini sudah ada tuh yang beberapa dapur yang masuk di 3T ya, walaupun belum beroperasi secara penuh lah. Tapi itu salah satu opsi yang memang nanti akan kami exercise untuk gini. Jadi nggak bisa kalau sekarang kan semua sama rata 6 juta per hari, walaupun penerima manfaatnya 500, 1000, 1500, 3000, itu kan nggak fair sebenarnya ya. Nah itu juga nanti penerima manfaatnya juga dipastikan dulu di situ ada berapa gitu kan, di daerah yang akan dilayani. Jadi itulah pentingnya kami menyusun data. Jadi salah satu opsinya akan itu. Lalu apa tadi ya? Perpres tentang BGN ini saya tolong koreksi ya, karena saya orang baru. Ada dewan pengarah namanya ya, dewan pengarah. Nah beberapa akan kami isi dengan orang-orang yang paham soal gizi, orang-orang yang paham soal kesehatan masyarakat. Selama ini belum, selama ini masih kosong. Nah itu nanti kami akan segera isi supaya dari mereka lah akan lahir rekomendasi-rekomendasi bagi kami apa yang seharusnya kami lakukan mengintervensi gizi dengan kondisi seperti ini. Nah itu salah satu hal yang akan kami lakukan. Sementara ini memang belum provisi ya, belum pernah ada, belum ada. Tapi strukturnya sebenarnya sudah ada menurut Perpres tentang BGN.
1: Iya, Perpres 82/2024 ada.
0: Ada berapa posisi?
1: 83 izin.
0: Ada berapa posisi di situ ya?
1: Ada 7.
0: Ah itu. Nah, itu teman-teman menjelaskan. Ada 7, itu nanti kami akan isi, ya. Kami akan lihat anggaran yang ada, ya. Nanti saya ngomong loh, Bu, itu pakai anggaran apa? Om, anggarannya belum ada. Kenapa? Belum tahu.
1: Monggo Bu, yang terkait hari libur nasional, libur daerah, libur sekolah.
0: Di SE penjelasannya sudah ada ya, coba dibaca ya Pak. Di SE itu sudah hari, saya nggak hafal kalimat demi kalimatnya.
1: Dalam rangka perbaikan pengelolaan MBG, maka pendistribusian pada saat hari libur, libur sekolah semester genap atau ganjil, hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur khusus fakultatif pemerintah daerah, serta hari libur Sabtu dan Minggu. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca SE-nya.
2: 3B-nya.
1: Di JDIH nanti Bu.
2: Ya. Yang 3B-nya libur 2 Bu.
1: Ya, jadi itu penghitungannya untuk peserta didik maupun non didik. Kalau 3B itu termasuk non didik.
3: Dari para mitra.
0: Oh, mitra. Ya, sebuah kebijakan itu tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Ya, tapi kita melihat tujuan dari program itu apa. Ya, kemudian kita melihat bagaimana efisiensi anggaran, sesuatu yang mungkin lebih besar daripada kepentingan-kepentingan dengan pihak tertentu yang kebetulan sudah menjadi mitra. Jadi itu kan 18 hari ya, sementara hari lain kan sebenarnya beroperasi ya. Gitu. Jadi rasanya fair ketika memang tidak beroperasi, tidak no service ya, no pay lah ibaratnya begitu ya. Itu kan sesuatu yang memang wajar gitu. Nah kalau konteksnya, oh kan kemarin di cuknisnya seperti ini. Nah itu sekali lagi itu masuk ranah dari penyidikan kejaksaan tuh, ada cuknis yang lahir seperti itu mungkin karena ada konflik kepentingan dari pihak-pihak tersebut yang kebetulan mereka punya SPPD juga kan gitu. Itu yang secara kepentingan yang lebih besar yaitu efisiensi anggaran, itu kan tidak masuk akal sesuatu yang 6 juta per hari padahal servisnya tidak diberikan misalnya gitu ya. Itu saja mungkin ya, tapi pasti ada lah yang pihak yang tidak menerima itu pasti. Gini aja, secara umum, saya menjawabnya selalu secara umum, tidak satu demi satu barang ya. Jadi secara umum, semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu ya. Kalau di 2026 ini ada belanja BGM yang outputnya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi. Itu salah satu bentuk efisiensi juga. Nah yang kemarin sudah 2025 bagaimana kami akan memanfaatkan secara maksimal ya, satu demi satu barangnya apa dan sebagainya itu masih kami bahaslah dengan teman-teman yang lain, apalagi masih dalam proses di kejaksaan kan. Jadi seperti itu. Tapi prinsipnya kami tidak ingin mengulangi juga belanja yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat di masa yang 2025. Itu salah satu bentuk efisiensi anggaran. Dan secara angka-angka itu juga mungkin teman-teman bisa lihat juga ya, di beberapa mata anggaran itu sudah di apa ya, istilahnya dimasukkan oleh Kemenkeu di dalam RO ya, rencana output yang masuk di BA Bun ya, itu adalah untuk blokir ya, jadi diambil nggak boleh dibelanjakan dulu oleh kami. Nanti kalau mau memakai ada prosedur-prosedur khusus tuh, nggak bisa sembarangan kami. Itu angkanya sudah diambil, bahkan ada yang sudah diambil juga di rencana output untuk direktif presiden, itu malah izinnya harus ke Seknek dan sebagainya. Jadi sekarang ini sudah ada angkanya yang memang sudah berkurang dari 268 tuh sebenarnya, bukan 268 lagi, sudah berkurang dari karena tadi sudah diambil. Ya teman-teman belajar mekanisme anggaranku ya, kan diambil oleh Kemenkeu berarti disimpan sendiri di RO di akun namanya, sama RO Direktur Presiden, nggak bisa kami eksekusi.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, yang mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diprediksi menyumbang inflasi sebesar 0,25%, namun pihaknya optimis tingkat inflasi terjaga di kisaran 1,5 hingga 3,5%. Ia menyampaikan harga BBM non-subsidi masih akan berfluktuasi sebagai dampak dari rambatan dinamika geopolitik global, seperti Pertamax dan Pertamax Turbo yang mengalami kenaikan hingga Rp4.000 per liternya, sementara Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan sekitar Rp3.000 per liter. Selain kenaikan harga bahan bakar, ia juga menyoroti adanya potensi imported inflation akibat kenaikan harga komoditas global, misalnya pupuk akibat ketegangan geopolitik yang masih berlanjut di sejumlah wilayah. Namun pihaknya optimis harga pupuk masih dapat terjaga karena stok produksi dalam negeri yang masih mencukupi kebutuhan para petani.

Kita beralih ke informasi lainnya. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, mengalami erupsi dengan tinggi letusan mencapai 1000 meter di atas puncak pada Kamis petang. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Mukdas Sofian, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 165 detik. Ia menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Jumlah orang yang terjebak di pegunungan Jepang meningkat 226 orang dari tahun sebelumnya, menjadi rekor tertinggi 3.623 orang pada 2025. Jumlah keseluruhan tersebut termasuk 246 wisatawan mancanegara, merupakan yang tertinggi sejak pencatatan statistik dimulai pada 1961. Berdasarkan Prefektur Nagano di Jepang Tengah, mencatat jumlah tertinggi kasus orang terjebak sebanyak 358 kasus, diikuti oleh Hokkaido dengan 199 kasus dan Yamanashi dengan 192 kasus. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet muda asal Provinsi Banten, Ibnu Alan, dipercaya mengemban tugas sebagai kapten tim nasional futsal Indonesia U17 yang bersiap berlaga pada kejuaraan internasional Torneo 6 Nation U17 di Spanyol pada 24 hingga 28 Juni. Alan yang saat ini berstatus sebagai siswa SMA Negeri 4 Pandeglang mengaku sangat bangga dan senang mendapat kepercayaan menjadi kapten tim. Sementara itu, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar menegaskan timnas U17 yang akan berlaga di Spanyol diperkuat talenta-talenta terbaik hasil regenerasi dari berbagai daerah, mulai dari Aceh, Banten, hingga Papua.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah tajam dari depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
4: Indonesia Menyapa Malam.
5: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kenangan terindah dari Samson.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Badan Gizi Nasional atau BGN akan mengevaluasi satu persatu SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan pemenuhan gizi bagi seluruh penerima manfaat tetap terjaga. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan terkait dengan dapur MBG yang belum memenuhi standar. Temuan tersebut termasuk sejumlah laporan yang ramai diperbincangkan masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon memastikan proses penjurian Festival Film Indonesia atau FFI 2026 akan berlangsung transparan dan profesional. Menurutnya, seluruh tahapan seleksi dilakukan berdasarkan kualitas karya, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ia mengatakan integritas dewan juri menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas ajang perfilman nasional tersebut. Karena itu, proses penilaian akan berfokus pada kualitas film yang dinilai layak memperoleh penghargaan tahun ini.

Pemerintah Qatar menanggung biaya perjalanan supporter ke Kanada untuk menonton Piala Dunia 2026, di mana pemerintah Qatar sangat memanjakan pendukung setia. 1.000 supporter Qatar terbang ke Vancouver, Kanada dengan jet sewaan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Mereka berangkat menjelang laga Qatar melawan Kanada di Piala Dunia 2026. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 19 Juni 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, kemudian Riau, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah dan di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Aceh dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di wilayah Medan, kemudian potensi hujan sedang di wilayah Jambi dan Palembang, serta potensi hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pangkal Pinang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan dan berawan di wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung, Yogyakarta, dan Surabaya. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di wilayah Mamuju, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Kupang, kemudian Palu, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Makassar, dan Jayapura, serta potensi asap atau kabut yang terdapat di Kendari, dan potensi udara kabur terdapat di Mataram, Gorontalo, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
1: Memori kolektif bangsa.
6: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
7: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta

0: satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: ada yang
1: semalam ini. Masuk gol! Luar biasa!
2: Aku baru aja di
3: interview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Pelaksanaan sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah mulai menunjukkan hasil positif setelah hampir 11 bulan berjalan, di mana pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah untuk mendukung perluasan program tersebut. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat telah memberikan dampak positif bagi para siswa. Selain menunjukkan prestasi akademik, para siswa juga mengalami perubahan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan kepercayaan diri. Mensos mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk memantau perkembangan program tersebut. Hasilnya, sebagian siswa telah menorehkan prestasi di bidang sains, bahasa, sosial, olahraga, hingga seni.
3: Dan Pak Wamen sudah keliling ke berbagai daerah untuk melihat perjalanan 11 bulan pembelajaran sekolah rakyat. Secara umum

0: Umum, Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
1: Sama kerja juga salah. Yang saya juga pas liburan ya,
0: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari program
3: Gentengisasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto didorong dapat berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Dari program pemerintah juga banyak KPP yang dikeluarkan sehingga banyak juga menyerap hasil genteng.
4: Pemesanan dalam kegiatan ini mencapai 24 truk dengan total komitmen transaksi 3 miliar dari program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari menegaskan, program gentengisasi tidak hanya membangun fisik hunian tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dan masyarakat. Kodari menjelaskan pertama kali diluncurkan program gentengisasi pada Maret 2026 telah mencatatkan komitmen transaksi sekitar 3 miliar rupiah di Majalengka untuk pemesanan genteng. Kodari menegaskan genteng yang dibeli pemerintah merupakan produksi dari pelaku UMKM lokal. Penjelasan Kodari disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Merupakan inisiatif Presiden Prabowo agar pembangunan rumah rakyat tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai 3 miliar rupiah yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM pengrajin genteng lokal.
5: Sementara itu, pelaku UMKM genteng dari Sinar Mas Raya di Majalengka, Jawa Barat, Juanda mengatakan program gentengisasi Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dampak untuk usahanya. Pemesanan genteng kini meningkat drastis. Juanda mengatakan mampu menjual 15.000 unit genteng dalam seminggu kepada distributor dari Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan Jawa Tengah. Padahal sebelum ada program gentengisasi, untuk menjual 8.000 genteng sangat susah. Sepi orderan, terkadang karyawan terpaksa banyak yang di rumah. Kini jumlah mesin pun ditambah dari sebelumnya 2 unit, menjadi 6 unit untuk membuat genteng. Karyawan mencapai 70 orang yang merupakan warga sekitar. Juanda mengatakan butuh 90 hingga ratusan karyawan karena tingginya pemesanan genteng. Oleh sebab itu, Juanda menyampaikan terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Juanda kepada Pro 3 RRI.
2: Dari dampak kebijakan Bapak Presiden dengan adanya program gentengisasi itu besar sekali dampaknya, Pak.
6: Iya. Yeah.
2: Dulu ya sebelum ada kebijakan itu, pabrik genteng itu hampir selama 10 tahun dirasakan itu baik dari tingkat pemasaran, dari tingkat kegairahan kerja para pengrajin. Yeah. Sekarang dengan adanya program itu, alhamdulillah dari proyek-proyek pemerintah, alhamdulillah itu banyak menyerap genteng. Dan masyarakat-masyarakat sekitar yang tadinya karyawan kami banyak diliburkan, malah sekarang pabrik yang kewalahan mencari tenaga kerja. Ya, saya banyak terima kasih lah dengan kebijakan beliau, baik secara nasional maupun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan ya. Jadi sampai saat ini dampaknya sangat besar sekali dan bisa dirasakan dan banyak penyerapan tenaga kerja.
5: Selain itu, program gentengisasi merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto, yakni Gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita untuk dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya.

Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam, selamat dini hari.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, yang berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Coba kau tengok ini dulu, bapak gusti malu buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
4: joget depan ambulans.
3: Iya.
4: Yang seperti ini dibilang bagus?
3: Iya dong. Coba kau tengok mereka, bapak sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
4: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi.
3: Saja lu.
4: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
3: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
4: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
3: Iya.
4: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen bersama Anda hingga menjelang pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan nanti kami akan hadir dalam Kopi Pro 3 atau Komentar dan Opini Pro 3, di mana kami nanti akan hadir perbincangan bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia 2026. Dan narasumber kami nanti adalah Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Nanti kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712, serta melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Piala Dunia selalu menghadirkan kegembiraan dan orang-orang berkumpul mendukung tim favoritnya. Kemudian berdiskusi bahkan rela begadang demi menyaksikan pertandingan tersebut. Tetapi di balik sorak-sorai kemeriahan itu, ada pertanyaan menarik untuk kita renungkan bersama. Apakah sepak bola hanya mengenai menang dan kalah? Atau memang ada nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya sedang kita saksikan di lapangan? Dan dini hari ini kita akan melihat Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat ditemukan di balik semangat persaingan, di balik semangat kerjasama, sportivitas, dan persatuan yang ditunjukkan oleh para pemain maupun para pendukungnya. Untuk itu kami akan berbincang dalam Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia bersama dengan Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Setio, selamat malam, selamat dini hari Pak.
2: Selamat malam, selamat dini hari, Bung Rudi Zen.
0: Iya, kabar baik ya, Pak Setio.
2: Iya, kabar baik, kabar baik. Iya,
0: ini memang kita ngobrol sedang dalam momentum Piala Dunia 2026 dan memang tampaknya antusias masyarakat kita, mungkin masyarakat dunia juga ya pasti ya, yang selalu tidak pernah lepas dalam sajian pertandingan per pertandingan. Mungkin di awal bisa dijelaskan kenapa ya Piala Dunia kok begitu menarik masyarakat dunia ini, Pak?
2: Ya, ini pertanyaannya yang menarik, Bung Rudi ya. Pada faktanya, sepak bola itu kan memang sebuah permainan. Permainan kolektif, tetapi memang kemudian bertumbuh berkembang menjadi sebuah industri. Tapi industri ini bisa bertumbuh berkembang karena banyak orang suka dengan sepak bola. Mm-hmm. Jadi ketika orang menonton sepak bola itu, dia menemukan keindahan. Dia bisa melihat sesuatu yang menggairahkan. Dan dalam banyak kasus, itu menghibur, Bung Rudi. Jadi banyak orang bisa terlupakan dari masalah-masalah kehidupannya ketika dia nonton bola.
0: Okay.
2: Nah, tetapi kalau kemudian dikaitkan dengan semangat kebangsaan memang, orang yang menonton sepak bola dan yang sedang bermain adalah tim nasionalnya, itu memberikan greget tersendiri. Nah, tetapi karena tim kita tidak masuk Piala Dunia, pada akhirnya orang harus mendukung tim favoritnya yang bukan negaranya, bukan bangsanya.
0: Okay.
2: Tapi itu sudah cukup untuk membuat orang menjadi terhibur lah.
0: Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sebuah pertandingan sepak bola selain olahraganya ini, Pak Setio?
2: Begini, Bung Rudi, kita memang harus belajar banyak dari kasus Piala Dunia. Bagaimana beberapa negara kecil itu bisa lolos ke Piala Dunia sementara kita, negara yang sangat besar, belum bisa lolos. Negara seperti Curacao, itu penduduknya cuma 150 ribu orang. Ya, kalau di kita ini kan kelas dengan satu kecamatan atau dua kecamatan gitu ya. Itu bisa lolos ke Piala Dunia sementara kita belum bisa. Ada Tanjung Verde, itu penduduknya 500 ribu orang. Ini kan satu kabupaten kalau di kita. Nah, ini pertanyaan yang jadi penting buat kita. Kenapa kita belum bisa mencetak prestasi yang bagus? Ya, berarti ada potensi besar pada diri kita yang belum bisa kita ledakan, ya. Nah, kalau dikaitkan dengan Pancasila, tentu ini pertanyaan reflektif ya, yang membuat kita memang harus banyak memperbaiki diri. Kita ini punya potensi besar tapi belum bisa mencapai suatu yang hebat ya, karena ya kita belum usaha dengan sungguh-sungguh.
0: Okay. Kalau kita kaitkan tadi seperti Anda katakan, Pak Setio, ya, ada nilai-nilai kebangsaan, terutama ketika tim nasional itu ikut berlaga, tentu rasa nasionalismenya sangat tinggi di situ. Lebih luas dari itu, apa yang bisa kita lihat dari nilai-nilai Pancasila yang juga bisa kita temukan dalam sebuah pertandingan sepak bola ini?
2: Begini, Bung Rudi, kan sebelum Pancasila rumusannya seperti saat ini, dulu Bung Karno itu merumuskan sila pertama itu adalah soal keindonesiaan, kebangsaan. Karena memang ya negara bisa ada karena pertama-tama orang sudah mulai sadar akan kebangsaannya gitu ya. Yeah. Kemudian menjadi negara bangsa ketika momentum untuk merdeka terjadi. Nah, yang mau saya kemudian soroti adalah begini, Bu Nuti. Sebetulnya yang namanya tim sepak bola itu atau permainan sepak bola itu bisa menjadi wahana untuk mempersatukan satu bangsa. Ya. Jadi kalau kita melihat tim nasional bermain, kemudian kita punya sesuatu yang menggerakkan kita mendukung bersama, mengucapkan yel-yel bersama. Apalagi kalau kita lihat tim nasional kita ya, yeah, habis pertandingan itu kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku.
0: Yeah,
2: betul. Itu membawa kita kepada semangat perjuangan seperti dulu ketika kita belum merdeka.
0: Yeah.
2: Nah, semangat ini yang perlu memang kita tumbuhkan karena ya di momen itu kita melupakan perbedaan.
0: Mm-hmm.
2: Kita melupakan mm-hmm. perbedaan suku, ras, agama. Kita bersatu sebagai Indonesia. Nah, ini memang mesti dikelola dengan rapi, dengan cantik, tanpa ditunggangi oleh kepentingan politik personal. Ya, tapi bagaimana lewat sepak bola ini kita membangun bangsa yang besar, bangsa yang bersatu.
0: Okay.
2: Apinya itu ada di situ, Bung Rudi.
0: Ya, artinya nilai-nilai, paling tidak nilai-nilai seperti itu, persatuan yang paling mudah bisa terlihat ya ketika sebuah
2: iya,
0: tim betul. Nasional itu berlaga di sebuah pertandingan, Pak Setio ya.
2: Iya, iya, karena memang kita bisa sama-sama rasakan kalau melihat di TV ya, bagaimana aura di stadion yang sangat besar ya.
0: Iya.
2: Tim nasional kita didukung. Betul-betul itu kita melihat sebuah semangat yang tinggi tentang kesatuan, tentang kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Ini yang memang belum terlalu banyak dielaborasi, Bung Rudi. Karena kalau ini bisa, ya dari sini semangat persatuannya bisa diluangkan yang lain-lain.
0: Oke. Dan selain itu, kalau saya melihatkan juga, ternyata dalam sebuah tim mewakili negara, kita bicara dengan tim nasional ini, Pak Setio ya. Kemampuan individu itu nomor kesekian dibandingkan kerjasama tim di mana mereka adalah satu bangsa dengan latar belakang yang berbeda tadi. Mungkin bisa Anda elaborasi terkait dengan kerjasama
2: saya
0: yang itu.
2: Saya cukup hobi menonton sepak bola, jadi saya cukup bisa fasih ya membahas perkara ini ya, Bung Rudi. Jadi di mana-mana tim yang hebat itu bukannya mengandalkan hanya kemampuan individual. Tapi betul-betul membangun sebuah tim di mana satu orang dengan orang lainnya itu saling terhubung, saling mendukung, kerjasama timnya tertata dengan rapi. Dan kalau kita lihat timnas saat ini itu menunjukkan hal seperti itu, Bung Rudi. Jadi pelatih yang baru ini yang namanya John Heitmann ini, dia membangun mentalitas yang berbeda. Bagaimana tidak ada satu orang pun dibiarkan hanya menonjol sendiri. Tapi satu orang dengan orang lainnya itu betul-betul harus menjadi sebuah kesatuan, sebuah tim. Nah, ini pelajaran yang harusnya memang kita kemudian terapkan di semua lini kehidupan. Orang boleh punya kemampuan individual, tapi ketika kita bekerja bersama, kita harus memang saling mendukung, kita kolaborasi, di mana di situ ego kita turunkan. Jadi kita ketika bekerja itu bukan menonjolkan sendiri, tapi memang mencapai sebuah prestasi bersama. Ya itu kan semangat Pancasila, Bung Rudi.
0: Artinya sangat erat hubungan persatuan dengan keberhasilan sebuah tim itu ya.
2: Betul, jelas. Ya. Jadi ini sekedar agak berbelok, Bung Rudi ya. Dulu yang namanya Paris Saint-Germain gitu ya, PSG. Itu tim yang bertabut bintang, tapi nggak pernah berhasil menjadi juara Eropa.
0: Iya.
2: Kenapa? Karena memang kebanyakan Liga Bintang yang mau menunjukkan skill individunya.
0: Okay.
2: Nah, belakangan ini Liga Bintangnya nggak banyak gitu ya.
0: Yeah.
2: Malah nggak ada pada pindah ke Madrid, pindah ke mana. Yang ada adalah anak-anak muda yang cemerlang. Disatukan oleh Luis Enrique.
0: Ya. Sang pelatih.
2: Mereka bisa betul-betul padu sebagai sebuah tim.
0: Yeah.
2: Dan mereka bisa jadi juara Eropa dua kali berturut-turut.
0: Baik. Pak Setio, kita terima dulu pendengar Pak ya. Sudah ada pendengar ini.
2: Boleh,
0: kita
2: boleh.
0: Kasih kesempatan dulu ada Bu Ria di Tebet, Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat malam, selamat dini hari.
3: Oh ya, selamat dini hari Bung Rudi.
0: Iya, Bu Ria.
3: Pancasila.
0: Salam Pancasila, Bu Dia.
2: Salam Pancasila, Bu.
3: Ya, selamat malam Bapak siapa ya? Rupa nih Bapak ganteng ini, Pak Setio ya?
0: Setio, iya Pak Setio Hajar Dewantoro.
3: Setio Hajar, wah namanya keren kayak orang Jawa ya.
0: Iya.
3: Keren Pak, salam kenal ya Pak ya. Semoga Anda nanti dari dini hari hari dini ini tetap semangat walaupun udah malam bersih deh bobo.
2: Iya.
0: Ya, silakan Bu Ria.
3: Nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia bisa dalam beberapa hal ya Pak ya. Pertama tidak mendiskreditkan teman atau saudara yang berbeda dukungan negara peserta Piala Dunia kedua ya kan. Nah, jalin persaudaraan sesama dengan mengajak sesama siaran langsung Piala Dunia meskipun berbeda dukungan tadi. Ya, ketiganya jika kita merasakan mampu maka sediakanlah fasilitas untuk menonton bersama siaran langsung Piala Dunia. Nah, termasuk memberikan ruang bagi UMKM setempat untuk menjajakan produknya keempat sehari berbagai wawasan positif tentang dunia sepak bola maupun hasil terkini Piala Dunia kelima saling berbagi wawasan tentang alam maupun sosial dari negara peserta Piala Dunia. Ya, pertanyaan Bapak ini, nah bagaimana nih Pak Piala apa namanya ini? Mengatakannya nih Pak. Euforia ya. Nah, ini pertanyaan saya bagaimana Pak ya apa namanya gerangan apa namanya apakah etikanya supporter sepak bola di Indonesia ini Pak.
0: Baik.
3: Nah, itu saja. Makasih Bung Rudi Jin, tetap semangat. Bang Setio, terima kasih banyak. Salam sehat, salam tangguh.
0: Terima kasih, selamat malam Bu Ria. Kita tampung dulu nih Pak Setio ya. Jadi yang ingin tadi mendapatkan penjelasan etika dari pendukung itu gimana? Pak Ian di Madiun, Jawa Timur. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ian.
4: Iya, selamat dini hari Mas.
0: Iya Pak Ian. Gimana Pak Ian? Silakan, ada Pak Setio Hajar Dewantoro. Beliau adalah Ketua Umum Pusaka Indonesia.
4: Ya, selamat dini hari juga Pak Setio ya.
2: Ya, selamat dini hari Pak.
4: Kalau saya melihatnya seperti ini, bangsa Indonesia kita itu hanya suka euforianya tapi dan semangatnya saja, tapi dalam kenyataannya kita ini hanya terbatas itu. Dan bangsa kita hanya bangga dengan kegiatan-kegiatan saja dan tidak bangga dengan bangsa sendiri. Nyatanya di sepak bola ini contoh saja, kita terlalu banyak memainkan orang-orang asing, akhirnya kita sendiri sulit untuk mencari kemampuan-kemampuan yang terdapat di kebangsaan kita. Contoh saja ya, dulu di waktu sebelum banyak pemain asing, kita itu tidak pernah di atas 100 peringkat kita. Tapi sekarang klub-klub kita itu banyak sekali pemain asing, namun kita itu jauh di bawah 100.
0: Baik.
4: Dan banyak pemain asing ini juga tidak mendukung. Nyatanya betapa hebatnya Persib Bandung itu di permainan kita, tapi di Asia Tenggara saja kita dengan sekelas Singapura
0: intinya apa yang mau disampaikan, silakan.
4: Intinya kita hanya euforia dengan permainan dengan itu, tapi kita tidak menghargai bangsa kita sendiri.
0: Baik Pak, ya.
4: Oke,
0: terima kasih Pak Ian di Madiun Jawa Timur. Baik, satu lagi Pak Satyo ya, kita tampung dulu ya, nanti baru ditanggapi. Ada Pak Caswa di Brebes Jawa Tengah. Pak Caswa, selamat malam, selamat dini hari.
5: Selamat malam Bung Rudi dengan Pak Satyo.
0: Iya, silakan Pak Caswa.
5: Selamat malam, olahraga, selamat Pancasila.
0: Iya.
5: Semangat selalu ya, sehat selalu semuanya.
0: Amin. Doa yang sama juga Pak, silakan Pak.
5: Ini ya, kalau saya sih ya, orang ada kekurangan ya. Memang kalau nilai-nilai Pancasila ya, memang kalau menurut saya itu ya bagus sih, termasuknya RRI bisa membantu kepada orang-orang tunanetra meskipun tidak bisa menonton, tapi kan bisa mendengarkan kan, seperti itu ya. Tapi nomor yang kedua, memang yang namanya saya itu orang awam, intinya kayak gini, kalau melihat apa yang namanya pemain sepak bola itu karena hobi, karena seneng lah intinya, untuk membahagiakan hati sendiri meskipun nggak bisa melihat, kan seperti itu. Tapi yang akan saya tanyakan ini, Pak Setio, kenapa nilai-nilai Pancasila ini ketika ada Piala Dunia ataupun di Indonesia olahraga semacam pemain sepak bola, kenapa orang-orang Indonesia itu dipakai taruhan, pakai judi gitu, kalau mendukung si A, si B gitu. Yang kedua, terus nilai Pancasilanya itu juga belum ada. Karena apa? Pengaruh penonton-penonton kita akhirnya jadi apa? Ribut. Itu kan berarti kan belum menyatukan Pancasila, Setio. Jadi yang saya pertanyakan seperti itu. Kenapa di Indonesia ini pakai ribut, pakai judi lah? Kalau ada turnamen yang seperti ini, kemarin aja jangankan yang seperti dunia, Piala Dunia, pemain bola voli pun jadi ribut dari pengaruh penonton. Jadi kan berupa Pancasila itu, jadi gimana Bung Setio? Terima kasih. Ya,
0: terima kasih Pak Jaswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Setio untuk menanggapi Bu Ria tadi, Pak Ian dan juga Pak Jaswa ini.
6: Iya, memang ini tantangan yang besar ya. Jadi apa

0: Pancasila. Seperti juga yang disampaikan oleh Kak Taslan ya, bahwa banyak supporter itu sebenarnya rusuh. Jadi yang ada itu adalah semangat kebanggaan yang semu terhadap klubnya, terhadap timnya ya. Kemudian menjadi sangat sektarian. Itu juga jelas tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan ini bisa ditarik mundur ya, bahwa memang berarti kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, itu belum cukup pandai untuk membangun budi pekerti rakyatnya. Ini menjadi bahan kita bercermin gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang nilai Pancasila, mestinya tidak ada etika-etika yang buruk seperti tadi ditunjukkan oleh supporter yang menghina salah satu pemain tim nasional.
1: Yeah.
0: Tidak ada juga kerusuhan antar supporter hanya gara-gara benci sama supporter pihak lawan gitu ya. Itu hal-hal yang memang layak menjadi bahan temenungan kita bersama. Memang sepak bola ini selalu punya dua sisi juga, Bung Rudi.
1: Yeah.
0: Di satu sisi dia bisa menjadi sebuah wahana pemersatu, tapi kalau kita salah kelola, dia bisa menjadi wahana pemecah belah. Seperti yang terjadi di negara kita, supporter Persebaya Surabaya dengan supporter Arema Malang aja bisa berantem terus.
1: Yeah. Selesai. Artinya di sini konteksnya kemudian persatuan, Bat, ya, yang jelas tertulis
0: betul,
1: dalam.
0: Betul. Jadi kita memang harus bisa mengelola isu ini dengan cerdas. Jadi sepak bola itu bisa menjadi wahana pemersatu, tetapi kalau kita salah, dia bisa menjadi pemecah belah.
1: Nah,
0: jadi kita memang harus betul-betul ya menangkap ini peluang untuk menjadikan sepak bola sebagai pemersatu. Nah, kemudian tadi ya Pak Roni ya,
1: Pak Caswa.
0: Itu kan isunya isu bukan yang kedua.
1: Oh, yang kedua Pak Ian di Madiun. Ya.
0: Ya, ya. Kan itu memang isunya isu nasionalisme ya.
1: Yeah.
0: Nah, memang itu kan bicara tentang liga kita yang kebanyakan pemainnya itu diambil dari luar gitu ya. Tapi memang begini, Bung Rudi. Ini kita harus sama-sama memahami konteks ya.
1: Betul.
0: Di beberapa bidang kita itu sumber dayanya belum terlalu bagus.
1: Iya. Yeah. Dan kedua juga ada regulasinya juga itu, Pak.
0: Beberapa bidang yang lain gitu loh. Sehingga mau tidak mau, kalau kita mau mengupdate level kita, kita harus mendatangkan tenaga ahli dari luar.
1: Yeah.
0: Yang penting adalah kemudian ada sebuah transfer of knowledge. Ya. Gitu. Nah, kalau dalam konteks sepak bola, kenapa di liga klub, ya, liga klub Asia misalnya, itu kita kalah sama Singapura? Karena yang Singapura itu dia pemain asingnya lebih bagus.
1: Yeah.
0: Ya. Kemudian kenapa kita kalah sama Johor Darul Taksim di Malaysia atau sama Buriram di Thailand? Karena pemain-pemain asing mereka lebih bagus, bukan karena mereka mengandalkan pemain lokal. Sehingga mau tidak mau secara logisnya klub Indonesia kalau mau bersaing ya dia harus membuat tim yang diisi juga oleh pemain asing dengan bagus. Tapi intinya begini, kita jangan mengharamkan ya, sesuatu yang datang dari luar manakala kita memang betul-betul membutuhkannya sebagai sebuah wahana untuk transfer of knowledge, transfer of skill.
1: Yeah.
0: Tetapi soal semangat nasionalisme, kebangsaan, ini juga harus dipelihara. Bagaimana kita juga berani untuk mendidik orang-orang lokal kita supaya bisa berdiri sejajar gitu ya, dengan mereka yang datang dari luar.
1: Yeah.
0: Itu Bung Rudi.
1: Yeah. Yeah.
0: Dan nah, soal kemudian judi dan macam-macam, itu memang hal yang ya juga menjadi bahan belajar kita, Bung Rudi, bahwa olahraga itu seringkali memang dijadikan sebagai wahana perjudian. Itu nggak bisa diingkari. Makanya ada istilah judi bola ya, gitu. Itu udah menjadi industri tersendiri. Nah, memang semua hal itu bisa ada eksesnya, Bung Rudi. Jadi tinggal kita ini mau mengambil sisi yang mana. Nah, kalau saya sih pro tentang dunia olahraga dijadikan sebagai wahana membangun karakter bangsa, wahana untuk membangun persatuan bangsa, dengan kita terus concern untuk meminimalkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi termasuk soal judi tadi.
1: Ya, baik. Dan juga mungkin saya tambahkan ya, ini Pak Setio,
0: ya,
1: untuk pemain asing ini memang sudah diatur juga oleh regulasi Federasi Sepak Bola Regional AFC Asia, berapa banyak sebuah klub yang memang diperbolehkan. Ya. Kemudian untuk pemain naturalisasi, Jerman juga ada beberapa ya, banyak juga ini ya.
0: Oh, naturalisasinya. Banyak.
1: Ya. Prancis, Maroko, betul.
0: Itu,
1: iya, Jepang kita pun juga awal-awal mereka bertransformasi seperti ini.

0: juga tidak sedikit pemain-pemain naturalisasi bahkan dari Brasil sekalipun itu yang diambil waktu itu ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Ya, karena memang sekarang industri yang dilihatnya dan membuat trigger untuk kemajuan sepak bola di suatu negara. Oke, saya tertarik dengan tadi yang Bapak katakan tentang bagaimana kita menyikapi sebuah kekalahan itu bisa diterima dengan baik, Pak. Ini kan sekali apa seringkali menjadi trigger perpecahan atau keretakan dalam suatu di persatuan antara kita nih, Pak. Gimana nih menurut Anda nih, Pak? Halo, Pak Setio.
1: Ya, oke. Okay. Ya. Sudah baik lagi. Tadi ketimbang musik.
0: Oke, okay, ya. Dan bagaimana sebenarnya kita bisa menyikapi kekalahan itu dengan baik? Karena tidak jarang juga kekalahan itu justru menjadi trigger ya. Perpecahan, keributan antara pendukung ini, Pak.
1: Iya. Kita belajar dari kasus tim nasional belakangan ini, Bung Rudi.
0: Iya.
1: Ya, tim nasional kita semenjak ditangani oleh John Heitman itu udah main 4 kali.
0: Ya.
1: 3 kali menang, 1 kali kalah. 1 kali kalah ketika kita melawan Bulgaria.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kita ya. Bisa belajar, Bung Rudi. Di dalam kekalahan itu, kita cukup dewasa. Tidak banyak penonton kita yang hanyut di dalam kecewa. Kenapa? Karena kekalahan itu terjadi ketika kita sudah mengerahkan semua kemampuan kita. Jadi kalau kita melihat rakyat kita gitu ya, melihat para supporter timnas, mereka juga sudah mulai banyak yang dewasa. Jadi siap menerima kekalahan ketika pemain tim nasional kita sudah bisa-bisa. Nah, orang itu tidak menerima kekalahan ketika kita melihat tim nasional kita tidak tampil sebagaimana potensi terbaiknya. Yeah, itu yang terjadi ketika timnas kita ditangani oleh Patrick Kluivert.
0: Yeah.
1: Kita kecewa bukan karena mereka kalah, karena tidak tampil sebagaimana mestinya.
0: Yeah, daya juangnya ya, Pak ya?
1: Daya juangnya tidak kelihatan. Gitu ya. Jadi, kita akan menghargai perjuangan orang ketika nyata-nyata kita lihat. Hasil itu soal sekian, gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, memang ini yang perlu kita betul-betul sadari, kita mengerti ya bagaimana kita menghargai proses, menghargai perjuangan orang ya.
0: Ya,
1: tidak mengecam orang hanya gara-gara sesuai dengan ekspektasi kita.
0: Baik.
1: Nah, tapi yang berikutnya juga, Bu Rudi, ini di lapangan hijau ini kan soal keadilan itu menjadi isu sensitif.
0: Iya, betul.
1: Ya, gitu. Ketika tim nasional kita diperlakukan dengan adil, kita kalah nggak masalah.
0: Ya.
1: Tapi begitu ada perlakuan yang tidak adil, wah kita memang bisa ngamuk. Nah, itu memang perlu perlibatan.
0: Iya. Kadang-kadang melawan ketidakadilan kan juga martabat suatu identitas yang kita bawa juga ini, Pak ya. Kita ke pendengar lagi nih, Pak Setio ya. Ada Bu Dinda ya, di Bogor. Ya. Bu Dinda, selamat malam, selamat dini hari.
2: Selamat hari gini, Bung Rudi.
0: Iya, Bu Dinda.
1: Selamat malam.
2: Selamat dini hari, Bapak Setio.
1: Selamat dini hari, Bu.
0: Iya, silakan, Bu Dinda.
2: Alhamdulillah ya, di Jumat dini hari pas bolanya dimainnya nanti subuh ya.
0: Iya.
2: Pas ya, alhamdulillah. Pak Setio, saya melihatnya dari sisi yang lain ya mungkin ya.
1: Iya.
2: Bagaimana timnas kita atau timnas kita dan juga kita ya para netizen ya, netizen 62 ya. Netizen 62 ya yang terkenal luar biasa gitu kan ya.
1: Yeah.
2: Itu bagaimana rasa nasionalismenya tuh saat timnas kita tuh bertanding dengan negara lain.
0: Oke.
2: Okay. Itu para supporter itu luar biasa apa teriakan-teriakannya, yel-yelnya apa segala macam, betul-betul membela apa membela bangsa ya.
0: Baik.
2: Begitu ya, mungkin ya.
0: Yeah.
2: Kita yeah. jadi semangat gitu nontonnya. Terus yang kedua, bagaimana lagu kebangsaan Indonesia Raya yeah. ya berkumandang di negara orang atau di negara sendiri atau di negara orang saat timnas kita menang.
0: Okay.
2: Itu rasa nasionalismenya tuh masih tinggi, Bung Rudi dan yeah, Pak Kuti. Jadi saya melihatnya dari sisi yang itu. Kalau soal naturalisasi dan itu karena memang tim Indonesia, timnas kita tuh memang masih banyak kekurangan. Jadi naturalisasi itu penting sepertinya.
0: Okay.
2: Jadi Nah, seperti itu aja sih tanggapan Pak Sutio, Bung Rudi.
0: Terima kasih Bu Dinda. Selamat malam, selamat dini hari. Ya, dan ikut sekaligus mungkin bisa ditanggapi apa yang tadi ditanyakan Bu Dinda sekaligus sebenarnya batasan fanatisme kita sebagai pendukung tim nasional itu di mana sih Pak batasannya ini Pak? Silakan.
1: Ya, memang ini pertanyaan yang sangat penting dan ini bisa melebar kemana-mana ya soal fanatisme ini. Jadi memang wajar kalau kita punya pemihakan seperti kepada tim nasional kita. Mm-hmm. Ya, kita betul-betul punya emosi ketika kita turun ke lapangan dan kita diikat oleh kesadaran bahwa kita sebagai sebuah bangsa. Nah, itu memang harus dipilah kemudian antara fanatisme yang destruktif dengan semangat kebangsaan yang sehat. Yang kita tidak boleh itu kan fanatisme yang destruktif gitu ya. Jadi kita mendukung tim kita sembari melecehkan lawan. Kita semangat gitu ya dengan segala tapi sembari kita menghina tim lawan gitu ya. Nah, ini memang batasannya sebetulnya bisa sangat tegas begitu. Jadi kita mengunggulkan tim kita tanpa melecehkan orang lain. Kita menghormati orang karena toh ini sebuah permainan karena mereka juga mengusung semangat kebangsaannya sendiri kan gitu. Jadi lebih baik memang kita betul-betul menghormati semua pihak, melakukan terbaik lalu besar hati atas segala hasil yang kita terima. Mau menang mau kalah no problem, yang penting ya sebagai sebuah bangsa kita dipersatukan dengan negara lain, dengan bangsa lain kita tetap bersemangat.
0: Oke. Satu pertanyaan terakhir penutup di sesi pertama ini Pak Setio.
1: Baik.
0: Kalau Pancasila itu adalah sebuah tim sepak bola Pak, diberatkan sebagai tim sepak bola, seperti apa perannya dalam kehidupan bangsa ini Pak?
1: Ya jelas ini pembangun semangat kebangsaan Bung Rudi. Ya, sebagai sebuah fondasi di mana kita berdiri bersama-sama untuk bergerak maju. Ya memang dari sila 1 sampai sila 5 itu sesuatu yang harus dihayati bersama, dipegang teguh bersama, tidak dikhianati sedikit pun. Itu ya memang sesuatu yang menjadi PR kita bersama Bung Rudi. Mungkin bisa kita nanti bahas di sesi yang kedua.
0: Menarik ini. Iya. Oke. Pak Setio Hadjar Dewantoro, kita break dulu Pak untuk sesi pertama ini. Ya, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua Pak. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti selepas warta berita kami akan hadirkan kembali sesi kedua perbincangan Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia, menghadirkan narasumber kami Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
2: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
3: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
2: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposito
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.
2: Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
4: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
3: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
6: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
7: Siapa?
6: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
7: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
6: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
8: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
7: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
6: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
7: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
6: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
7: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
6: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
9: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
10: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
11: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
12: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
13: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
14: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
15: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
16: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
15: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
16: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
15: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
16: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih Braga Pro 3, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan nanti kami akan lanjutkan sesi kedua Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema Refleksi Nilai-Nilai Pancasila di Balik Euforia Piala Dunia. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro. Kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Juga dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888.
1: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
0: Sesi kedua Kopi Pro 3, Komentar dan Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema perbincangan kita dini hari ini adalah Refleksi Nilai-Nilai Pancasila di Balik Euforia Piala Dunia. Nanti kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 dan 386-6712. Banyak hal tadi di sesi pertama sudah kita bahas, baik dari kenapa masyarakat dunia menyukai atau Piala Dunia itu menjadi sorotan besar, magnet yang besar. Dan ternyata tadi dijelaskan bahwa dalam sebuah permainan sepak bola banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita lihat di sana, baik dari sisi persatuan, toleransi, sportivitas, yang itu semua sebenarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang kita miliki. Dan kami juga sudah tersambung kembali bersama dengan Bapak Setyo Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Setyo, selamat malam, selamat dini hari kembali, Pak.
3: Selamat malam.
0: Iya. Baik, Pak. Kita mulai sesi kedua ini, Pak Setyo ya.
3: Iya, baik.
0: Banyak poin menarik tadi yang dijelaskan di sesi pertama. Terkait dengan sebuah pertandingan terutama iya, dalam iya, hal persatuan, dalam konteks persatuan ini Pak Setyo. Kenapa Pak ya, masyarakat kita itu lebih sering atau lebih mudah dipersatukan ketika mendukung tim olahraga atau mendukung olahraga, terutama membawa nama Indonesia ini Pak?
3: Ya, ini menarik ya pertanyaannya ya. saya coba menjawab sesuai dengan apa yang bisa saya mengerti, Bung Dudi ya. Jadi pertandingan sepak bola dan pertandingan olahraga lainnya itu kan itu membangkitkan sesuatu di ranah emosional, Bung Rudi.
0: Oke.
3: Okay. Ya, jadi yang disentuh itu kan memang emosi kita gitu ya. Nah, kita yang biasa berbeda-beda, sibuk dengan kepentingan personal, yang itu ada di ranah ego, di ranah pikiran kan. Itu terlupakan sejenak ketika kita dipersatukan di dalam ranah emosi, Bung Rudi. Jadi semangat kebangsaan kita itu memang dimunculkan ketika kita diminta untuk mendukung ya satu tim nasional dengan identitas yang sudah sama-sama kita mengerti bersama. Jadi begitu ada merah putih itu, itu menjadi simbol yang membangkitkan kesadaran bahwa kita ini sama, kita di pihak yang sama. Ya itu memang perkara bagaimana emosi ini bisa dikelola dengan cara yang konstruktif ya, Bung Rudi. Sebetulnya pada sisi yang berbeda, yang berkebalikan juga itu bisa dikelola untuk hal yang destruktif. Kesamaan simbol ya itu jadikan sebagai pemicu untuk membenci pihak yang berbeda.
0: Tapi semangat persatuan tadi ketika kita mendukung olahraga, terutama membawa nama Indonesia. Kenapa hal itu sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini, Pak Satyo?
3: Ya, memang mestinya ada sebuah upaya yang berkesinambungan, Bung Rudi. Jadi tidak berhenti semangat persatuannya tumbuh di stadion, tumbuh di depan televisi. Tapi memang ini menjadi kultur atau budaya yang ya hidup secara nyata dalam keseharian dimanapun kita berada. Jadi kita harus memandang ini perkara sepak bola, perkara olahraga ini cuma satu instrumen. Nah, instrumen yang lainnya tidak boleh dilupakan. Keguyuban sosial gitu ya, itu tetap harus dibangun di hal-hal yang lain ya, sehingga soal persatuan ini bisa dibangun di banyak segmen, banyak aspek dengan berbagai pendekatan, menurut saya. Termasuk tentu saja bagaimana soal pendidikan gitu ya, baik sekolah, keluarga, lingkungan ini krusial sekali. Tanpa itu ya semangat persatuan akan gampang sirna.
0: Baik, kembali ke pentas Piala Dunia 2026 ini Pak ya, yang diikuti oleh 48 negara yang bertanding di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Dan di awal tadi Pak Satya sudah sempat menyinggung, ternyata tidak sedikit pula ada beberapa negara yang negaranya cukup kecil, berpenduduk sangat sedikit, tetapi mereka bisa tampil di pentas dunia dan akhirnya mendapat sorotan besar dari publik dunia. Nah, apa yang atau pelajaran dari negara-negara tersebut Pak, atau yang lainnya lah, yang bisa kita ambil untuk bisa kita terapkan di Indonesia ini Pak?
3: Ya, memang harus diakui Bung Dudi bahwa tantangan di setiap konfederasi ini bisa berbeda. Ya, di Amerika Tengah misalnya, di mana Curaçao berada, tentu level kompetisinya berbeda dengan kita yang ada di Asia, di mana ada Jepang, ada Qatar, ada Arab Saudi ya. Nah, jadi ya ada aspek luck ya, keberuntungan itu tidak bisa dielakkan karena posisi geografis. Tapi juga kita harus mengerti bahwa mereka bisa berhasil itu karena ada totalitas, ada kesungguhan, ada kerja yang luar biasa. Saya sebetulnya sangat menghargai ya dulu bagaimana cara Sintayong melatih kita. Dia mengerti bahwa problem kita itu sangat fundamental, mulai dari soal kemampuan fisikal, soal mentalitas. Jadi dia bangun dulu di situ. Sebetulnya dia mulai di track yang benar gitu ya, tetapi memang sepak bola seringkali juga ada faktor-faktor politis gitu ya, sehingga akhirnya misi dia gagal lah begitu. Saya semangatnya tumbuh lagi ketika melihat John Heitman gitu ya. Jadi dia menanamkan mentalitas yang bagus, mentalitas kebersamaan, kerja keras, semangat, dan dia tunjukkan dengan sebuah keteladanan. Pelatih itu kan pemimpin ya. Nah, coba lihat bagaimana cara John Heitman melatih. Coba lihat bagaimana cara John Heitman juga ketika memimpin pertandingan. Dia tidak pernah duduk, dia terus teriak, dia terus memberi instruksi gitu ya. Dia nggak santai-santai melihat anak buahnya bertarung. Itu persis seperti yang dilakukan oleh Sintayong. Ya, jadi ini memang hal yang memang harus ada kalau kita mau berhasil, tetapi keberhasilan tidak bisa dengan proses yang singkat. Ya, jadi kita harus menghargai bagaimana negara-negara yang secara skala kecil bisa berhasil, ya mereka investasinya
0: memiliki
3: panjang.
0: Itu ya.
3: Ya, memiliki itu tidak mungkin tidak.
0: Iya, iya, iya. Dan tentu ketika komponen-komponen itu dijadikan satu sebuah tim yang kuat tadi ini untuk tampil di pentas dunia, secara tidak langsung otomatis akan memunculkan rasa kebangsaan yang juga luar biasa tentu ini, Pak Setio ya.
3: Tentu, tentu, Bung Rudi. Jadi kalau kita kemudian kontekstualisasi, kalau kita mau melihat bangsa kita maju, itu memang harus dari pemimpinnya betul-betul dia punya semangat luar biasa, punya ya bahasa kita jiwa patriotik ya, bisa menjadi teladan, menyemangati dengan sebuah apa namanya sikap yang otentik gitu ya. Itu akan menggerakkan semua lini untuk bisa mendukung.
0: Oke. Ya.
3: Nah, ini dalam konteks sepak bola kita bisa melihat di tim nasional kita sekarang sudah ada di arah yang benar. Mudah-mudahan tidak ada politik yang
0: nanti amin.
3: Mengubah konstelasi ini ya gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Baik. Kita terima lagi pendengar ini Pak Setio ya. Ada Pak Hanafi di Padang Sumatera Barat. Pak Hanafi, selamat malam, selamat dini hari.
4: Selamat malam.
5: Selamat dini hari. Pak Bung Dizen, Bang Setio aja Dewan Solo, Kilo Pancasila.
0: Baik, silakan, silakan Pak Hanafi.
5: Ya, ini kalau untuk sepak bola itu kan ini udah main adil tapi penontonnya malah tidak menerimanya karena ini banyak ini karena perbedaan skor, karena selanjutnya ini masalah prediksi, kalau prediksinya meleset jangan ya mendingan harus diterima gitu. Harus terima kita hidup berpancasila bukan untuk memusuhi manusia gitu.
0: Iya.
5: Dan untuk satu lagi ini kalau apapun hasilnya tuh yang penting tetap sportif dan jangan itu tawuran antar kelompok karena perbedaan skor menang kalah itu. Itu aja Bang Bung Rudi.
0: Terima kasih. Selamat malam Pak Hanafi di Padang. Kita tampung dulu ini Pak Setio ya.
3: Baik.
0: Dari Padang kita ke Sulawesi Barat, tepatnya di Majene. Ada Pak Alif. Selamat malam, selamat dini hari Pak Alif. Halo Pak Alif.
6: Iya Pak.
0: Iya, silakan Pak Alif. Ada Pak Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang hendak disampaikan ini Pak Alif?
6: Ya, saya mendukung Argentina, Pak.
0: Mendukung Argentina yang menang ya.
6: Iya, Pak. Insya Allah, Pak.
0: Hat-trick Lionel Messi ini. Ya.
6: Ya, kosong, Pak.
0: Ya. Apa yang mau disampaikan, Pak, terkait dengan tema kita, refleksi?
6: Ya, ya. Tahun ini Piala Dunia menang Argentina, Pak.
0: Prediksi ya, berarti ya. Oke.
3: Prediksi dan harapan.
0: Iya. Oke. Okay.
6: Kalau dari Indonesia, Pak.
0: Iya. Baik, itu saja Pak Alif.
6: Iya.
0: Iya, baik Pak Alif. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Iya.
3: Selamat malam.
0: Iya, kalau Pak Hanafi tadi menyoroti terkait dengan kerukunan ya, Pak ya, persatuan tadi menerima atau nilai sportivitas dijunjung tinggi, apapun hasil sebuah pertandingan itu harus bisa kita terima dengan disikapi dengan baik. Iya, silakan, Pak. Tapi ngomong-ngomong kalau Pak Setio, siapa dukungannya Pak? Pak Alif Argentina nih Pak.
3: Yang kali ini saya sudah kandung cinta sama timnas Indonesia, jadi nggak bisa pindah
0: ke lain hati.
3: Sayang sekali kita nggak masuk Piala Dunia, jadi saya nggak dukung siapa-siapa lah.
0: Oke, okay. Ya mungkin bisa langsung ditanggapi Pak, apa yang disampaikan Pak Hanafi dan Pak Alif tadi.
3: Itu tadi kalau kita mengacu pada sikap Pancasila gitu ya. Memang mengakui kekalahan, mengakui keunggulan pihak lawan itu bagian dari jiwa kesatria yang harus ada sebetulnya. Jadi memang kita nggak usah cari alasan banyak kalau kita kalah, ya sudah memang kalah, ya sudah. Jadi ini penting untuk dipraktikkan di dalam berbagai aspek kehidupan termasuk juga politik. Politik kan kalau dalam konteks demokrasi kan menjadi sebuah kompetisi ya. Tentu ada menang, ada kalah gitu ya. Ya kalau kalah nggak usah heboh. Kalah ya kalah, kita mengakui kecerdikan orang lain, mengakui orang lain selesai gitu ya, nggak usah diperpanjang gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara tentang Argentina ya, saya ingin ya mengajak teman-teman belajar di sosok Lionel Messi. Jadi di dunia sepak bola ada beberapa pemain yang terkenal punya talenta luar biasa. Messi salah satunya. Tetapi tidak semua orang menjadi mega bintang. Tidak semua orang bisa digelari sebagai pemain terbesar sepanjang masa. Kenapa? Ya tentu saja karena talenta yang besar tanpa diiringi oleh ketekunan di dalam berlatih, tidak diimbangi oleh yang namanya konsistensi dalam menjaga sikap mental, nggak akan berhasil. Nah, sebaliknya kita melihat ada beberapa pemain yang tidak terlalu berbakat gitu ya, tapi bisa bertahan lama, bisa menjadi bintang dalam jangka waktu yang
0: cukup lama,
3: tidak sebentar gitu ya. Nah, itu menunjukkan memang kerja keras itu bisa mengalahkan keterbatasan di dalam soal talenta. Nah, ini yang memang perlu dipelajari oleh semua orang, bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi bangsa Indonesia ini akan maju kalau setiap orang itu punya mentalitas seperti Messi, mentalitas seperti Cristiano Ronaldo. Nah, bahkan kalau kita bicara tentang Ronaldo, ada banyak sisi baik yang harus kita pelajari, Bung Rudi. Ini sikap Pancasila ya sebetulnya ya. Ronaldo itu begitu dia berhasil, tidak pernah melupakan ibunya. Ya, bukan hanya tidak melupakan ibunya, dia tidak melupakan sahabat-sahabat. Ya, bukan dengan cara merampok gitu ya, tapi memang dia berbagi apa yang dia dapatkan secara halal dari pekerjaan dia. Itu sikap humanis yang luar biasa menurut saya.
0: Dan itu patut kita tiru itu Pak, seperti itu ya.
3: Betul, termasuk kan Ronaldo punya anak angkat Martinus yang
0: korban. Dari Aceh.
3: Aceh ya, gitu. Jadi itu sikap-sikap Pancasilais yang ditunjukkan oleh beberapa pemain besar yang layak untuk kita tiru, Bung Rudi.
0: Baik. Kita sapa lagi pendengar ini, Pak Setio.
3: Iya, baik.
0: Bu Indra di Cirebon. Selamat malam, selamat dini hari Bu Indra.
4: Selamat dini hari Bung Rudi.
0: Iya, Bu Indra.
4: Iya. Ya, kami pernah berbincang juga Bung Rudi di acara ini, barangkali Pak Setio ingat ya. Dia dengan Bung Fajar Nugroho. Nah, sekarang ini Pak Setio ini, Bung Rudi ini presenter favorit mak-mak nih.
0: Sampai batuk saya nih Bu.
4: Jadi, Bu Indra, dengarkan juga kalau Pak Setio bicara dalam pusaka Indonesia ini, tapi ya mendengarkan saja. Iya, sekarang ingin juga berkomentar sedikit.
0: Silakan Ibu.
4: Sebagai nenek-nenek nih, kita dalam Piala Dunia ini, inilah bisa menonton, paling tidak mendengarkan siaran sepak bola ini dari RRI, menonton TV RRI, bukankah ini sedikit implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diterapkan oleh pemerintah? Bagaimana Pak Setio menanggapi ini? Terima kasih juga Bung Rudi.
0: Terima kasih Bu Indra.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu Pak Setio ya.
3: Iya, baik. Iya,
0: ada dua pendengar, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin, ada Pak Nanang di Mataram. Saya sapa dulu Pak Mulyadi di Banjarmasin.

0: juga. Sampai pelatih Uruguay itu membela Indonesia loh.
1: Iya.
0: Ya itu satu. Terus kalau yang di luar Piala Dunia, yaitu perundungan terhadap apa ini, PK Putra itu. Itu bukan Pancasilais itu.
1: Jelas, Pak.
0: Iya, itu perundungan itu. Iya. Nah, itu harus kalau mau masuk stadion diingatkan apa penonton itu, dilarang membuli pemain dan pelatih juga wasit. Nah, itu. Jadi ini tugasnya siapa ya? Tugasnya penyelenggara mungkin.
2: Baik.
0: Nah, itu aja. Terima kasih Bung Rudi, selamat dini hari.
2: Terima kasih
0: Salam
2: Pak Mulyadi.
0: Olahraga.
2: Salam olahraga jaya Pak Mulyadi. Pak Nanang di Mataram, selamat malam, selamat dini hari Pak Nanang.
3: Selamat dini hari Bung Rudi Zen ini ya.
2: Iya, betul Pak Nanang. Ada Pak Satyo Hadjar Dewantoro narasumber kita.
3: Selamat lagi Bung Rudi Zen, selamat dini hari. Ada kopinya tuh.
2: Selalu Pak, saya ditemanin tadi Pak. Iya, silakan Pak Nanang.
3: Iya, ini nilai-nilai Pancasila yang ada pada saat di ini atau FIFA World Cup 2026 ini yang pertama saya lihat adalah patriotisme yang
2: kita, patriotisme, oke.
3: Iya, itu berjuang demi negaranya. Sifat perjuangan, sifat yang menggebu-gebu, membara untuk membela mati-matian negaranya dalam memenangkan pertandingan itu adalah jiwa-jiwa Pancasila, patriotisme gitu Mas.
2: Oke.
3: Terus yang kedua itu nasionalisme.
2: Patriotisme, ini, nasionalisme, ya.
3: Kecintaan terhadap negaranya. Ya berjuang membela negaranya, cinta dan setia kepada negaranya sampai titik darah penghabisan, yaitu jiwa-jiwa yang tertanam pada Pancasila, yaitu patriotisme dan nasionalisme ya saya lihat.
2: Oke.
3: Okay. Ya mungkin setuju atau tidak bagaimana Bang Rujen?
2: Baik, ya. Baik Pak Nanang, terima kasih banyak Pak Nanang ya untuk partisipasinya ya, Pak.
3: Terima kasih banyak ya.
2: Iya. Salam sehat Pak Nanang di Mataram. Silakan Pak Setio memberikan tanggapan disampaikan Bu Indra tadi. Ini sama saja dengan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena dapat menyaksikan tayangan Piala Dunia 2026. Pak Mulyadi tadi juga menyoroti sportivitas dan Pak Nanang yang terakhir tadi juga memberikan tanggapan. Silakan Pak Setio.
1: Baik, terima kasih Bung Rudi. Memang bagaimanapun juga kita harus objektif dalam melihat segala sesuatu ya. Jadi dari sisi masyarakat kita juga harus fair melihat pemerintah yang juga ada upaya-upaya yang baik, upaya-upaya yang konstruktif ya. Kan ini RRI, TVRI itu kan bagian dari pemerintahan ya, dengan melakukan ya kebijakan menyiarkan Piala Dunia ini udah menyenangkan rakyat. Jadi ya wajar kalau kemudian rakyat berterima kasih tentang semua itu, dan itu dihayati sebagai sebuah bentuk keadilan sosial ya. Jadi memang itu perlulah, jadi kita mengapresiasi siapapun yang sudah berbuat yang benar ya gitu. Nah yang kedua memang yang tadi disampaikan oleh Pak Mulyadi ya betul, ini sesuatu yang sangat mendasar ya, berkaitan dengan budi pekerti ya Bung Rudi. Memang ada sebagian pihak yang dia itu tega untuk melakukan apa saja demi mencapai tujuannya ya, kemenangan. Jadi rela untuk melakukan segala cara supaya mendapatkan apa yang diinginkan ya. Ini kan metode-metode yang kalau dalam bahasa politik sebut sebagai metode Machiavelli ya. Jadi ini banyak kita temukan di dunia politik. Ya, ternyata karakter ini dibawa atau dipertunjukkan di dunia sepak bola. Ya, ketika bermain tidak sportif, mengulur waktu, guling-guling gak jelas gitu ya. Gitu ya. Memang, nah saya bersyukur ketika melihat tim Indonesia gak

0: kayak begitu. Yeah. Tim Indonesia itu termasuk yang cukup sportif ya, terutama yeah. yang ini ketika pemain-pemain yang diaspora ini mulai muncul di tim kita, mereka punya mentalitas yang sudah lebih bagus tertata gitu ya, gitu. Kita ingat zaman dulu kita pernah memalukan kita sepak bola gajah, Bung Dudi.
1: Iya, yeah, ingat saya tuh di liga kita, dalam negeri kita. Iya.
0: Yeah. mm-hmm. Itu memalukan sekali ya. Nah, sekarang kita mulai bersyukur bahwa kita tidak menjadi tim yang dikecam seperti tim Arab Saudi karena guling-guling tadi, ya, mm-hmm. atau menggunakan kekuatan wasit misalnya untuk membantu mereka supaya menang melawan tim yang lain, gitu ya. Nah, memang ini harus menjadi kesadaran kita bersama. Jadi dalam konteks Pancasila, ya kita diharapkan boleh punya tujuan, boleh punya harapan menang, gitu ya, tapi jangan menghalalkan segala cara. Jangan ya. Menggunakan sikap-sikap yang pengecut, sikap-sikap yang licik,
1: ya.
0: Karena itu mengingkari prinsip ketuhanan maupun kemanusiaan. Dan tentu saja mengingkari prinsip keadilan, Bung Rudi.
1: Ya.
0: Nah, soal tadi Pak Nanang bicara tentang nasionalisme, tentang patriotisme, ya, kita mengakui bahwa itu benar ya. Nah, kita menghargai ya orang-orang yang rela lelah-lelah gitu ya untuk membesarkan dan memuliakan negara dan bangsa masing-masing. Ya, memang itu patut kita contoh, Bung Dedi.
1: Iya.
0: Tentu tidak hanya di konteks sepak bola ya, tapi nanti di dunia pertanian, di apapun juga lah. Di sektor lingkungan, sektor ekonomi, kita wajib itu punya mentalitas kayak begitu, Bung Dedi.
1: Iya. Tapi paling tidak apa yang tadi disampaikan pendengar dan juga ditegaskan oleh Anda nih, Pak Satyo ya, banyak hal tentu yang bisa kita ambil dari sebuah pertandingan sepak bola atau dalam dunia industri sepak bola tadi, mulai dari rasa kebangsaan, kemudian sportivitas, persatuan, bahkan kedisiplinan yang tentu diyakini sebuah negara memiliki disiplin, masyarakatnya akan memajukan negara itu sendiri. Nah, hal-hal positif tadi yang kita bisa lihat ini bagaimana dapat diterapkan di anak-anak muda saat ini, Pak?
0: Tentu saja ini soal pendidikan, Bung Rudi. Jadi ini kita bicara tentang karakter ya. Karakter atau budi pekerti. Ya, ini hanya bisa dibangun ketika model pendidikannya memang tepat. Nah, pendidikan olahraga, latihan olahraga dengan cara yang penuh dengan kedisiplinan, itu akan mengasah ini, Bung Rudi. Nah, ini sekedar sebuah letupan pemikiran ya, Bung Rudi, bahwa namanya manusia itu kan punya talenta berbeda-beda.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita mengacu kepada teori multiple intelligence-nya Ward Gardner, yang namanya kecerdasan itu macam-macam, termasuk kecerdasan fisikal. Nah, di bangsa kita, gitu ya, sebetulnya ada banyak pihak atau banyak orang, gitu ya, itu yang memang dia punya secara natural itu bakatnya bakat olahraga karena dia punya kecerdasan fisikal. Nah, yang seperti ini. Ini mestinya nggak usah digebet jadi ahli matematika, ahli ekonomi.
1: Jangan. Iya.
0: Fokus aja suruh jadi pemain bola kah?
1: Versi terbaik dari diri sendiri kah, ya Pak ya?
0: Iya, karena kita tuh harus efektif, efisien ketika melakukan pendidikan.
1: Iya.
0: Itu. Ya. Nah, buat teman-teman yang lain yang memang dia punya bakat yang lain-lain bisa digembleng ke sana. Tapi ya memang cara membangun bangsa itu mestinya memang kita punya strategi yang beragam, mempertimbangkan betul bagaimana potensi dan kekuatan kita.
1: Oke, ini menarik.
0: Saya misalnya melihat Bung Rudi, orang-orang Papua gitu ya, banyak yang fisiknya bagus-bagus, tinggi-tinggi.
1: Oh iya, misalnya, iya.
0: Ya. Itu mereka itu nggak usah diusur yang aneh-aneh gitu ya, udah fokus aja kemampuan fisiknya digeber. Itu pasti jadi, Bung Rudi. Mereka bisa mandiri, mereka bisa berdikari, mereka bisa mengharumkan nama bangsa.
1: Baik. Artinya potensi-potensi itu bisa kita miliki sekarang, tinggal bagaimana nilai-nilai luhur di Pancasila itu juga bisa diterapkan dalam
0: lewat
1: kehidupan
0: pendidikan.
1: Lewat pendidikan tadi ya Pak ya.
0: Iya. Karena pendidikan itu mekanisme untuk membuat orang menginternalisasi sebuah nilai. Ada pembiasaan, ada pembangunan mindset atau pola nalar.
1: Iya.
0: Ya, nanti pada akhirnya menciptakan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan.
1: Oke. Setiap kita bicara olahraga tentu seringkali kita juga menyebut, membaca, melihat slogan sportivitas atau fair play ini yang selalu hadir. Nah, paling tidak bagaimana itu Pak? Cara paling mudah untuk menghadirkan fair play dalam dunia olahraga juga kita bisa implementasikan di kehidupan kita sehari-hari ini Pak.
0: Iya, kan jelas Bung Rudi bahwa sikap sporty, sikap fair play itu adalah manifestasi atau realisasi dari prinsip kemanusiaan dan keadilan, Bung Rudi.
1: Yeah.
0: Jadi tentu saja bagaimana orang bisa bersikap seperti itu kalau dia memang punya nalar yang sehat. Ya. Misalnya ya, ada orang yang betul-betul punya kesadaran ketuhanan yang tepat. Dia pasti punya yang namanya sikap humanis, sikap yang adil juga. Yeah. Gak akan tega untuk berbuat jahat, gak akan tega untuk berbuat baik. Gitu ya. Tapi kalaupun orang tidak sampai ke level itu ya, dia punya sebuah penalaran yang jernih saja. Bahwa tidak ada orang yang mau kan diliciki, tidak ada orang yang mau diperlakukan tidak adil. Jadi ada prinsip emas kan, jangan engkau melakukan hal-hal yang engkau sendiri tidak suka ketika itu diperlakukan kepadamu. Jadi mestinya orang itu punya sikap kontemplatif. Karena setiap orang tidak suka diliciki, tidak suka diperlakukan tidak adil, jangan lakukan pada orang lain dong. Karena keberhasilan yang didapatkan dari sikap licik, sikap manipulatif itu tidak ada nilainya, tidak mulia. Kan itu di semua bidang begitu.
1: Baik.
0: Bisnis licik, politik licik, nggak ada gunanya sebetulnya.
1: Baik, Pak Setio, sebagai penutup dari perbincangan kita dini hari ini, Pak, pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk kita semua, anak-anak muda juga yang sedang menikmati euforia Piala Dunia, apa hal penting yang bisa kita ambil sebagai konklusi yang bisa kita ingat, kita terapkan ini, Pak? Silakan.
0: Pertama, Bung Rudi, kita boleh berharap di tahun 2030 timnas kita bisa
1: lolos Piala Dunia,
0: manggung di Piala Dunia.
1: Amin.
0: Kita akan membawa kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa, akan mempersatukan kita untuk sama-sama mendukung ketika ada di Piala Dunia. Nah, tetapi tentu saja sebuah cita-cita besar tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras, tanpa kedisiplinan, tanpa persatuan dan kebersamaan. Jadi semua juga pada akhirnya tergantung ketulusan niat kita, Bung Rudi. Kalau kita niat sejak awal sudah belok, semua hal yang tadinya bagus bisa tiba-tiba bubar berantakan. Nah, ini menurut saya nilai Pancasila yang harus kita hayati. Jadi kita dalam melakukan apapun memang ketulusan itu adalah modal paling penting, Bung Rudi.
1: Ketulusan jangan adalah ada modal terhubung. Paling penting.
0: Jangan sampai ada motif-motif terselubung yang egoistik.
1: Baik, menarik ini, Pak. Obrolan kita dini hari ini ternyata di balik setiap pertandingan, setiap kompetisi, ada banyak pelajaran tentang persatuan, kerjasama, disiplin, penghormatan kepada sesama, dan semangat terus untuk berkembang. Terima kasih banyak, Pak Setio, untuk perbincangan yang menarik di dini hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Salam sehat, selamat pagi sekarang ini, Pak.
0: Terima kasih.
1: Demikian tadi Kopi Pro 3, komentar opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan narasumber kami Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Dan terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam perbincangan kami di pagi hari ini.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Ketenagakerjaan Yasir Leh melepas sebanyak 24.000 lebih peserta batch 3 program permagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Leh telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Leh mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Leh mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
1: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
2: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
3: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
2: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
4: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Avina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Avina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
6: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
5: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
7: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
5: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. 2 edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan seperti yang tadi kami janjikan bahwa kami akan perbincangkan dengan para narasumber, kali ini sudah hadir pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acu Fiarta Kartabe.
0: Wawancara Pro 3.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik, Mbak. Semoga teman-teman di studio juga kabarnya baik ya, serta seluruh pendengar kita di seluruh Indonesia ya, Mbak.
1: Iya, ini ditunggu-tunggu oleh pendengar nih. Seperti apa sih sebenarnya program KDKMP, program KNMP? Secara program ini cukup baik. Secara nilai ekonomi seperti apa nantinya? Karena kenapa saya tanyakan demikian? Kita tahu bahwa namanya koperasi ini kan selalu ada. Ketika muncul KDKMP, apakah ini menggeser kemudian koperasi-koperasi lain yang mungkin sebelumnya sudah ada, apa bahasa mudanya, tunggakan gitu dengan para warga di desa? Mungkin silahkan dibedah, Pak Cifarta.
2: Ya, jadi saya kira, Mbak, bahwa dari sisi program ini kan sebuah alternatif ya, pilihan untuk mendorong bagaimana ekonomi pedesaan itu, termasuk juga tadi ekonomi pesisir, itu bisa tumbuh bertransformasi lebih cepat ya. Tentu melalui ekosistem baru, bisnis baru, dan kelembagaan baru. Dan tentu saya kira ini juga tidak otomatis menjadi kompetitor ataupun juga pesaing pada entitas ekonomi yang sudah ada di desa ya. Karena kita di desa juga ada ya badan usaha milik desa begitu, kemudian juga ada koperasi nelayan dan sebagainya begitu. Saya kira konsepnya adalah bersinergi ya dan saling mensupport begitu. Secara konsep dan tentu kebijakan ini sebenarnya adalah kebijakan yang bagus. Namun memang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ini kan sangat tergantung pada masing-masing kondisi wilayah dan bagaimana desain serta perencanaan program itu. Saya lebih fokus kepada perencanaan, terutama adalah bagaimana membangun ekosistem bisnis yang terlebih dahulu yang harus kita siapkan gitu. Jadi apalagi kalau bicara koperasi kan ya itu amanat founding father, pendiri negara ini ya. Selain di pasal 33 kita juga melihat bahwa koperasi itu adalah soko guru ya. Apa kelebihan koperasi ya? Semua saya kira sudah tahulah. Bahwa di dalam koperasi itu tentu ada ya kolektif kolegial, artinya ada rapat anggota yang memutuskan hal-hal yang strategis, ada tanggung renteng, dan semua juga saya kira tujuannya sama untuk membangun peningkatan ekonomi kelompoknya masing-masing begitu, terutama anggota ya begitu. Dan ini saya kira sebenarnya desain programnya perlu dilakukan penajaman-penajaman saja. Kalau kita lihat di desa ya tentu kita harus sesuaikan bagaimana bisnis proses ya koperasi ini nantinya ya harus sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada di desa begitu ya. Kemudian juga kita harus lihat misalkan harus sesuai juga dengan ya bagaimana iklim ya ataupun juga kondisi karakteristik masyarakat di desa, bahkan secara geografis. Beberapa hal yang disorot saya kira terkait dengan koperasi kan misalnya ya lokasi gedung misalnya ya, kemudian yang jauh dari apa namanya, yang jauh dari aktivitas masyarakat misalnya ya, dan kemudian juga persinggungan dengan entitas bisnis yang lain, kemudian juga dari sisi ketersediaan infrastruktur dan sebagainya. Saya kira Mbak itu yang memang menjadi sorotan masyarakat pada saat ini ya. Dan tentu saya kira desain program ini terus dimatangkan dan direview begitu, terutama terkait dengan kesiapan masyarakat setempat dan tadi proses bisnis ya. Dan jangan lupa karena ini juga melibatkan anggaran negara, kemudian juga di dalamnya ada juga menggunakan dana desa, maka tata kelolanya harus bagus ya. Okay. Nah, ini kan koperasi ini ya, sifatnya didirikan ya secara simultan begitu ya.
1: Oke. Okay. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ya juga Pak Fiarta. Ketika ya, kelemahan, kita juga melihat ada kelemahan ya dari setiap program-program yang baik ini. Pendekatannya kan ini top down. Nah, sementara kita tahu bahwa Indonesia dengan geografis yang begitu beragam, karakteristiknya kan karakteristik lokal. Apakah bisa keseragaman betul. Model bisnis yang tadi disampaikan ini dipukul rata begitu, dan ada resiko-resiko nggak sih mematikan usaha lokal?
2: Saya kira sebenarnya tidak ada ya, karena kan sifatnya saling bersinergi, begitu konsepnya, begitu ya. Dan tentu saya kira ruang-ruang bisnis itu selalu ada dan akan mendorong inovasi, begitu. Kalau saya lihat ya program adaptasinya di setiap daerah, ya dari sisi kelembagaan terus mungkin harus tetap direview gitu ya. Yang paling menurut saya agak riskan adalah memang bagaimana membangun tata kelolanya begitu ya. Kemudian juga bagaimana menyiapkan SDM yang betul-betul paham tentang koperasi. Ini kan karena koperasi ini ya didirikan secara mendadak dan lebih dari 98% baru Mbak, begitu ya. Jadi koperasi yang existing juga kan di masyarakat itu tidak mudah untuk apa namanya bertahan, bersaing begitu ya. Kalau kita lihat juga ya tentu saya kira koperasi yang diinisiasi pemerintah dengan segala apa namanya fasilitas dan sebagainya ini harusnya menjadi apa modal ya utama dalam mendorong koperasi ini. Saya berkeyakinan sebenarnya tidak akan kemudian mengganggu entitas yang lain begitu dan ini sifatnya kan adalah persaingan yang sehat begitu okay, dan okay. Saya kira itu yang poinnya gitu.
1: Oke, supaya implementasinya tidak menjadi masalah, kita berangkat dari beberapa kasus, misalnya MBG dan sebagainya. Nah, bagaimana beban keuangan, kemudian resiko fiskal desa, ataupun juga resiko-resiko kredit macet misalnya. Ini yang kemudian bisa diantisipasi di setiap wilayah, tentunya dengan kebijakan daerah yang selalu berbeda-beda.
2: Ya, tentu saya kira yang harapan yang perlu dilakukan sebenarnya adalah bagaimana koperasi ini tidak dipaksakan ya secara serta-merta berbarengan harus memang beroperasi pada waktu yang bersamaan begitu ya. Karena memang tadi karena berbeda kondisi kesiapan dan juga ekosistem yang berbeda-beda. Saya berpikir bahwa dalam tahap evaluasi kebijakan, kebijakan itu kan biasa dievaluasi ya. Itu dalam proses perencanaan kebijakan seperti itu. Maka tentu saya kira ya kita harus menyesuaikan begitu ya dari misalkan
1: soalnya
2: kondisi
1: kan begini, tidak perlu Pak Fiarta ya. Ketika awal-awal KDKMP yang memanfaatkan jaminan ya pada saat itu kan ada pemotongan sebagian dana desa dan ini menimbulkan banyak penolakan loh dari banyak kepala desa, perangkat desa. Nah, aturan yang tadi top down ini kan harusnya lebih diperhalus atau lebih tersosialisasi dan lebih diedukasi ke masing-masing perangkat desa supaya mereka tidak mengganggu proporsi yang ada.
2: Ya betul, karena kan keterbatasan anggaran dan sebagainya tentu saya kira harus dikoordinasikan begitu ya. Dan harapan saya bahwa antara koperasi Desa Merah Putih dengan program tadi misalkan dikelola oleh dana desa itu sifatnya bukan sesuatu hal yang saling bersaing Mbak atau membedakan begitu, tapi saling merupakan bagian dari desain program gitu. Jadi kan selama ini juga penggunaan dana desa misalkan diarahkan untuk membangun BUMDes ya, badan usaha milik desa. Nah, apa bedanya? Saya kira kita juga menginisiasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih dengan konsep yang sama juga dikelola oleh masyarakat pedesaan. Kan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas ekonomi kan masyarakat pedesaan gitu. Dan justru menurut saya dengan koperasi Desa Merah Putih harusnya pengawasannya akan lebih banyak. Karena kan ada rapat anggota di situ, Mbak. Program-program BUMDes kan saya kira ya karena minimnya tata kelola, pengawasan yang kurang optimal, penggunaan dana yang tidak transparan misalnya. Nah itu kita perbaiki, saran saya ya begitu. Sehingga kemudian tidak dianggap bahwa pendirian KOBDES yang tentunya mengambil sebagian dana dari dana desa itu dianggap sebagai sebuah persaingan ataupun juga hal-hal yang dapat mengurangi peran dan juga upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas ekonomi pedesaan. Saya kira konsepnya adalah bersinergi ya, bukan dalam arti kata persaingan Mbak begitu, apalagi saling mematikan. Okay. Saya kira konsepnya nggak seperti itu ya.
1: Baik, kita sepakat itu ya. Nah, bagaimana juga resiko-resiko yang ditanggung? Misalnya ketika kreditnya macet, sehingga kan karena itu pakai anggaran dana desa, akhirnya tersedot untuk mencicil misalnya pinjaman bank-bank Himbara atau akhirnya jadi mengorbankan pembangunan infrastruktur desa. Antisipasi apa yang bisa disiapkan juga agar ini tidak menjadi koperasi gagal atau merugi?
2: Ya, pertama tentu concern kita adalah tata kelola ya. Tata kelola ini harus sejalan dengan proses bisnis yang sedang dilakukan. Dan saya berpikir proses penentuan kebijakan terkait pinjaman dan sebagainya itu kita serahkan kepada perbankan. Karena ini kan mitranya ada perbankan Himbara dan sebagainya. Dan pengelola koperasi Desa Maraputi itu harus tahu bahwa dana yang digunakan itu dana masyarakat. Gitu ya. Di samping juga ada penempatan dana pemerintah di Himbara begitu ya. Jadi saya berpikir masalah penggunaan tata kelola kelayakan bisnis ya itu diserahkan kepada bank. Kenapa disinergikan dengan dana perbankan tidak seperti konsep zaman dulu kredit usaha tani yang langsung disalurkan kepada koperasi misalnya. Kenapa? Ya karena kita menganggap bahwa perbankan adalah institusi yang paling tahu tentang bagaimana studi kelayakan, bagaimana bankable-nya sebuah bisnis itu bisa diberikan kredit atau tidak. Jadi saya kira ini prosesnya nomor saja. Jadi kemudian untuk urusan kredit karena dia menggunakan dana masyarakat, tidak lantas koperasi Desa Merah Putih harus yakin bahwa mereka akan dapat bantuan kredit. Tunjukkan dulu bisnisnya begitu. Jadi ini saya kira satu hal yang perlu kita lakukan dan kita tekankan di awal, jangan sampai seolah-olah bahwa ya kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui Bank Himbara itu adalah charity, bagi-bagi duit ya. Kita bisa ya. Okay. Karena konsep sebelumnya ya di periode-periode yang dulu kita membangun koperasi-koperasi semacam ini berbasis usaha tani dan sebagainya, paradigma di pengelola itu seperti itu Mbak, begitu. Nah ini jangan sampai terjadi, betul tadi, bahwa saya juga berpikir bahwa bagaimana perbankan tetap laksanakan, ya, bagaimana SOP, kemudian penilaian kredit, dan tidak terpengaruh oleh adanya tekanan-tekanan terkait bahwa ini program pemerintah gitu. Ya sepanjang bisnisnya bagus, kemudian prospek dan layak, bankable dan sebagainya, saya kira tidak ada masalah. Dan pengurus koperasi harus tahu bahwa dana yang diberikan oleh perbankan itu dana masyarakat. Dan di situ ada tanggung jawab bank. Dan di situ ada risiko bank. Nah itu saya kira penting Mbak ya.
1: Oke, baik. Ini yang menjadi instruksi-instruksi kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa dimanfaatkan di masing-masing desa. Terakhir mungkin ketika sekarang ini sudah berkembang secara digital segala sesuatunya, apa yang mungkin pesan yang Anda bisa sisipkan di tengah situasi ekonomi, di tengah kita ingin menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi? Silakan, Pak Akufirta.
2: Ya, saya kira transformasi digital itu satu keharusan ya begitu. Dan saya kira dengan jaringan telekomunikasi kita yang sudah bagus, ekosistem digital yang sudah bagus, mudah-mudahan juga literasinya juga semakin meningkat ya. Nah, tentu kita harapkan sinergi antara kegiatan program bisnis yang dilakukan Kopdes Merah Putih maupun juga terkait dengan koperasi desa, koperasi nelayan dan sebagainya itu bisa bersinergi Mbak dengan digitalisasi, kan di situ ada efisiensi, di situ ada jangkauan pasar.
1: Jadi sesuai gitu, dengan tujuannya mungkin, begitu ya?
2: Iya, jadi memang lokasinya ada di pedesaan, tetapi kan kalau kita melihat jangkauannya bisa ke seluruh unlimited ya begitu ya.
1: Okay,
2: saya pernah melihat satu bisnis di daerah pedalaman di Kabupaten Tasikmalaya, itu jangkauan pasarnya internasional Mbak. Gitu ya. Karena proses digitalisasi gitu. Jadi saya kira ini yang perlu kita harapkan, kita tumbuhkan ya. Karena melalui digitalisasi pasar menjadi unlimited, transaksi bisa menjadi lebih luas begitu.
1: Yang dan paling penting adalah tata kelola ya. Tadi yang dibilang disampaikan oleh Bapak
2: ya. Yang penting tentu tata kelola paling utama, dan tata kelola juga diharapkan terintegrasi dengan digital ya Mbak, begitu. Ya. Jadi in process kita bisa review gitu.
1: Baik,
2: pelaporan dan sebagainya gitu.
1: Bapak, terima kasih banyak untuk insight-nya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan sesuai harapan kita, tidak hanya menghabiskan modal bantuan dari pusat ya, tapi benar-benar bisa sukses seperti yang kita tuju di awal bagi ekonomi. Salam sukses selalu. Bapak Akufirta Akartabi, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung.
3: Teku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markang menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markang tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
4: Peristiwa.
5: Ratusan rakyat pribumi melancarkan perlawanan sengit terhadap penjajah Belanda pada 19 Juni 1859 dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dipimpin tokoh adat dan ulama di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memperkuat pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan. Upaya tersebut ditentang keras oleh rakyat setempat setelah penjajah memberlakukan pajak berat dan melanggar adat istiadat yang berlaku. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani adalah sosok perwira militer Indonesia yang dikenal karena keteguhan, keberanian, dan pengabdiannya terhadap bangsa. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keteguhan prinsip ini membuat Ahmad Yani menjadi target dalam tragedi gerakan 30 September 1965. Pada peristiwa tersebut, Ahmad Yani menjadi salah satu korban keganasan pemberontakan tersebut. Ia gugur dengan gagah berani saat mempertahankan loyalitas kepada negara dan Presiden Soekarno.
1: Tadi kita sudah berbincang dari sisi praktisi ekonomi, bagaimana program KDKMP dan juga KNMP ini bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang juga menjadi poin utama, tapi kali ini kita ingin dengar langsung dari staf khusus Menteri PPN Bappenas, ada Pak Sukmo Harsono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Iya.
6: Apa kabar?
1: Kabar baik, Bapak juga sehat ya?
6: Sehat, selamat pagi buat seluruh pecinta Pro 2 FM dimanapun berada.
1: Baik, Pak Sukmo, mungkin langsung saja ya kepada dua program ini. Kita tahu bahwa program KDKMP ataupun juga KNMP ini kan sebuah program strategis nasional ya. Nah, dalam pengembangannya seperti apa sih? Karena kan ini sifatnya kalau bisa dibilang ini top down begitu ya. Nah, bagaimana aplikasi ini bisa berjalan dengan baik dengan karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda begitu, kemudian menerapkan sistem yang sama dipukul rata.
6: Oke, selamat pagi pendengar Pro 3 FM, Pro 2 FM gimana pun berada. Jadi
1: Pro 3 betul
6: kalau
1: Bapak.
6: Kita bicara ya Pro 3 FM ya, kita bicara tentang koperasi. Semua sepakat bahwa amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkooperasian mengukuhkan kooperasi sebagai sokoguru. Nah, ketika kita bicara kooperasi sebagai sokoguru, sejak kita merdeka sampai dengan hari ini, kita tidak melihat bahwa kooperasi bisa bersaing dengan korporasi. Kooperasi hanya menjadi sokoguru, tetapi belum bisa membuktikan bahwa dia mampu berkompetisi, membuat anggotanya sejahtera, membuat anggota menjadi konglomerat, membuat anggota menjadi pengusaha sukses. Kita melihat itu belum pernah terjadi sampai saat ini, kecuali beberapa mesti koperasi batik dan sebagainya, tapi almost mereka tidak berhasil. Nah, inilah yang kemudian menjadi kerisauan dari Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah, khususnya kami di perencanaan, bahwa harus ada satu pola yang berbeda kalau kita ingin mengangkat koperasi ini sebagai sebuah lembaga yang benar-benar mampu mesejahterakan anggotanya. Ketika kita melihat sekian tahun koperasi berangkat dari bawah, ternyata kan banyak persoalan manajemen, banyak persoalan yang muncul di dalam operasionalnya, sehingga seolah-olah koperasi menjadi bukan mesejahterakan anggotanya, tapi mesejahterakan pengurusnya, kan gitu. maka kemudian kita berpikir bagaimana koperasi ini melalui manajemen yang top down. Artinya dikelola menggunakan sistem yang ditentukan dari pusat. Dan daerah itu tinggal menjalankan manajemennya saja sesuai dengan operasional karakter sebagai daerahnya masing-masing. Sehingga dengan satu sistem manajemen, dengan manajer cara berpikir yang sama, dengan sistem pelaporan keuangan yang sama, sistem inventarisasi barang yang sama, penjualnya sama, kita harapkan ini akan mendidik koperasi ini menjadi seperti manajemen korporasi, sehingga naik kelas. Sehingga kemudian dirasakan dampaknya bukan cuma anggota koperasi kepada masyarakat sekitarnya. Begitu juga dengan kampung nelayan. Kita sudah sekian lama merdeka, kita masih melihat bahwa nelayan kita selalu hidupnya tidak pernah mengalami perubahan dengan persoalan ekonomi mereka. Selalu terjebak oleh tengkulak, selalu terjebak oleh ijon dan seterusnya. Nah, maka kemudian perlulah dikuatkan manajemen. Untuk bisa manajemen itu berlaku baik, maka dibuatlah kampung nelayan. Kampung nelayan yang diseragamkan di seluruh Indonesia ini supaya apa? Supaya nanti bisa dilihat kalau di satu daerah dengan manajemen yang sama berhasil, kemudian di daerah lain gagal, berarti ada persoalan di daerah itu, bukan di manajemennya, mungkin di SDM-nya, segala macam. Maka mengevaluasinya menjadi mudah. Inilah niat dari perencanaan pembangunan koperasi Merah Putih maupun kampung nelayan, agar kesejahteraan anggota itu tidak lagi dipelesetkan menjadi kesejahteraan pengurus, yeah, tapi benar-benar membawa dampak ekonomi kepada anggotanya dan masyarakat sekitar. Gitu, Mbak.
1: Oke. Dari sisi skema pembiayaan dan sebagainya, ini kan juga perlu sekali ya yang namanya monitoring begitu ya. Itu yang diutamakan juga. Nah, supaya bisa benar-benar mengawasi ini, apakah ini nanti kemudian ada bimbingan khusus yang sudah terperinci, yang juga sudah disiapkan dari program-program yang diinisiasi mungkin oleh Bappenas selama ini?
6: Ya, munculnya kegagalan koperasi selama ini di daerah-daerah yang memang mulainya dari bawah, bottom up itu juga adalah karena manajemen. Karena ini manajemen itu diantaranya adalah penyelewengan masalah laporan keuangan dan seterusnya ya.
1: Oke, karena begini, mungkin juga saya boleh mengingatkan bahwa program ini kan di awal dianggap mirip ya dengan proyek apa KUD waktu masa Orde Baru ataupun juga apa BUMDES yang berujung saya boleh bilang mangkrak begitu. Nah, agar ini tidak menjadi apa instruksi politik pusat dan sebagainya, seperti apa sih nantinya biar berjalan implementasinya juga menjadi smooth dan efektif, Bapak?
6: Iya, Mbak. Kita tahu bahwa KUD pernah mencapai masa kejayaannya. Teman-teman saya, angkatan saya itu bisa kuliah, bisa menikmati hidup yang baik karena KUD pada waktu itu sangat berhasil. Kenapa? Karena memang pada zaman Orde Baru itu KUD itu benar-benar menjadi milik pengurusnya kan gitu. Tapi seiring dengan kemajuan KUD pada waktu itu, kemudian terjadi perselisihan di antara anggota sampai kemudian KUD atau koperasi unit desa dan lain-lainnya kemudian mengalami penurunan. Nah, disinilah makanya pengawasan dari masyarakat yang selama ini muncul di berbagai macam media, di berbagai macam kesempatan mereka mengkritik bahwa bagaimana nanti laporan keuangan dan bagaimana pertanggungjawaban uang dari pemerintah ke daerah dan seterusnya, itulah menjadi sistem pengawasan yang paling utama. Hari ini kita itu tinggal seperti di rumah kaca, semua orang bisa melihat, semua orang bisa memperhatikan. Maka ketika nanti para manajer-manajer koperasi ini yang sekarang sedang dididik, diajarkan kepada mereka bagaimana mengelola keuangan yang baik, kemudian ternyata koperasi itu tidak berjalan, bahkan baru dibuka, kemudian misalnya 6 bulan tutup dan seterusnya, maka akan kelihatan laporan pertanggungjawabannya. Ya kalau memang kemudian dalam pelaksananya nanti, koperasi Merah Putih itu kemudian ternyata tutup, kemudian bermasalah keuangan, pasti akan dijerat dengan pasal hukum. Kenapa? Karena mereka menggunakan uang negara, misalnya macam itu. Karena mereka menggunakan uang rakyat, atau uang pinjaman bank pun, bahkan uang pinjaman bank pun, kalau kemudian mereka ternyata menyalahgunakan dan bangkrut tutup, ya kalau usaha rugi itu biasa. Tapi kalau ruginya itu dikarenakan mismanagement yang disengaja, ya kan bisa ada konsekuensi hukum yang bisa ditimbulkan dan itu masyarakat bisa terlibat di dalamnya gitu.
1: Oke, nah sejauh ini kontrol atau pengawasan serta monitoringnya juga seperti apa, Pak Sukmo, agar tadi kita mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi?
6: Saya baru selesai dari ke daerah, saya melihat pembangunan koperasi Merah Putih di beberapa kabupaten itu sedang berjalan. Ada yang sudah 100%, dia sedang menunggu diisi barang-barangnya, ada yang sedang 70%, ada yang 80% proses pembangunan. Jadi tetap sepengetahuan saya saat ini dalam proses pembangunannya, termasuk kemudian pengisian barang-barangnya, mau dijeniskan barang apa sesuai dengan konteks daerah masing-masing, dan nunggu persiapan operasional dari personalnya. Jadi belum ada yang purely sudah beroperasional menggunakan manajemen yang diterapkan dari pusat. Setahu saya belum ada. Tapi okay, mereka sudah mengisi barangnya, kemudian sudah kelihatan etalasenya seperti apa, iya. Tetapi manajemennya yang berjalan sepenuhnya kan manajernya baru disiapkan ini, Pak.
1: Oke, okay, ini kan targetnya 80 ribu unit kalau tidak salah ya, Pak Arso ya? Ya, dan terkait begitu ya resiko penggunaan dana desa sebagai modal awal anggunan. Nah, bagaimana ini dimitigasi agar tidak ada resiko-resiko seperti gagal bayar, kredit macet begitu, yang akhirnya nanti mengganggu pembangunan infrastruktur dasar desa?
6: Ya, saya kira kita walaupun ini koperasi, kita harus sepakat bahwa no business without risk. Tidak ada bisnis yang tanpa risiko.
1: Iya. Tapi kan ini pengertian ini kan harus kemudian implementatif begitu ya, Pak Zukmo?
6: Iya, pasti Mbak. Nanti kalau misalnya kita pada prakteknya dalam satu kabupaten itu misalnya ada 8 koperasi merah putih, ya, kemudian yang 2 tutup, gagal, yang lainnya berhasil, kan bisa diusut, Mbak. Yang lain berhasil, kenapa di situ gagal? Apakah salah tempat? Misalnya tempatnya dekat-dekatnya kuburan, ya misalnya kan? Atau tempatnya di tengah pasar yang bersaing dengan pasar masyarakat, kan gitu, Mbak? Atau di tempatnya di situ yang daerahnya kemudian masyarakatnya nggak terlalu banyak, atau salah barang dagangan yang seharusnya barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi yang diisi barang yang lain, kan gitu, Mbak? Jadi resiko itu selalu muncul karena sifatnya pengelolanya adalah manusia, dan manusia itu kadang-kadang suka apa namanya istilahnya punya insting tersendiri yang keluar dari rel, ada yang berhasil, ada yang gagal kan semacam itu.
1: Jadi, berarti harus ada kira, itu dong Pak, skema insentif atau misalnya apa cross subsidization, subsidi silang begitu yang dirancang oleh Bappenas antara KDKMP di wilayah maju Pulau Jawa misalnya untuk bisa menopang biaya operasional tinggi dan di wilayah yang misalnya 3T terisolasi di luar Pulau Jawa. Ada hal seperti itu juga yang sudah disiapkan?
6: Saya tidak ingin Anda bicara insentif, saya tidak ingin bicara ada perlakuan yang berbeda.
1: Karena insentif ini value-nya berbeda ya.
6: Itu apa? Betul. Nanti okay, iming-iming duluan ini membuat ya, orang kemudian kita ini kebiasaan suka diiming-iming, Mbak. Okay. Akhirnya bukan bekerjanya, tapi yang ditunggu akhir tahun itu ujung-ujung iming-imingnya itu, Mbak.
1: Ya.
6: Nah itu nggak boleh.
1: Okay.
6: Jadi tapi, kita revisi saja dengan manajemen pusat, dengan prosedur pusat, bahwasannya kemudian ternyata koperasi itu dalam satu tahun berhasil, untung, kemudian timbul dalam rapat anggota atau ada insentif dari pemerintah pusat, ya nanti sajalah, orang kerja aja belum udah mikirin insentif, mana kan gitu ya.
1: Baik. Dari sisi legalitas, ini juga menjadi sangat penting ya, karena sekarang kan semua sedang berproses nih, Pak Sukmo, begitu ya. Kawasan-kawasan pesisir ini kan sering sekali punya persoalan sengketa tumpang tindih lahan. Nah, iya, koordinasinya seperti apa antara Bappenas, kemudian juga lintas sektoral ATR BPN, ataupun juga ke yang menaungi ini biasanya apa kelautan ya, KKP begitu, untuk bisa mempercepat statusnya menjadi clear and clean tanah proyek KNMP misalnya seperti itu.
6: Ya, ada apa namanya, ada kewenangan yang terpisah antara Bappenas dengan KKP tentunya ya, ataupun dengan Kementerian Desa ataupun dengan yang lainnya mengenai persoalan lahan itu kaitannya dengan Pemda juga kan.
1: Okay.
6: Tentunya kami tidak sampai dengan urusan ke sana, tetapi kami menyiapkan programnya, kami menyiapkan sistemnya yang berjalan, kita menerapkan kebijakan pemerintah itu berjalan seperti apa. Bahwa operasional pengadaan lahan, kemudian tempatnya di mana kan sudah menjadi kewenangan dari kementerian lembaga lain. Tentunya saya tidak akan berkomentar sampai sejauh sana, Mbak. Tapi yang pasti, saya yakin setiap kementerian lembaga lain juga sudah mempertimbangkan bahwa kampung nelayan yang dimaksud. Saya pernah nengok kemarin itu di Natuna, Mbak.
1: Okay.
6: Saya pernah berkunjung ke Natuna, saya melihat salah satu contoh perkembangan kampung nelayan. Saya sampai heran ternyata cara membangun kampung nelayan di Natuna itu termasuk gedung dan bangunannya itu menuju kepada suatu modernisasi kampung nelayan yang sangat luar biasa.
1: Oke, kita sambung nih ya masalah kampung nelayan di Natuna, karena di ujung telepon sudah ada Wakil Ketua Umum KNTI, ada Pak Sugeng Nugroho, saya sapa juga nih. Pak Sugeng.
6: Ya.
1: Halo Pak Sugeng. Oke, baik. Nampaknya masih terputus nih. Ya. Tadi makanya saya coba tanyakan ke sana, siapa tahu bisa diobrolin bareng sama Pak Sugeng nih. Gimana kalau di Natuna? Silakan dilanjutkan Pak Sukmo.
6: Di Natuna itu bangunannya Mbak, gedungnya itu super modern. Kalau saya lihat dari denahnya, kemudian bangunan apa tiang-tiang yang dibangun ya. Saya justru membayangkan kalau memang Kampung Nelayan ini

0: sangat
1: Oke.
0: modern, sangat bagus.
1: Ya, apa-apa yang menurut Pak Sukmo harus juga diantisipasi karena bisa menjadi kendala dalam perkembangannya? Mungkin gambaran setelah
0: Yang
1: mengunjungi beberapa daerah.
0: menelayannya yang harus SDM-nya harus dirubah juga pola pikir ya Mbak. Mereka juga harus tahu bagaimana daya tahan ikan itu dari daya tangkap secepatnya harus kemudian masuk ke cold storage ya kan. Kemudian mereka juga harus harus berpikir bagaimana mengolah ikannya kalau mereka kemudian harus mensortir ikan itu juga harus diajarkan kepada mereka ya kan. Dan mereka kemudian juga harus harus menyadari bahwa kalau nanti itu masuk ke operasi misalnya tidak bisa cash and carry misalnya ya sahabat. Dia turun barang langsung mendapat uang seperti kalau misalnya mereka sama tengkulak segala macam. Mereka harus sadar juga bahwa mereka harus mengerti sistem-sistem itu kalau mereka turunkan barang hari ini kemudian dikontrol dulu masuk cold storage ikannya disiapkan dulu baru dibayar besok. Mereka harus sabar juga, Mbak. Jangan kemudian mereka tetap berinak. Jadi cash and carry. Nah,
1: Oke.
0: dari bank susah sebetulnya masih 2 hari lagi. Mendingan saya tengkulak aja lah. Kan repot
1: Gitu
0: juga,
1: ya.
0: Mbak.
1: Baik. Baik, ini Pak Sugeng Nugroho nampaknya sudah bergabung nih, Pak Sugeng. Iya, Pak Sugeng, ada staf khusus dari Menteri PPN Bappenas nih, Pak Sukmo Harsono juga di ujung telepon. Boleh saling menyapa.
0: Sehat selalu.
1: Iya. Pak Sugeng, mungkin sebagai Wakil Ketua Umum KNTI, apa sih sebenarnya persoalan-persoalan mendasar yang ada di KNMP sejauh ini? Pak Sugeng, boleh disampaikan?
2: Ya, saya kira gini ya, soal KNMP ya, untuk Kampung Nelayan Merah Putih, itu sebetulnya secara konsep bagus ya, secara konsep bagus, karena memang bagaimana ekonomi ya nelayan nelayan tradisional itu menjadi satu ekosistem ya yang terbangun dari hulu ke hilir. Nah, itu sebetulnya bisa kita lihat seperti itu. Nah, tetapi ada hal ya yang perlu secara jujur kita sampaikan bahwa tidak semua ya itu kegagasan bagus itu bisa dilaksanakan secara benar. Nah, ini yang menjadi persoalan kita.
1: Tidak semuanya dapat dilakukan dengan benar. Mohon maaf agak terputus-putus suaranya. Begitu ya Pak Sugeng ya tadi ya.
2: Iya, iya.
1: Maksudnya
2: ya.
1: Tidak kurang benarnya gimana tuh?
2: Ya begini, harapan kita ini kan untuk membangun ya Kampung Nelayan Merah Putih, ini kan harus melibatkan semua stakeholder yang ada, terutama ya dari stakeholder nelayan ya. Ya, kemudian ikut terlibat agar supaya mereka bisa apa yang seharusnya diinginkan ya oleh mereka. Atau selama ini nelayan ini kan kita memiliki 3 proses ya. Ya proses pratangkap ya, kemudian pada saat menangkap, kemudian pratangkap. Nah proses pratangkap itu ya, nelayan itu membutuhkan yang pertama BPN ya, Bantuan Dasar ya, untuk apa ya, untuk melaut karena BPN ini ya, oleh nelayan itu merupakan kebutuhan yang paling utama karena 60% ya dari
1: Pak Sugeng, Pak Sugeng. Pak Sugeng, mohon maaf. Pak Sugeng, apakah menggunakan headset mungkin boleh dilepas dan dipakai langsung ke telepon begitu supaya suaranya lebih jelas karena kami mendengarnya agak terbata-bata, agak terputus-putus begitu.
0: Betul sekali. Ya, ya. Saya juga nggak begitu jelas.
2: Sudah, Mbak, sudah.
1: Oke, ya silakan. Ya, mungkin langsung. Gimana ya. Pak, diulang?
2: Ya, dari pratangkap, inilah kebutuhan-kebutuhan nelayan ini yang harus disediakan, kan? Pratangkap apa ya? Kebutuhan alat tangkapnya, ya, kemudian apa itu BBM-nya, kemudian es batunya sebagai rantai pendingin. Nah, ini adalah salah apa itu bagian dari kebutuhan-kebutuhan pratangkap. Ya, kemudian ya, pada saat menangkap, ya, tentunya ya, nelayan ini harus diberi kemudahan ya, kemudahan untuk perizinan ya, kemudahan bagaimana ya nelayan itu apa namanya bisa melaut dengan aman,
1: disiplinnya
2: juga apa itu disiplin ya, kemudian pas katanya pas katanya bagaimana supaya ini pengelolaan

0: Oke, kami sudah menangkap poinnya. Ya. Baik. Pak Sugeng, kita jawab dulu ya, biar tidak terlalu panjang dengan Pak Sukmo ya. Boleh mungkin nanti Pak Sukmo juga bantu jawab dulu, Pak Sugeng. Pak Sukmo, ini secara singkatnya mungkin nah, ada beberapa hal seperti penyediaan alat tangkap, bahan bakar, ini menjadi persoalan tersendiri. Apakah dari KNMP ini bisa menjadi solusinya? Silakan Pak Sukmo.
1: Iya, seperti disampaikan dalam beberapa pidato Presiden, bahwa untuk kampung nelayan yang skalanya besar, artinya yang menampung banyak, kemudian di situ masih sering terjadi kesulitan bahan bakar, Presiden kan menjanjikan akan membangun atau mendekatkan pusat-pusat pengisian bahan bakar di kampung nelayan. Saya kira itu sejak zaman Pak Jokowi sudah menjadi concern kita bersama-sama. Kemudian mengenai kebutuhan dengan kebutuhan peralatan dan lain-lain. Gini, tolong jangan membayangkan kampung nelayan yang akan kita bangun ini seperti supermarket yang serba ada. Nah, tidak juga begitu konsepnya. Dalam satu hari kemudian toko sudah ada jualan segala macam, mensupport segalanya, tidak semacam itu. Tapi kita ingin membenahi kampung nelayan itu dari mulai lokasinya, kemudian bagaimana manajemen nelayannya, kemudian bagaimana mengawetkan ikannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak kemudian menjadi seperti toko. Kampung nelayan dibayarkan toko menyediakan semua peralatan, tidak semacam itu. Tetapi nelayan ini kemudian hakatnya terangkat, tetapi dengan dibenahi berbagai macam sektor secara bersama-sama berjalan. Yang paling utama kan sebenarnya kan masalah ikan itu nggak pernah awet, karena cepat busuk, karena nggak ada cold storage di tempat-tempat itu kan. Nah ini yang menjadi konsentrasi bersama-sama dari kita, kampung nelayan itu semacam itu. Saya sering kali bertemu dengan para kepala daerah, mereka justru sangat berharap kampung nelayan. Mereka minta titik-titik kampung nelayan, karena memang persoalan nelayan ini persoalan yang sudah sangat tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Nelayan kita tidak pernah bisa bangkit dari keterpurukan. Nah kenapa? Ya karena tadi itu kawasannya sudah kumuh, mengibatkan tidak muncul ide-ide dari kawasan-kawasan yang selalu kumuh semacam itu. Kemudian terjebak dengan pinjaman-pinjaman semacam itu. Oh, minjam itu wajar, kita ngutang itu kan biasa. Tapi kalau kita ngutang itu dengan ikan yang ditangkap hasilnya bagus, ikannya tetap segar, maka kan harga jualnya kemudian tidak murah. Nah kalau tidak murah, otomatis nelayan akan bisa hidup sejahtera kan gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi tentunya menjadi konsentrasi kita bersama-sama, bahwa persoalan sangat banyak, tetapi kita bukan lembaga supermarket yang kemudian akan menangani semuanya, tidak. Tapi kita akan masuk pada titik-titik tertentu yang membenahi dulu kampung nelayan ini menjadi kampung yang sehat, kampung yang apa namanya bisa membuat ikan-ikan itu segar dan menemukan antara penjual dan pembeli dengan harga yang wajar. Begitu, Mbak.
0: Oke. Halo. Dari persoalan ini begitu ya. Yang selama ini mungkin juga sering menjadi keluhan biasanya paling banyak itu apa, Pak Sukmo?
1: Iya, putus ya, Mbak ya?
0: Enggak, masih silakan Bapak.
1: Halo, masih iya. Jadi begitu. Jadi jangan membayangkan kampung nelayan ini seperti supermarket yang menyediakan toko serba ada, semua barang yang dibutuhkan nelayan ada, tidak. Tapi kita masuk pada poin-poin penting saja, misalnya memastikan di area sekitar dekatan dengan sumber BBM,
0: okay.
1: Memastikan ikan itu ditangkap dengan tetap masih segar sehingga harganya tetap naik, kemudian nelayan itu berpikir bagaimana menjadi maju, nah, itu perlahan kita benahi di situ, kemudian nanti suatu saat orang datang ke kampung nelayan itu bisa belanja ikan dengan ya. Nyaman karena kemudian ikannya di situ segar, bisa
0: baik.
1: Dibakar di situ, makan di situ, gitu, Pak.
0: Iya, Pak Sugeng sudah cukup dijawab tadi oleh Pak Sukmo ya. Ada lagi mungkin ya. Terakhir yang mau disampaikan ke Pak Sukmo terkait dengan program ya, ini?
2: Ya, saya kira itu ya yang diinginkan, bagaimana agar ekosistem ya nelayan secara ekonomi itu terintegrasi. Ya. Sehingga memudahkan ya bagaimana ya nelayan itu tidak kesulitan untuk mencari ya alat tangkap ya bagaimana nelayan tidak kesulitan untuk mencari bahan bakar nelayan tidak sulit ya untuk memasarkan ya hasil produksinya.
0: Ya. Nah, itu, apa sih Pak Sugeng yang paling berat saat ini dirasakan oleh para nelayan begitu dari beberapa faktor tadi yang Pak Sugeng sampaikan?
2: Ya hampir semua yang saya katakan.
0: Oke, merata ya, begitu ya?
2: Bahwa nelayan itu haruslah membeli alat tangkapnya, misalkan jaring, bubu dan sebagainya itu harus di luar kota.
0: Hmm.
2: Kemudian mencari BBM-nya itu belum ada ya,
0: okay.
2: BBM ya yang ada di kampung-kampung nelayan ya. Kemudian SS batu ya, rantai pendingin juga didatangkan dari luar-luar kota.
0: Okay.
2: Nah, begitu juga ketika mendaratkan hasil tangkapannya, ya mereka
0: harus memikirkan harus cara menjualnya begitu ya.
2: Oleh tengkulak ya. Artinya belum ada lembaga ya atau koperasi ya yang bisa membeli ya supaya
0: menampung untuk sementara begitu kali ikan, maksudnya ya.
2: Harga ikan itu selalu meningkat. Itu yang diharapkan mereka.
0: Baik. Pak Sukmo, ini targetnya berapa lama sih supaya bisa running minimal? Sekarang kan masih berproses semua nih. Sementara keluhan ataupun juga persoalan yang dirasakan nelayan ini masih sama.
1: Ya, yang paling penting bukan target sampai kapan, Mbak. Tapi think big and start right now from small. Jadi kita berpikir besar, kita mulai.
0: Berapa banyak yang sudah memulai? Mungkin boleh saya lebih eksplisit bertanyanya, Pak Sukmo.
1: Beberapa bupaten, ini saya ngomong yang versi saya saja, bahwa saya sudah ketemu dengan beberapa bupati, dan saya melihat langsung di lapangan, itu rata-rata pembangunan kampung nelayan itu ada yang sudah berkisar 40-50%. Tapi konsentrasinya bukan begitu, Mbak. Saya ingin satu sedikit aja mensupiri yang disampaikan Pak Sugeng tadi. Justru kalau kampung nelayan ini nanti yang sudah dibangun jadi rapi, Mbak, jadi kawasan yang bagus, maka kemudian orang-orang pengusaha-pengusaha itu akan membuka area di sekitarnya jualan alat tangkap di situ gitu loh, Mbak. Jadi orang nggak perlu lagi datang ke kota kan, karena mereka melihat area bagus, rapi. Dia akan cari tanah di situ, dia akan jual peralatan di situ, dia akan buka rumah makan semacam itu. Jadi secara umum kampung nelayan rata-rata di atas 50%.
0: Ya.
1: Kan masih proses, Mbak. Ada yang masih ngajuin sekarang kan, Mbak. Ada yang ngajuin juga, ada yang baru dapat titiknya kan gitu.
0: Ya.
1: Jadi ada yang sudah 70% dan 20% gitu. Karena nggak semua serentak langsung dibangun bareng, tapi sesuai dengan kesiapan pengadaan lahan di daerah-daerah. Jadi kalau ada yang sedikit aja, Mbak. Kalau ada yang kemudian, tempat saya baru mulai dibangun, baru pondasi. Iya, karena dia baru dapat persetujuan titiknya kan gitu. Tapi tempat lain ada yang sampai 70% kan juga sudah siap karena mereka sudah mendapatkan lebih awal. Begitu, Mbak. Semangat.
0: Baik, kalau begitu. Pak Sukmo, terima kasih. Pak Sugeng, juga terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Dan kita harapkan bisa dapat terwujud sesegera mungkin dari small business tapi menjadi besar dan sustain begitu ya. Terima kasih banyak Pak Sukmo, terima kasih juga Pak Sugeng, sukses selalu. Wakil Ketua Umum KNTI Sugeng Nugroho dan juga tadi staf khusus Menteri PPN Bappenas Pak Sukmo Harsono disampaikan dari program KDKMP dan juga utamanya adalah KNMP bisa dilaksanakan dengan baik.
3: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Serang menggandeng 24 sekolah swasta gratis untuk siswa yang tidak lolos sekolah negeri. Laporan selengkapnya oleh Lucy Astari.
1: Pemerintah Kota Serang menyiapkan bantuan operasional sekolah daerah bagi 24 SMP swasta yang menerapkan program sekolah gratis. Bantuan tersebut akan diberikan dengan skema baru, yakni berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan perubahan skema dilakukan agar penyaluran bantuan lebih proporsional. Semula setiap sekolah direncanakan menerima bantuan dengan nominal yang sama, yakni Rp50 juta rupiah per sekolah. Dari 24 SMP swasta, sebelumnya telah membebaskan biaya pendidikan bagi siswa karena mendapat dukungan dana operasional dari pemerintah pusat. Kini bantuan tambahan dari pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan yang diberikan sekolah.
2: Ketika dia masuk dalam sistem online, dia juga tidak melakukan penarikan. Ketika dia bantuan dapat dari BOSTA, dia juga tidak boleh menarik untuk uang SPP atau uang bulanan kepada murid.
1: Kemudian penerima BOSDA diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan, salah satunya tidak diperbolehkan memungut SPP atau iuran bulanan dari peserta didik maupun orang tua siswa. Dari komitmen ini dituangkan dalam fakta integritas yang sudah ditandatangani sekolah saat bergabung dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB online Kota Serang. Demikian laporan dari Kota Serang, Banten. Lucy Astari melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah daerah sudah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Laporan selengkapnya oleh Marjani.
1: Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti Kamis siang mengatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan siswa baru di daerah. Menurut Purianti, hingga Kamis siang, belum ada informasi resmi yang menyatakan Sekolah Rakyat Natuna diperbolehkan menerima peserta didik baru. Karena itu, seluruh proses penerimaan sementara belum dapat dilaksanakan. Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sekolah rakyat yang telah memiliki bangunan permanen. Sekolah yang fasilitasnya telah siap dinilai lebih memungkinkan untuk langsung menjalankan kegiatan belajar-mengajar. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna masih memanfaatkan fasilitas sementara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan penerimaan siswa baru. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi agar proses pengajuan dapat segera memperoleh jawaban. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap ada kepastian dalam waktu dekat.
2: Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya itu sudah keputusan dari pusat. Kami sudah menyuratin juga kemarin Bupati kita, Kemensos kan, untuk pengajuan penerimaan juga siswa baru. Itu sebulan yang lalu. Cuma sampai hari ini belum ada SK keputusannya, gitu. Karena itu Kemensos itu mengutamakan gedung yang sudah permanen, gitu. Jadi sedangkan yang kita belum bangun sama sekali.
1: Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan penundaan dilakukan hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurut Bumi Selan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Kondisi bangunan permanen yang belum dibangun menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
3: Oh, kita ditunda ini karena bangunan barunya belum jadi, Pak. Sekolah yang sudah ada SR permanen saja yang merekrut siswa. Kita kan belum masih proses tahap lelang masih belum selesai. Jadi alasan itulah kita ditunda untuk penerimaan siswa baru.
1: Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan fasilitas pendidikan. Berbagai kebutuhan pendukung juga tengah dipetakan untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan optimal. Penundaan tersebut membuat calon peserta didik dan orang tua harus menunggu informasi resmi berikutnya. Mengingat untuk saat ini banyak anak didik dari keluarga yang tidak mampu hendak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan yang mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial atau bansos yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat, di mana nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai 5,4 juta rupiah per orang, dan skema tersebut akan ditopang oleh sistem digital single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Rata-rata kumpulkan semua bansos dengan cash transfer dan seterusnya ya. Menurut Luhut, integrasi data melalui digital single ID akan membuat penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai atau direct cash transfer lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi secara lebih akurat. Ia pun mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini, dan dengan pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci, sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Kami sudah tersambung bersama dengan praktisi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, Dr. Kun Wardana Abioto.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Kun Wardana, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak. Ya.
2: Kabar sehat ya, Pak?
3: Sehat-sehat ya, semoga Pak Lukman juga sehat, semua pemirsa sehat.
2: Amin. Pak, ini kan nanti akan mengacu pada kecerdasan buatan atau AI gitu dalam mengkelompokkan single ID atau integrasi data melalui digital single ID dan menggunakan AI. Bagaimana kalau dari sisi artificial intelligence saat ini untuk keakuratan datanya ini sejauh mana, Pak?
3: Ya, jadi memang penggunaan AI ini persyaratan yang paling penting itu adalah keakuratan data ya, karena AI yang terbaik pun nggak akan berguna kalau datanya salah, datanya nggak akurat, nggak lengkap, ataupun nggak relevan gitu ya. Jadi kalau fix datanya baru fix AI-nya ya. Jadi memang data ini penting banget ya. Jadi saya melihat memang yang terpenting bukan hanya AI-nya semata ya, tetapi juga kualitas data dan tata kelola yang menyertainya.
2: Ya, ya, artinya butuh didukung oleh data yang akurat gitu. Namun kalau misalnya data yang akurat itu misalnya dimasukkan ke dalam AI atau memang dibantu dengan pengkelompokan data itu, bisa dapat dipastikan itu juga tidak meleset ya, Pak Kun?
3: Betul. Ya, kalau datanya bagus, kualitasnya bagus, AI ini sebagai alat bantu yang sangat canggih ya. Dia bisa mengidentifikasi siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan, jadi tepat sasaran, bisa mengurangi penerima ganda, atau bisa mendeteksi data yang fiktif atau ada penyimpangan, atau juga bisa mempercepat pengambilan keputusan, ya. Dan di sini memang diperlukan gitu ya data-data yang terintegrasi antara lintas kementerian dan lembaga, ya. Jadi sehingga data ini bisa akurat dan terintegrasi, maka bantuan bisa lebih tepat sasaran ya, dibandingkan dengan cara konvensional seperti itu.
2: Untuk potensi kesalahannya sejauh mana, Pak Kun?
3: Ya, kalau AI sendiri ya bisa dikatakan keakuratan ya, kalau memang datanya bagus ya AI ini memberikan keakuratan yang sangat tinggi ya, dan bukan hanya sangat tinggi ya keakuratannya, tetapi juga cepat ya. Dia bisa memproses data yang begitu besar ya, dia bisa mengenali pola ya secara cepat ya. Jadi memang sangat membantu kita sebagai manusia untuk bisa tadi mengambil keputusan ataupun juga langkah-langkah preventif. Misalnya tadi ada data-data fiktif atau penyimpangan itu kita bisa tahu, bisa prediksi gitu ya. Sebelum itu terjadi kita bisa cegah ya, sehingga nggak ada lagi nanti korupsi ya, karena sebelum itu ya, walaupun itu gejala itu sudah bisa dideteksi oleh, diendus oleh si AI ini ya. Jadi AI itu kayak detektif 24 jam gitu ya.
2: Ya,
3: jadi dia bisa mengendus dalam waktu yang sangat cepat penyimpangan-penyimpangan tadi.
2: Tapi kan bukankah AI ini juga membaca seluruh website ataupun seluruh data yang ada yang bertebaran saat ini, dan bagaimana untuk bisa menyaring atau memfilter yang data-data sebelumnya ini yang memang tidak akurat ini tidak lagi menjadi masuk dalam kategori AI ini, Pak Kun?
3: Ya, khusus untuk bansos ya. Data yang kita masukkan memang ini kan data khusus ya, data kependudukan, ya data sosial, jadi memang data-data itu yang akan dia pelajari, dia learning, ya data-data itu yang dipakai untuk pelatihan adalah data-data itu, gitu ya. Kalau untuk data-data internet itu kan mungkin lain lagi ya, lain permasalahan itu kalau misalnya kayak ChatGPT atau Gemini atau apa, itu konteksnya berbeda ya. Tapi kalau untuk penyaluran bansos ini memang dibutuhkan tadi big data berbagai lintas kementerian ya. Karena di sini ada untuk bantuan sosial ini kan berbagai kementerian ini sangat terkait gitu ya.
2: Biasanya kan dasarnya pakai nick ya, Pak Kun ya. Biasanya kalau nick. Betul. Nah, bagaimana dengan yang selama ini mungkin ya ada masyarakat yang memang harusnya atau menerima bansos, namun KTP-nya ini sudah atau dipinjam, digunakan untuk membeli mobil ataupun membeli aset lainnya, itu akan terbaca ya oleh AI?
3: Betul, betul. Jadi kan sering kali ya data-data itu dia lambat gitu di dalam mengupdate ya. Misalnya orangnya sudah meninggal. Orangnya pindah alamat atau status ekonominya sudah berubah gitu ya. Tetapi tidak terupdate di data kependudukan kita ya. Sehingga ini yang kelambatan update ini yang menjadi penting bagi kita ya. Makanya memang di sini perlu ya, bukan hanya data itu lengkap ya, tetapi harus terupdate dan relevan terhadap keinginan tepat sasaran bansos kita. Jadi relevan itu juga penting ya, sehingga dengan kualitas data yang bagus ini maka bantuan itu bisa lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti itu.
2: Ini potensi untuk mereka yang sudah digunakan datanya atau KTP-nya dipinjam untuk membeli aset, ya kemungkinan besar juga tidak akan mendapatkan gitu ya, karena terbaca oleh AI ini ya, Pak Kun ya.
3: Ya, seringkali kan bantuan larinya ke orang yang sudah mampu gitu ya, jadi nggak tepat sasaran. Justru orang-orang yang tinggal di daerah 3T gitu ya, yang terluar, terdepan, tertinggal, itu yang banyak membutuhkan. Tetapi juga ini ada suatu masalah berikutnya, konektivitas gitu ya. Kemudian juga masalah berikutnya literasi masyarakat juga gitu. Jadi ini makanya literasi masyarakat, literasi digital kepada masyarakat ini juga jadi penting. Jangan sampai mungkin dia diiming-imingi oleh orang yang mau bantuin untuk mendapatkan bansos, malah dia ditipu gitu ya. Atau juga literasi keuangan ya, udah dapat bansos tapi ternyata dia manfaatkan untuk misalnya beli rokok, untuk judi online, untuk hal-hal ini. Jadi ke hal-hal yang nggak produktif ya, bukan ke gizi anak ya, pendidikan dan lain-lain, malah justru ke hal-hal yang non produktif. Ini juga memang penting ini literasi ini ya.
2: Iya. Ya. Menarik gitu. Ini ya karena masih dalam proses, ya masih ada waktu untuk masyarakat bisa membenahi itu ya, karena pemerintah ini sedang mengupayakan akhir tahun ini akan selesai gitu. Untuk single ID. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi ya, Pak Kun ya.
3: Baik.
2: Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding silakan.
4: Lukman dan Pak Kun Wardana, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah yang ikut berpartisipasi dalam topik kita malam ini. Yang pertama dari Pak Rahmat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Rahmat menyampaikan bahwa perubahan skema bansos ini perlu disosialisasikan dengan baik. Jangan sampai masyarakat bingung atau khawatir kehilangan haknya. Yang terpenting, bantuan tetap tepat waktu dan tepat sasaran. Lalu ada Ibu Dewi di Yogyakarta. Bu Dewi menyampaikan bahwa saya berharap pemerintah juga memberikan edukasi pengelolaan keuangan sederhana kepada penerima bantuan. Dengan begitu, bantuan tunai bisa dimanfaatkan lebih efektif untuk kebutuhan keluarga. Lalu ada Pak Hendrik di Jayapura, Papua. Di daerah yang akses distribusi barang masih terbatas, bantuan tunai bisa menjadi solusi yang lebih praktis. Namun perlu difasilitasi, perlu dipastikan fasilitas perbankan atau penyalur bantuan tersedia dengan dan mudah dijangkau masyarakat. Lalu ada Bu Nur Aini di Banda Aceh. Setiap kebijakan pasti ada kelebihan dan tantangannya. Saya berharap pemerintah mendengarkan masukan dari masyarakat sebelum memutuskan perubahan skema bansos. Dan terakhir ada dari Pak Joko di Madiun, Jawa Timur. Beliau menyampaikan bahwa kalau bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, masyarakat bisa lebih leluasa menentukan prioritas kebutuhan. Tetapi pengawasan dan evaluasi tetap penting agar tujuan program pengentasan kemiskinan bisa tercapai. Kembali ke Anda, Lukman.
2: Baik, terima kasih Nindi. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Gun.
3: Ya, ini luar biasa ya. Jadi yang memberikan komen ini luar biasa cerdas saya melihat ya. Sudah mengerti dan memahami positif ataupun tantangannya ya terhadap program ini. Saya sangat setuju ya. Jadi apa yang disampaikan semuanya. Jadi memang bansos tunai ini ya dibanding bantuan barang ya. Saya melihat memang dana ini ya bisa langsung diterima masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi mengurangi resiko kebocoran dalam rantai distribusi barang ya. Dan bagi pemerintah ya, ini tidak perlu lagi mengelola distribusi fisik dalam skala besar ya. Jadi biaya logistik ini dapat ditekan. Nah, juga dengan dana tunai ini memberikan fleksibilitas kepada masyarakat ya. Jadi kan kebutuhan setiap keluarga beda-beda ya. Jadi ada yang membutuhkan beras, ada yang membutuhkan obat, biaya sekolah atau transportasi. Jadi uang tunai ini memberi ruang bagi masyarakat untuk bisa menentukan prioritasnya sendiri. Tapi tadi komennya bagus ya, bahwa ini memang perlu dievaluasi gitu ya. Dan ini juga tadi perlu literasi digital, literasi keuangan ya. Jangan sampai dana itu sudah dikasih ya, tetapi masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di bawah. Jadi konsep digitalisasi dan lain-lain ya, ini artinya kalau dia memang bisa membawa manfaat bagi masyarakat, itu sebetulnya yang tepat sasaran. Ya. Jadi memang membawa masyarakat, apa membawa manfaat ke masyarakat atau tidak ya. Makanya evaluasi itu menjadi penting. Nah, saya melihat ya, ini ada berbagai tantangan ya yang harus diantisipasi ya. Tadi yang pertama memang akurasi data ya. Jadi garbage in, garbage out ya. Jadi kalau datanya salah, maka hasil rekomendasi, hasil keputusan AI juga bisa salah. Ya. Kemudian ini yang kedua ya, permasalahan perlindungan data pribadi ya. Jadi ketika pemerintah sudah mengintegrasikan berbagai data warga tadi ya melalui identitas digital tunggal, jadi keamanan cyber ini menjadi sangat penting ya. Nah. Karena kalau itu diretas, ini semua data itu jadi
2: selesai udah semua ya.
3: Iya, betul. Ya, maka dari itu masyarakat memang harus yakin bahwa data mereka ini bisa terlindungi ya.
2: Itu saya sebenarnya saya mau tekankan bagaimana juga perlindungan data pribadi ketika data itu sudah masuk AI, apakah itu nanti juga AI memiliki kewenangan untuk bisa berbagi data ke yang lain.
3: Ya Pak Haryanto ya di Kutai Barat, terima kasih ya. Saya sepakat ya dengan Pak Haryanto. Memang di sini profiling itu menjadi sangat penting ya. Data-data yang bisa mencocokkan ya agar tadi data itu tidak salah sasaran, kemudian dia bisa betul-betul kena ke orang yang membutuhkan. Memang di situ dibutuhkan profiling yang cukup akurat dan juga yang lengkap ya. Misalnya alamat yang lengkap ya, nama yang lengkap, kemudian status ekonomi ya dan lain-lain gitu ya. Bahkan foto untuk mencocokkan dan lain-lain ya. Nah, ini semuanya bisa nanti dilatih ya. Tentunya nanti pemerintah akan punya indikator-indikator yang menentukan bahwa dia layak untuk menerima. Nah, semuanya itu diprofiling oleh si AI. AI akan belajar gitu. Belajar kemudian menemukan pola-pola ya, sehingga nanti AI bisa merekomendasikan, membantu kita maupun pemerintah gitu ya dalam mengambil keputusan, si A, si B, si C ini yang pantas mendapatkan bantuan ini ya dan lain-lain ya. Jadi memang di sini algoritmanya nanti akan memberikan dan membantu sehingga tepat sasaran. Nah, namun demikian evaluasi itu masih harus tetap dilakukan ya, karena biar bagaimanapun ya algoritma ini itu tadi kan mengacu kepada data, bisa aja data nggak akurat, makanya butuh diaudit juga si AI ini ya. Tetap harus diaudit keputusan yang dibantu AI ini ya, karena manusia itu tetap harus menjadi pengambil keputusan. Nah, justru itu ya, dengan tadi misalnya Bapak Dasrun ya, Purwokerto ya, belum menerima bantuan padahal dia sudah dia layak untuk mendapatkan bantuan. Nah, ini evaluasi ini penting. Sebetulnya apa sih yang apakah algoritmanya, apakah tadi datanya ya. Nah, itu perlu tuh audit secara berkala ya, sehingga nanti AI ini bisa jauh lebih cerdas, jauh lebih tepat ya, tadi jauh lebih akurat ya di dalam menentukan keputusan atau rekomendasi tadi.
2: Iya, seharusnya kan dalam NIK yang ada dalam KTP itu kan harusnya sudah bisa memuat ya data-data dari pemilik KTP itu sendiri. Artinya jika RT dan RW setempat ini luput dari pendataan warga yang memang berhak menerima, namun dengan adanya NIK yang melampirkan informasi yang lengkap, harusnya ini tidak masalah kan ya, Pak Kun ya?
3: Seharusnya, seharusnya ya. Cuman tadi, kadang kan satu lembaga dia update-nya bagus, satu lembaga lagi.
2: Oh, tumpang tindih masih ya.
3: Begitu sinkronisasi, ya nggak cocok gitu. Ini pilih yang mana nih, data yang ini atau data dari lembaga ini? Makanya sinkronisasi, harmonisasi ini penting gitu.
2: Baik,
3: ya.
2: Iya. Baik, ini menarik, tapi nanti kita tunggu ya kelanjutannya.
3: Ya, sesimpel. Ya, baik.
2: Baik, nanti kita ternyata tidak sesimpel itu yang kita bayangkan ya, Pak Kunur dan
3: Naya. Iya, karena ini jumlah data yang besar ya, tetapi saya melihat perkembangan gradual lah gitu ya, terus menerus menuju ke kesempurnaan ya, kita tetap berjalan. Ini kan masih proses terus ya. Tapi mudah-mudahan kita menuju ke arah yang jauh lebih baik.
2: Baik, iya. Pak Gun Wardana, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
3: Ya, sama-sama Pak Lukman. Ya, selamat malam buat para pendengar juga. Terima kasih.
2: Pendengar praktisi kecerdasan buatan atau AI, Dr. Kun Wardana Abioto. Kami berbincang bagaimana wacana perubahan skema bansos menjadi uang tunai.
5: Kata tokoh dunia, orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
6: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Fenomena judi online atau judol semakin menjadi ancaman serius bagi anak-anak di era digital, di mana modus yang digunakan pelaku terus berkembang dan semakin sulit dikenali. Termasuk dengan menyusup melalui game atau game serta berbagai aktivitas daring yang selama ini dianggap sebagai hiburan biasa. Kekhawatiran terhadap maraknya paparan judi online pada anak semakin menguat setelah Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi ini juga mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 ribu anak diketahui berusia di bawah 10 tahun. Perkembangan teknologi membuat pelaku judol semakin kreatif dalam menjangkau calon pengguna baru, termasuk anak-anak. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah memanfaatkan popularitas game digital. Beberapa platform perjudian dirancang dengan tampilan yang menyerupai permainan populer. Sistem yang digunakan pun dibuat semenarik mungkin melalui fitur hadiah, poin, level, permainan, bonus harian, hingga berbagai bentuk penghargaan virtual yang membuat pemain terdorong untuk terus bermain. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati anak dan perempuan, Ibu Femi Eka Kartika Putri.
0: Wawancara Pro3.
2: Bu Femi, selamat malam.
7: Selamat malam, Mas. Apa kabar?
2: Kabar sehat.
7: Selamat malam, pendengar RRI Pro3. Semoga semuanya sehat dan bahagia.
2: Amin, amin, amin. Kabar saya sehat, ya. Tapi kabar anak-anak ini yang kurang sehat nampaknya. Karena ya, paparan judi online ini, bagaimana Bu Femi melihatnya? Nampaknya polanya ini sudah ini ya, menyasar anak-anaknya semakin-semakin masif gitu ya, Bu Femi.
7: Iya, dan saya lihat ini sebetulnya situasi ini sungguh mengkhawatirkan ya, Mas ya. Karena ya, mungkin data-datanya itu, di balik itu masih banyak data-data anak-anak kita yang memang sudah terpapar oleh judi online. Dan itu adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun ya. Dari 200 ribu yang terdata itu ternyata 40%-nya itu adalah di bawah 10 tahun. Jadi ini sungguh mengkhawatirkan. Dan pertanyaan besarnya adalah, di mana para orang tua, di mana ayah ibu, kenapa anak-anak ini bisa terpapar oleh judi online? Apa saja kegiatan mereka? Anak-anak kan masih kecil, Mas.
2: Yeah.
7: Berarti di ini tidak ada kegiatan yang lain selain sekolah dan pegang HP kalau sudah sampai rumah. Kan gitu. Nah, kemudian itu tadi peran orang tuanya. Mereka ini apakah tidak pernah ngecek anak-anak mereka, ya kan? Apakah anak mereka terpapar oleh medsos? Karena ini kan banyak ya medsos-medsos yang memang di situ terdapat banyak sekali iklan gitu loh. Dan mestinya orang tualah ya lingkungan pertama dan utama anak ini yang menjadi melakukan hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tua supaya anaknya itu tidak terpapar oleh judi online. Jadi memang orang tua ini harus mempunyai rencana-rencana untuk kegiatan-kegiatan anaknya supaya anak ini tidak rewel di rumah, terus dikasih HP gitu ya. Nah, itu yang mungkin kurang di ini oleh orang tua, diantisipasi oleh orang tua. Dan ini adalah menurut saya saat yang tepat betul nih Mas, karena ini sekarang anak-anak kan sudah hampir terima rapot. Nah, ini sudah ada yang libur juga. Nah, ini harusnya orang tua ini betul-betul menjadi aware ya, supaya mempersiapkan berbagai kegiatan tidak hanya di dalam rumah,
2: iya,
7: tapi juga di luar rumah, bisa dengan kakaknya atau dengan tetangga atau mungkin bersama ibu-ibu perkumpulan setempat, ibu-ibu di lingkungan RT setempat yang lebih kecil, apa membuat kegiatan untuk anak-anak mereka di dalam liburan ini supaya mereka tidak hanya kegiatannya hanya pegang HP, ya kan? Kalau nggak ada kegiatan ya otomatis anak-anak itu akan bosan, pasti mereka merengek, kemudian rewel gitu kan, anak di bawah 10 tahun itu kan begitu, karena mereka ini butuh kegiatan gitu ya, entah itu main bola atau di luar ayunan segala macam. Permainan apa yang fisik gitu loh.
2: Ya,
7: kalau
2: ya
7: memang fisik, akhirnya mereka kan apa ya itu tadi, orang tuanya mungkin dua-duanya bekerja, kemudian tidak ada yang mengasuh atau mendampingi anak di rumah, atau mungkin dititipkan dan sebagainya, sehingga yang paling aman apa ya dikasih HP. Tapi menurut saya itu tidak baik ya, anak terus-menerus terpapar oleh HP, terpapar Android, sehingga mereka ini akhirnya yaitu tadi, apalagi dibuatkan medsos oleh orang tua, dibuatkan akun, aduh, ini yang juga membuat apa ya, tidak terdaftar nama anak, tapi terdaftar oleh
2: orang tua,
7: orang tuanya, itu kan lebih berbahaya lagi kan. Nah itu mestinya orang tua ini faham dan sadar betul apa yang dilakukan yang mungkin baik untuk anak, belum tentu menjadi kebutuhan anak gitu Mas, karena
2: ya
7: kebutuhan anak itu apa di situ kan.
2: Gitu. Nah ini Bu Femi, kalau yang terbaru ini kan Polda Metro Jaya mengungkap atau menggerebek ya dua lokasi perjudian di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, dan ini kalau kita lihat kan ini memang seperti game main anak seperti biasanya gitu ya di game, namun memang dikemas menarik mungkin melalui fitur hadiah, poin, level permainan, bonus harian hingga berbentuk barang gitu. Ini bagaimana Bu Femi? Ini kan agak sulit mungkin ya dari sisi pemahaman orang tua kalau memang mereka berkamuflase ini sebagai bentuk hadiah ataupun poin level ini.
7: Ya, ya mestinya orang tua itu sebelum mendownload game-game itu harus tahu betul ini gamenya seperti apa, terhubung dengan siapa, kemudian nanti apa yang terjadi ketika anak-anak itu bermain game itu, dampaknya apa dan sebagainya, sehingga anak tidak terpapar judi online gitu. Jadi kalau anak SD kan dia nggak tahu tadinya Mas, ya kan? Pastinya kan anak-anak itu kalau dikasih Android, kasih apapun, udah pakai ini, nanti kamu yang apa nggak boleh ribut, nggak boleh rewel gitu ya.
2: Yeah.
7: Entah HP, entah laptop, entah apapun lah ya gitu. Tapi kan itu punya orang tua, dan yang anak-anak itu kan gampang aja ngeklik-klik, oh ini enak nih permainan ini. Itu kan banyak juga iklan-iklan begitu. Nah, kalau itu tidak difilter oleh orang tua, ya akhirnya, ya anak-anak kan seneng aja ada game, ada permainan, oh ternyata ada hadiah, ternyata ada ini. Loh, kok saya harus bayar, caranya bagaimana? Anak-anak itu kan pinter Mas.
2: Yeah.
7: Lama-lama kan dia tahu caranya. Oh ternyata caranya seperti ini, oh ternyata misalnya harus pakai uang atau pakai apa dan sebagainya gitu ya. Nah, orang tua aja yang kena yang bermain judi itu susah loh, ya kan? Apalagi anak-anak yang sudah terpapar judi dengan permainan-permainan game-game yang menarik, kemudian ada hadiah dan sebagainya, yang sebetulnya itu tidak ada manfaatnya buat dia gitu loh.
2: Iya.
7: Manfaatnya sangat kecil sekali. Nah, tapi

0: Ya itu makanya itu kan yang menarik buat anak-anak, ya kan? Tapi kenapa anak-anak itu bisa mengakses itu? Kenapa itu yang sebetulnya? Kalau si pembuat judulnya itu, pembuat situs judul itu, dia semakin lama semakin kreatif, ya. Tapi orang tua inilah sebetulnya kan gerbang utama supaya anak tidak masuk ke situ, mestinya yang menutup tuh orang tua, yeah. Gitu loh. Jadi anak jangan dikasih kesempatan, walaupun mendownload game itu ya untuk dia sendiri, tidak terhubung dengan orang lain gitu loh, tidak terkait dengan medsos atau apa gitu ya, sehingga anak ini tidak terkait, tidak terpapar judi online. Kalau memang main game ya download aja game yang memang buat anak-anak gitu, yeah. Loh, memang dari itu sendiri gitu, ya, yang aman gitu loh, yeah. Jadi jangan membiarkan anak-anak itu klik-klik sendiri, mungkin juga dia bisa juga dapat info dari temennya, coba aja kamu gini nih menarik gini ini. Tapi kan sesama anak-anak kan tidak tahu nih gitu kan apa akibatnya buat mereka. Nah, di sini pentingnya edukasi tentang judol ini di sekolah. Yeah. Guru juga tahu tentang judi online di antara anak-anak, dan kemudian dengan cara yang baik ya mengedukasi anak-anak dan orang tua. Kan kalau terima rapot kan orang tua datang gitu kan. Nah mungkin ya mengambil waktu sebentar mengumpulkan orang tua di aula gitu ya, aula sekolah. Ya itu kemudian menjelaskan tentang bahayanya, yeah. Judi online di anak-anak. Karena anak-anak ini tidak akan terpapar itu kalau orang tuanya betul-betul paham apa yang didownload oleh anak, apa yang dipinjamkan kepada anak, apa yang diberikan orang tua kepada anak, apakah HP-nya. Kalau ada filternya saya rasa nggak akan sulit ya mendownload game-game itu. Yeah. Tapi kalau anak sudah dibuatkan medsos, namanya orang tuanya, tapi untuk anak ya itu yang salah sekarang siapa?
1: Baik. Judi konvensional itu juga masih marak, Bu Femi.
0: Betul. Kan itu semuanya dari orang tua kan. Kalau orang tuanya main judi, anaknya tahu dan orang tuanya juga ngajak gitu ya. Nah itu yang bahaya gitu loh. Mungkin terkesan seperti main-main gitu ya. Karena ini kan kita kayak ada permainan tradisional gitu, yeah. Ya ini, tapi itu disusup itu tadi mungkin pada saat itu tuh mungkin seneng ya, ayo gitu siapa yang menang ini, tapi itu nggak baik loh sebetulnya, gitu loh. Jadi memang dari masyarakat itu sendiri yang mesti paham, yang menyadari bahwa judi itu, judi konvensional, judi, yeah. online itu memang nggak baik. Judi tradisional itu kan seperti sudah mengakar, mengurat, gitu.
1: Yeah.
0: Nah, itu yang sebetulnya mestinya disadari oleh orang tua. Ayo kita rubah deh, mesti oleh masyarakat ya. Ayo kalau ini kita nggak usah lagi deh dengan cara yang lain saja kita bersenang-senang ya. Tapi jangan terus itu tadi malah bermain judi. Siapa yang menang, siapa ini lah, itu yang nggak benar gitu ya. Malah ayo ngajak anak-anaknya ikut-ikutan gitu ya, bertaruh gitu, aduh, itu yang sangat disayangkan sebetulnya.
1: Yeah.
0: Jadi yang pertama-tama memang anak itu tidak akan bermain judi, apakah judi konvensional, apakah juga online, kalau memang orang tua atau keluarga itu juga paham bahwa permainan judi itu tidak baik. Pun juga dengan buat orang tua kan nggak baik juga loh mas ya kan,
1: iya.
0: Karena itu kan ketagihan apalagi untuk anak-anak ya kan, anak-anak kan masih belum ngerti duitnya juga dari orang tua,
1: iya.
0: Gitu kan, nanti kalau dia sudah seneng bermain judi kan bahaya ya kan, judi online bahaya, judi konvensional bahaya, semua judi itu bahaya.
1: Iya. Nah,
0: tidak ada yang kaya dari judi, semuanya pasti kalah. Yang menang adalah siapa? Bandarnya gitu loh. Jadi ini yang mesti dikikis habis ya. Judi-judi ini silahkan ya permainan-permainan tradisional atau apapun itu baik, tapi jangan ditunggangi dengan hal yang tidak baik gitu loh.

0: jangan mewariskan kepada anak-anak kita, cucu kita hal yang tidak baik gitu loh. Kalaupun itu olahraga yang baik, silakan diteruskan gitu loh. Jangan menjadi arena judi. Hmm. Akhirnya anak-anak ini, ayo akhirnya yang tadinya pengen beli mainan, pengen beli sesuatu yang sudah dia tabung, akhirnya ikut-ikutan main judi. Kan sayang, yang akhirnya tadinya pengen beli buku, atau mungkin misalnya anak kan juga pinter, pengen jalan-jalan kemana bersama ayah ibunya, taunya duitnya bapaknya sudah habis buat judi, gimana itu? Kan kasihan gitu ya. Jadi sebetulnya filternya itu, gerbangnya itu adalah orang tua.
1: Iya.
0: Jangan membiarkan anak itu terlalu lama ya dengan HP, dengan dengan IT ya, teknologi informasi, dengan alat-alatnya ya, supaya mereka ini mempunyai tidak terpapar judul dan punya kegiatan yang lain lah selain megang HP, megang laptop, megang tab gitu. Ada yang lain lah, lakukanlah. Apalagi sebentar lagi liburan ini. Jadi silakan mau pergi ke rumah neneknya, lihat sawah, lihat gunung, lihat laut dan sebagainya. Atau bermain dengan tetangga, bermain dengan teman sebaya. Tapi jangan seharian anak itu dibiarkan dengan HP orang tua, dengan HP-nya, HP kakaknya, dan sebagainya. Semua di rumah adem ayem, Mas. Tapi ya, ternyata sibuk sendiri-sendiri. Tidak ada komunikasi. Bapak ibunya sendiri pegang HP, kakaknya, adiknya. Nggak ada yang ribut di rumah. Tapi mereka semua ini apa ya, tidak ada komunikasi, kan juga nggak baik gitu ya. Jadi ya, keluarga Indonesia ini sekarang harus lebih cerdas ya, melihat situasi kondisi sekarang ini. Jangan biarkan anak-anak ini apalagi masih SD terlalu banyak terpapar dengan medsos, kemudian apa, memegang HP terlalu lama. Jadi banyak ruginya ketimbang manfaatnya. Ya, seharian bergaul dengan dunia maya tersebut. Lebih baik anak-anak SD ini berkeringat-keringat lah ya. Kalau zaman dulu kan gitu ya, main bulu tangke, apa, kayak sepeda, apa.
1: Ya, ada pertanyaan. Berkeringat, ya, apa. Bu Femi, ada pertanyaan dari pendengar di Jogja, ada Pak Joko. Anak kalau tidak dipegangi HP, katanya jadul, ketinggalan zaman, kata orang tuanya. Solusinya bagaimana gitu?
0: Loh, kan boleh, tapi tidak dalam waktu yang lama. Ada screen time supaya mata anak itu sehat, tidak terus-menerus seharian gitu loh. Boleh-boleh saja, karena kan kadang ada tugas ya dari sekolah, tapi kan tidak seharian gitu loh.
1: Pembatasannya itu, ya.
0: Ada pembatasannya, jangan orang tua merasa, ntar anak gue jadi anak gak gaul. Bukan begitu. Anak modern bukan karena dia megang HP sehari 24 jam, bukan. Tapi dari cara berpikirnya. Nah, cara berpikir orang modern bagaimana? Ya dari orang tuanya dulu lah gitu. Ya yang arif dalam mendidik anak-anaknya. Kalau gak pegang HP, gak. Kalau nggak pegang HP jadi jadul, ya enggak lah. Anak-anak SD itu apa sih tugas perkembangannya? Enggak harus sampai kayak orang dewasa, beda. Dia kan nggak harus baca perkembangan situasi ekonomi, kan nggak harus begitu.
1: Iya, baik. Iya, Bu Femi, kita lihat ya. Ini intinya kan harusnya literasi ke orang tua. Ketika orang tua ini menganggap judi itu sebuah hal yang biasa ataupun memang tidak sadar kalau itu merupakan sebuah judi, ya repot juga gitu ya, Bu Femi ya.
0: Dan judi itu akan menghambat perkembangan anak, menghambat kemampuan akademisnya, kemudian anak menjadi emosional, dan banyak lain-lainnya. Dan anak tentunya kesehatannya akan tidak baik. Mata setiap seharian lihat HP gitu kan. Mendingan ke sawah akan hijau matanya, atau lihat kebun, lihat apa gitu kan, beda gitu loh. Jadi orang tua inilah sebetulnya ya, jangan jangan yang menjadi penyebab anak itu menjadi penggemar judi online gitu loh.
1: Baik.
0: Harus sadar bahwa
1: postur
0: orang tua itu penting. Anak jangan dibiarkan berlama-lama memegang gadget, memegang dan sebagainya lah itu ya, ya. HP dan sebagainya.
1: Baik. Gitu. Ya. Bu Femi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3.
0: Semoga Korea Indonesia sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pendengar pemerhati anak dan perempuan, Femi Eka Kartika Putri, kami berbincang bagaimana judi online berkedok game anak di Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Ketersediaan air pertanian di Jambi saat ini masih aman, tetapi petani tetap diingatkan untuk waspada dampak kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi memprediksi wilayah Provinsi Jambi akan mengalami musim kemarau yang cenderung lebih panjang. Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang menyebabkan kekurangan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Nabilatul Fikro menjelaskan, kekeringan akibat dampak kemarau panjang diperkirakan akan dirasakan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Namun dirinya menyebutkan, meski Jambi berada pada musim kemarau, potensi hujan masih bisa terjadi dengan intensitas yang lebih rendah jika dibandingkan pada saat musim penghujan.
2: Untuk potensi hujan juga masih dapat terjadi, Mbak, tapi memang intensitasnya kan tidak bisa sebanyak jika di musim hujan ya. Itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, kemudian ada juga faktor dari regional seperti gelombang atmosfer yang menyebabkan kita masih ada sedikit uap air yang bisa terbentuk menjadi hujan.
1: Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Muaro Sebo Ilir, Teguh Trihandianto, mengatakan meski saat ini Jambi sudah memasuki musim kemarau, namun hujan yang terjadi beberapa hari terakhir turut menjaga ketersediaan air di lahan pertanian. Meski kondisi air masih aman, Teguh mengingatkan para petani agar tetap waspada terhadap dampak musim kemarau. Menurutnya, ancaman utama yang kerap dihadapi adalah kekeringan, terutama pada lahan pertanian yang berada jauh dari sumber air. Selain itu, musim kemarau juga berpotensi meningkatkan serangan hama seperti kutu-kutuan pada tanaman hortikultura.
3: Menghadapi hama yang melonjak, seperti kalau kekeringan ini kan, hama-hama seperti kutu-kutuan untuk produk pertanian seperti sayur itu meningkat, Ibu. Yeah. Jadi ya, yang untuk padi khususnya itu bakal kekeringan, yang apalagi yang lokasi padinya itu jauh dari air, udah air, ya mereka akan pasti menghadapi kekeringan. Kalau untuk produk-produk yang seperti dan lainnya, selain itu hama seperti kutukuan juga meningkat, dan ketersediaan air juga.
1: Berkaca pada tahun lalu, beberapa lahan pertanian di wilayah dampingannya sempat mengalami pusok atau gagal panen, namun jumlahnya tidak terlalu signifikan dan umumnya terjadi pada lahan yang memiliki keterbatasan akses air serta sarana pendukung seperti mesin pompa dan lain sebagainya. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Linmas Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi karhutla dengan BPBD Kabupaten setempat. Arif Rizalul dari RRI Meloboh melaporkan.
4: Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diikuti oleh 75 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Sat Linmas dari sejumlah kampung dan desa di Kabupaten Aceh Barat. Peserta pelatihan berasal dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Semetiga. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Tugu Teku Umar Batu Putih, Kota Meloboh. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Hal dan Linmas Satpol PP Aceh Barat Dedi Suwardi mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan Sat Linmas dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Melalui pelatihan dan simulasi ini sehingga para anggota Sat Linmas diharapkan mampu melakukan langkah-langkah mitigasi bencana apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing.
5: Jadi pada kesempatan ini kita melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana terutama dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, jadi dilakukan kepada anggota-anggota Sat Linmas Kampung, jumlah yang hadir 75 orang itu berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Murbo dan Kecamatan Samatiga.
4: Satlinmas merupakan garda terdepan di tingkat kampung yang dapat berperan aktif dalam mendeteksi dini potensi kebakaran serta memberikan informasi secara cepat kepada instansi terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu juga mendapatkan materi tentang pencegahan dan penanganan awal kebakaran beserta juga mengikuti simulasi lapangan guna meningkatkan keterampilan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah kampung dan instansi terkait dalam penanganan bencana. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita untuk pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Mengupdate kondisi terkini bersama Kepala Pusat Data dan Informasi serta Kebencanaan Bapak Abdul Muhari untuk mengetahui seperti apa penanganan sejauh ini terutama pasca gempa berkekuatan 6,7 magnitudo yang terjadi. Dan update terkini yang juga bisa kami sampaikan kepada Anda terkait dengan kondisi di Palu dan Sulawesi Tengah. Ya, nampaknya kami sudah terhubung dengan Pak Abdul Muhari. Kita akan update terlebih dahulu situasi terkini.
1: Wawancara Pro 3.
2: Iya, Bapak mohon update informasi terkini dari yang sudah dikumpulkan oleh BNPB seperti apa?
3: Untuk gempa di Palu hingga pagi hari tadi sudah lebih dari 600 kali kejadian gempa susulan. Dan ini memang menjadi fenomena yang wajar sebenarnya dalam tanda kutip secara fenomena alamnya. Karena setiap kali pelepasan energi dari satu gempa darat atau gempa laut yang cukup signifikan, cukup besar, maka akan butuh waktu bagi lempeng atau sesar aktif yang melepaskan energi tersebut untuk kembali ke kondisi stabilnya. Ini seperti halnya misalkan kita melihat atau menaruh penggaris di pinggir meja, kemudian kita tarik, kita lepaskan, maka penggaris ini tidak akan langsung berhenti di tengah gitu ya. Pasti dia akan berkali-kali dulu melenting ke atas, ke bawah, sampai energinya habis, baru kemudian dia berhenti di posisi di tengah. Nah, ini analogisnya ketika ada satu gempa besar, maka
2: gempa susulannya sistem terus ya, masih berlangsung. Dan ini terakhir pukul berapa, Pak Muhari?
3: Sampai tadi pagi jam 4 masih ada, tapi tidak ada semuanya dirasakan ya. Masyarakat, karena ada yang magnitudonya di atas 3, dan tapi lebih banyak lagi magnitudonya yang di bawah 3, sehingga tidak terlalu signifikan guncangannya di permukaan.
2: Baik. Untuk data korban ataupun juga baik korban meninggal kemarin ada satu, kemudian korban yang dirawat di rumah sakit dan sebagainya, apakah juga sudah ada data-data terkini?
3: Untuk korban jiwa itu tidak bertambah ya, artinya ini kita syukuri juga korban jiwa meninggal dunia kemarin sudah disisir ulang oleh tim BNPB, juga sudah ada di lapangan, hanya satu orang meninggal dunia di Kabupaten Sigi, kemudian ada 74 jiwa luka ringan dan 3 jiwa luka berat. Untuk yang 3 luka berat ini ada luka di kepala dan luka di tangan dan kaki akibat tertimpa runtuhan. Ini masih dapat perawatan tetapi sudah terkendali, artinya sudah mendapatkan perawatan yang cukup. Kemudian yang terkait dengan dampak kerusakan di infrastruktur, khususnya rumah penduduk. Ini memang hasil pendataan dan penyisiran tim di lapangan. Untuk dampak untuk rumah penduduk ini cukup spread out, ya, cukup tersebar. Dan data sementara kita itu yang rumah rusak ringan ini misalkan ada bagian atap gentengnya yang jatuh atau ada kaca yang pecah, artinya rusaknya tidak rusak struktur. Kata kuncinya di situ, rusaknya tidak rusak struktur, itu sementara ini terdata ada 1.218 unit. Ini cukup banyak. Kemudian ada 110 rumah rusak sedang. Nah, rusak sedang ini termasuk diantaranya misalkan dudukan kuda-kuda atap itu bergeser, atau ada bagian dari dinding yang roboh tapi tidak seluruhnya, tetapi tidak struktur kunci. Artinya kalau diperbaiki, rumah ini masih bisa ditempati. Itu rusak sedang. Sedangkan yang rusak berat yang sudah terdata dan terverifikasi oleh tim di lapangan itu sebanyak 47 unit. Nah, rumah rusak berat ini, inilah rumah yang tidak bisa lagi ditempati. Artinya harus diganti atau dibangun ulang. Ini sudah menjadi catatan kita. Kita sudah meminta pada pemerintah daerah untuk segera memasukkan data-data kerusakan rumah ini berjalan, jadi tidak menunggu selesai dulu semuanya di data baru dimasukkan usulan perbaikannya, tapi berjalan
2: paralel
3: dalam
2: begitu ya.
3: Fase darurat ini yang 14 hari ke depan ini, mana yang sudah didata dimasukkan dulu sehingga proses penyaluran bantuan atau proses pengurusan administrasi bantuan ini bisa berjalan tanpa menunggu seluruh data itu terkumpul dulu, Mbak Risti.
2: Baik, untuk posko darurat dan penanganan intensif ini masih dipusatkan di Kabupaten Sigi karena kabarnya kan ada 33 desa ya yang terdampak ya?
3: Iya, untuk daerah yang terdampak paling signifikan karena memang epicenter pusat gempanya berada di Kabupaten Sigi, itu posko darurat dibuka di Sigi dan ada dua pos lapangan di dua kecamatan yang paling signifikan untuk membantu memastikan distribusi logistik tetap lancar. Tapi sejauh ini
2: di mana saja itu yang dua pos lapangan? Tapi ini tenda darurat juga dibangun di sana, Pak Muhari?
3: Kalau tenda darurat untuk pengungsi sementara ini kita tidak membangun. Artinya ini hanya tenda koordinasi, posko koordinasi kedaruratan untuk distribusi logistik dan lain-lain. Tapi bukan pengungsian terpusat, ini berbeda. Karena pengungsian terpusat sejauh ini tidak dibuka karena rumah masyarakat yang rusak berat itu yang memang masyarakat tidak bisa menggunakan lagi itu kan hanya sekitar 47 unit. 47 unit ini juga tersebar sehingga utamanya kita mendistribusikan tenda-tenda keluarga karena masyarakat masih trauma dan tapi tidak ingin meninggalkan rumahnya. Jadi tenda-tenda keluarga ini bisa mereka dirikan di sekitar rumah masing-masing. Untuk mereka yang saat ini tidak bisa menggunakan rumahnya, sementara mengungsi di tempat kerabat atau saudara atau tetangga, ini nanti kita akan dukung dengan dana tunggu hunian namanya untuk mendukung.
2: Berapa lama itu biasanya?
3: Sampai rumahnya selesai.
2: Oke. Dalam waktu 14 hari ini, untuk skala prioritas saat ini apa, Pak Muhari?
3: Skala prioritasnya distribusi logistik dasar ya, pangan dan non-pangan, permakanan dan non-permakanan. Kemudian tentu saja pendataan supaya kita bisa mengoptimalkan fase tanggap darurat ini untuk bisa menyusun langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Penanganan pengungsi, karena pengungsi ini pada umumnya bukan pengungsi yang tidak punya rumah, tetapi pengungsi yang trauma untuk sementara tidak mau dulu masuk ke rumah karena aktivitas gempa susulan masih ada. Jadi itu tadi yang kami sampaikan, kami utamakan ini bukan tenda pengungsian terpusat, tapi tenda pengungsian keluarga, sehingga masyarakat yang masih trauma itu tetap bisa tinggal membuat tenda sementara di sekitar rumah masing-masing.
2: Oke, banyak beredar ya informasi-informasi di media sosial, dunia maya begitu ya, bahwa gempa kemarin 6,7 ini sebenarnya gempa dangkal tapi bersifat destruktif. Benar Pak Muhari, mungkin juga boleh dijelaskan. Dan kalau memang ini masih terjadi beberapa gempa-gempa susulan, artinya apa antisipasi kepada warga dan sudah sampaikah informasi tersebut?
3: Sudah, dan kita sudah dua kali melakukan konferensi pers kemarin ya. Dan kita sudah sampaikan juga ke pemerintah daerah, TNI, Polri, bahwa bukan asumsinya, tapi memang kalau gempa dangkal, gempa darat itu pasti merusak. Jadi bukan asumsi, bukan katanya ya. Jadi kalau gempa darat, kedalaman kurang dari 10 km, itu pasti akan merusak karena sumber gempanya sangat dekat dengan permukaan. Dan sekali lagi, gempa seperti itu pasti akan ada gempa susulan. Yeah. Makanya BNPB menghimbau kepada masyarakat, saudara-saudara kita yang terdampak, agar melihat kembali kondisi rumah masing-masing. Kalau ada kerusakan struktur ini, misalkan kuda-kuda atapnya bergeser, sehingga kalau ada gempa susulan, mungkin saja kemudian dudukan kuda-kuda atapnya rubuh dan itu menimbulkan fatalitas. Atau ada tiang-tiang kunci rumah di tiap sudut itu yang rusak. Atau ada dinding rumah yang sudah rubuh sebagian. Sehingga dikhawatirkan jika ada gempa susulan, itu akan menambah parah kerusakan yang sudah terjadi. Okay. Nah, ini harapkan bisa segera dilaporkan supaya kami bisa melakukan pencatatan untuk melihat berapa unit secara total atau berapa kakak secara total yang perlu mendapatkan pendampingan sementara hingga rumahnya bisa diperbaiki. Ini sudah kita lakukan dan pemerintah daerah sudah paham proses ini, sehingga kita harapkan dan dalam 2 hari terakhir ini proses pendataan kami anggap cukup bagus, cukup signifikan, sehingga dalam 2 hari ini kita sudah bisa melakukan verifikasi dan mengklasifikasi kerusakan rumah-rumah masyarakat, sehingga langkah-langkah yang harus kita lakukan, alokasi sumber daya dan personil itu juga sudah bisa kita rencanakan.
2: Baik, kalau begitu. Ada himbauan terakhir mungkin yang mau disampaikan, Pak Muhari, silakan.
3: Sebagai ini, gempa ini pasti akan tetap masih ada gempa susulan. Jangan panik. Untuk sementara, jika rumah mengalami kerusakan struktur, silakan melapor pada pemerintah desa setempat untuk mendapatkan dukungan tenda keluarga. Dan aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai kembali berguri, tapi tetap jangan meninggalkan kewaspadaan. Mungkin itu, Pak Redi.
2: Baik. Pak Muhari, terima kasih banyak. Nanti kami mohon update dari perkembangan di sana. Selamat bertugas kembali. Kepala Pusat Data dan Informasi dari BNPB, Bapak Abdul Muhari.
1: Catatan peristiwa.
4: Ratusan rakyat pribumi melancarkan perlawanan sengit terhadap penjajah Belanda pada 19 Juni 1859 dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dipimpin tokoh adat dan ulama di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memperkuat pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan. Upaya tersebut ditentang keras oleh rakyat setempat setelah penjajah memberlakukan pajak berat dan melanggar adat istiadat yang berlaku. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani adalah sosok perwira militer Indonesia yang dikenal karena keteguhan, keberanian, dan pengabdiannya terhadap bangsa. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keteguhan prinsip ini membuat Ahmad Yani menjadi target dalam tragedi gerakan 30 September 1965. Pada peristiwa tersebut, Ahmad Yani menjadi salah satu korban keganasan pemberontakan tersebut. Ia gugur dengan gagah berani saat mempertahankan loyalitas kepada negara dan Presiden Soekarno.
5: Nongaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kekompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey, bersiaplah.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kini kami lanjutkan kebersamaan kita jelang pertandingan Piala Dunia atau lanjutan Piala Dunia Grup B antara Kanada yang akan menghadapi Qatar, di mana dua tim ini sebelumnya juga memiliki atau bermain imbang pada pertandingan perdana mereka, di mana Kanada bermain imbang melawan Bosnia Herzegovina, kemudian Qatar bermain imbang menghadapi Swiss ketika itu. Dan baru saja tadi usai antara Swiss menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Swiss berhasil mengalahkan dengan skor cukup telak 4-1. Dan untuk membahas jalannya pertandingan serta bagaimana peluang dari keempat tim ini di grup B ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Taufani Rahmanda. Bung Taufan, selamat pagi Bung. Salam olahraga.
5: Jaya, iya. Pagi.
4: Ini buat saya grup B ini salah satu yang diisi oleh, sekarang ya, melihat komposisinya cukup sulit juga atau mati-matian juga di pertandingan kedua ini ya. Anda kalau melihat hasil pertandingan Swiss menang atas Bosnia tadi, bagaimana peluang masing-masing tim, terutama kedua tim yang akan bermain sesaat lagi ini?
5: Sejak awal saya memang menilai kalau grup B itu memang grup yang terbilang ketat karena kualitas dari tim-tim pesertanya itu tidak jauh berbeda. Terkait persaingan, kemenangan yang cukup telak, cukup mengejutkan dicatatkan Swiss lawan Bosnia, tentu saja menjadi tekanan terutama bagi Kanada karena di depan publiknya sendiri mereka tentu tidak mau mengecewakan, tentu ingin memaksimalkan kelebihan sebagai tuan rumah untuk bisa melanjut di babak selanjutnya. Karena itu saya melihat pertandingan ini menjadi laga hidup mati bagi Kanada, karena di atas kertas Qatar adalah pesaing terlemah di
4: grup B.
5: Di grup B, apalagi di pertandingan terakhir nanti, karena yang harus dihadapi Kanada adalah Swiss yang baru saja menang besar. Jadi di atas kertas harusnya Kanada menang di pertandingan pagi hari ini melawan Qatar.
4: Jadi peluangnya lebih besar ya sebagai tuan rumah juga ya. Oke, kita bahas dari tuan rumah dulu, Kanada. Melihat di penampilan mereka di pertandingan pertama ditahan imbang oleh Bosnia dan Bosnia kalah 1-4 oleh Swiss. Anda melihat bagaimana sih secara keseluruhan sebuah skuad Kanada ini?
5: Jika kita mengingat dari pertandingan pertama melawan Bosnia, sejatinya walaupun Kanada sempat kecolongan, tertinggal lebih dulu, sebenarnya Kanada itu tampil mendominasi, terus menggempur pertahanan Bosnia, hanya saja kebuntuan terus dialami. Dan dari pertandingan pertama itu terlihat mereka terus-menerus mengandalkan sisi sayap serangan yang padahal bisa diredam oleh Bosnia baru ketika mengandalkan barisan tengah, menusuk lewat tengah baru bisa menghasilkan gol penyama kedudukan. Karena itu dari kalau dari selihat dari susunan pemain yang sudah ada yang akan diturunkan lawan Qatar, wajar rasanya jika pelatih Ese Mars melakukan dua perubahan di starting line up jika dibandingkan pertandingan pertama lawan Bosnia. Saat itu ada winger Miller yang begitu mendominasi, saat ini dipagari dia harus mulai dari bangku cadangan, dan ada Ali Ahmed yang di pertandingan pertama belum dimainkan sama sekali menjadi dipercaya sebagai starter. Selain itu pencetak gol penyama kedudukan Selarin yang semula tampil dari bangku cadangan saat ini untuk pertandingan menghadapi Qatar diandalkan sejak awal untuk menggantikan peran Oluwesi.
4: Oke, kabarnya juga Alfonso Davies juga sudah siap diturunkan ya. Ya, di pertandingan kali ini ya.
5: Walaupun masih belum ada di starting line up sang legenda.
4: Oh, belum ada yang legenda. Iya. Oke. Tapi apa yang menjadi keunggulan Kanada selain di hadapan tuan rumah, walaupun itu juga satu sisi menjadi sebuah tekanan khusus ya. Secara permainan apa yang menjadi keuntungan ataupun keunggulan Kanada untuk pertandingan malam hari atau pagi hari ini, Bung Tovan?
5: Bicara keuntungan tentu selain status tuan rumah, selain memberikan tekanan bagi lawan, juga menaikkan mental dari tim tuan rumah. Mereka punya kekuatan untuk menguasai bola lebih lama seperti yang ditunjukkan ketika melawan Bosnia. Hanya saja memang kekurangan efektivitas di lini depan. Karena itu ada dua perubahan yang coba dilakukan oleh pelatih untuk pertandingan melawan Qatar, dan keduanya itu ada di barisan serang yang saya rasa cukup bisa menjadi solusi, karena Qatar pun adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya dan bermain menumpuk pemain di belakang seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan pertamanya melawan Swiss, hingga membuat Swiss sempat buntu walaupun akhirnya bisa memimpin dan menyamakan kedudukan. Jadi Kanada dan Qatar ini di pertandingan pertama tuh sama-sama tertinggal lebih dulu, lalu bisa menyamakan kedudukan dan dapat satu poin.
4: Kita udah pendengar juga nih Bung Tovan ya, mungkin ada dari Anda pendengar Pro 3 yang ingin memberikan pendapat Anda untuk jalannya pertandingan antara Kanada, tuan rumah yang juga bermain di Vancouver ini, akan menghadapi Qatar yang keduanya di laga pertama juga bermain imbang melawan lawan-lawan mereka. Tentu ini menjadi sebuah pertandingan ataupun faktor yang akan sangat menjadi penentu untuk membuka jalan mereka untuk ke babak selanjutnya. Kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Menurut Anda bagaimana jalannya pertandingan dan siapa yang Anda prediksi akan menang di pertandingan pada pagi hari ini? Kanadakah sebagai tuan rumah atau Qatar justru yang mencuri kemenangan di kandang Kanada sendiri? Oke, sambil menunggu telepon Anda, Bung Taufan, memang pertahanan dari Kanada ini apakah memang karena kondisi dari agresivitas permainan Bosnia ketika itu, atau memang mereka memiliki kualitas bertahan yang cukup mumpuni? Tapi jangan dijawab dulu, kita sapa dulu ini. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga jaya Pak Tanjung. Silakan Pak Tanjung, Anda kira-kira menurut Anda gimana nanti ini jelang pertandingan Kanada menghadapi Qatar ini Pak?
6: Ini agak unik dan apa ya, gimana ya, semuanya keempat regu ini ya, empat negara ini pernah bertemu.
4: Yeah.
6: Hasilnya seri ya.
4: Iya.
6: Yeah. Sekali ini Kanada sama Qatar ini yang belum bertemu, ini penentuan untuk orang ini berdua nih, untuk kelompok berdua nih. Siapa yang menang itu apa pemimpin klasemen nanti, paling dek playoff lah, paling dek apa istilahnya, hitung gigi ya kebobolan atau membobolkan.
4: Kalau sekarang pemimpin klasemen sementaranya ini Pak, siapa? Swiss ini.
6: Coba Swiss ya.
4: Iya.
6: Oh, Swiss ya. Oh, ada poin 4 ya.
4: Iya, karena dia menang lawan Bosnia tadi, Pak. Gimana?
6: Kalau ini kira saya ini bakal seri lagi nih. Satu lagi men, ya. Paling kalau enggak ya 2-1 untuk Kanada ya, dia sebagai tuan rumah
4: tuan pasti rumah
6: harus memenangkan pertandingan ini. Kalau
4: iya,
6: enggak ya jangan dapat apa-apa. Selamat tinggal.
4: <Okay. laughs> Iya.
6: Jadi penonton lah dia untuk
4: baik. Kenal. Iya. Baik Pak Tanjung, terima kasih Pak Tanjung ya.
6: Ya oke, untuk Bu Rudi dan monitor kita terus, selamat pagi.
4: Iya.
6: Salam olahraga.
4: Salam olahraga. Baik, sebelum nanti kita azan subuh pukul 3.40 mohon maaf, pukul 4.40 saya sapa lagi pendengar berikutnya, ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi.
7: Selamat pagi Pak.
4: Iya, salam olahraga Pak Irfan.
7: Salam olahraga.
4: Gimana?
7: Jaya selalu di udara Pro 3 Pak.
4: Terima kasih. Untuk Kanada atau Qatar jagoan Anda?
7: Saya, kalau saya lihat ini Pak, ini juga Kanada ini pasti juga bertahan Pak.
4: Bertahan?
7: Iya, Qatar juga ini. Okay. Saya lihat ini prediksi saya Bang, saya betul-betul minta 3-2 Pak.
4: 3-2, oke. 3-2, iya. Untuk siapa nih? Untuk Kanada?
7: Untuk
4: Qatar.
7: Qatar saya Bang.
4: Wah, wow, oke, okay, baik.
7: Iya, 3-2
4: iya.
7: Bang. Oke okay, Bang.
4: Terima kasih Pak Irfan ya.
7: Terima kasih Bang. Assalamualaikum Bang.
4: Waalaikumsalam. Ya, Pak Andi di Bengkulu. Pak Andi, silakan Pak Andi. Halo Pak Andi.
8: Ya, halo.
4: Iya. Anda jagokan siapa nih Pak?
8: Ya jelas lah ini apa pasti yang pastinya Kanada tidak mungkin akan mengulangi kesalahan laga perdana gitu ya.
4: Oke.
8: Okay. Jadi yang pastinya Kanada bisa maksimalkan laga nanti gitu.
4: Ya. Oke. Jadi ada jagokan Kanada ini Pak ya di pertandingan pagi ini ya.
8: Yang pastinya begitu Bung Rudi.
4: Oke. Baik Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Ya, sebelum kita break ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi Pak Wibi.
9: Selamat pagi Bang.
4: Iya Pak Wibi, kalau Anda gimana nih Pak? Kanada atau Qatar kah?
9: Jelas Qatar dong, kan Qatar Asia.
4: Iya.
9: Asia lah, kalau menang saya tetap Asia Afrika.
4: Oke. Okay. Asia Afrika. 1-0 untuk Qatar.
9: Iyalah.
4: Iya.
9: Itu Qatar menang. Terima kasih.
4: Terima kasih Pak Wibi. Ya, dan sebelum break, menurut Anda sejauh mana anggap ataupun pendapat dari beberapa pendengar tadi nih, Bung Taufan?
5: Ya, kalau kita yang kita dengar tadi sepertinya banyak yang menaruh harapan pada Qatar.
4: Gitu. Iya, Asia.
5: Karena kalau saya lihat sendiri Qatar dengan strategi bertahannya bisa saja mendapatkan peluang untuk meraih poin. Jika melihat pertandingan melawan Swiss yang ternyata melawan Bosnia bisa berpesta gol.
4: Ya.
5: Rapatnya pertahanan saya rasa akan jadi kunci dari keberhasilan Qatar untuk meredam Kanada tadi.
4: Hmm.
5: Dan tentu saja dengan mengandalkan serangan baik, efektivitas tentu sangat dipertaruhkan jika mereka memang benar-benar ingin meraih poin dari tim tuan rumah.
4: Oke, Bung Tovan, kita break dulu untuk azan subuh di pagi hari ini dan nanti kita lanjut lagi. Ini Qatar belum kita sebut-sebut nanti ya. Gimana sih isi dari tim Qatar setelah bermain imbang pada laga pertama dan apa yang harus dilakukan oleh Qatar untuk bisa tampil optimal bahkan mungkin mencuri poin di Kanada ataupun di kandang Kanada sehingga memuluskan langkah mereka untuk maju ke babak berikutnya. Tetaplah bersama kami, perbincangan kami jelang pertandingan grup B antara Kanada dan Qatar akan kami lanjutkan seusai azan subuh berikut ini.
10: Pro 3, jaringan berita nasional.
11: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan pembahasan menjelang pertandingan Grup B antara timnas Kanada menghadapi Qatar yang sesaat lagi akan berlangsung ataupun dimulai. Tetapi sebelum itu, kalau Kanada tadi sudah dibahas untuk Qatar, Bung Tovani, seperti apa Qatar dan bagaimana untuk penampilan yang harus dilakukan untuk pertandingan kali ini?
2: Ya, untuk timnas Qatar di bawah arahan pelatih Julian Lopetegui ini yang memang sudah mengenal asam garam sepak bola, saya melihatnya permainan Qatar ini lebih pragmatis. Dia mengandalkan pertahanan yang rapat di belakang sambil sesekali mencoba memaksimalkan ruang yang ada dalam melancarkan serangan balik cepat.
1: Tentu ada evaluasi yang dilakukan oleh pelatih ketika menghadapi atau ketika di laga perdana. Kira-kira menurut Anda menghadapi karakteristik dari permainan Kanada, apa yang akan ditampilkan permainan Qatar di pagi ini?
2: Kalau kita lihat dari susunan pemain yang diturunkan, saya rasa malah pelatih asal Spanyol itu sudah cukup puas dengan hasil yang didapatkan melawan Swiss di pertandingan pertama, karena dari starting line up yang diturunkan sama sekali tidak ada perubahan seperti melawan Swiss. Jadi masih mengandalkan Abu Nada di bawah Mister Gawang yang saat itu kita tahu melakukan banyak sekali penyelamatan, membuat para pemain Swiss buntu. Lalu ada trio penyerang di depan, ada Emilson, Abdul Sarak, dan Afif yang punya kecepatan dalam mengancam pertahanan Swiss yang kali ini dicoba untuk bisa memberikan ancaman demi ancaman melawan tuan rumah Kanada.
1: Ya. Kalau di pertandingan sebelumnya di Grup B, Swiss menghadapi Bosnia, ada kartu merah di situ. Dan pertandingan ini kan tentu krusial sekali ya. Anda melihat apakah potensi pelanggaran-pelanggaran akan terjadi banyak atau bahkan wasit harus mengeluarkan kartu kuning atau bahkan kartu merah ini, Bang?
2: Ya, dari sejauh bergulir Piala Dunia kita lihat memang penyelenggaraan kali ini cukup keras dalam tanda kutip, banyak pelanggaran-pelanggaran terutama dengan permainan defensif yang mungkin diterapkan oleh Qatar, bukan mungkin pelanggaran demi pelanggaran mereka berikan kepada Kanada yang tentu akan coba mengambil inisiatif serangan, mendominasi penguasaan bola demi mendapatkan 3 poin pertamanya di rumah sendiri.
1: Oke, dan Kanada juga tampil di hadapan publik mereka sendiri, tentu ini adalah harapan besar untuk mereka untuk tampil seoptimal mungkin. Kira-kira akan terjadi pertarungan di lini mana? Ataukah memang seperti pada sebelumnya Kanada atau Qatar dipaksa terus untuk bertahan semakin ke bawah semakin dalam, atau justru ada hal yang menarik yang Anda melihat kalau dari sisi komposisi keduanya ini, Bu?
2: Ya, kalau dari komposisi yang ada kemungkinan besar akan ada banyak duel yang terjadi malah di area Qatar karena dengan serangan-serangan yang dilancarkan Kanada. Namun Kanada juga perlu mewaspadai serangan balik, apalagi jika berkaca dari pertandingan sebelumnya melawan Bosnia, mereka kerap kali kerepotan ketika Bosnia melancarkan serangan balik. Bukan tidak mungkin itu akan terjadi menghadapi Qatar pagi hari ini, karena Qatar juga mempunyai pemain-pemain depan yang cepat. Jadi barisan pertahanan termasuk gelandang harus lebih sigap memotong serangan balik yang coba dilancarkan oleh Qatar nanti.
1: Wow, itu salah satu yang menjadi ancaman Kanada. Kalau Kanada, apa yang akan yang harus diwaspadai Qatar terhadap serangan-serangan mereka nanti ini?
2: Yang harus diwaspadai Qatar terhadap Kanada tentu saja dari lini sayap, karena Kanada terlihat dari pertandingan pertamanya mereka adalah tim yang sangat mengandalkan sisi sayap. Di kedua sisi sayap, sisi kanan sisi kiri, mereka sangat mendominasi melemparkan umpan-umpan silang. Jadi harus diantisipasi oleh barisan pertahanan yang digalang oleh Pedro dan Koki di lini pertahanan Qatar untuk bisa memutus serangan-serangan yang dilancarkan Kanada melalui sisi sayap.
1: Ya. Siapapun yang akan memenangkan pertandingan untuk pagi hari ini, baik Kanada ataupun Qatar, seberapa besar peluang mereka untuk ke babak selanjutnya, walaupun nanti masih akan menyisakan satu pertandingan ini?
2: Ya, dengan bertambahnya jumlah peserta, kemungkinan masih akan sangat terbuka, apalagi di pertandingan pertamanya keempat tim sama-sama hanya mendapatkan satu poin.
1: Satu poin.
2: Ya, dengan peraturan baru yang bisa meloloskan selain dua tim teratas juga ada peringkat 3 terbaik. Saya rasa peluang masih sangat terbuka dengan persaingan ketat yang ada di Grup B ini.
1: Wow. Babak pertama kira-kira akan tercipta gol ini, Bung Tovani?
2: Babak pertama kemungkinan akan tercipta gol. Kemungkinan besar Kanada, tapi bukan tidak mungkin Qatar yang bisa mengejutkan publik tuan rumah.
1: Berapa skor akhirnya ini?
2: Ya, kemungkinan seri atau Kanada memang tipis lah.
1: Mantap. Oke, sesaat lagi kita akan ikuti jalannya pertandingan yang langsung akan dipandu oleh dua rekan saya, dan Rosiah Anwar dan Joko Saputra. Dan tentu ini pertandingan menarik di Grup B, pertandingan yang sangat menentukan karena sebelumnya Swiss dan juga Bosnia, di mana Swiss berhasil memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup telak 4-1, sehingga Swiss menjaga asa untuk maju ke babak selanjutnya. Kanada di hadapan publik sendiri, seperti dikatakan Bung Taufani, tentu ini adalah momentum yang baik untuk mereka untuk bisa meraih kemenangan, untuk dapat memuluskan langkah mereka ke babak selanjutnya. Tetapi Qatar yang juga memiliki poin satu pada pertandingan sebelumnya, tentu ini menjadi modal kuat bagi mereka untuk bisa membuktikan wakil Asia berbicara banyak di pentas Piala Dunia untuk pagi hari ini. Dan berikut kami akan ajak Anda untuk mengikuti jalannya pertandingan antara Kanada menghadapi Qatar.
3: Saatnya kita ikuti